0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya.
2: Diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak di mana KDMP Kelurahan Sukorejo menjadi salah satu titik sentral di Kabupaten Lamongan. Bupati dan Dandim Lamongan berharap dapat sinkronkan seluruh astacita yang telah berjalan. Farin Regi dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
3: Dandim 08 12 Lamongan, Letkol Deni Suryo Anggodikto, menyatakan kesiapan penuh seluruh jajaran dalam pengoperasian KDMP di Lamongan. Hal tersebut ia sampaikan saat mengikuti peresmian KDMP Sukorejo yang dilakukan secara serentak oleh Presiden Prabowo bagian dari peluncuran 1061 KDMP di berbagai daerah di Jawa Timur dari Kabupaten Nganjuk melalui daring. Menurut Letkol Deni, hingga saat ini, Lamongan menjadi daerah dengan capaian tertinggi dalam pembangunan KDMP di Jawa Timur. Dari target 474 desa, sebanyak 216 titik koperasi telah mencapai progres 100% dan siap beroperasi. Ia menjelaskan, sebanyak 90 KDMP di Lamongan telah resmi diluncurkan dan mulai beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Jumlah tersebut juga menjadi yang terbanyak dalam peluncuran tahap awal kali ini.
4: Kami sampaikan, saat ini wilayah Kabupaten Lamongan paling tertinggi yang sudah mencapai 100%. Kita sudah 216 titik yang sudah 100% dan yang di launching pun yang paling banyak adalah di wilayah Lamongan, yaitu 90 titik koperasi Merah Putih yang sudah bisa operasional setelah hari ini sampai seterusnya.
3: Kemudian Bupati Lamongan, Yudhara Effendi, optimis seluruh program astacita Presiden Prabowo dapat terlaksana dan tersinkron dengan baik di Kabupaten Lamongan.
1: Insya Allah kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan. KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya. Sebagaimana program-program Pak Presiden yang lain termasuk swasembada pangan, karena di Lamongan ini target luas tambah tanam pun dari yang ditargetkan oleh kementerian 192.000 hektar ini bisa tercapai bahkan lebih dari yang ditargetkan. Begitu pula makan bergizi batis di Lamongan ini sudah cukup sukses.
3: Setelah dibuka, masyarakat langsung menyerbu KDMP Sukorejo dan membeli bahan pokok seperti minyak, beras, gula, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Varian Reki melaporkan.
0: Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati. Pemerintah menargetkan fasilitas pendidikan bagi keluarga miskin ekstrim mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan selengkapnya.
5: Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan sekolah rakyat menengah pertama di Sentra Margo Laras Kabupaten Pati dan berdialog dengan orang tua siswa Jumat 15 Mei 2026. Pemerintah menargetkan gedung permanen sekolah rakyat tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Saifullah Yusuf menyebut pembangunan gedung permanen sekolah rakyat Kabupaten Pati telah mencapai progres lebih dari 50%. Fasilitas pendidikan tersebut nantinya menampung 1.000 siswa jenjang SD, SMP, SMA lengkap dengan asrama dan laboratorium modern.
2: Nah, inilah proses penjangkauan yang diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria. Karena tidak ada tes akademik, ya, semuanya nanti kita lihat dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi kita menggunakan tes DNA.
5: PLT Bupati Pati Risma Ari Chandra menyatakan pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan sekolah rakyat di Kabupaten Pati. Menurutnya program tersebut membuka peluang pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu untuk menggapai cita-cita lebih tinggi.
6: Gimananya terharu, ternyata banyak sekali warga di Kabupaten Pati yang sekarang dimuliakan dengan adanya sekolah rakyat ini. Jadi teman-teman yang di DSM 1 tadi itu sekarang sudah bisa bersekolah dan menggapai cita-citanya untuk sekolah yang sangat luar biasa dan sekolah yang sangat produktif. Jadi
5: dalam kunjungan tersebut, Mensos bersama PLT Bupati Pati juga membahas penanganan korban dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan, rehabilitasi, serta pendampingan pendidikan bagi korban agar tetap memperoleh akses belajar aman. Agus Pambudi melaporkan.
0: Amanat Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin yang disampaikan Wamenhan RI Doni Hermawan menegaskan bahwa pembentukan Komcat ASN merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.
7: Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Doni Hermawan mewakili Menteri Pertahanan RI memimpin upacara penetapan komponen cadangan Komcat Matra Darat Aparatur Sipil Negara ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 di Makassar. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sistem pertahanan negara yang bersifat semesta melalui keterlibatan aktif seluruh komponen bangsa, khususnya ASN daerah dalam mendukung kesiapsiagaan nasional. Dalam amanat Menteri Pertahanan yang dibacakan Wamenhan, ditegaskan bahwa pembentukan Komcat merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Program ini bertujuan untuk memperkuat komponen utama pertahanan negara melalui integrasi kekuatan militer dan nirmiliter sekaligus membangun sumber daya manusia yang disiplin, tangguh, berintegritas, dan siap menghadapi berbagai tantangan strategis bangsa.
8: Pertahanan negara itu adalah pusat kita semua, ya. Bukan hanya TNI, ya. Bukan hanya Kementerian Pertahanan, tapi seluruh warga negara Indonesia dan seluruh sumber daya nasional kita ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar di pasal 30 itu semuanya ikut serta dalam upaya pertahanan negara, ya. Dan ini Komcat itu adalah salah satunya, ya. Kita mengenal adanya komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Itu semua untuk menghadapi ancaman-ancaman utama-ancaman militer, ya. Kalau yang militer, kita ada unsur utama di pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Nah, kita bicara terkait dengan ancaman militer, ya, kita siapkan komponen utamanya. Kementerian Pertahanan menyiapkan TNI untuk selalu siap menghadapi berbagai macam ancaman terhadap pertahanan negara. Kemudian kita juga siapkan juga komponen cadangannya, karena sewaktu-waktu kalau kekuatan atau komponen utama ini kurang, ini bisa ditambah menggunakan komponen cadangan. Dan ini harus kita siapkan. Ya, tidak bisa kita menghadapi perang langsung kita minta bantuan kepada masyarakat untuk memperkuat tanpa ada persiapan. Ya. Nah, inilah yang kita siapkan, komponen-komponen cadangan.
7: Melalui penetapan Komcat Matra Darat ASN Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 ini, Kementerian Pertahanan berharap terbentuk kekuatan cadangan nasional yang profesional, responsif, dan siap mendukung pertahanan negara demi menjaga kedaulatan serta keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Konten digital di media sosial memegang peran dalam mendongkrak kunjungan wisatawan di Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Anika Sana dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
9: Teknologi informasi melalui konten-konten pada media sosial berpengaruh besar pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, terlebih konten persuasif yang mengangkat kekhasan masing-masing destinasi wisata setempat. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata Adi Pamungkas menjelaskan, media sosial menjadi sumber informasi utama bagi wisatawan. Sebelum mereka berkunjung ke destinasi, mereka akan mencari referensi melalui media sosial, sehingga tidak bisa dipungkiri medsos menjadi salah satu faktor penentu kenaikan jumlah wisatawan ke suatu destinasi wisata. Oleh karena itu, pelaku wisata didorong untuk membuat konten yang menekankan storytelling pada isinya.
10: Bagaimana membungkus destinasi, menarasikan melalui cerita-cerita yang menarik, entah itu mengangkat urban legend atau kisah-kisah yang terkait budaya, sejarahnya. Nah, itu ketika sebuah destinasi bisa dibungkus dengan narasi yang menarik dan bisa menceritakan kekhasan masing-masing dari setiap destinasi, itu menurut kami bisa membuat masyarakat semakin penasaran untuk berkunjung ke destinasi tersebut.
9: Kepala Bidang Pemasaran Kelembagaan Parekraf, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim Ali Afandi mengakui, saat ini semua informasi bisa dicari melalui media sosial. Oleh karena itu, pihaknya mendorong bagaimana pemanfaatan teknologi untuk mempromosikan wisata.
11: Hal itu semua seperti disampaikan dari Kementerian Pariwisata tadi, bahwa saat ini semuanya itu bisa kita cari informasi semuanya terkait pariwisata itu dari media sosial ataupun teknologi informasi. Jadi seperti saya juga, seperti kalau kemana-mana ya carinya referensi ya mesti ke media sosial, dan itu menunjukkan bagaimana peran media sosial itu sangat sangat urgent sekali untuk kita kuatkan, kan, seperti itu.
9: Semakin banyaknya masyarakat yang membuat konten-konten promosi wisata, diharapkan akan semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Bahkan optimis kenaikan jumlah wisatawan mencapai 2-3 kali lipat. Ani Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang kini telah berada di kota Mekah untuk mempersiapkan pelaksanaan puncak haji atau puncak ibadah haji di Armusna. Dan cuaca saat ini di Mekah mencapai 43 derajat Celcius. Jemaah diminta menjaga kesehatan dan fokus menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Dari RRI Padang, Febian Syafitra melaporkan. Febian.
13: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang dilaporkan telah berada di kota Mekah, Arab Saudi. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Termasuk jemaah yang bergabung dalam kloter 11 yang sebelumnya berada di Madinah dan kini telah bergabung di Mekah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan, sebagian besar jamaah telah melaksanakan umrah wajib. Dengan demikian, jamaah dapat lebih fokus menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri melaksanakan ibadah haji pada 8 Zulhijjah mendatang. Menurutnya, selama berada di Armusna, jamaah akan menjalani rangkaian ibadah haji selama 5 hingga 6 hari. Karena itu, jamaah diminta memahami seluruh tahapan ibadah agar mengetahui apa yang harus dilakukan pada setiap prosesi pelaksanaan haji. Selain itu, M. Rizki juga menghimbau jemaah agar lebih fokus untuk beribadah dan mengurangi komunikasi dengan keluarga di tanah air. Ia juga meminta pihak keluarga untuk tidak terlalu sering menghubungi jemaah agar mereka dapat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk dan fokus.
14: Ya, seluruh jemaah kita sudah berada di Mekah semua ya, termasuk yang dari Madinah. Jadi itu kloter 11 juga sudah berangkat ke Mekah. Jadi semua sekarang sedang fokus untuk menunggu puncak haji, itu 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah nanti diberangkatkan ke Arafah, lalu kemudian baru rangkaian ibadah haji sekitar 5 atau 6 hari. Satu hal yang mungkin kita pesankan kepada jemaah di Arafah itu, ya komunikasi dengan keluarga di tanah air itu dihentikan lagi gitu. Termasuk juga keluarga, kita imbau keluarga, terakhir menghubungi jemaah haji itu ya tanggal 7 Zulhijjah lah.
13: Saat ini kondisi kota Mekah mulai dipadati jutaan jemaah haji dari berbagai negara. Emir Rifqi menghimbau jemaah untuk menjaga fisik, kesehatan, dan stamina. Ia menyebut secara umum kondisi jemaah haji embarkasi Padang dalam keadaan baik, meskipun terdapat beberapa jemaah yang menjalani perawatan medis akibat kondisi kesehatan tertentu. Ia juga mengingatkan jemaah untuk mewaspadai cuaca panas di Mekah yang saat ini mencapai 43 derajat Celcius, dan diperkirakan meningkat hingga 46 sampai 47 derajat Celcius saat puncak haji berlangsung. Jamaah diminta menggunakan alat pelindung diri serta menjaga cairan tubuh agar terhindar dari dehidrasi. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan, dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah. Reza Kurnia dari RRI Mataram melaporkan. Reza.
15: Ya baik pendengar, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji khususnya asal Kabupaten Lombok Utara untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan, dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Imbauan ini disampaikan seiring meningkatnya pergerakan jemaah menuju Mekah. Menurut informasi yang kami dapatkan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Superlang, mengatakan bahwa pada tahun ini terdapat 154 orang jemaah haji asal Lombok Utara. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Kabupaten Lombok Utara sendiri tergabung dalam kelompok terbang 13, yang di mana jemaah asal Kabupaten Lombok Utara diberangkatkan bersama dengan jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat serta Kota Bima pada tanggal 7 Mei kemarin. Superlan juga menegaskan, fase puncak haji membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan spiritual. Karena itu jemaah diminta mengutamakan ibadah wajib, memperbanyak istirahat, makan tepat waktu, minum air putih yang cukup, serta segera melaporkan kepada petugas bila mengalami keluhan kesehatan. Selain imbauan kesehatan, Suparlan juga mengingatkan jemaah haji untuk memperhatikan ketentuan ihram sesuai dengan ketentuan manasik. Ia menyebutkan, jemaah haji harus pahami kembali larangan-larangan ihram, jaga ketertiban selama perjalanan, dan ikuti seluruh arahan petugas.
16: Berharap namanya
0: ya. Reza, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber, bisa Anda lanjutkan laporan Anda? Silakan.
15: Untuk diketahui pendengar, pada dasarnya Arab Musnah merupakan puncak dari rangkaian ibadah haji yang menjadi tahap paling penting dalam pelaksanaannya. Istilah ini merujuk pada tiga lokasi utama dalam fase tersebut, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina, yang dijalani jamaah haji mulai tanggal 9

0: Zakurnia Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jemaah Haji Indonesia selalu diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Armusna dengan menjaga kesehatan fisik karena ibadah puncak haji Arafah, Muzdalifah dan Mina. Syariful Alam dari Tanah Suci Arab Saudi melaporkan selengkapnya. Alam. Ya, silakan Alam.
2: Jemaah Haji Indonesia diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Armusna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina karena dengan menjaga kesehatan fisik karena ibadah puncak haji adalah di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji. Dan hal itu dikatakan oleh Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo. Dan ia mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini dengan mempersiapkan diri jelang puncak haji. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji, pentingnya juga satu komando guna memastikan bahwa haji tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Berikut keterangan dari Puji Raharjo.
3: Ya, intinya begini, haji puncaknya itu Al-Hajju Arafah. Jadi kita harus menjaga kesehatan sedemikian rupa supaya kita bisa melewati itu. Dan waktu yang paling afdol ini dalam segala penyelenggaraan haji itu adalah waktu ketika kita wukuf di Arafah. Doa mustajabah itu doa pada saat kita wukuf di Arafah. Oleh karena itu, siapkan diri kita, siapkan doa-doanya untuk nanti kita panjatkan pada saat kita wukuf di Arafah. Nah, itu saatnya kita merenungkan diri.
2: Karena itu pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji tersebut. Dan ini merupakan faktor penting dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Sementara petugas PPIH Arab Saudi juga memaksimalkan program untuk mengedukasi kepada para jemaah haji Indonesia. Di antara adalah program untuk mewujudkan kemandirian ibadah haji jemaah haji selama berhaji, seperti misalnya fikih haji, perjalanan haji, kesehatan haji, dan juga akomodasi jemaah haji. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Beralih ke informasi mancanegara, Presiden Palestina Mahmud Abbas memperingatkan bahwa gencatan senjata di Gaza masih berada dalam kondisi rapuh. Pernyataan itu disampaikan Abbas pada Jumat 15 Mei 2026 dikutip dari kantor berita Xinhua. Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya korban jiwa dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Abbas menyoroti terus bertambahnya korban sipil akibat konflik yang masih berlangsung di wilayah Gaza. Informasi dari dunia olahraga, Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Tagok Annovantrian dari RRI Sumenep melaporkan selengkapnya.
5: Mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan stay di Liga 1.
6: Laskar Sape Krab akan berusaha maksimal untuk mendapatkan kemenangan saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Madura United membutuhkan kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League mendatang. Meski akan bermain di kandang lawan, Madura United tidak gentar untuk membidik 3 poin di Stadion Sultan Agung Bantul. Caretaker Madura United Rahmat Basuki dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan Sabtu 16 Mei 2026 mengatakan, evaluasi sudah dilakukan usai kekalahan atas Bayangkara FC. Menurutnya, seluruh pemain saat ini cukup fokus menghadapi PSIM Yogyakarta yang akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Dirinya menilai, pemain dalam motivasi tinggi untuk memberikan penampilan terbaik di laga melawan PSIM Yogyakarta agar bisa meraih hasil maksimal. Madura United bertekad untuk memastikan diri bertahan di Super League dengan meraih hasil maksimal di pertandingan kali ini.
5: Saya rasa secara persiapan kita cukup bagus dalam hal ini. Besok anak-anak juga fokus pada pertandingan besok. Kita sepakat bahwa besok adalah pertandingan penting. Yang jelas kami harus kerja keras, harus mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok. Dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan stay di Liga 1 besok.
6: Sementara itu, gelandang Madura

0: United Jordi Werman mengungkapkan, timnya membawa misi penting untuk meraih kemenangan demi menjaga asa bertahan di kompetisi musim depan. Menurutnya, Madura United tidak ingin terpengaruh dengan situasi tim lain dan memilih fokus terhadap permainan sendiri. Ia memastikan seluruh pemain memiliki tekad kuat untuk bekerja keras demi mendapatkan hasil maksimal saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Persiapan bagus, kami fokus untuk pertandingan minggu ini. Ini merupakan laga penting bagi kami, seperti final. Kami hanya fokus pada diri sendiri, kami datang ke sini dengan misi menang, itu yang kami inginkan. Kami akan bekerja keras besok. Laga antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United akan berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul pada minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut menjadi salah satu laga krusial bagi Madura United dalam upaya mengamankan posisi di Super League musim depan, mengingat saingan terdekatnya Persis Solo berhasil meraih kemenangan atas Dewa United.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa dan dapatkan informasi dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Silau Pancasila,

0: informasi cuaca.
1: Dengar setia Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Berikut perkiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan untuk hari ini tanggal 17 Mei 2026 langsung dari BMKG wilayah 4 Makassar. Untuk di pagi hari saat ini berpotensi hujan ringan dan sedang. Untuk Anda yang berada di wilayah Palopo, Wajo, Luwu, Luwu Utara, Sidrap, Nrekang, Tanah Toraja, Toraja Utara, dan Pindrangi. Lalu untuk di siang hari, untuk seluruh wilayah Sulawesi Selatan terpantau berpotensi hujan ringan dan sedang. Dan selanjutnya untuk Anda yang ingin bepergian ataupun berada di daerah Luwu Utara, Luwu Timur, Tanah Toraja, Toraja Utara, Luwu, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto. Berpotensi hujan ringan di malam hari nanti. Namun untuk Anda yang berada di wilayah Goa, Sinjai, Bone itu akan terpantau berpotensi hujan sedang. Dan untuk dini hari nanti akan berpotensi hujan ringan di wilayah Pindrang, Parepare, Baru, Pangkep, Maros, Makassar, Goa, Takalar, Bulukumba, Sinjai, dan Kepulauan Selayar. Dengan suhu udara 19 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara saat ini 80 hingga 100% nih. Angin bertiup dari barat laut ke timur laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Dan untuk peringatan dini waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan petir serta angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan bagian utara dan timur. Dan pendengar, itulah tadi informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Jadi untuk Anda dimanapun berada tetap mempersiapkan diri untuk di daerah-daerah yang akan berpotensi hujan. Dan jangan lupa juga dengarkan siaran kami melalui RRI Digital yang bisa Anda download di App Store ataupun Play Store Anda. Dan jangan lupa juga untuk mendapatkan informasi-informasi terupdate, pendengar bisa kunjungi portal berita kami di rri.co.id.
2: Beli pot baru lagi nih, Zal.
3: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
2: Hobi ya kamu nanam pohon?
3: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
2: Masa sih?
3: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
2: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
3: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
2: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
3: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
4: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
5: Makassar pagi ini.

0: Info Film minggu ini.
1: Wis pendakian Gunung Madyapura, akeh wong dadi ngerti Bagas karo aku.
2: Foto.
3: Penancen gurung ro. Tahun 2000, papa golek pesugihan nang Gunung Kelawi.
4: Pesugihan itu njaluk tumbal keluarga kandung saben Purnomo Ageng.
5: Purnomo Ageng ancen hari gede nang dunia demit.
6: Ternyata tumbal itu ada 3 lapis.
7: Kapi telon, kapi don, kapi san,
8: kapi bara.
9: Bener omongannya Didi, pamir Cino, pedamain dulu ada tenang.
10: Kira ranto ini.
9: Tanduk, tak kira kutil.
11: Gunung Kelawi ini sudah sejak dulu mempunyai kekuatan gaib yang besar sekali.
10: Tukang, ada ini kok. Ngono ae cangkemmu.
12: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, itu tadi Anda dengarkan teaser dari film Sekawan Limo 2. Di mana film horor komedi Indonesia kembali hadir lewat sequel terbaru mereka ini, Sekawan Limo 2 Gunung Kelawi. Film ini siap menghadirkan petualangan penuh misteri, ketegangan sekaligus humor khas yang menghibur penonton di bioskop Indonesia. Film ini melanjutkan kisah kelompok sahabat yang kembali melakukan pendakian, di mana kali ini menuju Gunung Kelawi, sebuah gunung yang dikenal memiliki banyak cerita mistis dan larangan yang tidak boleh dilanggar oleh para pendaki. Awalnya perjalanan mereka berlangsung seru dan penuh canda, namun suasana berubah mencekam ketika mereka mulai mengalami kejadian-kejadian aneh, mulai dari suara misterius, penampakan makhluk gaib, hingga teror yang membuat mereka tersesat di kawasan gunung. Semakin lama mereka menyadari bahwa rahasia besar yang tersembunyi di Gunung Kelawi, dan salah satu dari mereka diduga telah melanggar pantangan yang memicu kemarahan penghuni gaib di sana. Dan film ini kembali dibintangi oleh deretan aktor dan komedian Indonesia, di antaranya ada Bayu Skak dan Joshua Suherman, lalu ada Nadia Arin, Benictus Siregar, dan Indra Pramujioto. Nah, itu tadi adalah cast yang membintangi Sekawan Limo 2 di Gunung Kelawi. Dan film ini akan dijadwalkan tayang di bioskop seluruh Indonesia pada Juni 2026 nanti. Nah, pendengar yang ingin mengetahui informasi lanjutnya, jangan lupa tetap update juga melalui sosial media Instagram official dari Sekawan Limo ini sendiri juga. Dan tentunya pendengar, untuk mendapatkan informasi lainnya pendengar, jangan kemana-mana karena masih ada informasi-informasi dan hiburan lainnya dari Pro 1 RRI Makassar.
13: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
14: Gak lah, ngapain juga aku malu, tapi kan juga hiburan.
13: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
14: Apa ya?
15: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraf, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pagi. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, berikut kami hadirkan informasi cek fakta untuk pukul 8 waktu Indonesia, 8:55 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah video di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi mengenai pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS Bea Cukai tahun 2026 dengan mengklik sebuah tautan pada bio akun tersebut. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Setelah dilakukan pengecekan dengan mengakses tautan dalam unggahan, hasilnya tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi milik pemerintah. Pelamar justru diminta mengisi nama lengkap sesuai nomor KTP dan nomor Telegram aktif ketika mengakses tautan dan nomor WhatsApp tersebut. Selain itu, pencarian menggunakan Google dengan memasukkan kata kunci pendaftaran CPNS Bea Cukai 2026 hasilnya tidak ditemukan informasi yang valid yang membenarkan klaim. Melalui akun resmi Instagram milik Kementerian Keuangannya ini @ppid.kemenkeu, pihaknya telah membantah adanya pembukaan pendaftaran CPNS Bea Cukai Kementerian Keuangan pada Kementerian Keuangan pada tanggal 27 April sampai dengan 29 Mei tahun 2026. Dan sekian cek fakta untuk pagi hari ini, pendengar, tetap di Pro 1 RRI Makassar.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Makassar pagi ini.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Makassar, sesaat lagi kami akan menghadirkan ibadah hari Minggu secara langsung dari Gereja Immanuel Makassar. Maka dari itu, mari kita simak bersama ibadah di pagi hari ini. Dan selamat menjalani aktivitas untuk Anda semuanya, semoga berjalan dengan lancar.

menciptakan langit dan bumi. Jemaat Tuhan, nats yang membimbing kita untuk beribadah pada saat ini saya bacakan dari Mazmur 24 ayat 7 sampai ayat 10 yang menyatakan, siapakah itu Raja kemuliaan itu? Tuhan gagah dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia Raja kemuliaan itu? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Maka kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu.

jemaat, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Jangan membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Demikianlah pengakuan kami, dengarlah ya Tuhan.

kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat. Disampaikan berita anugerah pengampunan dari Yesaya pasal yang pertama ayat ke-18 yang menyatakan, marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.

Jemaat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk mendengar perintah hidup baru dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 18 yang menyatakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.

Jemaat Tuhan, menghantar kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita menghayati pujian kepada Tuhan yang dibawakan oleh paduan suara Serafim.

Jemaat Tuhan, pujian tadi menghantar kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam pelayanan Sabda Tuhan. Mari kita berdoa mohon hikmat Roh Kudus. Kita berdoa. Firman Tuhan kiranya menghantar kami dalam kasih kuasa dan kemuliaan Tuhan. Kendatipun dalam hidup kami banyak tantangan, godaan dan masalah, tetapi firman Tuhan menghantar kami pada satu pengharapan akan kuasa dan kasih Kristus. Bukan kekalahan tetapi kemenangan iman yang menghantar kami untuk tetap setia hidup dalam kebenaran dan berkat-berkat-Mu. Kiranya hikmat Roh Kudus menuntun kami. Bersabdalah ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah jemaat Tuhan bangkit berdiri untuk bersama kita menyambut firman Tuhan, mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya.

Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Kitab Wahyu 11 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Kitab Wahyu 11 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-19.

0: 24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka sujud dan menyembah Allah sambil berkata, "Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang maha kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja. Semua bangsa telah marah, tetapi telah datang amarahmu dan saat untuk menghakimi orang-orang mati dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan siapa saja yang membinasakan bumi." Lalu terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan kilat pun memancar, bunyi guru menderu, dan terjadilah gempa bumi dan hujan es lebat. Demikian pembacaan Alkitab.
1: Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah.

Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, dalam doa dan harapan saya bahwa saudara kuat kendati pun sedang mengalami pergumulan, punya pengharapan sekalipun ada masalah, dan setia melayani kendati pun banyak pergumulan, maka dalam keselamatan pengharapan iman dan doa saya mengucapkan selamat pagi. Tetap semangat, sekalipun ada pergumulan. Amin. Nah, kayak saya nih, sebenarnya setengah mati nih, asam urat nih di kaki kanan, tapi tetap semangat untuk melayani. Ya. Semangat Grace. Waduh, rupanya ada Grace di pojok sana. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, tema kita adalah muliakanlah Rajamu. Nah, saya tertarik dengan kata mulia ini. Ya. Kata mulia itu adalah kata serapan dari bahasa Sanskerta. Mulia artinya mahal secara ekonomi, berharga tinggi. Kata ini juga dipakai dalam arti yang sama di Bali. Dipakai kata yang sama dan arti yang sama juga di Sunda sana. Tapi kemudian kata ini juga mengalami pergeseran makna. Dari makna ekonomi ke makna moral, ya, kepada makna moral. Nah, dalam konteks Jawa ini dikenakan kepada orang, ya, orang tua yang memberikan nama anaknya Mulyono, ya, itu berarti secara filosofis ada harapan tentang keluhuran, ya. Ini bukan karena jabatan, tetapi karena wibawa, berakal budi, pembawaannya tenang, mengalah. Nah, ini dia, ya, kata anak saya, papaku itu pendiam, ya, mengalah. Benar enggak, Ma? Saya nanya begini supaya kalau saya enggak benar kan bisa dibantah, toh? Ya. Tapi orang seperti ini, dia punya wibawa dan disegani. Ya. Nah, ini itu filosofisnya kata mulia. Baik secara ekonomi maupun secara moral. Masalahnya, di zaman yang serba maju, di zaman yang terdigitalisasi ini, kata Mulyono itu sudah terdegradasi. Sangat-sangat disayangkan. Menjadi ternak Mulyono, termul.

Coba lihat. Bukan masalah pilihan politik, bukan masalah pilihan sosial, bukan masalah pihak mana, pihak sini. Tapi masalahnya netizen itu atau orang itu sudah terbiasa untuk merendahkan orang lain, sekalipun orang itu punya karakter, jabatan, pangkat tinggi. Yang jadi masalah, orang-orang yang punya jabatan, punya nama, punya track record baik pun menggunakan itu. Jadi masalahnya adalah adabnya, etikanya, moralitasnya. Jadi relevan sekali ketika kita bicara tentang muliakanlah Allahmu. Kenapa saya katakan seperti ini, Bapak Ibu? Karena orang yang biasa memuliakan Allah itu, apalagi yang terbiasa berdoa, dimuliakanlah namamu, seharusnya apa yang biasa kita bawakan dalam ibadah ritual ini nyata juga dalam ibadah aktual. Terbiasa untuk menghormati, menghargai orang lain. Sejelek apapun, setiap orang punya nilai kebaikan. Ya. Kata mulia dalam bahasa Yunani, doxa. Makanya setiap akhir doa Bapa Kami ada yang namanya doxology. Jadi sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, pujian dalam ibadah ritual ini juga harus nampak dalam pujian dalam ibadah aktual. Menghormati orang lain, menghargai mereka, sebenarnya kendati pun berbeda usia, berbeda latar belakang, berbeda pilihan politik, berbeda etnis, status sosial. Dengan demikian, saya dan saudara ketika tetap memuliakan orang lain, menghargai orang lain, entah kita berbeda pendapat, berbeda cara pelayanan, berbeda cara pikir, sikap kita menjadikan saya dan saudara itu menjadi orang yang mulia, sekalipun namanya bukan Mulyono. Anda tetap orang yang mulia, sekalipun namanya bukan Mulyani. Namanya Syarif, namanya Nabil, atau namanya Karim, itu dalam bahasa Arab itu artinya mulia juga. Ya, bijaksana. Namanya nobilis atau nobi, itu bahasa Latin, itu mulia. Nah, Tokugawa Ieyasu itu diberi gelar Takatoki. Itu juga mulia karena dia mempersatukan Jepang. Tapi jangan salah sebut, Tatoki benjol kita. Ya. Nama itu punya harapan. Ya. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita memuliakan Tuhan? Teks Alkitab ini bicara tentang peristiwa yang menandai berakhirnya sejarah dunia kepada sejarah ilahi yang sungguh-sungguh menguasai dunia ini. Sebuah proklamasi kerajaan dunia yang sepenuhnya sudah menjadi milik Tuhan dan Mesias. Ini proklamasi kemerdekaan yang akan terjadi dan sudah terjadi di dalam kemenangan Kristus yang sudah naik ke sorga. Sangkakala ketujuh berbunyi. Kan kita terbiasa bernyanyi, bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti. Tapi pemahamannya seperti apa? Dia harus memuliakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, muliakanlah Rajamu. Kendatipun dunia penuh tantangan, kendatipun dunia penuh godaan, kebencian, orang jujur dihancurkan, kuasa dipakai menindas. Ya. Saya di WA sama teman kuliah saya, yuk nonton pesta babi. Saya bilang Brenebon lagi nih. Ternyata bukan, kasihan. Itu cara orang mengkritik. Ya. Cara mengkritik juga caranya secara intelektual, bukan sekedar menghujat orang. Tapi itulah yang terjadi. Kita menerima segala sesuatu, mari introspeksi, mari koreksi diri. Semakin kita membenarkan diri, semakin rendah kita. Semakin kita introspeksi diri, memperbaiki diri, semakin Tuhan mengangkat kita dalam kemuliaan. Kebaikan akan menang, kesetiaan tidak akan sia-sia. Kalau hari ini kita berpikir tentang situasi, kondisi, keuangan, ekonomi,
Ya, saya mau cerita bahwa pada saat Natal, ya, menjelang Natal, saya duduk, karena saya tidak pimpin, saya duduk saja, saya mendengar khotbah. Tiba-tiba ada seorang bapak datang, saya berkenalan, saya sampaikan bahwa saya pendeta jemaat, pendeta ketua majelis jemaat di sini. Bapak dari mana? Saya dari Papua. Pak pendeta, saya ke sini karena saya mendampingi anak saya. Nah, itu 15 menit sebelum kebaktian, dan dia bilang begini, saya diberkati Tuhan, Pak pendeta, makanya saya harus ke gereja. Kenapa? Saya hanya seorang elektrisi, Pak pendeta, biasa, Pak pendeta, pekerjaan saya di Papua itu biasa, Pak pendeta. Tapi 3 anak saya sekolah di Unhas dengan beasiswa dari perusahaan, dan sebentar lagi dia akan wisuda dan dipanggil untuk bekerja di perusahaannya. Coba lihat, Tuhan pegang kendali. Dia bilang, saya bukan siapa-siapa, Pak Pendeta, tapi saya berdoa kepada Tuhan, maka mungkin saya tidak dengan jabatan yang luar biasa, tapi Tuhan menjawabnya kepada anak-anak saya. Lihat, Tuhan pegang kendali, meskipun kita sulit, tapi berkat Tuhan itu ya, tercurah bagi anak cucu kita. Ya. Yang kedua, ketika sangkakala itu berbunyi, maka sadarlah bahwa muliakanlah rajamu dalam kerendahan hati. Ya. Yesus adalah Raja, dia duduk di sebelah kanan Allah, Sang Mesias diberikan penghormatan. Yang sama dengan kita berikan penghormatan kepada Allah Bapa. Yesus yang kita berikan kemuliaan. Saya berkhotbah bukan saya yang harusnya dipuji, tapi nama Tuhan. Kita bernyanyi bukan kita yang dipuji, tetapi kita bernyanyi, ketika kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh, maka kita berpikir dengan dinamika, dengan intonasi, dengan kata-kata, artikulasi yang tepat, maka orang itu tergetar. Ya. Bukan karena artikulasi tidak jelas, sampai akhirnya jadi -5. -10 kah? -5. Ya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, yang dikatakan dia tunduk ini, tua-tua, orang-orang yang dihormati, 24 tua-tua ini orang yang dihormati, jadi andalan, jadi orang yang sangat disegani. Tapi di hadapan tahta Sang Anak Domba, mereka merendahkan diri. Ya. Jangan sampai kita jadi tong kosong berbunyi nyaring, ribut sana-sini, tapi sebenarnya tidak punya isi. Ya. Tapi rendah hati. Ya, semakin merunduk, padi itu semakin berisi, dia semakin merunduk. Semakin kosong, orang semakin menanduk. Itu ciri-cirinya. Ketika Yesus merajai hati dan pikiran kita, tindakan kita semakin rendah hati, tapi semakin berisi dan semakin diberkati. Dan hal ketiga adalah penghakiman. Yesus adalah Raja yang adil. Dia tahu apa yang kita alami. Tapi kalau kita setia dalam kebenaran dan keadilan, Tuhan akan jawab semua doa kita. Dia akan memberikan upahnya. Seringkali orang bilang, upahmu besar di sorga. Oh tidak, upah itu juga diberikan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ketika sikap, karakter, tindakan kita, pekerjaan kita, studi kita menghadirkan suasana sorgawi di tengah dunia ini. Tapi itu dengan ketulusan, bukan dengan kepura-puraan. Rendah hati. Ya. Nah, salah satu sebenarnya pesan rendah hati itu sekarang sedang viral. Ya. Kalau saya nyanyi begini. Lu kenal Veronica ko? Nah. Tapi kan orang taunya itu anak Om Strom toh. Ya. Orang cuma tahu Veronica itu dia pun Mama Maria, pilih-pilih jodohnya yang bisa bahasa Inggris toh. Bahasa Inggris kecil, apa itu? Nah, Bluetooth device, yang kita hafal Bluetooth device-nya. Padahal nilainya adalah, kalau derajatmu, ekonomimu, statusmu naik dikit, jangan sota, jangan sombong. Itu pesan dari lagu itu. Nampaknya pesan itu sederhana. Ya. Si siapa itu, Cloud itu? Lagu itu sederhana, lagu itu membuat orang mendengar. Banyak kita omong, banyak teori, banyak omong tinggi, orang bosan dengar. Tapi ketika apa yang difirman, rendah hati sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan perilaku kita, dan orang menjadi segan, menjadi hormat karena apa yang kita omongin, itu yang kita perbuat.
Di situ kehormatan wibawa terjaga. Entah kita punya jabatan atau tidak punya jabatan, tetapi karakter yang tulus, benar, adil, itu karakter yang sang raja di atas rang, sang raja akan mengangkat kita sekalipun orang lain merendahkan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin, Grace.

Jemaat Tuhan, disilakan berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, maka dengan hati dan mulut tiap orang berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, Yesus Kristus yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik surga, turun Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan Allah, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk kembali. Marilah jemaat Tuhan, kita satukan hati dan pikiran kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa Surgawi, firman Tuhan yang kami dengarkan berdasarkan kesaksian Injil Yohanes. Wahyu kepada Yohanes menguatkan kepada kami bahwa pada waktunya pemerintahan Allah itu bekerja. Bahkan pada waktu kini, ketika kami boleh setia berharap pada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab semua doa kami dengan cara yang ajaib. Dalam masalah ekonomi, sakit penyakit, masalah rumah tangga, bahkan masalah bangsa dan negara ini, Tuhan menolong kami. Maka kami kiranya dalam tuntunan kuasa Roh Kudus boleh menjadi warga bangsa yang baik, boleh menjadi keluarga yang baik, warga jemaat yang baik, warga masyarakat yang bertanggung jawab. Bapa Surgawi, kami berdoa ya Tuhan untuk gereja KPIB Jemaat Immanuel Makassar dengan segenap jajaran penata layanan, para presbiter, unit-unit misioner, pengurus pelayan pelkat, komisi, panitia pembangunan, BPPJ, vikaris yang bertanggung jawab di dalam menata layani seluruh misi yang kami sudah tuangkan, putuskan, sepakati bersama dalam program kerja tahunan. Tuhan Yesus memberkati kami, bahkan seluruh warga jemaat dalam potensi dan kesempatan kami masing-masing. Pegawai kantor gereja, teknisi, organis, kantoria, vokal grup, solois, koster, apapun peran kami yang nampak ataupun tidak nampak, semuanya berharga di mata Tuhan, karena semuanya berguna bagi pertumbuhan iman jemaat. Kami lakukan itu dalam kerendahan hati, kami tahu, karena kami tahu bahwa yang berkuasa dan dimuliakan hanyalah Kristus. Kami juga mau mengakui bahwa ketika kami bersuka cita itu dari Tuhan, maka kami juga berdoa bagi saudara-saudara terkasih kami yang berduka. Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan damai sejahtera melewati masa-masa duka dengan terang firman-Mu. Kami mau bersuka cita dengan saudara-saudara terkasih kami yang berhari ulang tahun, baik kelahiran maupun perkawinan. Kasih setia-Mu senantiasa boleh nyata dalam tuntunan kuasa Roh Kudus dalam hidup mereka. Kehidupan rumah tangga, pekerjaan, usaha, Engkau memberkati sehingga itu membawa damai sejahtera. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus untuk mengelola setiap berkat Tuhan dengan bertanggung jawab. Kami yang hadir ya Tuhan, dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam peran kami di tengah-tengah persekutuan jemaat, sebagai warga jemaat, kami meyakini peran dan kasih setia Tuhan menyertai kami. Maka kami juga berdoa bagi saudara-saudara terkasih kami yang hadir bersama karena tugas, karena studi ataupun kebutuhan keluarga, kepentingan keluarga. Berkati mereka selama berada di Makassar, di Sulawesi Selatan, dan berkati keluarga mereka dimanapun berada. Kami sungguh meyakini bahwa renovasi gedung gereja Immanuel Makassar ini, tempat ini adalah rumah Tuhan. Maka hanya ketika Tuhan mengizinkan waktunya, tidak ada yang bisa menghalangi, maka renovasi ini akan terjadi. Siapapun yang berkecimpung, siapapun yang berperan, sekecil apapun perannya, Tuhan gunakan
supaya semuanya dapat berjalan dengan baik dan kemuliaan Tuhan saja yang dimuliakan, yang dipuji. Maka kami juga berdoa, menyadari, memeriksa diri kami bahwa hanya karena persaudaraan yang rukunlah berkat-berkat Tuhan itu dicurahkan. Maka apapun peran kami, tiap anggota jemaat, tiap jajaran pelayanan, kami mau bergandeng tangan, kami mau bersatu hati dan mengambil langkah yang selaras. Bangsa ini adalah bangsa yang Tuhan anugerahkan untuk merdeka, berdaulat, diberkati dengan kekayaan alam. Maka kami berdoa untuk para pemimpin kami, pemerintah, wakil rakyat, lembaga-lembaga yudikatif, lembaga-lembaga yang bertanggung jawab, instansi pemerintah yang bertanggung jawab bagi kedaulatan negara, penegakan hukum, tokoh-tokoh partai politik, semuanya diarahkan oleh kasih karunia Tuhan untuk bertanggung jawab menata kehidupan sosial, politik, ekonomi, bahkan keutuhan alam, pengelolaan sumber kekayaan alam Indonesia. Bertanggung jawab untuk keberlanjutan sumber daya alam, kekayaan hayati. Tuhan Yesus, berikan hikmat bagi para pemimpin kami. Bapa Surgawi, kami berdoa ya Tuhan bagi seluruh keluarga, warga jemaat GPB Immanuel Makassar ini. Secara khusus diantaranya keluarga Johnny Gading, keluarga Domingus Demianus, keluarga Don Toar Matindas, keluarga Ibu Elsina Sarah Jane, Nanlohi Sudarmaji, keluarga Elvaria, Teti Dalawir Ambarita. Saudara-saudara terkasih kami dalam kelemahan tubuh, Saudari Joan, Saudari Adeline, Saudari Ibu Ice, Ibu Adeline, Ibu Ice, Saudari Kristi, Saudari Febri, Saudara Yosafat, Bapak David, Gladys, Saudari Herawati, Ibu Min, Bapak Yosef, Ibu Modi, Bapak Setper, Bapak John, Bapak Yonatan, Bapak Hanok, Ibu Cecilia, Ibu Grace, Ibu Yohana, dan Bapak Maxi. Tuhan mengetahui apapun kondisi mereka, Engkau jamah mereka dalam kasih sayang-Mu, kekuatan iman, pembaharuan, kehidupan, memampukan mereka menjalani kehidupan, dan dipulihkan dari kelemahan yang mereka hadapi. Ya Bapa, di dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami di dalam Putra-Mu, Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.

Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya, Ibrani 13 ayat 15 sampai 16 yang menyatakan, sebab itu marilah kita melalui Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Janganlah kamu lalai untuk berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.

Mari nyatakan syukur melalui pemberian sukarela, diberi kesempatan bagi seluruh warga jemaat untuk memberi persembahan syukur, perpuluhan atau syukur lainnya di kotak persembahan di depan, dipersilakan.

1 RRI Makassar. Sebentar lagi memasuki pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saatnya saya Mori Harmalasari pamit undur diri. Terima kasih sudah menemani dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan Indonesia. Dan selanjutnya benar akan dilanjutkan bersama rekan kami Rizna Supratio.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: informasi dan inspirasi. Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Di hari Minggu ini 17 Mei 2026 pada pukul 10.06 menit waktu Indonesia Tengah, kami kembali menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Idola Anak Indonesia Layak Anak Pro 1 RRI Makassar. Seperti idola-idola sebelumnya, hadir di studio Pro 1 teman-teman yang siap untuk kita ajak ngobrol seru-seruan bareng dan juga nanti akan menampilkan bakatnya. Pada kesempatan kali ini telah hadir di studio Pro 1 ada teman-teman dari SD Inpres Perumnas Antang 3. Wow, ada teman-teman kita yang cantik dan juga sangat lucu. Gak sabar banget sebenarnya mau ngobrol. Kita mau cari tahu nih kesibukannya apa, sekolahnya gimana, aktivitas sehari-harinya seperti apa. Tapi sebelum itu, saran kami dapat didengarkan melalui 94,4 FM dan juga AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Pada pagi hari ini kami juga melakukan live streaming melalui YouTube kami di Pro 1 RRI Makassar. Ini langsung saja saya akan menyapa ada Andi Aziva Kairan Alkisha. Halo Ziva.
2: Hai Kak.
1: Terus ada juga Kansa Aulia Kirana. Halo Kansa.
3: Halo Kakak.
1: Dan ada Ranita Syaila Amin.
4: Hai Kak.
1: Gimana kabarnya hari ini, sehat?
4: Sehat. Alhamdulillah sehat.
1: Gimana, seneng ya? Atau deg-degan? Gak apa-apa, santai aja. Jadi pada kesempatan kali ini Karisna bakalan tanya-tanya nih, baik itu ke Aziva, ke Kansa dan juga Ranita. Nah ini mau ke Ziva dulu deh ya. Boleh nih Ziva diperkenalkan dirinya.
5: Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
5: Nama saya Andi Aziva Kairan Alkisha, biasa dipanggil Aziva. Saya sekolah di SD Inpres Perumnas Antang 3, hobi saya berenang dan suka belajar bahasa Inggris.
1: Wow, suka belajar bahasa Inggris. Dari suka belajar bahasa Inggris ini, Ziva sendiri udah pernah ikut lomba apa atau ada prestasi apa nih?
5: First place speech competition, English Academy by Ruang Guru. First place storytelling competition, SSA speaking class. Second place speech competition, Perisai Telkom. Third place storytelling competition, SMP Islam Atira.
1: Oh, wow, keren banget. Udah lama ya emang suka bahasa Inggris?
5: Ya.
1: Kenapa suka bahasa Inggris? Ceritain dong dikit aja kenapa suka bahasa Inggris.
5: Karena saya suka belajar bahasa Inggris karena supaya saya bisa berbincang dengan orang-orang di luar Indonesia.
1: Oke, baik, menarik banget ini ya. Terus saya mau ke Kansa dulu deh, yeah. Boleh diperkenalkan dirinya.
3: Selamat pagi, perkenalkan nama saya Kansa Aulia Kirana, biasa dipanggil Kansa. Saya siswa kelas 6 dari UPT SPF SD Inpres Perumnas Antang 3.
1: Oke. Kalau Kansa sendiri nih, hobinya apa?
3: Saya biasanya suka menggambar kalau ada waktu luang. Terus biasa setiap sore juga biasa main bulu tangkis.
1: Main bulu tangkis. Yeah. Oke. Kalau dari informasi ya, Kansa ini suka juga dikasih tantangan, pertanyaan-pertanyaan gitu. Emang suka belajar ya? Suka banget?
3: Iya.
1: Boleh diceritain?
3: Yang
1: kesukaan belajarnya.
3: Kesukaan belajarnya biasa saat biasanya kan kalau mau lomba itu persiapan lomba, saya biasanya latihan-latihan soal, belajar-belajar kayak latihan soal tahun sebelumnya gimana soalnya.
1: Oke. Ya. Sering ikut lomba?
3: Ya, sering.
1: Lomba-lomba apa aja tuh?
3: Saya pernah ikut lomba cerdas cermat. Dan saya juga pernah ikut lomba olimpiade sampai tingkat nasional.
1: Wow, oke.
3: Ya. Saya juga sering ikut lomba
1: apa tuh? Kenapa? Lomba apa?
3: Deg-degan.
1: Oh, gak apa-apa, santai, tenang. Oke, lomba apa tadi? Cerdas cermat, terus apa lagi?
3: Lomba olimpiade.
1: Olimpiade.
3: Ya, terus ikut lomba ranking 1.
1: Oh,
3: ya.
1: Oke.
3: Okay. Ada juga lomba nari.
1: Lomba nari ya. Juga. Oke. Okay. Nanti kita kulik lagi lebih jauh nih ya, prestasi-prestasinya teman-teman. Nah, sekarang ke Ranita. Halo, boleh diperkenalkan
2: Hai,
1: dirinya?
2: Kak. Halo teman-teman semua, nama saya Ranita Syaila Amin dari UPT SPF SD Inpres Perumnas Antang 3. Saya senang mempelajari hal-hal baru dan mencoba pengalaman-pengalaman baru.
1: Ah, pengalaman-pengalaman baru seperti apa itu?
2: Seperti mencoba ikut lomba storytelling, speech, dan mendongeng.
1: Ah, kalau hobinya Syaila sendiri, Ranita sendiri ini apa?
2: Biasa kalau sore ikut ayah main tenis.
1: Wow, main tenis. Tapi kamu enjoy, emang suka juga olahraga. Yeah. Oke, ini ternyata banyak sekali ya keahlian-keahlian dari teman-teman. Nah, kalau Aziva sendiri nih sehari-harinya kan suka bahasa Inggris ya. Apakah memang juga ikut kursus atau belajarnya di rumah aja sama mama sama ayah?
5: Ikut kursus.
1: Udah lama?
5: Ya.
1: Terus siapa sih, ada gak sih role modelnya Ziva yang kayak bagus bahasa Inggrisnya gitu? Orang-orang berprestasi yang pengen banget diikutin, contoh?
5: Ada.
1: Siapa tuh?
5: Saya lupa namanya.
1: Lupa namanya? Dari kalangan artis ya?
5: Iya.
1: Oh, artis. Oke. Nah, kalau Kansa sendiri nih, ada gak sih tokoh atau sosok anak muda atau artis yang jadi role model yang pengen banget diikutin jejak karirnya?
5: Enggak.
1: Kan biasanya kalau yang sering ikut olimpiade atau sering ikut cerdas cermat tuh ada kayak Kak Sadam Permana gitu-gitu kan, yang kayak yang berprestasi lah gitu, ada gak sih?
3: Saya waktu itu pernah nonton COC Clash of Champions ya, dari okay. Ruang Guru. Ya, saya ngefans sama Sandy.
1: Oke, okay,
3: ya. Dan itu juga kayak Excel Safiera ya.
1: Apakah kamu akan jadi the next Safiera? Amin. Kita doain ya. Nah, kalau Syaila sendiri ada enggak sih tokoh yang menginspirasi?
2: Tokoh yang menginspirasi saya adalah ayah saya sendiri.
1: Wah. Kenapa tuh? Boleh dong diceritain?
2: Ayah saya mengajarkan saya untuk tetap percaya diri. Jadi setiap saya ikut lomba, saya selalu mendengarkan pesan ayah saya bahwa jangan malu.
1: Oke, support sistemnya ternyata ayah dari Syaila ya. Nah, ini kan teman-teman sering banget ikut lomba ya. Baik itu lomba cerdas cermat, kemudian juga ada yang speech. Syaila juga ada lomba-lomba yang diikuti. Itu gimana sih persiapannya? Dan gimana caranya supaya nggak grogi? Dari Kansa dulu deh.
3: Persiapannya itu sering-sering latihan. Terus apalagi kalau cerdas cermat itu kita harus pembagian materi yang spesifik.
1: Okay.
3: Ya, antar anggota tim. Terus ada juga latihan-latihan simulasi pencet bel, kecepatan pencet bel. Nah, kayak gitu.
1: Gitu ya.
3: Ya, terus latihan-latihan aja sih.
1: Perbanyak latihan pokoknya. Oke. Nah, kalau Syaila sendiri untuk persiapannya supaya nggak grogi pada saat ikut lomba itu gimana?
2: Seperti biasa kita latihan terus, kita baca-baca terus naskah yang diberikan. Dibaca-baca terus dilatihan-latihankan mimiknya, artikulasinya, dan lain-lain.
1: Jadi memang untuk latihannya sendiri pun bukan hanya pada saat di sekolah mungkin ya, tapi di rumah juga harus lebih intens lagi gitu latihannya. Nah, kalau Aziva gimana nih?
5: Saya biasanya banyak berlatih, berdoa, dan berusaha tetap tenang agar lebih percaya diri saat tampil.
1: Oke, ini sebenarnya kalau dari teman-teman ya, rata-rata memang harus lebih banyak berlatih karena itu memang jadi hal yang paling penting gitu kalau kita ingin menghadapi lomba. Baik, pendengar dan juga pemirsa, teman-teman juga kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Idola Indonesia Layak Anak yang di Pro 1 RRI Makassar.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan
1: inspirasi. Pro 1. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Sahabat Idola, kami masih menemani Anda di Idola Indonesia Layak Anak bersama dengan Aziva, Kansa, dan juga Saila. Tadi kan kita udah sedikit mencari tahu nih teman-teman sukanya apa, hobinya apa. Ternyata juga banyak lomba yang sudah diikuti. Luar biasa, apresiasi setinggi-tingginya. Nah sekarang kita mau bahas soal bullying nih kan. Banyak akhir-akhir ini kita lihat, kita dengar di sosial media gitu kan, kasus-kasus bullying. Nah kalau di tingkat SD juga tuh masih rawan sebenarnya ya kalau untuk bullying itu sendiri. Ini Karisna mau ke Saila dulu ya. Kalau menurut Saila sendiri itu teman yang baik itu seperti apa sih Saila?
2: Teman yang baik menurut saya itu yang tidak membeda-bedakan teman, saling menghargai dan mengajak untuk melakukan hal-hal positif.
1: Nah, mengajak untuk melakukan hal-hal positif. Nah, kalau dari Aziva, teman-teman kan itu harus mensupport ya, berbuat baik gitu. Kalau Aziva sendiri ketika melihat ada temannya yang diejek atau dibully di sekolah, gimana nih cara menanggapinya?
2: Saya akan menenangkan teman tersebut dan mengatakan kepada yang mengejek supaya berhenti dan tidak mengulanginya lagi. Saya pun juga akan mensupport teman yang dibully agar tidak merasa sedih dan sendirian.
1: Ah, suportif sekali. Emang harus seperti itu ya. Nah, kalau Kansa sendiri nih, pesan untuk teman-teman ya di luar sana, bukannya hanya ada di sekitar sekolahnya teman-teman yang ada di Perumnas Antang 3 ini, tapi untuk yang lebih luas lagi, apa pesan yang disampaikan supaya jangan ngebully orang gitu?
3: Ya, kita harus saling menghargai dan berbicara baik dengan teman-teman. Dan setiap orang berhak untuk merasa aman dan dihargai. Jadi kita kuat tanpa harus merendahkan orang lain. Dan jika kita melihat teman yang dibully, jangan cuma diam atau kayak menertawakan atau hanya menontonnya. Kita harus bela mereka dan rangkul mereka supaya dia bisa jadi percaya diri lagi setelah menjadi korban bullying.
1: Ya. Oke, tapi ini maaf ya kalau boleh tahu nih Karisna, tanya ke teman-teman. Teman-teman sendiri pernah enggak sih jadi korban dari bullying itu sendiri?
3: Enggak.
2: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah. Seneng dengarnya, karena kalau ngomongin soal bullying lebih lanjut itu kan dampaknya bahaya banget ya,
3: bahaya.
1: Menghilangkan kepercayaan diri, terus ada rasa takut juga gitu. Gak pernah jadi korban, tapi pernah melihat?
3: Pernah, aku enggak.
1: Gak pernah. Kalau Saira pernah?
2: Kan jenis-jenis bullying itu ada banyak kak, verbal, fisik, emosional. Nah, saya pernah melihat cyberbullying seperti pembulian di media sosial.
1: Ah, seperti apa itu? Kamu ingat gak sih detailnya cyberbullying yang kamu lihat?
2: Iya, seperti ada satu orang yang mengupload video dan di kolom komentarnya itu banyak komen-komen negatif seperti menghina fisiknya, cara berbicaranya, dan lain-lain.
1: Ah, gitu. Tapi teman-teman ini udah juga aktif di media sosial ya?
2: Iya, aktif.
1: Punya akun-akun sosmed?
2: Punya.
1: Main Instagram?
2: Main. Wow. Tapi dipegang sama orang tua.
1: Iya.
2: Tapi
1: sih,
2: saya juga pegang sih.
1: Iya, karena akun Instagram kamu. Oke. Nah, kalau teman-teman sendiri nih, gimana sih caranya

0: guru ataupun orang tua, orang yang lebih tua gitu kan. Nah kalau dari Saila sendiri nih gimana?
1: Menurut saya itu kayak jangan terpancing.
0: Jangan terpancing.
1: Hindari membalas dengan kekerasan. Semisal kita ada masalah dengan teman kita, jangan melakukan kekerasan. Selesaikan itu dengan cara baik-baik. Karena jika kita melakukan kekerasan itu termasuk bullying.
0: Nah benar, betul. Nah kalau Kanza?
2: Saya itu kalau korbannya kayak udah parah banget kan, itu biasanya saya harus lapor ke guru kan. Atau kalau cuma masalah internal belum sampai ke kekerasan fisik, kita juga nggak boleh terlalu emosi gitu, kita harus bisa tahan, bilang istighfar gitu ya.
0: Oh iya betul, harus memperbanyak istighfar gitu,
2: istighfar.
0: Menenangkan diri, harus sadar gitu. Oh iya, tadi katanya teman-temannya sebenarnya sebelumnya satu kelas, tapi kemudian di rolling untuk menghindari bullying gitu. Kenapa tuh? Kenapa, maksudnya gimana? Siapa mau ceritain? Saila kali ya. Gimana tuh cerita?
1: Kayak bingung kamu mulai dari mana ceritanya.
0: Oh panjang ya ceritanya bagaimana?
1: Banyak bully-bullynya. Kayak di setiap kelas itu ada satu pembuli yang suka mengata-ngatai temannya.
0: Oke, jadi untuk menekan itu ya,
1: makanya dipisah di rolling.
0: Oke baik. Nah pendengar dan juga pemirsa, kita masih akan berbincang dengan teman-teman kita pada pagi hari ini. Setelah ini kita juga bakal menyaksikan bersama penampilan-penampilan bakat. Seru sekali. Kita akan menyaksikan bersama, ada yang speech, ada yang mendongeng. Ya benar gak sih ada yang mendongeng? Terus ada juga yang diberikan challenge. Pertanyaan challenge. Wah jangan ini ya, tenang, santai-santai aja. Baik, tetap bersama kami pendengar dan juga pemirsa di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Nah, pada sesi kali ini kita akan bersama-sama menyaksikan dan juga mendengarkan teman-teman kita untuk menampilkan bakatnya masing-masing. Ini luar biasa banget, selalu menjadi sesi yang paling saya tunggu-tunggu. Untuk pertama, ini ada penampilan bakat dari Azifa. Azifa bakalan speech dalam bahasa Inggris. Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, listeners. Today, I want to share something. We all must stand against bullying. My name is Andi Azifa Kairan Alkisha, and I'm here today to speak up about something that affects many people, bullying. Whether we've seen it, experienced it, or stayed silent in the background, we all have a role to play in standing against it. Bullying is something too many students face, sometimes in silence. It happens in classrooms, hallways, lunchrooms, and even online. The truth is, it hurts. It can make people feel scared, worthless, and alone. But here's something even more powerful. We can stop it. Bullying isn't just someone getting pushed around. It also means comments, laughing at someone's mistakes, excluding people from groups, or spreading rumors online. And if we just stand by and watch it happen, we're letting it continue. So, what can we do? We can choose kindness. We can speak up when we see something wrong. We can support each other with kind words, a smile, or by simply saying, "Are you okay?" Sometimes just knowing someone's cares can make a huge difference. It doesn't take much to stand up, but it takes courage. Courage to say, "That's not right." Courage to include someone who's been left out. Courage to be a friend. Every one of us has the power to create a place where everyone feels safe and respected. Let's build each other up, not tear each other down. Let's be the reason someone feels welcome, not afraid. You never know what someone is going through, but you could be the reason they keep going. So let's stand against bullying with kindness, courage, and care. Because together, we can make a difference. That's all from me. Thank you for your time and attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, tepuk tangan nih buat Azifa. Luar biasa. Ini tadi speech-nya itu stand against bullying. Kenapa Azifa membawakan tema itu?
1: Karena bullying masih sering terjadi dan bisa menyakiti perasaan seseorang. Jadi, kita harus saling menghargai dan bersikap baik kepada teman.
0: Ah, oke. Okay. Kalau pesan dari Azifa sendiri nih buat teman-teman di luar sana untuk stop melakukan bullying.
1: Teman-teman, jangan mengejek teman dan harus berani membela teman yang dibully. Kita harus saling menghargai dan menyebarkan kebaikan. So friends, let's stand against bullying.
0: Ah, kita tepuk tangan dong. Keren banget. Nah, sekarang kita beralih ke Saila. Ya, akan mendongeng, membawakan dongeng judul apa nih, Saila?
2: Putri Tandam Pali dari Kerajaan Lu.
0: Silakan.
2: Jauh di masa lalu, terdapat sebuah kerajaan yang subur dan makmur, yaitu Kerajaan Luwu yang terletak di Sulawesi Selatan. Kerajaan ini dipimpin oleh raja bijaksana bernama Labu Satana Datuk Maungge, atau yang biasa dikenal dengan sebutan Datuk Luwu. Datuk Luwu memiliki seorang putri yang sangat cantik. Beliau bernama Putri Tandam Pali. Berita kecantikannya tersebar hingga ke seluruh negeri, hingga ke telinga Raja Bone. Raja Bone pun mengirim utusannya untuk ke Kerajaan Luwu dengan maksud ingin melamar Putri Tandam Pali. Datuk Luwu sangat bimbang. Ia mengingat ada turun-temurun. Jika ada seorang raja atau pangeran dari kerajaan seberang yang melamar Putri Tandam Pali, maka akan terjadi sebuah musibah. Namun, Datuk Luwu khawatir jika ia menolak lamaran ini, Raja Bone akan murka. Akhirnya, Datuk Luwu meminta waktu untuk berpikir. Teman-teman, suatu pagi, teriakan terdengar dari kamar sang putri.
1: Tanganku! Kenapa tanganku penuh dengan bintik-bintik merah?
2: Datuk Luwu segera memanggil tabib kerajaan. Namun,
1: maafkan saya, Datuk. Saya telah mencoba segala cara, namun tetap tidak bisa menyembuhkan sang putri. Dan penyakit ini menular, Baginda.
2: Kerajaan dilanda kesedihan. Dengan terpaksa, Putri Tandampali harus diasingkan di sebuah pulau terpencil ditemani dengan seorang dayangnya. Di tempat pengasingan, Putri Tandampali bertahan hidup dengan bercocok tanam dan berburu hewan. Suatu sore, ketika Putri Tandampali duduk di tepi danau, seekor kerbau putih datang menghampirinya dan menjilat tubuh Putri Tandampali yang terkena penyakit. Dan teman-teman, keajaiban pun muncul. Semua bercak-bercak yang ada di tubuh sang putri seketika menghilang.
1: Tubuhku, semua bercakku menghilang. Aku telah sembuh. Terima kasih, kerbau.
2: Matahari pun mulai terbenam. Hingga Raja Bone melihat sebuah gubuk kecil di tepi hutan milik Putri Tandampali. Ia mengetuk pintu itu dan memperkenalkan dirinya.
3: Perkenalkan, aku raja dari kerajaan Bone. Aku terpisah dari rombonganku. Siapakah namamu dan mengapa engkau ada di pulau terpencil ini?
4: Namaku Putri Tandampali dari kerajaan Luwu. Masuklah dulu dan aku ceritakan bagaimana aku ada di sini.
2: Mereka pun bercakap-cakap. Melihat tutur kata Putri Tandampali yang baik, Raja Bone jatuh cinta dan berniat ingin melamarnya. Raja Bone pun mengajak Putri Tandampali kembali ke istana, ke tempat seharusnya ia berada. Datuk Luwu menyambut putrinya dengan girang. Melihat baik budinya sang Raja Bone, Datuk Luwu pun menerima lamarannya dengan senang hati. Mereka pun menggelar pernikahan dan hidup bahagia bersama. Terima kasih teman-teman.
0: Terima kasih. Tepuk tangan dong buat Saila. Wah, luar biasa. Yang tadi judulnya Putri Tandampali dari ya, kerajaan Kak. Luwu. Apa sih pesan yang ada di dalam dongeng dari Saila ini tadi?
5: Iya. Pesan moral dari cerita ini adalah sebagai manusia, kita harus ikhlas dan bersabar dalam menerima cobaan dan tidak mudah menyerah. Oh, seperti okay. Putri Tandampali.
0: Wow, luar biasa. Dari suaranya tuh emang cocok banget kalau untuk mendongeng gitu.
5: Makasih, Kak.
0: Keren. Nah, sekarang kita ke Kansa. Nah, karena ini jagonya cerdas cermat, hal-hal yang keilmuan. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan dari Kak Risna. Siap-siap, jeng-jeng-jeng. Susah banget ini. Enggak. Oke, pertanyaan pertama. Apa nama planet tempat kita tinggal?
6: Bumi.
0: Bumi. Belum ada penelitian lain ya kan yang bisa ditempatin planet selain bumi. Soal kedua, siapa presiden pertama Indonesia?
6: Insinyur Soekarno.
0: Insinyur Soekarno, baik. Soal ketiga, hewan apa yang dikenal sebagai raja hutan?
6: Singa.
0: Oke. Soal keempat, berapa jumlah hari dalam satu dasawarsa? Enggak, satu minggu.
6: Satu minggu itu 7 hari.
0: 7 hari, oke. Udah, ya pertanyaannya habis. Yeah. Tepuk tangan dong buat Kansa. Wow. Tapi kalau ikut cerdas cermat, emang pertanyaannya ilmu pengetahuan umum ya?
6: Iya. Yeah.
0: Matematika juga masuk nggak?
6: Iya, tergantung sekolahnya sih. Mm-mm. Tergantung lombanya. Ada yang matematikanya diikutin, ada juga yang enggak.
0: Oke. Luar biasa. Nah, kan udah sering ikut lomba, kasih tips dong buat kita semua nih yang juga pengen bisa ikut lomba-lomba seperti cerdas cermat, olimpiade seperti Kansa.
6: Tips saya buat orang itu, kita harus konsisten. Mm-mm. Nah, terus kita juga harus berani belajar dari kegagalan.
0: Okay.
6: Kita juga harus fokus pada fokus pada proses. Mm-mm. Nah, jadi kita juga kayak harus banyak-banyak membaca, latihan-latihan. Mm-hmm. Itu bakalan bantu banget untuk berprestasi atau ikut lomba-lomba.
0: Nah, oke, baik. Ih, luar biasa. Lagi dong tepuk tangannya biar rame nih di sini. Oke, kalau ke Azifa ya, karena suka bahasa Inggris, sering juga ikut lomba speech. What's the next? Apa selanjutnya yang akan kamu lakukan? Atau sudah adakah event yang dipersiapkan ke depannya? Atau gimana nih?
1: Kalau event selanjutnya sih nggak ada.
0: Mm-mm. Coba rencananya ke depan nih gimana? Ada gak sih bayangannya? Mungkin bakalan lebih intens lagi latihannya, atau mau coba juga dalam dunia tarik suara tapi dalam bahasa Inggris itu?
1: Oh iya.
0: Iya? Suka nyanyi ya?
1: No.
0: Jadi suka atau enggak nih?
1: Enggak
0: suka nyanyi. Iya. Tapi selain dari speech, ada gak sih hobi lain dari Ziva?
1: Enggak ada.
0: Jadi emang benar-benar fokusnya belajar bahasa Inggris.
1: Ya.
0: Atau mau coba bahasa lain? Jepang? Atau bahasa Jerman? Belum ada ya? Masih Inggris ya?
1: Iya.
0: Oke. Nah, kalau Saila sendiri nih, apa selanjutnya? Cantik? Atau sudah ada persiapan event lanjutan kata gimana?
5: Belum ada. Rencananya SMP saya mau lebih aktif mengikuti lomba-lomba.
0: Mm-hmm.
5: Dan kan saya itu lumayan sering ikut lomba storytelling.
0: Oh, okay.
5: Tapi saya belum ikut les atau kursusnya. Jadi rencananya di SMP, mm-hmm, saya ingin mengikuti kursus bahasa Inggris.
0: Oh, ada temennya nih suka bahasa Inggris juga kan? Saya suka bahasa Inggris?
6: Suka, saya juga lagi belajar bahasa Inggris.
0: Ah, keren. Jadi terpancing juga, terpacu nih Karisna buat lebih rajin lagi belajar bahasa Inggris. Oke, nah kalau untuk Kansa sendiri nih, apa persiapan kedepannya? Apakah sudah ada gambaran event baru atau ya persiapan-persiapan aja?
6: Ya persiapan, ya sering-sering lagi baca-baca buku. Terus kalau event selanjutnya sebenarnya nggak ada. Tapi saya juga bakalan lebih aktif lagi ikut lomba-lomba supaya prestasi saya makin banyak dan dapat banggakan orang tua saya.
0: Oh wow, ini teman-teman kan udah sering ikut lomba, juara juga. Apa sih yang dirasain? Gimana rasanya dapat juara? Dari Saila dulu deh.
5: Saya merasa bangga akan hasil saya sendiri dan saya berterima kasih kepada orang tua dan guru-guru yang membimbing saya.
0: Wow, kalau Kansa?
6: Kalau saya juga merasa bangga, tentu saja karena kerja keras saya tercapai dan ada juga orang tua yang mendidik saya, guru-guru, ya.
0: Oke, okay. Kalau Azifa?
1: Saya merasa sangat senang, bersyukur dan lebih semangat untuk terus belajar dan mencoba hal baru.
0: Tadi kan kalau dari Saila ini jelasin tertarik untuk kursus storytelling. Itu apa sih bedanya antara mendongeng dengan storytelling? Bukannya sama aja ya?
5: Iya, mendongeng itu menggunakan bahasa Indonesia.
0: Oh iya sih.
5: Tapi tetap memperhatikan mimik, bentuk tubuh, dan artikulasi yang baik.
0: Kalau storytelling
5: sama dengan mendongeng, tapi dia menggunakan bahasa Inggris.
0: Baiklah, kita akan jeda kembali nanti setelah yang berikut ini. Bakalan ada kuis siapa cepat, dan akan ada gift buat yang bisa mengumpulkan poin terbanyak. Jadi siap-siap, pertanyaannya kan susah. Enggak. Dan tetap bersama kami pendengar juga pemirsa di Pro 1 RRI Makassar, kami hadirkan pesan-pesan berikut ini.
7: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
8: Kiri-kiri, terus-terus, tembak-tembak, pinjam-pinjam, jangan!
9: Jangan pada rebutan, anak ayah sudah main gamenya.
10: Viko, udah waktunya les, nak, yuk!
8: Ya, Bunda.
9: Tara, sudah main gamenya, Sam, ayo belajar membaca lagi.
8: Iya, ayah. Pahlawan Sultan Hasanuddin, Pangeran Antasari, Tuanku Imam Bonjol.
9: Wah, wah, wah, anak ayah hebat ya, sudah lancar membaca rupanya.
8: Ayah-ayah, mereka ini siapa sih?
9: Oh, mereka ini adalah pahlawan kita, Sarah.
8: Pahlawan? Pahlawan itu siapa ya?
9: Pahlawan itu adalah mereka yang berjuang dan mengorbankan seluruh jiwa dan raganya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
8: Wah, wah, hebat ya ayah. Tara mau seperti pahlawan, misalkan ayah.
9: Bisa, yang penting Sarah jangan main game terus. Caranya, Sarah harus rajin belajar, berprestasi, dan berkarya, meneruskan perjuangan para pahlawan pendahulu. Sarah jadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa.
8: Siap, ayah. Arti ayah adalah pahlawannya Sarah dong, karena udah jagain Viko, Sarah, dan Bunda. Sayang ayah.
9: Ayah juga sayang sama anak ayah.
7: Kenalkan sosok pahlawan pada anak sejak dini.
11: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pro 1 RRI Makassar, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: 94.4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Informasi dan Inspirasi. Sahabat Idoa masih menemani Anda bersama dengan Aziva, Kansa dan juga Shaila. Ini adalah momen yang ditunggu-tunggu. Bersiaplah. Soalnya mengalahkan sulitnya soal dari COC. Enggak dong. Enggak. Jadi ini ada 4 soal untuk jawab cepat. Jadi teman-teman harus mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan gift. Mini gift sih ya. Ini sebagai bentuk appreciate buat teman-teman aja. Sudah siap?
5: Siap.
4: Kurang semangat ah, sudah siap?
5: Siap.
4: Wah, baris berbaris kah? Oke, jadi nanti kalau sudah tahu jawabannya, langsung angkat tangan dan langsung aja dijawab. Pertanyaan pertama. Mana ya pertanyaannya? Oh ini. Apa ibu kota Indonesia? Ah, ada bisa cek VAR? Saya bingung ini yang mana duluan. Kansa.
6: Jakarta.
4: Ting ting, 1 poin. Tapi bingung ya ini sebenarnya ibu kota kita di Jakarta kah atau di IKN?
6: Oh, kalau ya. Di kan ibu kota Nusantara.
4: Iya, benar. Benar sih, benar. Oke. Soal kedua. Siap-siap. Alat untuk melihat bintang di langit disebut Oke.
6: Mikroskop.
4: Masih kurang tepat.
6: Mikroskop itu yang untuk
4: iya,
6: okay. Meneliti.
4: Siapa? Oke. Okay. Apa alat untuk melihat bintang di langit?
6: Lupa namanya.
4: 3. 2. 1. Tetot.
6: Stetoskop. Iya.
4: Teleskop.
6: Teleskop, bukan stetoskop.
4: Stetoskop itu beda lagi ya, beda untuk lagi. Memeriksa jantung. Itu jantung. Oke, okay, nggak apa. Pertanyaan ketiga. Apa warna bendera Slovakia? Enggak. Warna bendera Indonesia. Saila.
6: Merah putih.
4: Oke, okay, ting ting. Ya, ini terakhir. Matematika.
6: Ada kertas ke.
4: Wah, dia panjang banget sih ini, kalau dicakar udah habis satu kertas. Siap-siap ya. Oke. Okay. Aziva siap? Berapa hasil perhitungan perkalian?
6: Perkalian
4: dari 9 dikali 8.
6: Saya.
4: Iya.
6: 72.
4: 72. Yeay! Tepuk tangan. Sebenarnya pertanyaannya sudah habis.
6: tapi kasih lagi.
4: Kasih lagi. Tapi ini satu soal, jadi sementara poin satu
6: sama.
4: Oke. Apa ya pertanyaannya ya?
6: Ibu kota provinsi.
4: Ibu, oh mau.
6: Jangan.
4: Oh, mau itu ya?
6: Jangan. Bahasa Inggris.
4: Apa ya bahasa Inggris? Oh, oke. Okay. Oh, dua.
6: Oh iya, jangan bahasa Inggris.
4: Gak apa-apa dong, harus fair, kita harus fair. Oke, jadi dua pertanyaan tambahan.
6: Ya.
4: Oke, sesuai dengan request, ya boleh banget. Semoga saya yang tidak lupa. Jadi, apa kota kabupaten? Gak apa-apa kan? Pertanyaan itu gak apa-apa kan?
6: Kota kabupaten.
4: Kota atau kabupaten dari provinsi Jawa Timur.
6: Surabaya.
4: Ah, ting ting, benar. Yeay. Nah, pertanyaan terakhir. Ini bahasa Inggris.
6: Ya.
4: Apa bahasa Inggris? Aduh, deg-degan nanti yang menilai benar salahnya siapa. Apa bahasa Inggris dari singa?
6: Saya.
4: Cek far dulu dong, Kak. Siapa nih yang duluan? Ulang ya, turunin dulu. Soalnya ini soal penentu. Kita perhatikan, minta tolong. Apa, masih sama pertanyaannya, tapi nanti diulang siapa yang duluan angkat tangan. Apa bahasa Inggris dari singa? Saila, silakan.
6: Bahasa Inggris dari singa adalah lion.
4: Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Untuk siapa yang bisa kasih gift nanti diumumkan setelah acara ini. Yeah. Terima kasih teman-teman ya. Untuk waktu dan juga kesempatannya pada pagi hari ini kita bahas soal bullying, terus juga bahas teman-teman prestasinya apa aja, kesibukannya apa aja. Ini Karisna sendiri doain semoga ujiannya berjalan lancar, terus planning atau rencana kedepannya juga bisa berjalan dengan lancar.
6: Amin.
4: Untuk Aziva, bahasa Inggrisnya semakin jago, speechnya makin oke. Nanti bisa keluar negeri kemana-mana, pokoknya melanglang buana. Kemudian untuk Saila sendiri, semoga skill mendongeng dan juga storytellingnya semakin meningkat lagi.
6: Amin, ya,
4: amin. Untuk Kansa, keren banget. Semoga bisa ikut COC atau event-event nasional. Amin. Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa sahabat Idola atas perhatian Anda. Tentunya Idola Anak akan terus menemani Anda setiap hari Minggu mulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih teman-teman. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Supratio, juga rekan Surahman pamit undur diri.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Hah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
4: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
5: Makassar siang ini.

0: Makassar siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada siang hari ini kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Dialog Interaktif Makassar siang ini yang akan mengangkat topik hidup sehat bersama diabetes. Siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94,4 FM dan juga AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Pada siang hari ini kami juga melakukan live streaming pendengar melalui akun YouTube kami di Pro 1 RRI Makassar tentunya. Kami membuka line interaktif bagi Anda yang ingin bergabung di 082133339440 yang bagi Anda ingin bertanya seputar topik kita pada siang hari ini. Telah hadir di studio Pro 1 ada Dr. Prema Hapsari Hidayanti SPPD Finasi. Assalamualaikum dokter.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, tapi dok bisa agak sedikit maju-maju lagi. Ya, oke, baik. Bagaimana kabarnya dok siang hari ini?
3: Oh ya, alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah. Ini perdana dokter datang di Pro 1 RRI Makassar.
3: Iya. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah perdana. Baik. Kali ini kita membahas hidup sehat bersama diabetes.
3: Iya.
2: Kalau ngomongin diabetes nih dok, boleh ya kita kembali diingatkan lagi sebenarnya diabetes itu seperti apa gitu.
3: Jadi sebenarnya diabetes itu adalah penyakit karena tubuh kita tidak secara maksimal metabolisme glukosa atau apa karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi sehingga glukosa itu tidak bisa masuk ke dalam sel, tidak bisa dipakai atau dipergunakan secara efektif, efisien, dan akhirnya numpuk di pembuluh darah dan akhirnya meningkat pada saat kita periksa.
2: Okay. Nah, kalau penyebab-penyebabnya sendiri nih dok, ada apa aja sih?
3: Kalau penyebabnya itu, kalau diabetes itu sebenarnya kan ada beberapa tipe ya. Ada tipe 1, ada tipe 2, ada terkait kehamilan, terus ada tipe lain. Kalau yang tipe 1 itu biasanya ditemukan pada anak-anak karena ada kelainan di sel beta pankreasnya. Sedangkan kalau tipe 2 itu biasanya terjadi akibat adanya resistensi insulin. Tuh ya, sehingga tubuh kita seperti apa, terlalu jenuh begitu sehingga sel kita tidak bisa memasukkan glukosa yang bagus ke dalam selnya itu sendiri sehingga glukosanya lebih banyak di pembuluh darah. Jadi lebih terkait ke pola makan kalau tipe 2.
2: Nah, yang tipe 2. Ya, oke. Okay.
3: Penyebabnya biasanya pola makan. Sedangkan kalau tipe terkait kehamilan karena proses kehamilannya itu sendiri. Ya. Nah, terus yang tipe lain macam-macam, ada yang terkait obat, ada yang terkait apa? Biasanya sih obat ya. Ada beberapa penyebab obat yang minum secara berlebihan sehingga bisa menyebabkan gangguan di pankreasnya juga.
2: Nah, oke. Okay. Jadi memang bisa dikatakan apakah semua orang berisiko diabetes, Dok?
3: Iya, bisa dibilang begitu karena tergantung pola makan kita sehari-hari.
2: Oke.
3: Sekalipun mungkin secara keluarga sebelumnya tidak ada keturunan, ya tidak ada keturunan, orang tua tidak ada yang diabetes, ya. Tapi kalau pola makan kita sehari-hari setiap hari itu tinggi kadar gula darahnya, itu bisa mempengaruhi sel sehingga sel itu jadi seperti kalau glukosa itu kalau masuk ke dalam sel ada lewat pintu.
2: Ada pintu.
3: Iya, ada pintunya. Dan pintunya itu ada kuncinya gitu.
2: Okay.
3: Jadi kalau kadar gulanya terlalu tinggi yang sudah masuk, jadi seakan-akan pintunya jadi kayak susah dibuka gitu. Karena di dalam juga sudah banyak gitu, sudah jenuh sehingga tidak bisa masuk lagi dan akhirnya di luar tinggi kadar gulanya gitu. Terjadi kerusakan di pintunya itu.
2: Itu analoginya ya,
3: iya,
2: dok,
3: itu
2: ya?
3: Analoginya.
2: Oke, nah ini kan sebenarnya kalau diabetes ya dok, akhir-akhir ini juga banyak sekali edukasi-edukasi begitu kan, ya terkait mengenai pola hidup juga. Ternyata setiap orang berisiko untuk terkena diabetes. Nah, pola hidup seperti apa sih dok yang benar-benar memicu risiko terkena diabetes begitu tinggi?
3: Yang pola hidup yang pertama ternyata pasti diet tinggi kalori ya, diet tinggi kalori.
2: Diet tinggi kalori.
3: Ya, termasuk tinggi gula, tinggi lemak, ya, tinggi kalori. Kemudian pola hidup yang malas bergerak, sedentary. Sedentary, jadi jarang bergerak, semakin malas bergerak. Itu juga sangat tinggi resikonya. Kemudian apa, pola hidup seperti merokok, itu kan meningkatkan oksidan ya ke dalam tubuh kita, sehingga juga itu akan mempengaruhi metabolisme dalam sel. Saya kira itu untuk tipe 2.
2: Itu untuk tipe 2. Iya. Oke. Okay. Nah, kalau secara spesifik jenis-jenis makanan yang bisa memicu diabetes itu apa saja sih, Dok?
3: Yang tinggi gula, yang kadang kita tidak tidak sadar
2: gitu. Nah, itu kan kalau misalnya yang tinggi gula, Dok, kalau minuman-minuman kan kita sudah tahu nih, tapi ternyata di makanan kita sehari-hari pun itu bisa tinggi gula gitu.
3: Iya, karena karbohidrat itu di dalam tubuh kita kan akan dipecah. Dan dipecah itu akan, salah satu pecahannya itu adalah gula yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Jadi termasuk itu makanan-makanan yang tinggi karbohidrat seperti tepung kan. Tepung-tepungan itu kan, saya kira itu yang agak susah dihindari karena semua makanan kita itu biasanya bertepung berkarbohidrat.
2: Bertepung dan berkarbohidrat, betul.
3: Dan itu apa, rendah protein begitu-begitu, itu sangat memicu untuk terjadinya diabetes mellitus.
2: Oke. Okay. Nah, kalau untuk orang yang tidak punya, maksudnya tidak ada keturunan diabetes nih, Dok. Terus juga sejauh ini di umur 20 tahunan masih merasa aman begitu dengan kondisi tubuhnya. Tapi ketika sudah terlalu banyak mengonsumsi gula itu tadi, biasanya ada tanda-tanda apa sih, Dok, yang bisa dikenali lebih dini begitu?
3: Tanda-tanda biasanya kalau untuk tipe 2 biasanya mulai dari resistensi insulin. Jadi resistensi insulin itu muncul biasanya ada beberapa kasus yang mulai dari obesitas dulu. Jadi biasanya terjadi biasanya pada sejak kecil tuh, sejak anak-anak sudah terbiasa makan makanan seperti fast food gitu ya, terus minum-minuman yang sekarang ini yang lagi tren ya, minuman boba dan semua itu,
2: iya, betul.
3: Atau minuman-minuman yang Coca-Cola apa, sorry,
2: yang bersoda
3: itu kan kadar gulanya tinggi sekali ya. Kalau itu dibiarkan sejak kecil, biasanya itu bisa memicu obesitas. Dan kemudian obesitas itu juga akan mengganggu tadi itu pintunya, kunci dari selnya itu, sehingga terjadi resistensi insulin. Kalau dibilang resistensi itu berarti dia kebal. Jadi karena glukosa itu masuk ke dalam sel itu melalui insulin. Insulin itu kuncinya. Jadi kuncinya pintu tadi. Jadi kalau terjadi resistensi insulin berarti kuncinya itu tidak berfungsi karena kebal.

0: resistensi insulin.
1: Oke, baik. Pendengar dan juga pemirsa, kami membuka link interaktif bagi Anda untuk bergabung. Ini pembahasannya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, karena setiap orang berisiko untuk terkena diabetes, bagi jika dengan pola hidup yang kurang sehat ya. Di 0821-3333-9440. Dan kalau tadi kan salah satu tandanya itu ada warna gelap ya, dok, di tengkuk ya. Tapi itu bukan, maaf, bukan daki, karena tidak bisa karena tidak bisa dibersihkan juga gitu kan. Terus saya pernah, ini saya mau konfirmasi ya, dok, dapat video edukasi mengenai tanda-tanda dari kita resisten insulin. Selain tadi ada warna gelap, itu juga ada muncul kayak kayak kutil kecil-kecil gitu nggak sih, dok, atau apa sih namanya?
0: Mungkin bisa terjadi begitu, tapi bukan kutil ya.
1: Apa ya namanya, dok? Dia kayak
0: ini memang kulitnya seperti keras, apa, keras begitu.
1: Oke,
0: okay, kasar, baik. Terus kehitaman, diperpigmentasi, pigmentnya menghitam.
1: Oke, okay, baik. Nah, kemudian, dok, kalau untuk konsumsi gula yang ideal dalam satu harinya itu berapa harusnya?
0: Sebenarnya itu tergantung dari aktivitas masing-masing. Ya, harus dihitung berdasarkan aktivitas masing-masing. Apakah aktivitasnya itu memang outdoor atau indoor, terus apakah banyak duduk, ataukah memang dia banyak jalan kaki, aktivitasnya bagaimana. Jadi memang lebih individual sebenarnya. Jadi ya, kalau untuk kalori ya mungkin sekitar sekitar 10 sampai 30 kalori, kilo kalori per kilogram berat badan ya. Jadi kalau misalnya berat badannya 50, standar itu mungkin sekitar 1.500 sampai 2.000 lah, itu masih masih ditoleransi. Tapi kalau apa, lebih dari itu tergantung dari aktivitasnya masing-masing.
1: Oke, menyesuaikan. Jadi kalau untuk individu yang aktivitasnya setiap hari di luar ruangan, menjadi pekerja, pekerja kasar begitu kan, pasti butuh.
0: Pasti dia butuh lebih.
1: Nah, kalau yang untuk kerjanya di depan laptop, duduk, itu bisa menyesuaikan juga gitu kan, dok ya.
0: Lebih, seharusnya lebih sedikit, tidak boleh lebih banyak itu. Dan tergantung juga usia.
1: Oh iya, dok.
0: Iya, karena kan semakin tua, semakin tinggi usia itu, pasti metabolismenya akan lebih rendah. Dibandingkan anak yang anak muda yang umur 20 tahun itu kan metabolismenya tinggi. Ya. Makanya kalau makanya jarang, lebih jarang itu terkena diabetes, kecuali memang pola makannya memang betul-betul jelek sekali. Karena metabolisme masih bagus, sel-selnya itu bagus sekali, tapi begitu umur 40 itu pasti sudah mulai terganggu metabolismenya. Nah, itu juga harus mulai dikurangi makanannya. Bisa sama lagi seperti dulu.
1: Nah, kalau ngomongin metabolisme kan, dok, ternyata memang usia itu memengaruhi. Kalau di usia masih muda, metabolismenya masih bagus. Tapi bisa gak sih kita menabung, menabung kondisi tubuh kita mungkin di usia muda, tidak dibiasakan makan makanan yang tidak
0: lebih
1: sehat.
0: Bagus lagi.
1: Itu bisa kan?
0: Iya, pasti lebih bagus lagi. Karena nanti pada saat dia naik usia umur 30-40, dia sudah terbiasa untuk seperti itu, tidak perlu lagi, dan kondisi selnya masih bagus, intinya begitu.
1: Oke, okay, baik. Pendengar dan juga pemirsa, kita masih akan melanjutkan perjumpaan kita pada siang hari ini. Masih akan membahas hidup sehat bersama dengan bersama diabetes hanya di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, Sikat gigi buatannya laris manis.

0: Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
1: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makassar siang ini.
2: Sembilan empat koma empat FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami masih membuka line interaktif bagi Anda yang ingin bergabung di 0821-3333-9440. Pada siang hari ini kita masih membahas hidup sehat bersama diabetes. Nah, dokter, tadi kan sudah ini dijelaskan ya, penyebab dari diabetes itu seperti apa, kemudian juga ada beberapa jenis, ada kategori 1, 2, dan ada juga yang disebabkan oleh kehamilan, konsumsi obat, begitu kan. Nah, apakah ketika seseorang sudah terkena atau didiagnosis diabetes, ini sama sekali tidak boleh mengonsumsi gula atau bagaimana?
3: Iya, sebenarnya kalau kita terdiagnosis diabetes, ya khususnya tipe 2, itu memang bukan tidak boleh sama sekali, tetap tapi diatur bagaimana supaya cukup, itu supaya makanan yang kita makan itu bisa dimaksimalkan, dimanfaatkan secara optimal oleh tubuh kita, sehingga tidak ada yang berlebih sampai menumpuk di pembuluh darah dan seterusnya. Tapi bukan berarti kita tidak boleh sama sekali. Tetap boleh, tapi jumlahnya saja mungkin dibatasi.
2: Okay. Nah, kemudian untuk seseorang yang sudah terkena diabetes nih, dok, ada nggak sih olahraga yang dianjurkan yang untuk dilakukan, atau malah memang tidak boleh untuk penderita diabetes ini berolahraga?
3: Kalau sebenarnya malah untuk pasien yang diabetes malah sebenarnya dianjurkan olahraga, terutama yang tipe 2. Ya, karena olahraga itu sendiri akan meningkatkan sensitivitas tubuh kita terhadap insulin. Jadi makanya kalau misalnya masih muda, usia muda, memang walau lebih bagus lebih banyak olahraganya, karena dia itu mencegah terjadinya resistensi insulin sebenarnya. Dan untuk pasien yang sudah terkena diabetes itu juga lebih bagus lagi, karena dia meningkatkan sensitivitas insulin, sehingga kebutuhan terhadap obat ya, terus makanannya juga kadar gulanya bisa lebih terkontrol, sehingga bisa menghindari komplikasi dari diabetes itu sendiri.
2: Nah, kalau untuk diabetes nih, dok, biasanya kan terkenal sebagai salah satu penyakit yang banyak terjadi di Indonesia ini. Ternyata dari datanya Indonesia masuk ke urutan kelima dengan penderita diabetes terbanyak. Itu yang paling kronis sampai ada di tahap mana sih, dok, penderita diabetes ini?
3: Sebenarnya komplikasi diabetes itu kan ada komplikasi kronik, ada komplikasi akut. Ya. Kalau komplikasi akutnya itu bisa sampai mengancam nyawa, ya, karena gulanya tinggi sekali atau gulanya malah rendah sekali. Nah, untuk yang komplikasi kronik bisa ke mata, bisa ke otak, bisa ke ginjal, bisa ke jantung, begitu. Jadi memang mau tidak mau harus dikontrol. Kalau saya biasa menjelaskan ke pasien, sama seperti kalau kita ambil gelas itu, Bu, misalnya ya, gelas terus kita kasih gula banyak toh, misalnya 10 sendok toh, baru kita masukkan itu ranting pohon di dalam, di situ kita biarkan di situ, pasti kan rusak ya. Ranting pohonnya. Nah, bayangkan itu kalau dalam tubuh kita, begitu. Tubuh kita gitu kan, itu karena kadar gula yang tinggi itu kan di dalam pembuluh darah dan di semua organ. Jadi seperti kita merendam organ kita di larutan yang tinggi gula, mau enggak mau pasti rusak. Iya. Jadi memang kadar gulanya harus betul-betul dikontrol supaya tidak merusak organ-organ kita juga.
2: Oh ya, dok, ini juga kalau ngomongin soal diabetes ya, saya tuh dulu sering sekali dengar istilah namanya tuh gula basah dan gula kering. Itu gimana sih dok, maksudnya memang secara medis ada klasifikasi seperti demikian atau itu hanya anggapan dari masyarakat umum saja?
3: Secara medis itu tidak ada istilah seperti itu, cuman memang dari masyarakat ada yang mengistilahkan begitu. Kalau gula basah itu gampang luka,
2: lukanya
3: betul, susah sembuh. Hmm. Sedangkan kalau gula kering itu tidak. Sebenarnya kalau di secara medis tidak ada, tidak ada. Jadi semua jenis gula itu bisa terjadi luka, dan biasanya lukanya itu sering sulit sembuh.
2: Mm-hmm.
3: Cuman mungkin jenis lukanya beda. Ada yang luka karena memang infeksi bakteria, karena pembuluh darahnya sana jelek. Ada mungkin lukanya itu karena dia luka yang pembuluh darahnya mungkin malah menyempit, karena di situ sudah terjadi endapan lemak di situ, sehingga aliran darahnya tidak bagus. Dan kalau aliran darahnya tidak bagus bisa jadi luka juga di situ, tapi lukanya bukan luka yang basah, lukanya kering. Memang lukanya tidak okay. Bukannya tapi sama-sama susah sembuh.
2: Wah.
3: Iya, tapi ya itu memang anggapan masyarakat. Banyak pasien saya juga yang bilang begitu.
2: Mm.
3: Iya, bertanya begitu.
2: Oke. Nah, kemudian untuk gejala awal dari orang yang ternyata terkena diabetesnya yang bisa dikenali dan bagaimana penanganan yang seharusnya dilakukan ya, dok?
3: Sebenarnya tubuh kita itu sebenarnya punya mekanisme kompensasi juga ya.
2: Mm-hmm.
3: Jadi begitu terjadi gangguan di fungsi insulin untuk khususnya untuk tipe 2, tubuh itu secara refleks mungkin ya, secara otomatis dia akan memproduksi insulin. Sehingga insulinnya itu dalam tubuh kita akan banyak. Nah, itu biasanya ditandai dengan berat badan meningkat itu ya.
2: Wow.
3: Itu salah satunya adalah sindroma hiperinsulin. Jadi insulinnya tinggi sekali. Jadi kadang kita sering dapat ya, mungkin teman-teman tak mungkin yang masih umur 20-25 itu badannya gemuk tapi enggak, gulanya enggak naik.
2: Iya.
3: Iya, gulanya bebek aja.
2: Iya.
3: Ya. Nah, itu biasanya itu insulinnya tinggi sekali. Ya, nanti pada suatu ketika pada saat pankreasnya itu sudah capek, enggak bisa lagi produksi insulin. Nah, mulai di situ muncul gejala-gejala kadar gula yang tinggi. Nah, di situ mulai dia tambah lemas, toh gampang mengantuk, terus apa? Sering kencing kalau malam hari, mudah lapar, mudah haus. Nah, di situ mulai ada tanda-tanda di situ, dan pada saat dicek lab kadar gulanya sudah tinggi begitu. Sebenarnya kalau pada saat fase yang dia hiperinsulin itu, kalau dia misalnya ubah pola makan di situ,
2: yeah,
3: terus olahraga mungkin ya, gerakan apa, exercise-nya ditingkatkan, bisa jadi dia tidak terjadi itu diabetes, bisa di stop di situ. Tapi kadang seringkali itu tidak terdeteksi, malah kita nggak apa-apa kok kan, saya gemuk tapi gula saya bebek aja gitu ya.
2: Oh, oke. Okay.
3: Gitu. Nah, itu nanti tunggu kalau pada saat pankreasnya sudah, karena kan pankreas juga bisa burn out ya, mungkin
2: burn out
3: nah, kayak
2: cuma capek
3: karena gitu. Dia harus kerja terus produksi insulin dan akhirnya capek, rusak sel pankreasnya, nggak bisa lagi produksi insulin lagi. Jadi mulai di situ muncul gejala-gejala diabetesnya. Dan kadar gulanya biasanya langsung tinggi begitu.
2: Itu sudah pasti harus diperiksakan ya, dok.
3: Iya,
2: ya.
3: Betul.
2: Jadi jangan.
3: Iya. Jadi kalau masih muda jangan merasa aman dulu ini.
2: Iya, jangan gegabah.
3: Jangan dulu, jangan gegabah.
2: Jangan betul. Merasa masih muda, habiskan yeah. waktu untuk yeah. menikmati dikit-dikit nongkrong nih, dok. Sekarang apalagi ya, dok ya, yeah. banyak banget nih kafe-kafe betul. Yang kopinya yeah. sebenarnya kopi kan gak salah ya, dok.
3: Gak salah.
2: Yang salah itu adalah creamer dan juga tambahannya
3: itu yang bermacam-macam itu, saya lihat ya, ada vanila, sirup nah, vanila betul. Baru susu kental manis dan seterusnya dan teman-temannya.
2: Ini menjadi tugas juga untuk kita semua ya, utamanya yang suka menikmati minuman-minuman seperti itu. Nah, kalau untuk orang yang sudah rajin olahraga, dok, pola hidupnya sudah teratur, apakah juga masih berisiko?
3: Risikonya lebih kecil ya.
2: Oh,
3: risikonya
2: lebih okay. kecil.
3: Iya, risikonya lebih kecil, bahkan ya mungkin kalau dia bisa bertahan itu pola hidupnya, malah mungkin tidak kena.
2: Ya. Itu tadi kan juga sempat disebutkan ya, tanda-tanda kayak sering buang air kecil, yeah, cepat merasa lapar, yeah, gitu kan. Itu bisa langsung dipastikan ada gejala untuk diabetes atau mungkin juga karena terlalu banyak minum nih dok kali, terus buang air kecilnya juga jadi intens, yeah, gitu. Gimana sih dok ini membedakan?
3: Ya memang tetap harus diperiksa kan, tetap harus diperiksa lab. Nggak bisa juga kita bilang, oh sering kencing pasti diabetes, tidak juga. Siapa tahu mungkin karena infeksi saluran kencing, kan juga sering kencing juga kalau malam. Oh. Itu juga mungkin karena banyak minum, bisa juga. Biasanya yang, tapi kalau malam hari itu biasanya kan sampai terbangun gitu ya.
2: Iya.
3: Sampai terbangun harus kencing berapa kali, ya kita harus waspada, jangan-jangan gulanya naik. Walaupun kalau untuk ada beberapa penyakit juga yang mirip-mirip, tapi tetap harus diperiksa.
2: Oke. Okay. Nah kalau kita ngomongin soal makanan ya dok, makanan yang ideal dikonsumsi bagi yang sudah menderita diabetes itu yang seperti apa sih dok yang harusnya?
3: Ya rendah kalori ya. Jadi sebenarnya untuk pasien diabetes itu kalau yang ada beberapa diet yang bagus untuk pasien diabetes ya. Jadi ada yang paling yang sampai sekarang masih dipegang itu adalah diet rendah kalori. Jadi kalorinya lebih diturunkan, disesuaikan dengan aktivitasnya atau berat badan, usia. Jadi nanti biasanya kalau untuk dokter gizi klinik biasanya dihitungkan, oh hari ini berarti ibu kebutuhan kalorinya sekian, terus sekian itu nanti dibagi makan pagi, makan siang, makan malam begitu. Jadi tidak boleh lebih dari itu gitu. Jadi pasien diabetes seharusnya dia lebih meningkatkan pengetahuannya tentang kalori-kalori masing-masing makanan ya. Saya kira sekarang, kalau sekarang kan bukan hal yang sulit itu karena banyak aplikasi di,
2: iya, betul,
3: Play Store, di HP yang sudah menyediakan gitu ya. Jadi ya, gampang, fitur. Oh ini makan soto, kalorinya berapa?
2: Berapa? Ya. Tinggal di foto, wah, ya, udah ada detailnya, ya, detailnya gitu.
3: Ada juga begitu ya, ya. Gitu. Jadi itu pertama. Kedua ada beberapa diet lagi seperti intermittent fasting, ya, intermittent gitu fasting. Juga ada diet, apalagi diet tinggi karb, tinggi protein ya.
2: Oh jadi kayak proteinnya lebih banyak porsinya, ya, proteinnya lebih banyak karbonya
3: dibandingkan yang lain. Macam-macam intermittent fasting juga bagus sebenarnya. Ada beberapa penelitian yang menunjukkan efektivitasnya, tapi ada juga penelitian yang terbaru itu bilang tidak sebenarnya tidak terlalu banyak efeknya. Tetap intermittent fasting plus rendah kalori, defisit kalori. Kalau dia intermittent fasting tok itu kurang. Tuh, ada harus ditambah, walaupun intermittent fasting waktu window makannya itu tetap tidak boleh yang terlalu tinggi kalorinya juga gitu, atau bebas, terlalu bebas juga tidak boleh, tetap harus dikontrol kalorinya ya.
2: Nah oke, okay. Nah kalau untuk menggantikan beras atau nasi putih ke nasi merah bagi penderita diabetes itu memang sespesifik itu dok efeknya?
3: Menurut saya iya, karena beras merah itu sebenarnya kalau secara kalori memang tidak jauh beda dengan beras putih ya. Kalau secara kalori, tapi beras merah itu tinggi serat. Tinggi serat, jadi kita dalam porsi sedikit sudah kenyang.
2: Iya sih, memang iya. Rasanya juga agak beda.
3: Iya, rasanya memang beda. Jadi kalau biasanya saya, kalau pasien saya, kalau memang belum bisa full beras merah, dicampur.
2: Oh ya, iya.
3: Mungkin lebih ada rasanya lah.
2: Kalau beras jagung dok, gimana tuh?
3: Beras jagung itu kalau di Makassar saya tidak sarankan, karena jagung di Makassar tuh bagus, manis. Jadi saya tidak sarankan, karena jagat di Makassar itu jagungnya bagus.
2: Sama aja berarti, tinggi ya, jangan, ya. Gula juga ya. Kalau jagungnya manis, jagung kan, manis.
3: Iya, jagung manis kan manis sekali kalau di Makassar ini termasuk. Okay. Di tempat lain.
2: Ini kalau saya pribadi ya dok, ngomongin soal diabetes tuh agak takut gitu, karena sebelumnya orang tua saya juga ada riwayat. Ini kan katanya bisa diturunkan secara genetik,
3: iya,
2: ya dok?
3: Iya betul.
2: Dan risikonya apakah lebih besar kah dok atau gimana?
3: Iya ada resiko, ada jadi terjadinya diabetes pada Mbak Risna ini, Kak Risna ini lebih tinggi dibandingkan sama temannya yang mungkin orang tuanya tidak ada diabetes. Jadi memang ada kecenderungan genetik gitu. Tapi sebenarnya itu belum tentu, belum pasti. Misalnya begini, orang tuanya diabetes, anaknya pasti diabetes juga. Belum pasti juga. Kalau anaknya itu dia atur pola makannya atau pola hidupnya bagus, bisa juga tidak muncul.
2: Gitu.
3: Jadi sebenarnya tergantung pemicunya juga, kondisi lingkungan itu dari pasien. Kalau kondisi lingkungannya bagus, bisa tidak muncul. Ada beberapa pasien juga tidak muncul. Tapi ada juga yang muncul juga banyak begitu. Lebih cepat munculnya.
2: Kalau perbandingannya dok, antara yang memang benar-benar terbukti genetik atau tidak, nih deg-degan takut. Itu gimana dok? Apakah lebih banyak yang memang benar-benar diturunkan atau?
3: Ya mungkin kalau mungkin ya sekitar 30-50% lah.
2: Itu yang diturunkan.
3: Iya. Kalau ada orang tuanya memang diabetes.
2: Tapi kan semua bisa dicegah ya dok ya?
3: Iya. Saya kalau pola hidupnya bagus, kalau enggak, saya yakin tidak.
2: Kalau tiap hari olahraga dok, apakah sudah bisa cukup membantu?
3: Sebenarnya olahraga yang disarankan itu adalah olahraga yang mild to moderate.
2: Gimana
3: bukan
2: itu?
3: Yang berat. Jadi jalan kaki
2: ya,
3: 30 menit sehari minimal.
2: Ya. Itu
3: bisa
2: sudah
3: sampai 1 jam sehari boleh, iya.
2: Nah, ini juga kebiasaan yang sepertinya banyak juga dilakukan adalah makan malam. Makan malam ini apakah juga berpotensi untuk memicu kenaikan gula darah dok atau gimana?
3: Ya sebenarnya kalau malam itu kan memang metabolismenya lebih rendah ya. Jadi pertimbangan seperti itu. Jadi kalau terlalu banyak makan di malam hari, akibatnya tidak digunakan secara efektif. Akhirnya jadi disimpan kelebihan kalorinya itu. Tapi sebenarnya ya seperti itu sih sebenarnya. Tapi tergantung yang dimakan juga mungkin ya, seberapa banyak makanannya, terus apa jenis makanannya.
2: Makannya makan malam nasi kuning. Itu tidak dianjurkan ya dok ya?
3: Tidak dianjurkan.
2: Oke, nah ada juga nih pernah saya dapatkan lagi edukasi melalui sosial media dok, katanya bagusnya setelah setiap selesai makan 10 menit jeda itu melakukan jalan kaki. Itu ada efeknya gak sih dok? Atau apakah ya, memang
3: ada efeknya. Tapi mungkin jangan 10 menit ya. Mungkin 30 menit kah, atau supaya dia turun dulu. Kalau 10 menit terlalu cepat nanti sakit di perut.
2: Iya.
3: Nah, itu pun olahraganya bukan yang berat ya. Bukan juga jogging atau lari, enggak. Jalan kaki biasa,
2: jalan kaki
3: pelan
2: biasa
3: saja. Atau gerak-gerak. Gak usah terlalu.
2: Tadi kan juga sempat dokter menjelaskan kalau orang yang resisten insulin atau yang juga terkena diabetes itu mudah mengantuk. Apakah kalau misal kita sudah makan dok siang-siang, makan siang gitu kan, udah kenyang, terus ngantuk, itu bisa jadi tanda dipastikan diabetes atau gimana?
3: Bisa.
2: Bisa?
3: Iya.
2: Oke.
3: Berarti kan itu metabolismenya gak terlalu bagus, intinya begitu. Ada tanda bahwa oh ini metabolisme nggak terlalu bagus kalau kita biarkan. Jadi kita harus beraktivitas supaya makanan yang sudah kita masuk ke dalam tubuh itu digunakan semua oleh tubuh kita, iya.
2: Oke. Baik, dokter terakhir di penghujung perjumpaan ini mungkin pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat seputar hidup sehat bersama diabetes, pencegahannya, gaya hidup yang baik seperti apa, silakan.
3: Jadi pesan saya untuk yang belum atau masih muda ya, kita harus memperhatikan pola makan kita, memperhatikan jumlah kalori yang kita makan, jangan sampai berlebihan dan terlalu tinggi kadar kalorinya ya, dan terlalu tinggi kadar gulanya juga, dan ditambah olahraga, exercise yang cukup, itu insya Allah bisa mencegah lah untuk terjadinya diabetes. Sedangkan untuk pasien yang sudah terkena diabetes, ya memang harus mengubah pola hidupnya ya. Ya, bahwa diabetes itu bukan penyakit yang jangka pendek. Diabetes adalah penyakit jangka panjang. Jadi memang pola hidupnya itu berubah dan seterusnya itu. Kadang pasien itu seringkali dia bisa tahan pola hidup, pola makan tuh 1 bulan gitu ya, terus satu bagus, setelah bagus langsung loss lagi, nggak boleh. Jadi tetap memang harus dipahami bahwa kalau sudah kena diabetes, maka pola hidup itu mau nggak mau tidak ada tawar menawar lagi, pola hidupnya sudah harus betul-betul berubah, dan itu berlaku seumur hidup kalau untuk pola makan.
2: Iya.
3: Dan insya Allah kalau kita lakukan itu secara terus menerus, insya Allah bisa terhindar dari komplikasi-komplikasi yang berat dari diabetes.
2: Okay. Baik, dokter, terima kasih atas waktu dan juga kesempatannya pada siang hari ini. Ini menjadi insight baru buat saya, dan semoga pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada ini bisa jauh lebih aware lagi, lebih sadar lagi untuk menjaga kesehatan tubuh, dan yang belum ada merasakan hal-hal lain dalam tubuhnya, jangan gegabah. Bisa jadi itu belum terasa gejalanya, tetap menjalankan hidup sehat dan menjaga pola makan. Terima kasih, dokter. Sehat selalu. Terima kasih juga pendengar pemirsa atas perhatian Anda. Dialog interaktif Makassar siang ini kami cukupkan sampai di sini. Tentunya setiap hari Minggu kami akan menemani Anda membahas seputar kesehatan mulai pukul 11 waktu Indonesia Tengah hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI Makassar. Saya Risa Supratio beserta Raka Surahman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, selanjutnya jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama dinamika olahraga relay dari Pro 3.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City meraih juara Piala FA 2025-2026 setelah mengalahkan Chelsea di partai final. Elina Vitolina berhasil menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026. Persija Jakarta mengalahkan tuan rumah Persik Kediri dalam lanjutan Super League 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City menjadi juara setelah meraih kemenangan atas Chelsea dalam laga final Piala FA 2025-2026 di Stadion Wembley malam tadi. Selengkapnya, Nur Diansyah melaporkan.
1: Manchester City sukses meraih gelar juara Piala FA 2025-2026 usai mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0. Bertanding di Stadion Wembley, London malam tadi, City mendominasi laga sejak wasit membunyikan peluit. Peluang pertama bagi skuad asuhan Pep Guardiola itu datang melalui Antoine Semenyo di kotak penalti. Namun, hasil kerjasamanya dengan Omar Marmus masih dapat diamankan kiper Robert Sanchez. Erling Haaland sempat membobol gawang Chelsea pada pertengahan babak pertama. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside Mateus Nunes. Menjelang turun minum, Chelsea meminta hadiah penalti kepada wasit karena João Pedro dianggap dijatuhkan oleh back City Abdulkadir Kusanov, tetapi permainan tetap dilanjutkan. Semenyo akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-72. Pemain timnas Ghana itu sukses memanfaatkan umpan silang Haaland dengan tumitnya untuk mengecoh Sanchez. Chelsea lagi-lagi meminta penalti 5 menit setelah gol Semenyo. Ini setelah Kusanov dianggap menabrak Jorel Hapto, tetapi wasit kembali menolak protes tersebut. Selesai pertandingan, pelatih sementara Chelsea, Callum McFarlane, menilai tabrakan antara Jorel Hapto dan Kusanov adalah penalti.
2: Kedua tim sama-sama sempat menguasai permainan, dan masing-masing memiliki momentum di waktu yang berbeda. Dua tim yang sangat bagus. Saya sangat menghormati Manchester City, jadi selamat untuk mereka terlebih dahulu. Hasilnya memang mengecewakan, tapi ini adalah pertandingan yang sangat seimbang. Mengenai insiden penalti, menurut saya ini keputusan yang sulit, tapi bagi saya tabrakan antara Jorel Hato dan Kusanov di kotak penalti adalah penalti. Jorel berada di depan dan terjadi tabrakan dari belakang. Jika itu terjadi di bagian lain lapangan, itu adalah pelanggaran.
1: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan Chelsea lebih agresif. Meski demikian, ia senang timnya bisa meraih kemenangan.
3: They were more aggressive. They push us a lot of corners.
2: Mereka lebih agresif. Mereka sering memaksa kami ke sudut-sudut lapangan dan situasi seperti itu. Dan setelah kami mencetak gol, pertandingan pun berakhir begitu saja. Jadi setelah mencetak gol, kami bermain lebih baik. Tentu saja, mereka masih punya peluang lewat lemparan ke dalam. Tapi setelah semua mengubah formasi dari 5 menjadi 4, bahkan saat mereka menambah pemain di sana, kami menemukan performa yang lebih baik dari para pemain sayap. Momen terakhir kami kurang cerdik, kami kurang bagus, kami seharusnya bisa menyelesaikannya. Tapi sangat senang. Trofi ini benar-benar keren. Sangat istimewa bagi tradisi kami. Dan kembali ke Manchester setelah 2 kekalahan ini terasa menyenangkan.
3: Back to Manchester is nice.
1: Atas kemenangan ini, Manchester City kembali menjadi juara Piala FA setelah sebelumnya selama 2 tahun gagal di laga final. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan kedua bagi Manchester City di Stadion Wembley musim ini setelah sebelumnya City juara di Piala Carabao. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita menuju ke Jerman. Bayern Munchen menutup musim 2025-2026 dengan pesta 5 gol banding 1 gol ke gawang FC Köln pada laga pekan terakhir di Allianz Arena malam tadi. Kemenangan telak Die Roten ini diwarnai oleh hat-trick Harry Kane ditambah 2 gol dari Tom Bischoff dan Nicholas Jackson. Hasil ini menyempurnakan status juara Bayern musim ini. Mereka memuncaki klasemen Bundesliga dengan 89 poin. Unggul dominan 16 angka dari Borussia Dortmund yang finish di posisi kedua dengan 73 poin. Meskipun telah pasti juara liga musim ini, tuan rumah tetap tampil serius dengan menurunkan sebagian besar skuad intinya.

Kita beralih ke Timur Tengah. Al Nassr harus mengubur mimpi meraih trofi setelah takluk 0-1 kepada Gamba Osaka dari Jepang dalam laga final Liga Champion Asia di Al Awal Park, Riyadh dini hari tadi. Kekalahan ini membuat Cristiano Ronaldo melanjutkan puasa gelar sejak bermain di Arab Saudi. Gol Dennis Hummels pada babak pertama menjadi penentu kemenangan Gamba Osaka. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Al Nassr langsung menggebrak dengan mengandalkan kekuatan di lini depan. Meski tuan rumah tampil agresif, Gamba Osaka berani bermain terbuka dan mengimbangi permainan menyerang Ronaldo dan kawan-kawan. Gamba perlahan keluar menyerang dan berhasil menyerangkan gol pada menit ke-30. Berawal dari umpan matang Issam Jebali, bola diterima dengan baik oleh Dennis Hummels. Disiplinnya, barisan pertahanan Gamba Osaka sukses meredam segala gempuran Al Nassr hingga peluit panjang dibunyikan.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Jerman, tim yang pernah menjadi raja dunia sepak bola, kini datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan. Ini menjadi penampilan ke-19 mereka secara beruntun, salah satu rekor paling konsisten dalam sejarah sepak bola dunia. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman? Atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Ini informasi dari olahraga tenis. Elina Svitolina menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026 setelah mengalahkan Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Elina Svitolina is a Roman champion once again.
2: Tenis Ukraina Elina Svitolina menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan unggulan ketiga Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Svitolina menang 3 set dengan skor 6-4, 6-7, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama hampir 3 jam. Mantan petenis peringkat 3 dunia itu tampil solid sejak awal laga untuk mengamankan kemenangan. Gelar tersebut menjadi trofi ketiga Svitolina di Roma setelah sukses pada edisi 2017 dan 2018. Pada upacara penyerahan trofi, Svitolina mengaku senang atas pencapaiannya dan turut mengapresiasi permainan lawannya.
3: Very hard to believe that it's been 8 years.
2: Sulit dipercaya sudah 8 tahun sejak saya mengangkat trofi ini di sini. Saya tentu sangat senang dengan penampilan selama 2 pekan turnamen ini. Namun, pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Coco atas turnamen luar biasa bersama timnya. Kamu adalah juara yang hebat, dan semoga kita kembali bertemu dalam banyak pertandingan mendatang. Sementara itu, Coco Gauff gagal meraih gelar pertamanya di turnamen Roma setelah kalah dalam laga final seni tersebut. Petenis Amerika Serikat itu sempat memaksakan set penentuan usai memenangkan tiebreak pada set kedua. Meski kalah, Gauff tetap memuji performa Svitolina dan berharap keduanya dapat bertemu kembali pada turnamen berikutnya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Elina. Ini kembali menjadi pertarungan berat bagi kami berdua. Saya memang berada di pihak yang kalah, tetapi semoga suatu hari bisa mengatasinya. Kamu menjalani turnamen luar biasa dengan banyak pertandingan panjang melawan pemain hebat. Selamat juga untuk timmu yang selalu menyenangkan di dalam maupun luar lapangan. Semoga kita bisa bertemu kembali pada final French Open nanti. Kemenangan ini sekaligus mempertegas status Elina Svitolina sebagai satu dari 10 petenis terbaik dunia. Ia juga berhasil menjadi petenis Ukraina pertama di era terbuka yang mencapai 20 gelar tunggal WTA. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ajang balap MotoGP, pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP Alex Marquez membuat persaingan papan atas klasemen terkini MotoGP 2026 makin ketat seusai memenangi sprint race GP Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya malam tadi. Kemenangan pada balapan singkat sepanjang 12 lap itu membuat Alex menambah 12 poin dan kini mengoleksi 67 poin untuk naik ke posisi ketujuh klasemen sementara. Alex tampil impresif setelah terlibat duel sengit dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta hingga lap terakhir. Adik kandung Marc Marquez itu akhirnya finish terdepan dengan keunggulan tipis 0,041 detik. Acosta yang finish kedua juga meraih keuntungan besar dalam perebutan klasemen. Tambahan 9 poin membuat pembalap muda Spanyol itu naik ke posisi ketiga dengan total 92 poin, menggusur Fabio Di Giantonio ke urutan keempat. Persaingan juara dunia juga semakin terbuka setelah pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi gagal meraih hasil maksimal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari dalam negeri, tim Persik Kediri harus mengakui keunggulan tim tamu Persija Jakarta dengan skor 1-3 dalam lanjutan Super League sore kemarin. Ayu Citra melaporkan.
1: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui kekalahannya dengan skor 1-3 dari tim tamu Persija Jakarta. Hal terlihat dari pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Sabtu sore 16 Mei 2026. Pada konversi pers usai laga, pelatih Persik Kediri Marcos Renatales mengatakan ia mengaku permainan yang dilakukan oleh tim lawan Persija Jakarta memang lebih bagus dibandingkan tim Persik Kediri.
2: Well, it was a game where there were like moments.
1: Di babak pertama, kami bermain sangat baik dan mampu mencetak gol di laga tersebut. Tapi pemain Persija Jakarta memang memiliki pemain yang berkualitas dan mampu menguasai permainan sehingga kami ini mengalami tekanan pada babak kedua dan mereka ini meraih 3 gol. Sementara itu, pelatih tim Persija Jakarta Mauricio Sousa mengungkapkan rasa senangnya atas capaian hari ini.
3: Tapi saya mau selamat buat Kediri juga. Ya, karena teman-teman yang sudah memiliki tentu juga. Dan saya sangat senang kalau saya lihat satu tim mau main di lapangan.
4: Umai dia beba.
3: Punya ide itu terang untuk permainan.
4: Itu momen tampak sudah di show speakers aja.
3: Ada momen di dalam pertandingan mereka itu lebih baik dari kita.
1: Diketahui, gol di kubu Persik Kediri dicetak oleh Jose Enrique di menit ke-24, sedangkan gol di kubu Persik Jakarta disumbangkan oleh Raihan Hanan di menit ke-26, sedangkan gol kedua Persija dihasilkan oleh Gustavo Almeida di menit ke-64 dan menit ke-65. Dari Jawa Timur, Ayu Citra, Pro KRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga pelatih Malut United Henry Susilo mengapresiasi hasil imbang dengan Persita Tangerang dalam lanjutan Super League 2025-2026 malam tadi. Laporan Irwan Jailani. Kalimantan Jawa Bali.
5: Malut United harus puas berbagi poin dalam laga kandang terakhir menjamu tim tamu Persita Tangerang dengan skor akhir 1-1 yang berlangsung tadi malam di Stadion Gelora Kieraha Ternate. Skor sama 1 tersebut lebih dulu dicetak oleh Adriano Saputra pada menit ke-10 dan gol penyeimbang dari Malut United dicetak oleh David Da Silva melalui titik putih pada menit ke-45 tambahan waktu 4 menit sebelum babak pertama berakhir. Selama pertandingan, Malut United mendominasi jalannya permainan dengan 62% penguasaan bola. Namun serangan yang dilancarkan tak berjalan efektif. Dari 16 upaya tembakan yang dilepaskan pemain Malut United, 8 diantaranya mengarah ke gawang dan hanya satu yang menghasilkan gol. Head coach Malut United Henry Susilo dalam konferensi pers usai laga mengakui, meski mendapat hasil imbang dirinya merasa puas dengan permainan tim secara keseluruhan. Untuk itu dirinya mengapresiasi kerja keras para pemain hingga akhir laga.
6: Kejahatan yang ada 5-6 ya, isinya itu terjadi terlepas juga dari
5: Sementara itu, head coach Persita Tangerang Carlos Peña menyatakan, kedatangannya untuk tampil di Gelora Kieraha Ternate memiliki target yang kuat untuk meraih hasil yang maksimal.
7: Very important for us, especially because of the ambition that

0: To us, because we defended very good against, I think, some of the best players of the league, like and we did what we have to do, and what all of us expected, that is to fight, come here with the fighting spirit.
1: Laskar Kieraha menutup laga kandang terakhir di musim ini dengan raihan 1 poin dari total 17 pertandingan yang dimainkan dengan catatan 8 kali kemenangan, 4 kali imbang, dan 5 kali kalah. Dengan hasil imbang tersebut, membuat Molet United naik 1 tingkat ke posisi kelima klasemen sementara dengan koleksi 53 poin sama dengan Dewa United, namun Laskar Kieraha unggul head-to-head atas Banten Warrior. Selanjutnya, tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku akan melakoni laga terakhir di BRI Super League musim 2025-2026 menghadapi Borneo FC sekaligus menjadi kunci perebutan gelar juara musim ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Irwan Jailan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, Persita Tangerang mensyukuri hasil 1 poin saat bertandang ke markas Malut United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Stadion Gelora Giraha Ternate menjadi saksi laga sengit antara Malut United dan Persita Tangerang dalam laga pekan ke-33 Super League malam tadi. Hujan deras dan drama turut mewarnai pertandingan yang berakhir imbang satu sama. Malut United yang tampil di kandang sendiri langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun justru tim tamu yang mencuri keunggulan lebih dahulu. Pada menit ke-7, Adriano Saputra berhasil lolos dari jebakan offside dalam situasi bola mati. Ia membebaskan tendangan sudut sempit yang mengelabui kiper Muhammad Ridwan. Wasit sempat meninjau VAR untuk memastikan tidak ada offside dan akhirnya mengesahkan gol tersebut. Persita unggul 1-0. Malut United tidak menyerah. David Da Silva dan Ciro Alves bergantian mengancam. Namun penampilan apik kiper Persita Igor Rodriguez yang mencatatkan 5 penyelamatan membuat skor bertahan. Menjelang turun minum, wasit menunjuk titik putih setelah David Da Silva dilanggar di kotak penalti. David Da Silva sendiri yang maju sebagai eksekutor. Tendangan pertamanya memutar tiang, tetapi bola muntah berhasil ia sambar dan memasukkannya ke gawang. Skor imbang satu sama bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Malut United mengubah strategi dengan operan pendek untuk menguasai lini tengah. Mereka terus mengurung pertahanan Persita. Persita sempat mendapatkan peluang dari kesalahan komunikasi bek Malut, Gustavo Perangka dan kiper Ridwan, namun hanya berbuah sepak pojok. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor satu sama tetap bertahan. Malut United gagal mengamankan poin penuh di laga kandang pemungkas mereka. Usai laga, pelatih Persita Carlos Vena tetap mengusyukuri raihan timnya yang mampu bermain imbang di kandang lawan.
2: And we did what we have to do and what our fans expected, that is to fight, come here with a fighting spirit.
3: Kedatangan sini dan bermain seperti yang supporter harapkan, main dengan fight.
2: And good.

0: Itu sengudara untuk Indonesia.
1: Informasi lainnya, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33 tadi malam, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor 1-0. Edwi Puryono melaporkan.
2: Ya, selamat datang di after press con dari laga Persis Solo kontra Dewa United yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Persis Solo. Sudah hadir mewakili
3: Persis Solo. Saudara, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor tipis 1-0. Mendapatkan dukungan dari hampir 10 ribuan penonton, pada babak pertama Persis Solo unggul dalam ball position. Namun semua peluang yang dimiliki belum mampu menembus gawang Dewa United yang dikawal kiper Steven Ricardo. Babak kedua tim tamu mulai tampil lebih lepas dan mendominasi permainan dan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ketangguhan kiper Persis Solo Fokasin Pranes membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Sebaliknya, berawal dari sepak sudut Andri Alba, Persis Solo berhasil mencetak satu-satunya gol hasil tandukan Luka Dumancik pada menit ke-75. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga wasit Torik M. Al-Katiri membunyikan peluit panjang tanda laga berakhir. Pelatih Milomir Sesija dalam sesi jumpa persnya memberikan pujian kepada supporter Pasopati yang tampil all out dalam memberikan dukungan. Milo, sapaan akrabnya, mengakui jika laga berjalan cukup berat, namun Persis Solo mampu memanfaatkan peluang terbaik untuk mencetak gol. Kendati hanya menang tipis, menurutnya kemenangan tersebut sangat berarti untuk kembali berjuang hingga laga terakhir pekan ke-34 menghadapi tuan rumah Persita Tangerang.
4: Times it was good timing by good cross by Alba and Luka coming inside and his goal, but tonight the goalkeeper saved 2-3 goals and anyway it's good for us to still to be until last minute in the game for the survival.
5: Ya, ini adalah pertandingan yang besar, pertandingan yang penting, dan tadi kita mendapatkan atmosfer yang luar biasa di Stadion Manahan. Dia memberikan kredit kepada para supporter yang selama 90 menit memberikan dukungan yang luar biasa, dan dia bilang bahwa secara permainan tadi mungkin ada beberapa hal yang secara taktikal kita memang kurang disiplin, tapi kita berhasil mengalahkan salah satu tim terbaik di negeri ini, dan itu rasanya sangat fantastik. Sekali lagi kita terus fight dan ingin bertahan untuk ada di Liga Utama musim depan, dan kita nggak menyerah. Dan sekali lagi dia memberikan statement bahwa ketika kami bersama dan kita bermain dengan hati, kami bisa terus berjuang hingga menit-menit akhir.
3: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain sekaligus pencetak satu-satunya gol Persis Solo, Luka Dumancik. Pemain bertahan bernomor punggung 6 itu berharap kemenangan penting tersebut dapat membangkitkan semangat untuk terus berjuang, dan harapannya Persis Solo tetap bertahan di Super League untuk musim mendatang.
6: Did like we train? It was bad moments, but most of the game we did. We are really happy and yeah.
5: Jadi dia bilang bahwa 3 poin ini sangat penting bagi kami karena kita akan terus berjuang sampai akhir, dan dia bilang bahwa banyak hal yang terjadi di lapangan hari ini, tapi yang penting kita bisa mencuri gol, dan sekali lagi bermain dengan seperti ini saya rasa membuat kami percaya kita bisa berjuang sampai akhir nanti.
3: Kemenangan atas Dewa United untuk sementara belum mampu membawa keluar Persis Solo dari jurang degradasi dan masih tetap terpaku di urutan ke-16. Nasib Persis Solo masih ditentukan laga lain antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United. Jika Madura United mampu meraih kemenangan, maka pupuslah harapan bagi Persis Solo untuk bertahan di Super League. Namun sebaliknya, jika PSIM meraih kemenangan, maka laga Madura United versus PSM Makassar menjadi penentu, termasuk laga terakhir Persis Solo melawan Persita Tangerang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
1: Mendengar dengan disampaikan kabar dari Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam olahraga.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Makassar siang ini. Baik pendengar, itulah tadi baru saja kita ikuti bersama Dinamika Olahraga Relay dari Pro 3 dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila,

0: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava, Ketengehingakou, Wawau, Wajameji, Pokayuvenu, Wakidenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.
1: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan, aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
2: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata, kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Selamat ke Mobile FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pada siang hari ini terus bersama kami masih akan ada informasi-informasi menarik lainnya, yang dimana siaran kami dapat didengarkan melalui 94,4 FM dan juga AM kami di 1395. Weekend, akhir pekan ini hari Minggu ya, setelah long weekend. Apakah Anda sudah siap untuk menghadapi hari esok? Jangan beranggapan bahwasanya hari Senin ini menjadi momok yang menakutkan ya. Happy aja, enjoy aja menjalaninya. Walaupun harus bangun pagi, mempersiapkan semuanya dari pagi, dan menghadapi kemacetan di jalan raya, tidak apa-apa. Stay safe, stay healthy, dan semoga selalu menyenangkan kehidupan Anda. Dan terus ikuti saran kami hanya di Pro 1 RRI Makassar.

0: Kali ini saya akan mengajak Anda ke salah satu warung bakso di kawasan Al-Balad, Jeddah, Arab Saudi, yang sangat laris manis diserbu jemaah haji. Bukan cuma jemaah haji asal Indonesia, jemaah asal Filipina dan beberapa negara lain juga datang ke bakso Mang Udin.
1: Kenalan dulu bang, namanya siapa?
2: Nama saya Cecep Ayatullah Mubarok, putra keempat dari Mang Udin.
1: Putra keempat. Dari Mang Udin. Katanya ini bakso Mang Udin sudah berdiri 18 tahun, benar bang?
2: Dua, tepatnya sih tahun 93. Jadi kurang lebih 30 tahun.
1: 30 tahun.
2: Iya, awalnya dari Mekah, dari Haram. Cuman
1: awalnya dari Mekah.
2: Iya, ada pelet.
1: Awalnya itu gimana?
2: Awalnya di Mekah tahun 93, Mang Udin ya orang tua saya. 93 sampai 2007 terakhir. Jadi karena ada pelebaran Masjidil Haram, nah pindah ke sini dari tahun 2007 sampai sekarang, alhamdulillah.
1: Itu. Terus untuk jualan itu dari mana sih sebenarnya?
2: Punya ide. Sebenarnya gini, ngelihat situasi dan peluang yang ada di sini, ya. Diantaranya salah satunya karena banyaknya jemaah umroh dan haji Indonesia yang di sini, dan mereka pasti mencari atau istilahnya mencari apa ya, hal-hal yang setelah 2 minggu di sini mereka beribadah, akhirnya mereka menginginkan kangen kuliner dari Indonesia apa nih? Ya bakso kan universal, seluruh Indonesia tahu. Pasti kemasok mereka. Nah, makanya kepikiran dari situ terpikirnya.
1: Mang Udin sudah tinggal berapa lama di sini?
2: Mang Udin di Saudi ini?
1: Di tahun 93.
2: 93.
1: Awalnya pekerja atau apa?
2: Awalnya pekerja di sini, khusus.
1: Jadi lihat peluang.
2: Lihat peluang 93 itu berdiri di Haram, tepatnya di Sopa Marwah, di Sofitel, Hotel Sofitel. Tahun pindah ke sini prosesnya ya tadi itu ada pengusuran apa pelebaran Masjidil Haram, karena kebetulan pas di keluar pintu Sopa Marwah itu kita di situ di Hotel Sofitel. Nah, itu kena dampak pelebaran Masjidil Haram. Jadi akhirnya pindah ke sini. Ya itu
1: sejarahnya. Pindah ke sini ketemu sama Bang
2: Mahmud. Dengan Hamada itu pas pindah ke sini dari tahun 2007. Beliau kebetulan di sini, kerja di belakang sini, akhirnya setelah beberapa kali ketemu, akhirnya oke, beliau bersedia gabung dengan kita, dan alhamdulillah sampai sekarang akhirnya menemani kita.
1: Suka dukanya apa lagi ya?
2: Suka dukanya banyak ada. Di antaranya mungkin ya, kalau buat pendatang itu pasti kangen ke rumah ya, homesick ya. Pertama itu, keduanya mungkin karena kultur yang berbeda. Kalau di Indonesia, di kita ya mungkin bisa kumpul dengan keluarga, bisa ngelihat suasana hijau di sana. Kalau di sini ya udah pasti, tapi ada motivasinya di sini. Apa motivasinya? Karena kita kebanyakan marketnya jemaah, jadi kita sekalian berusaha juga sekalian beribadah, melayani jemaah yang ada di sini.
1: Bahan bakunya sebenarnya dari mana?
2: Sebagian ada importirnya di sini atau perwakilan di sini, misalkan seperti saus, mie, dan sebagian besar ada di sini.
1: Dagingnya, nah, dagingnya
2: baksonya kita produksi di sini. Nah, yang harus dititik beratkan gini, baksonya di sini itu kenapa beda sama Indonesia, nggak bisa maksimal, karena di sini itu dagingnya beku, mereka daging freezer dari Brazil atau Australia. Nah, kalau di Indonesia kan fresh dagingnya, makanya diusahakan mendekati lah. Makanya kita dimaksimalkan di kuahnya supaya bisa sama minimal lah. Memang tidak bisa menyamai lah, yang penting ada mendekati lah begitu.
1: Awalnya memang ini cuma jualan bakso doang atau ragam, sudah beragam dari
2: dulu? Jadi bakso ini cuma labelnya aja bakso, dari Mekah juga begitu. Ya, jadi supaya gampang dikenang sama jemaah, oh ini bakso. Jadi kita juga menyediakan seluruh masakan yang ada Indonesia seperti sate, pempe, bahkan ada gado-gado. Ya semua Islam yang bisa mengobati rasa rindu jemaah lah gitu.
1: Dan bahannya pun ya, ada yang sebagian dari sini, ada yang dari Indonesia.
2: Betul. Yang tidak ada di sini ya kita terpaksa mendatangkan dari Indonesia sebagian.
1: Dijual dengan harga cukup terjangkau. Kira-kira ini kembali modal nggak sih bang?
2: Nah, kalau ini relatif ya, kenapa? Jadi ada masanya, misalkan seperti tahun 2008 kemarin itu kan kita kena krisis nih. Nah, itu udah pasti merugi, namanya usaha kan begitu. Tapi setelah kita pertimbangkan lagi, kalau ini kita merugi terus, mungkin Mang Udin udah tutup dari dulu. Tapi alhamdulillah sampai saat ini Mang Udin masih bisa melayani. Berarti artinya ada lah, walaupun nggak sebesar gimana ya yang kita harapkan, tapi ada insya Allah.
1: Waktu pandemi masih menjual?
2: Pandemi beberapa, untuk awal-awal kita tutup, ya, mengikuti peraturan di sini ya, di sini. Nah, setelah setahun mungkin baru buka dengan beberapa ketentuan dari sini.
1: Oke. Semua katanya pekerjanya dari Indonesia.
2: Pekerjanya kurang lebih ada 31 orang. Ya 20 orang orang kita orang Indonesia, yang sisanya orang luar dari Mesir, dari Sudan dan lain-lain lah.
1: Kepuasan tersendiri pada saat melihat mereka makan, komentarnya gimana? Itu sudah merasa gimana, Pak?
2: Nah, itu justru titiknya di situ, poinnya ya. Kenapa? Setiap usaha itu kita mencari kepuasan dua, pertama keuntungan, kedua kepuasan produk kita diterima enggak oleh konsumen kan. Ternyata alhamdulillah ada kepuasan dari sisi konsumen dan dari sisi kami sendiri yang menyediakan. Alhamdulillah. Oke. Bagus.
1: Kalimat aja kan dong, Bang, buat mereka semua orang warga Indonesia yang ada di sini di Saudi Arab untuk datang ke rumah Bakso Mang Udin.
2: Oke, silakan teman-teman yang mau berkunjung sini di Bakso Mang Udin yang terletak di Balad Cornes ya. Silakan datang untuk teman-teman mukimin di sini atau jemaah, silakan Anda makan dulu. Di sini ada slogan ya, makan dulu. Habis makan baru bayar, dan bayar yang Anda ingat saja, yang lupa kami halalkan. Insyaallah.
3: Saya nama Hamada, Hamada Al-Mughazi. Sekarang Bakso Mang Udin di Jeddah, saya supervisor. Mang Udin sudah lama di sini, maybe 18 tahun. Mang Udin saudara, bos saya.
1: From Indonesia.
3: From Indonesia, orang Banten.
1: Orang Banten.
3: Karyawan orang Indo, semua ini chef, koki, masak, semua orang Indo ya. Di sini karyawan. Banyak, alhamdulillah, mungkin 25 orang. Buka jam 9, tutup jam 11 malam. Sekarang ada satu lagi di Sultan Mall Baru.
1: Ini harganya berapa per mangkok?
3: 15 rial. Bisa duit Indo. Menu ada bakso, ada mie ayam, ada nasi goreng, ada nasi campur, ada soto, ada mie goreng, ada mie ayam bakso, bakso telur, ada banyak menu semua Indo. Ada Arab, makanan Arab, ada shawarma, ada jus, ada kopi, cappuccino, mikato, espresso. Sekarang ini rasa bisa campur, bisa rasa Arab sama rasa Indo.
1: Mayoritas di sini pengunjungnya Indonesia semua.
0: Sebulan lebih berada di Arab Saudi tentu akan membuat jemaah menjadi kangen dan rindu masakan Indonesia. Hal inilah yang membuat Bakso Mang Udin setiap hari selalu dipadati oleh pembeli, terutama para jemaah haji asal Indonesia. Saat masuk ke warung bakso, para pengunjung sudah disapa dengan bahasa Indonesia oleh para pelayan. Pengelola warung bakso ini, Hamada, mengatakan pasar utama mereka memang jemaah haji dan umroh yang datang menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Namun, banyak pula mukimin atau warga negara Indonesia yang tinggal di Arab Saudi kerap datang dan jadi langganan. Warung bakso ini sudah fenomenal di kalangan jemaah Indonesia. Jadi, mereka para jemaah sebelum pulang ke Indonesia biasanya suka makan dulu ke sini. Si bulat tenar dari Arab yang menjadi pengobat rindu bagi para jemaah. Makan dulu, baru bayar. Sesuai dengan tagline-nya, bahwa Bakso Mang Udin bukan hanya sekedar jualan makanan khas Indonesia, tetapi juga beribadah dengan membantu para jemaah untuk melepaskan kerinduan kampung halaman.

0: Makassar siang ini.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin-izin saja lama banget.
2: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pada siang hari ini kami hadirkan untuk Anda informasi dari portal berita terpercaya rri.co.id yang dapat Anda akses juga tentunya secara mandiri menggunakan handphone kesayangan Anda. Nah, informasi seputar lifestyle. Jadi beberapa waktu belakangan ini salah satu bisnis F&B retail di dunia kopi Indonesia yang cukup terkenal menerapkan peraturan baru mengenai logo yang menunjukkan berapa kadar gula yang terkandung di dalam produk-produk dari brand tersebut. Ini menjadi sebuah kemajuan dan ini sebagai bentuk perhatian pemerintah juga untuk bisa membantu masyarakat memilah, mengklasifikasikan, dan memilih minuman mana yang sesuai dengan kebutuhan tubuh mereka. Ini menghindari juga dari risiko diabetes. Indonesia berada di urutan nomor 5 dengan pengidap diabetes terbanyak. Nah, ini informasinya dari dunia kesehatan lagi dan lagi, BPOM yang menerapkan aturan baru pengelolaan obat di retail modern. Jadi, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menerbitkan aturan baru pengelolaan obat di retail modern nasional. Regulasi itu mengatur pengawasan obat di minimarket, supermarket, dan hypermarket. Peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026 memperbolehkan pegawai retail menangani obat tertentu secara terbatas. Namun, seluruh petugas wajib mengikuti pelatihan khusus sebelum menjalankan tugas pengawasan obat. Direktur Standarisasi Obat dan Apsa BPOM Ria Kristi Siagian menegaskan seluruh retail wajib menyesuaikan aturan terbaru. Penyesuaian pengelolaan obat harus selesai paling lambat 17 Oktober 2026. Untuk informasi lebih lanjutnya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah nggak sih terpikir kenapa sepak bola begitu dicintai di seluruh dunia? Dari anak-anak sampai orang dewasa, dari kampung kecil hingga stadion megah, olahraga yang satu ini selalu punya tempat di hati banyak orang. Sepak bola adalah permainan yang sederhana. Cukup ada bola dan sedikit ruang kosong saja, pertandingan sudah bisa dimulai. Bahkan di jalanan, lapangan tanah, hingga gang sempit, sepak bola tetap bisa dimainkan dengan penuh semangat. Tapi, bukan cuma soal permainan saja. Sepak bola menghadirkan emosi, kebersamaan, dan cerita yang membuat orang ikut terhubung. Saat tim favorit menang, semua ikut bersorak bahagia. Saat kalah, rasa kecewa pun dirasakan bersama. Dari situlah tercipta rasa solidaritas yang kuat antar pendukung. Selain itu, sepak bola juga penuh kejutan. Tim yang tidak diunggulkan bisa saja menang, dan satu gol di menit terakhir mampu mengubah segalanya. Ketegangan seperti ini yang membuat pertandingan selalu menarik untuk ditonton. Sepak bola juga mengajarkan kita banyak hal tentang kerjasama, disiplin, perjuangan, dan sportivitas. Tidak heran kalau olahraga ini menjadi bahasa universal yang bisa menyatukan banyak orang tanpa melihat usia, budaya, bahkan negaranya. Jadi wajar kalau sepak bola disebut sebagai olahraga paling populer di dunia. Karena lebih dari sekedar permainan, sepak bola adalah hiburan, semangat.

0: rekening aku tiba-tiba hilang semua ya. Kerja kerasku. Aku gak pernah transfer ke siapa-siapa.
1: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh gak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
0: Siapa ya? Nomor gak dikenal. Halo?
2: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
0: Iya.
2: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sudah mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
0: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku. Dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
1: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP-mu ke orang lain?
0: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
1: Astaga, Lia. Jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank gak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
0: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
3: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.
4: Makassar siang ini.

modern tadi sudah diatur melalui peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026. So, Kepala BPOM Taruna Iqrar menyebut regulasi baru ini mengisi kekosongan aturan pengawasan obat di retail modern. Selama ini, pengawasan lebih berfokus pada fasilitas pelayanan kefarmasian seperti apotek. Peraturan ini diterapkan pada 13 Maret 2026 untuk memperkuat sistem pengawasan obat nasional. Aturannya ini mencakup fasilitas farmasi dan fasilitas lain seperti minimarket hingga hypermarket. BPOM menilai pengawasan ketat diperlukan demi menjamin keamanan dan mutu obat yang beredar di masyarakat. Regulasi juga memberikan kepastian hukum dalam distribusi obat di fasilitas non-kefarmasian. Taruna sendiri menegaskan aturan baru memastikan obat yang diterima masyarakat tetap aman dan berkualitas. Pemerintah ingin pengawasan obat berjalan lebih jelas dan struktur di seluruh retail modern. Itulah tadi informasi untuk Anda. Kami hadirkan pesan-pesan berikut ini tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

resensi buku dari RRI untuk Indonesia. Sisi Tergelap Surga adalah sebuah novel yang berfungsi sebagai cermin bagi realitas keras dan terlupakan di balik kemilau ibu kota Jakarta. Buku ini menyoroti kehidupan sekelompok individu di sebuah kampung kecil di Jakarta. Sebuah tempat yang sering menjadi pelabuhan terakhir bagi mereka yang datang membawa sekoper harapan. Namun, seringkali harus berhadapan dengan keputusasaan yang melumat impian. Brian Krisna dengan berani membongkar pandangan umum tentang Jakarta sebagai surga atau kota metropolitan yang menjanjikan kesuksesan. Sebaliknya, ia menyajikan narasi yang menyentuh dan jujur tentang sisi tergelap kota tersebut. Novel ini mengisahkan perjuangan harian orang-orang yang dipaksa bergelut dan bertempur hanya demi bertahan hidup dari hari ke hari. Penulis menggunakan hasil observasi mendalam dan wawancara dengan puluhan narasumber untuk memastikan kisah-kisah yang disajikan terasa otentik dan reflektif. Buku ini tidak berfokus pada satu tokoh utama, melainkan menyajikan mosaik kisah dari berbagai karakter dengan latar belakang yang kompleks. Mereka adalah manusia-manusia yang sering dipandang sebelah mata, seperti Pak Badut, seorang ayah yang setiap hari mengenakan kostum badut ayam untuk mengais rezeki demi tiga anak perempuannya setelah ditinggal sang istri karena masalah ekonomi. Kisahnya menyoroti pengorbanan orang tua dan pentingnya ketekunan belajar sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Ada juga Juleha dan Ujang, kisah tentang seorang ibu yang mungkin terpaksa menjajakan tubuh menjadi seorang pramuria atau melakukan pekerjaan kotor lainnya demi memastikan anaknya bisa makan dan memiliki masa depan. Atau kisah pencuri motor, seseorang yang terpaksa melakukan kejahatan demi membeli obat untuk ibunya. Ada juga kisah Sheila, karakter yang mendapatkan kesempatan untuk kembali ke masa lalu dan memperbaiki pilihan hidupnya, namun mendapati bahwa mengubah takdir justru bisa membuat hidup semakin rumit. Novel ini mengeksplorasi isu-isu sosial yang berat seperti kemiskinan, masalah keluarga yang rumit, politik tingkat kampung, premanisme, hingga pergulatan batin mengenai agama dan pertobatan. Setiap tokoh, meskipun terjerumus dalam dosa atau keadaan yang buruk, selalu memiliki sisi kemanusiaan dan niat baik yang ingin mereka lakukan. Sebuah ironi yang menjadi inti dari judul Sisi Tergelap Surga. Kesimpulan utama dari Sisi Tergelap Surga adalah ajakan untuk meningkatkan empati dan melihat manusia secara utuh. Brian Krisna mengajak pembaca untuk tidak cepat menghakimi atau mengutuk, karena terkadang mereka yang terlihat berdosa mungkin memiliki hati yang lebih baik daripada yang terlihat suci namun merugikan orang lain. Buku ini menekankan bahwa setiap manusia memiliki sisi gelapnya dan perjuangan untuk tetap bertahan hidup dalam situasi apapun adalah sebuah kehebatan. Dengan bahasa puitis dan narasi yang emosional, novel ini mengajarkan tentang penerimaan terhadap luka sebagai bagian dari hidup. Daripada memberikan solusi instan untuk menyembuhkan, buku ini bertindak sebagai teman diam yang menemani jiwa-jiwa yang sedang merasa sedih, kehilangan atau bingung. Ia mengingatkan bahwa dalam kegelapan yang paling pekat, masih ada secerca harapan kecil yang mendorong manusia untuk terus berjalan dan berdamai dengan diri sendiri. Secara keseluruhan, Sisi Tergelap Surga adalah cerminan mendalam dan sangat manusiawi tentang perjuangan, pengorbanan, dan pencarian makna hidup di lorong-lorong kelam ibu kota, tempat harapan seringkali berhadapan langsung dengan kenyataan pahit. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih mendengar bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Makassar siang ini. Ada lagu Selir Hati dari Triad featuring Ivan Seventeen kami hadirkan untuk Anda. Informasinya juga masih mengenai BPOM yang memperkuat terapkan aturan baru pengelolaan obat di retail modern. Jadi BPOM berharap aturan baru mampu menekan risiko penyalahgunaan pengelolaan obat di fasilitas non-farmasi. Penguatan pengawasan dilakukan untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen obat. Kita support keputusan dari kebijakan pemerintah ini. Semoga dengan ditetapkannya peraturan pengawasan obat di tempat atau instansi non kefarmasian seperti Indomaret, Alfamart, dan retail-retail lainnya, ini menjadi langkah baik dan melindungi masyarakat dari kemungkinan-kemungkinan kesalahan dalam pembelian obat. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: 오빠 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나.
1: 오빠 오른쪽으로 가.
0: 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거.
1: 오른쪽으로.
0: 야, 너 그 길이 오빠? 아직도 하는 그런 막 오빠.
2: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
3: Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Bumi Manusia karya Pramudya Anantatur adalah novel yang membuka gerbang ke dunia kolonial Hindia Belanda di akhir abad ke-19. Diceritakan melalui mata seorang pemuda Jawa yang cerdas dan berjiwa merdeka, Minke. Novel ini bukan hanya kisah individu, melainkan juga cerminan pergolakan sosial, budaya, dan identitas di tengah penjajahan. Adapun latar belakang dan karakter utama dalam novel ini ialah Minke, seorang pribumi Jawa, murid HBS, yakni Sekolah Menengah Atas Belanda, yang sangat pintar dan berbakat dalam menulis. Ia adalah simbol generasi baru pribumi yang mulai menyadari ketidakadilan dan ketertinggalan bangsanya, namun juga terpesona oleh kemajuan barat. Minke adalah alter ego Pramudya sendiri. Nyai Ontosoro atau Sanikem, seorang perempuan pribumi yang dulunya dijual oleh ayahnya untuk menjadi gundik seorang Belanda bernama Herman Melema. Meski berstatus gundik, Nyai Ontosoro memiliki kecerdasan, kemandirian, dan semangat juang yang luar biasa. Ia berhasil mengelola perusahaan dan mendidik dirinya sendiri hingga menjadi sosok yang disegani. Ia adalah representasi kekuatan dan martabat perempuan pribumi yang terpinggirkan. Annelies Melema, putri kandung Nyai Ontosoro dan Herman Melema, berdarah campuran Eropa Jawa. Ia adalah sosok yang rapuh, lugu, dan sangat tergantung pada ibunya. Annelies menjalin cinta dengan Minke. Ada juga Robert Melema, kakak Annelies, berdarah campuran yang digambarkan sebagai pribadi yang arogan dan rasis. Jean Marais, seorang pelukis Perancis yang memiliki simpati besar terhadap pribumi, teman baik Minke. Novel ini dimulai dengan Minke yang menempuh pendidikan di HBS Surabaya, sekolah elit yang mayoritas muridnya adalah Eropa. Kecerdasannya membuat Minke dikenal, meskipun seringkali ia harus menghadapi diskriminasi rasial. Suatu hari, Minke berkenalan dengan Nyai Ontosoro dan putrinya Annelies saat ia datang melayat Herman Melema yang meninggal secara misterius. Pertemuan ini mengubah hidup Minke. Ia terpesona oleh kecerdasan dan kekuatan Nyai Ontosoro, serta jatuh cinta pada Annelies yang lembut dan polos. Minke mulai sering mengunjungi rumah Nyai Ontosoro di Wonokromo, yang ternyata adalah sebuah kompleks perusahaan pertanian besar yang dikelola dengan sangat baik oleh Nyai Ontosoro. Di sana, Minke melihat sendiri bagaimana Nyai Ontosoro, meskipun hanya seorang nyai, mampu mengelola bisnis yang lebih baik daripada banyak orang Eropa. Ia belajar banyak tentang kehidupan, keadilan, dan martabat dari Nyai Ontosoro. Hubungan antara Minke dan Annelies semakin dalam, dan mereka akhirnya menikah secara adat tanpa restu dari keluarga Minke yang berpandangan priyayi. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Masalah muncul ketika keluarga Sah Herman Melema dari Belanda datang untuk merebut hak waris dan mengklaim Annelies sebagai hak mereka. Mereka mengajukan gugatan ke pengadilan kolonial, menuduh Nyai Ontosoro dan Annelies tidak sah secara hukum. Pengadilan kolonial yang bias dan rasis secara sepihak memihak keluarga Belanda. Meskipun Nyai Ontosoro dan Minke berjuang mati-matian menyewa pengacara dan menggunakan segala cara untuk mempertahankan hak-hak mereka, hukum kolonial menunjukkan wajah bunyisnya. Nyai Ontosoro yang tidak memiliki status hukum karena ia seorang gundik tidak diakui di mata hukum. Anelies yang dianggap tidak memiliki wali sah karena ibunya bukan istri resmi, akhirnya diputuskan harus kembali ke Belanda bersama keluarga sah Herman Melema. Novel ini berakhir dengan adegan yang sangat mengharukan dan menyakitkan. Perpisahan Minke dan Anelies. Anelies yang rapuh dipaksa pergi, meninggalkan Minke dan Nyai Ontosoro yang hancur. Adegan ini secara simbolis menunjukkan betapa kuatnya cengkraman kolonialisme yang merampas hak, cinta, dan kemanusiaan. Bumi Manusia adalah kritik tajam terhadap sistem kolonialisme yang menindas dan merampas martabat. Novel ini mengangkat tema-tema penting seperti rasisme dan diskriminasi, yakni perlakuan tidak adil terhadap pribumi dan Eropa Indo. Keadilan dan hukum, biasanya sistem hukum kolonial yang selalu memihak pengusaha. Pendidikan dan kesadaran nasional, yakni pentingnya pendidikan untuk membuka mata dan menumbuhkan kesadaran akan hak-hak bangsa. Peran perempuan, kekuatan dan ketangguhan perempuan pribumi dalam menghadapi tantangan. Adapun juga pencarian identitas, yakni pergolakan Minke dalam menemukan identitasnya di tengah dua dunia yang bertabrakan. Novel ini adalah sebuah mahakarya yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik dan mengajak pembaca untuk merenungkan kembali sejarah dan perjuangan bangsa. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Sesaat lagi akan kita ikuti informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi yang tersaji dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan melalui live YouTube kami di Pro 1 RRI Makassar.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Risna Supratia, Sari Berita. Kementerian Agama Sulsel sore ini akan memantau hilal penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Viral di media sosial, Kapolrestabes Makassar membantah adanya tahanan Polsek Makassar kabur dari sel. Pendengar berikut warta berita selengkapnya. Kementerian Agama Sulawesi Selatan sore ini akan memantau hilal penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Berikut laporan Aan Ariska.
2: Kantor Kementerian Agama Sulsel akan melakukan pemantauan Rukyatul Hilal untuk menentukan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kegiatan pemantauan hilal ini sendiri akan berlangsung di Observatorium Menara Ikra Universitas Muhammadiyah Makassar. Kepala Kanwil Kemenag Sulsel Ali Yafid mengatakan berdasarkan data perhitungan Badan Hisab Rukyat Sulsel bersama BMKG, posisi hilal pada saat matahari terbenam tanggal 17 Mei 2026 diperkirakan sudah berada di atas ufuk dan memenuhi kriteria Ikmanul Rukyat Negara-Negara Asia (MABIMS). Matahari diperkirakan terbenam pada pukul 17.54.50 WITA dengan tinggi hilal mencapai 4,32 derajat. Berdasarkan data BMKG dan berdasarkan perhitungan Badan Hisab Rukyat Sulsel, tinggi hilal berada pada 4,20 derajat.
3: Dari Badan Hisab Rukyat Sulsel itu dengan BMKG itu hampir sama. Jadi matahari terbenam pada tanggal 17 Mei itu jam 17.54 lewat 50 detik, itu posisi tinggi bulan itu berada di posisi 4,32 untuk BMKG, dan untuk Badan Hisab Rukyat itu berada di posisi 4,20 derajat.
2: Jika hasil Rukyatul Hilal dan Sina isbat sesuai prediksi perhitungan hisab, maka 1 Zulhijjah 1447 Hijriah diperkirakan jatuh pada Senin 18 Mei 2026. Meski begitu, keputusan resmi penetapan awal Zulhijjah dan Hari Raya Idul Adha tetap menunggu hasil Sina isbat pemerintah pusat melalui Kementerian Agama Republik Indonesia.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, penjualan hewan kurban khususnya sapi di Kabupaten Bone mengalami peningkatan signifikan. Kita ikuti informasinya bersama Firdaus Ghaffar.
4: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, penjualan hewan kurban khususnya sapi di Kabupaten Bone mengalami peningkatan signifikan. Salah seorang pedagang sapi, Abbas, warga Kelurahan Majang mengatakan, omset penjualannya meningkat dibanding hari biasa seiring tingginya permintaan masyarakat. Dikatakan, sejak beberapa pekan terakhir, banyak warga mulai mencari sapi untuk kebutuhan kurban. Adapun harga sapi yang dijualnya bervariasi tergantung ukuran dan bobot hewan, yaitu mulai dari harga 15 juta sampai 25 juta per ekornya. Diakui Abbas, meski harga mengalami sedikit kenaikan, minat masyarakat tetap tinggi karena kebutuhan kurban. Sehingga, sampai saat ini, sapi miliknya yang terjual di kisaran 20 ekor dan perharinya dapat terjual 3 hingga 4 ekor. Abbas juga menjamin sapi yang dijualnya tersebut dipastikan dalam kondisi sehat dan telah mendapatkan pemeriksaan kesehatan dari petugas terkait sehingga layak untuk dijadikan hewan kurban.
5: Omset penjualan meningkat dibanding hari biasa seiring tinggi permintaan masyarakat. Sejak beberapa pekan terakhir, banyak warga mulai mencari sapi untuk kebutuhan kurban. Kondisi seperti yang membuat penjualan sapi mengalami kenaikan cukup pesat. Menjelang Idul Kurban, banyak pembeli yang datang dari berbagai daerah untuk mencari sapi kurban. Harga sapi bervariasi tergantung ukuran dan bobot hewan, mulai dari harga 15 juta sampai 25 juta per ekornya. Sampai saat ini, sapi yang terjual kisaran 20 ekor dan per hari dapat terjual 3 sampai 4 ekor.
4: Abbas menambahkan, peningkatan penjualan ini juga menjadi berkah bagi para peternak dan pedagang sapi lokal di Bone. Ia berharap tren positif tersebut terus berlangsung hingga mendekati hari pelaksanaan Idul Adha.
0: Jelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Letek naik Rp2.000. Ermila Rusmala menurunkan laporannya.
6: Sejumlah harga bahan pokok di pasar tradisional tidak mengalami kenaikan signifikan. Berdasarkan pantauan RRI di Pasar Lete Jalan Raja Wali Makassar, terpantau harga bahan pokok seperti telur, ayam ras, dan bawang putih, kentang, dan sayur mayur relatif stabil. Masih sama sejak awal bulan Mei 2026. Adapun harga telur saat ini dijual dengan harga Rp53.000 per rak, sementara bawang merah di angka Rp40.000 per kilo. Kentang dan tomat Rp20.000 sekilo dari harga sebelumnya Rp15.000 per kilo. Salah seorang pedagang di Pasar Lete Jalan Raja Wali Makassar, Minda, mengatakan kenaikan komoditas harga bahan pokok masih aman dan pasokannya mencukupi apalagi jelang Lebaran Idul Adha yang tersisa seminggu lagi. Ia mengaku kenaikan harga biasanya hanya kisaran Rp2.000 berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya.
7: Hampir 300 satuan satu kantong. Kalau kecil 65 dijual kangi, dibeli kangi 50-55. Tapi dua macam lombok. Ini kan yang mereka nih, yang baskara itu agak murah sedikit. Baskara sekitar 30-an kayaknya, 1 kilo. Kalau geritin sama cabe besar sama 45. Kalau modalnya harga 35-40. Beda-beda penjual toh, beda-beda 2.000-3.000. Kacang panjang dulu 25 seikat, sekarang 40. Kalau mau lebaran pasti naik barang. Ya. Begitu di setiap tahun.
6: Minda menambahkan tidak hanya jagung, kentang dan tomat, sejumlah bahan pangan lain juga ikut mengalami kenaikan. Jagung manis yang sebelumnya dijual Rp3.000 sampai Rp4.000 per buah, kini naik menjadi Rp5.000 per buah. Sementara sayur bayam yang biasanya Rp2.000 sampai Rp3.000 per ikat, kini dijual hingga Rp5.000 per ikat. Kenaikan harga ini membuat sebagian warga harus menyesuaikan pola belanja mereka. Beberapa memilih beralih ke komoditas yang lebih terjangkau. Sementara itu, di tempat yang sama, Soli, penjual ayam potong menyebut, harga ayam potong juga masih tinggi di angka Rp50.000-65.000 per ekor. Jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya hanya Rp40.000 per ekor.
8: Ada yang 65, 60 ada, 45 ada. Biasanya pasokannya banyak ini kalau lebaran haji itu. Biasanya banyak. Tapi naik cuma seberapa naik. Tapi naiknya 5.000.
6: Soli menjelaskan harga ayam potong masih relatif terjangkau berdasarkan bobot berat ayam per ekor. Untuk ukuran besar hingga 2 kilo dijual dengan harga Rp60.000-70.000 per ekor. Sementara jika melihat pengalaman sebelumnya, pembelian ayam potong di momen Idul Adha tidak terlalu tinggi, sebab kebanyakan masyarakat mengkonsumsi daging kurban sehingga ayam potong akan laris pada H+3 pasca Lebaran. Emi Bafadal, Pro3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BRI mendorong kolaborasi lintas sektor untuk pengembangan jagung di Sulawesi Selatan. Aana Rizka kembali melaporkan.
2: Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024, potensi jagung di Sulsel menunjukkan performa yang kuat dengan potensi produksi jagung pipilan kering mencapai 1,13 juta ton dan luas panen sebesar 191,01 ribu hektar. Sulsel konsisten menjadi salah satu pilar penopang pangan dan sentra produksi jagung utamanya di kawasan timur Indonesia. Melihat potensi tersebut, Bank BRI Regional Office Makassar memberikan dukungan pengembangan ekosistem jagung dengan melibatkan kolaborasi lintas sektor. Regional Micro Banking Head Iwan Suprianto mengatakan salah satu langkah yang dilakukan oleh Bank BRI dalam mendukung pengembangan ekosistem jagung melalui business matching. Bank BRI ingin menciptakan kolaborasi yang saling menguntungkan antara pelaku usaha dengan calon mitra untuk memperluas pasar hingga mencari pendanaan. Melalui sinergi tersebut, Bank BRI berharap hubungan kemitraan dengan pelaku industri dapat semakin solid, tidak hanya dalam hal-hal pembiayaan tetapi juga dukungan terhadap ekosistem transaksi yang terintegrasi.
9: Tentu tujuan kami berharap ya bahwa dengan adanya gathering ini bisa semakin memperkuat Pak hubungan secara B2B antara BRI dan BC, Cepin ya. Kemudian yang kedua, harapan kami bisa mendukung ekosistem transaksi dan funding seperti atau pembiayaan.
2: Regional Head BC Area Sulawesi Jaman Bandu menyambut baik dukungan Bank BRI dalam mendukung ekosistem jagung di Sulsel. Menurutnya, di Sulsel terdapat potensi lahan jagung yang luasnya mencapai sekitar 2.000 hektar dan tahun ini pemerintah menargetkan realisasi penanaman seluas 28.000 hektar. Jaman Bandu mengatakan dukungan dari Bank BRI sangat penting, terutama dalam membantu akses pendanaan bagi petani dan pelaku usaha di sektor pertanian jagung. Dengan adanya dukungan tersebut, diharapkan seluruh pihak dapat memanfaatkan secara optimal guna membangun ekosistem pertanian yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
9: Dengan kehadiran BRI ini akan membantu kita semua, terutama untuk pendanaannya, Bapak Ibu semua, dan kita manfaatkan itu dengan baik, sehingga yang kita sampaikan itu ekosistem itu bisa terbentuk dengan baik. Kenapa saya itu kalau acara BRI di Sulsel itu saya sempatkan untuk datang, Pak, karena di sini potensinya paling gede, Pak. Potensi paling gede dan tingkat keberhasilannya juga paling gede.
2: Untuk mendukung langkah Bank BRI dalam pengembangan jagung di Sulsel, Head Office PT BC International Wisnu Hermawan mengatakan akan menghadirkan benih unggulan kepada para petani, termasuk juga menyediakan pestisida serta berbagai teknologi pendukung pertanian modern seperti drone. Dengan penggunaan drone dapat mempercepat proses penyemprotan pestisida dan pemupukan sehingga lebih hemat waktu dan tenaga.
9: Kemudian juga pestisida, tapi ada unit juga yang lain, yaitu masalah alat mesin pertanian dan juga teknologi pertanian, dalam hal ini drone. Jadi ke depan juga masih banyak yang kita bisa garap selain daripada CGR financing ini, masih ada drone dan Alsintan.
2: Sementara itu, salah seorang petani asal Kabupaten Sopeng, Basir, berharap dengan dukungan dari perbankan bisa menjadi salah satu cara untuk membantu meningkatkan hasil usaha tani sekaligus memperluas kepastian pemasaran. Selain menguntungkan petani, pola kerjasama ini juga dinilai memberi manfaat bagi pemberi hasil pertanian karena pasokan jagung menjadi lebih stabil dan kualitas panen lebih terjaga.
10: Kita ini sebagai petani jagung sangat terbantu sekali kalau ada bank-bank kasih bantuan. Apalagi kalau hasil panennya kita bisa langsung dibeli oleh pengepul. Jadi petani tidak susah lagi jual hasil panen, bisa sama-sama untung juga.
2: Dengan adanya bisnis matching, Bank BRI menegaskan kesiapan untuk menjalin kolaborasi bisnis to bisnis. Bank BRI berharap hubungan kemitraan antara petani dengan pelaku industri dapat semakin solid, serta Bank BRI dapat memberikan dukungan kebutuhan transaksi serta pembiayaan.
0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Sinjai menilai operasional koperasi Merah Putih dapat menjadi penggerak baru ekonomi masyarakat di tingkat desa. Berikut kita ikuti informasinya bersama Ayunia Nindiati.
11: Pemerintah Kabupaten Sinjai menilai operasional koperasi desa dan kelurahan Merah Putih menjadi langkah penting dalam memperkuat ekonomi masyarakat desa. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Sinjai Andi Jefrianto Sapa usai mengikuti peluncuran nasional Koperasi Merah Putih secara daring di Koperasi Desa Merah Putih Lapa Cintrana, Kecamatan Bulupodo, Sabtu 16 Mei 2026. Sekda Sinjai menyebut, pemerintah Kabupaten Sinjai menyambut baik program nasional tersebut karena dinilai mampu menopang perekonomian masyarakat desa. Menurutnya, kehadiran koperasi diharapkan dapat menggerakkan aktivitas ekonomi warga secara lebih mandiri dan berkelanjutan.
12: Ya, ini merupakan titik awal ya, koperasi desa kelurahan Merah Putih operasionalnya di Indonesia selama 1061 termasuk juga kita sekarang itu sudah itu, dan insya Allah akan menyusul koperasi desa dan kelurahan Merah Putih juga akan menyusul harapan kami ini bisa menjadi penyangga ekonomi bagi masyarakat.
11: Diketahui, selain dihadiri unsur pemerintah daerah, kegiatan tersebut juga diikuti Kasrem 141 Todopuli, Camat Bulupodo, Kepala Desa Lapa Cintrana, serta tokoh masyarakat setempat.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Baik pendengar dan juga pemirsa, viral di media sosial, Kapolrestabes Makassar membantah adanya tahanan Polsek Makassar kabur dari sel. Selengkapnya dilaporkan Sarifuddin.
13: Kecepatan sosial media menyebarkan informasi ke ruang publik, walaupun belum jelas kebenarannya, namun telah ada yang dirugikan atau informasi yang tidak benar telah ditanggapi beragam di media sosial. Salah satu informasi di sosial media menyebut, tahanan Polsek Makassar, jajaran Polrestabes Makassar, kabur dari sel tahanan tanpa melakukan cek faktanya ke pihak Polsek Makassar. oleh penyebar informasi sehingga tersebar di media sosial. Informasi di sosial media menyebut tahanan Polsek Makassar kabur dari sel, dibantah oleh Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana. Dalam keterangannya menjelaskan, Kombes Pol Arya Perdana mengungkapkan pihaknya telah melakukan pengecekan ke Polsek Makassar adanya tersebar di media sosial bahwa ada tahanan Polsek Makassar kabur dari sel tahanan, namun faktanya tidak kabur dari tahanan, melainkan tahanan tersebut ditangguhkan penahanannya karena sakit. Kombes Pol Arya Perdana menyatakan, tersangka yang disebut kabur dari tahanan dalam perkara pengancaman mengalami sakit jantung sehingga harus menjalani penanganan medis. Namun diwajibkan melapor 2 kali seminggu, yakni dari Senin dan hari Kamis wajib lapor.
14: Sebenarnya bukan tahanan, bukan. Jadi tahanannya ditangguhkan karena tersangkanya sakit jantung. Jadi dikenakan wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Memang karena awalnya ditahan, tapi lalu ditangguhkan, tersangka ini lapor setiap hari Senin karena sakit jantung.
13: Menurut Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana, perkara kasus pengancaman yang menjerat tersangka masih berjalan kasusnya di kejaksaan, namun perkaranya belum P21 sehingga tersangka dan berkas perkaranya belum diserahkan ke pihak kejaksaan. Tersangka tidak ditahan oleh penyidik karena pertimbangan kemanusiaan yang mengelangi sakit jantung.
0: Kasus viral tahanan kabur di Polsek Tamalate masih didalami polisi. Kembali dilaporkan Sarifuddin.
13: Tahanan Polsek Tamalate juga viral di media sosial. Terduga pencuri sepeda motor kabur dari tahanan usai diamankan tim gabungan Polsek Tamalate jajaran Polrestabes Makassar. Narasi yang beredar di media sosial menyebut bahwa maling motor yang ditangkap polisi lompat dari lantai 2 Polsek Tamalate. Tersebarnya di media sosial unggahan di Instagram yang beredar, maling motor berinisial FA 25 tahun yang diringkus polisi di kawasan Jalan Muhammad Tahir, Kecamatan Tamalate juga dibantah Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana. Menurut Kombes Pol Arya Perdana, Polsek Tamalate mengamankan FA atas pengembangan kasus pencurian kendaraan bermotor, namun terhadap yang bersangkutan sedang dalam penyidikan. Penyidik belum melakukan penahanan karena FA belum ditetapkan tersangka, kemudian melarikan diri. Kombes Pol Arya Perdana menyatakan, pihaknya sedang melakukan pendalaman terhadap tahanan di Polsek Tamalate yang viral kabur dari tahanan, namun penyidikan polisi belum mengarah kepada yang bersangkutan. Namun jika ada kelalaian anggota hingga yang bersangkutan melarikan diri, akan diproses sesuai aturan.
14: Ini masih mendalami, jadi sebenarnya belum ada penahanan waktu itu ya. Belum ada penahanan, belum juga ada rangkaian penyidikan mengarah ke yang bersangkutan, baru pemeriksaan awal. Nah ini kami masih dalam ini, apakah sudah ditetapkan tersangka atau belum, gitu ya. Terus kalau misalnya memang ada kelalaian dari petugas, nah ini kami langsung serahkan pada Propam.
13: Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana mengatakan, tahanan Polsek Tamalate yang viral di media sosial Instagram kabur dari tahanan, narasinya yang tidak benar, menyebut lompat dari lantai 2 dan juga menyebut membobol dinding tahanan sehingga informasi tersebut tidak benar. Namun Kombes Pol Arya Perdana tidak membantah jika ada terduga pencurian kendaraan bermotor kabur dari Polsek Tamalate namun belum ditetapkan tersangka.
0: Meski telah aman dari ancaman degradasi, PSM Makassar tetap bertekad meraih kemenangan saat menjamu Persib Bandung di Stadion BJ Habibie Parepare. Berikut informasinya bersama Ahmad Aprisudin.
15: Mudah-mudahan pemain bisa mencetak gol ke gawang Persib dan kita bisa akhiri pertandingan kandang di sini dengan happy ending.
16: PSM Makassar akan menjamu Persib Bandung pada pertandingan pekan ke-33 Super League Indonesia di Stadion BJ Habibie Parepare malam nanti. Laga ini menjadi partai kandang terakhir PSM Makassar untuk musim ini. Meski telah aman dari ancaman degradasi, skuad berjuluk Juku Eja tersebut tetap bertekad meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri. Asisten pelatih PSM Makassar Ahmad Aminuddin menegaskan timnya akan menurunkan pemain terbaik yang paling siap tampil. Menurutnya, status aman di klasemen bukan alasan bagi PSM untuk bermain tanpa target. Ahmad Aminuddin juga menegaskan Stadion BJ Habibie Parepare tidak boleh menjadi tempat selebrasi juara bagi tim lawan. Ia mengatakan, siapapun yang nantinya menjadi juara liga tetap layak mendapat ucapan selamat. Namun dirinya berharap tidak ada pesta kemenangan di kandang PSM selain untuk tim tuan rumah sendiri.
15: Yang menjadi target kami adalah bagaimana PSM bisa mencetak gol ke gawang Persib Bandung. Karena dari statistik 5 pertemuan terakhir kami tidak pernah mencetak gol lagi di gawangnya Persib. Terakhir kami mencetak gol lawan Persib ketika di 2023 di kandang sini. Mudah-mudahan pemain bisa mencetak gol ke gawang Persib. Dan kita bisa akhiri pertandingan kandang di sini dengan happy ending.
16: Sementara itu, Kapten Persema Makassar Yuran Fernandes menyebut seluruh pemain telah menjalani persiapan matang selama sepekan terakhir. Yuran mengakui Persib merupakan lawan yang kuat. Namun ia optimis PSM mampu menunjukkan performa terbaik.
17: We have the chance to play against them to try to show a different.
18: Kita sudah bermain melawan mereka sebelumnya dan kita punya kesempatan untuk bermain lawan mereka untuk menunjukkan performa yang berbeda. Dan kita sudah mengetahui situasi-situasi apa yang kita mungkin bisa harapkan. Jadi target kita adalah memberikan yang terbaik, coba untuk mengakhiri liga di posisi yang lebih baik. Dan juga alasan lain adalah karena ini kandang kita.
16: PSM Makassar pun menargetkan menutup laga kandang musim ini dengan kemenangan sekaligus memperbaiki posisi akhir di klasemen liga. Saat ini PSM menempati peringkat ke-14 dengan 34 poin, sedangkan Persib Bandung masih kokoh di puncak klasemen dengan 75 poin.
0: 5 atlet bela diri asal Bantaeng tunjukkan prestasi dalam kejuaraan Kunhmer Nasional di Makassar. Kita ikuti informasinya bersama Zainal Abidin.
19: Kejuaraan Open Turnamen bertajuk Kunhmer National Fight Night yang berlangsung di Popsa District Makassar pada Sabtu malam lalu diikuti oleh peserta dari sejumlah daerah di Indonesia. Beberapa di antaranya merupakan atlet bela diri asal Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan yang turut berpartisipasi untuk menambah pengalaman bertanding serta meningkatkan jam terbang mereka dalam mengikuti kejuaraan. Coach Hasbullah, selaku pelatih olahraga bela diri Kabupaten Bantaeng saat dihubungi RRI pada minggu pagi tadi menyampaikan, pihaknya membawa 5 atlet bela diri Bantaeng dan berhasil meraih kemenangan. Kelima atlet tersebut masing-masing, Zaki Prayoga Pamungkas, juara 1, Ilhamsyah B. Majid, juara 1, Jihad Aufa Jamal, juara 2, Andi Muhammad Fatahila Raihan, juara 1, Diva Nadiah Rahma, juara 1. Meski demikian, ia mengakui masih ada sejumlah hal yang menjadi bahan evaluasi bagi para atletnya untuk ditingkatkan ke depannya.
20: Sebenarnya di sini saya mau mengukur sampai di mana kemampuan atlet saya. Tadi saya lihat masih banyak yang kurang, walaupun juara, tapi di sisi analisa saya masih banyak kekurangan. Begitu, jadi seperti ada beberapa pertahanannya yang belum bagus, cara menyerangnya juga belum efektif. Jadi pulang nanti ini bahan seleksi, bahan evaluasi saya. Jadi nanti diperbaiki lagi.
19: Meskipun demikian, Hasbullah menambahkan ia tetap merasa bangga terhadap capaian yang ditunjukkan oleh para atlet yang berhasil membuktikan hasil latihan mereka melalui kejuaraan tersebut. Ia berharap para atlet dapat semakin termotivasi untuk meningkatkan kemampuan dan prestasi mereka serta mampu menjaga mental bertanding menjelang ajang Porprov Sulawesi Selatan yang rencananya akan berlangsung pada Oktober mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
21: Sesi pengambilan foto selesai.
22: Labbaik Allahumma labbaik.
23: Informasi haji

0: Baik, selanjutnya akan kita ikuti informasi haji 1447 Hijriah. Kali ini informasinya mengenai Arab Saudi akan bangun masjid atas nama Jemaah Haji Tunanetra asal Sinjai. Kita ikuti informasinya bersama dengan rekan Aan Ariska. Aan, silakan.
1: Baik, sosok Saifuddin HM Abdul Muin Saideng, Imam Masjid Tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, kembali menjadi perhatian di Tanah Suci. Jemaah yang tergabung dalam kloter 17 Embarkasi Makassar itu mendapatkan penghormatan istimewa dari pemerintah Arab Saudi yang berencana membangun masjid dan wakaf atas namanya. Penghormatan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Saifuddin yang tercatat sebagai salah satu jemaah Tunanetra pada musim haji 2026. Kisah perjuangan menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik turut menyentuh perhatian otoritas setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Iqbal Ismail, mengatakan penghormatan yang diberikan tidak sekedar seremoni biasa. Pemerintah Arab Saudi bahkan berkomitmen membangun masjid dan wakaf dengan menyematkan nama jemaah asal Indonesia tersebut sebagai simbol penghargaan atas perjuangan mereka menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik di usia senja.
2: Kami dapat info dari pembimbing ibadahnya, Kabupaten Sinjai, bahwa kemarin ada dari tim Kementerian Haji dan Umrah Pemerintah Saudi mendatangi jemaah.

0: Saifuddin sendiri sebelumnya telah menjadi perhatian karena kisah hidupnya yang penuh inspirasi. Meski mengalami keterbatasan penglihatan, dia tetap aktif menjadi imam masjid di kampung halamannya di Kabupaten Sinjai. Dengan penuh kesabaran, ia menabung selama kurang lebih 20 tahun demi mewujudkan impiannya berangkat ke Tanah Suci. Dari Embarkasi Makassar, Ana Ariska melaporkan untuk RRI Pro 1.
1: Jadi perwakilan
2: demikian info.

Sekian warta berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan juga App Store.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti

0: yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Setelah kami hadirkan untuk Anda warta berita pada siang hari ini untuk edisi Minggu 17 Mei 2026, selanjutnya kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Nah, setelah tadi ya kita sempat ada dialog membahas soal diabetes, disinggung juga mengenai konsumsi makanan sehari-hari. Itu harus benar-benar diperhatikan konsumsi gulanya, itu menyesuaikan dengan aktivitas tubuh Anda. Kalau memang intensitas untuk aktivitasnya tidak begitu tinggi, itu boleh dikurangi konsumsi gulanya. Pun begitu sebaliknya, kalau memang aktivitasnya itu benar-benar aktivitas yang berat, pekerja kasar yang harus angkat-angkat beban, itu butuh asupan gula yang cukup agar tidak lemas. Nah, kalau ngomongin soal gula nih, pendengar sendiri, kira-kira tipe atau kelompok yang mana? Suka makan makanan yang manis atau makan makanan yang gurih nih? Sebenarnya antara manis dan gurih sama aja, sama-sama ada risikonya ketika kita konsumsi secara berlebihan dan juga dalam jangka waktu yang panjang. Kalau makanan yang gurih atau cenderung asin itu bisa menyebabkan hipertensi. Nah, kalau yang gula tadi diabetes. Nah, di 0821-3333-9440. Anda juga dapat menghubungi melalui WhatsApp kami tentunya di nomor yang sama. Untuk lagu pada siang hari ini ada lagu dari Christian Day, Aku Bisa, kemudian Posesif dari Naif, dan lagu Menunggu Kamu dari Angie yang merupakan soundtrack dari Jelita Sejuba. Di 0821-3333-9440. Ini tadi beberapa sudah ada yang bergabung, hanya saja belum bisa diterima teleponnya, bisa dicoba kembali ya di 0821-3333-9440. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Banggakan Indonesia.
1: Ini dengan Ibu Wahidah, benar?
2: Iya, betul.
1: Masya Allah, Ibu Wahidah. Bagaimana kabar, Tak?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah. Di Todopuli, Kidi?
2: Iya, Todopuli.
1: Ah, info cuaca dulu di Todopuli hari ini, bagaimana?
2: Gerah. Panas.
1: Gerah dan panas. Okay.
2: Iya, panas.
1: Nah, kalau Ibu Wahidah ini sebagai ibu rumah tangga yang sering juga masak-masak tentunya, lebih suka tuh makanan yang cenderung manis atau makanan yang asin? Apa yang gurih?
2: Kalau gue suka yang berbau gula merah.
1: Oh, kalau yang
2: pakai gula merah suka.
1: Gitu.
2: Suka manisnya gula merah. Iya.
1: Spesifik manisnya gula merah ya. Berarti iya, berongko suka.
2: Karena kopinya kopi pahit kalau pagi.
1: Oh, gitu.
2: Sore baru pakai gula sedikit.
1: Oke deh. Kalau untuk masakannya sendiri, Ibu Wahida ini suka yang asin banget atau yang kayak ya udah
2: gurih, yang gurih sekarang hindari yang asin-asin.
1: Itu rasa gurihnya dari mana? Kan biasa kalau asin dari ini ya, dari garam
2: kan, maksudnya dia balance, yang balance kan. Yang balance,
1: yang seimbang rasanya, enggak dominan asin.
2: Iya, tidak. Iya. Kan ada yang suka asin memang kan?
1: Betul-betul. Ada yang suka asin. Apa-apa asin? Oke, lagunya mau request apa Ibu Wahida? Ada lagu dari Krisyen, dari Aku Bisa, kemudian Posesif dari Naif, dan
2: yang Krisyen saja.
1: Krisyen.
2: Krisyen, lagunya Krisyen.
1: Baiklah, salam-salamnya mau buat siapa?
2: Pertama buat Karos dan Yasir di Maros, Sasamsia Maisar, terus ada Kasinta di MU, ada Bunda Sopi, ada anunya apa? Kak Uki, Kak Nurmina sama Kak Yanitasmun, ada Armadi Kaltim, ada Ibu Tantri, ada Kak Uli, ada Putri, ada Puan Datu, Ibu Dewi, Ibu Sri Dewi, ada Trio Parop, ada Ibu Sumi, ada apa? Tapi itu lagi Pak Arfa, makasih ya sapaannya, terus ada Pak Aldi di Pindrang, Pak Bobby dan semua fans media tanpa terkecuali.
1: Oke, okay, terima kasih. Sehat selalu. Baik, kita akan kembali menerima telepon. Ada yang sempat bergabung namun terputus sambungan teleponnya. Bisa dicoba kembali? Baik, kita menyapa Pak Aldi Hidayat di Pindrang. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100%
3: Indonesia.
1: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
3: Banggakan Indonesia.
1: Oke.
3: Okay. Harus bangga dengan negeri sendiri.
1: Harus, betul.
3: Bagaimanapun kondisinya, tetap bangga dengan negeri sendiri.
1: Iya.
3: Mau hujan, mau apa?
1: Mau hujan, mau badai.
3: Di negeri orang. Kalau hujan batu, tetap terbaik di kampung sendiri.
1: Tapi kalau hujan batu di kampung sendiri juga sakit sih, Pak.
3: Ini kan perumpamaan.
1: Iya, betul, betul, betul, betul.
3: Bukan betul-betulan, betul-betulan.
1: Pak Aldi, update dulu bagaimana penerimaan siarannya di Pindrang, sudah sangat normal kah?
3: Belum, belum. Masih gresek besir suara penyiar. Kecil suara lagu, kadang penelpon juga kecil.
1: Oke.
3: Jadi bolak-balik motor volume itu naik, itu naik.
1: Baik Pak Aldi, terima kasih untuk update-nya. Kalau Pak Aldi sendiri, ini suka masakan yang cenderung manis atau masakan yang asin gurih?
3: Ya jangan terlalu manis lah.
1: Jangan terlalu manis.
3: Iya. Yeah.
1: Tapi jangan
3: biasa biasa saja.
1: Yang sedang-sedang saja.
3: Iya. Kalau gulanya gula merah enggak apa-apa.
1: Oh, kalau masakan gulanya gula merah enggak apa-apa.
3: Iya, gula aren bagus.
1: Gula aren. Oke, baiklah. Lagunya mau request apa Pak Aldi?
3: Yang mana?
1: Ada Andai Aku Bisa dari Krisye, Posesif Naif, Menunggu Kamu dari Angie.
3: Menunggu.
1: Menunggu kamu dari Angie.
3: Menunggu perbaikan terus sampai normal.
1: Baik, yeah. Salam-salamnya.
3: Ya untuk Kak Isan atau Sherly, Mai Mas Amba, Aljabar, Nofikma. Terus untuk Pak Hendro di Mas Tenompo, Dika di Pondok Saban, Ali, Ina di Selaya, Wanisa, Pak Arjuna, Junaidi, Pak Yani, Bu Sinta. Terus Bu Dewi, Wahida, Rosdiana, Nabil, Hesti, Pak Mustaha, Pak Taeng, Anaska, Bu Bidi Polman, Bu Nur, dan Pak Arustan, dan semua-semuanya yang mendengarkan Pro 1, baik itu di manual, AM dan FM, dan juga yang di online atau digital. Selamat sore di suasana Lembang sekarang lagi mendung.
1: Oh, lagi mendung di Lembang.
3: Sebentar lagi bosi.
1: Baik, terima kasih Pak Aldi ya.
3: Oke, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita menyapa ini ada Bunda Dewi di Takalar. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia.
4: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya tawa, keren, hafal mi.
4: Pintar mak.
1: Bunda Dewi, bagaimana ini kabar tak?
4: Alhamdulillah baik, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Update dulu bagaimana ya?
4: Lagi agak mendung.
1: Oh, agak mendung. Sempat hujan kah beberapa hari ke belakang?
4: Iya. Hujan-hujan ringan.
1: Oh, hujan ringan. Iya, karena Makassar ini sempat kemarin hujan deras. Oke, Bunda Dewi.
4: Hujan akhir-akhir ini hampir 10 hari mi kapan, tapi hujan-hujan begitu, Ji.
1: Iya.
4: Bahasa Tunjuk, iya, kalau keluar kita dapat payung.
1: Hujan turunnya air pasti membasahi. Kalau turunnya uang
4: membasahi, hujan datang menghalangi.
1: Aduh. Wah. Agak dalam tadi ya quotes dari Bunda Dewi di Takalar. Bunda, kalau kita sendiri ini pasti sering masak-masak, bikin-bikin kue, bikin-bikin cemilan. Suka ke makanan yang lebih cenderung manis atau yang asin gurih?
4: Yang gurih-gurih. Soalnya kalau manis kan Bunda sudah manis.
1: Ah, betul. Aduh, betul sih. Iya, benar. Kayaknya juga kalau Bunda disandingkan dengan cemilan-cemilan manis, kalah cemilannya ya.
4: Jadi gurih misalnya.
1: Suka deh ya. Oke, jadi memang lebih suka yang gurih-gurih gitu.
4: Yang gurih, soalnya Bundanya sudah manis.
1: Karena Bundanya sudah manis, jadi Bunda melengkapi cita rasa itu. Baiklah. Lagunya mau ke request apa ini? Ada Andai Aku Bisa, Krisye, Posesif Naif, Menunggu Kamu dari Angie.
4: Menunggu Pro 1.
1: Menunggu Pro 1. Selalu ditunggu-tunggu. Terima kasih sudah menunggu.
4: Iyalah.
1: Salam-salam ya dulu Bunda.
4: Salam buat yang baru lewat, buat Pak Adi Hidayat yang pertama tadi, siapa Mbak siapa?
1: Ada Kak Wahidah dari Todopuli.
4: Ini salam kenal dari Bunda Dewi, ada Bu Anisa, ada Mbak Nur di Maros, ada Mbak Tantri, Mbak Hesti, Mbak Rosdiana Yasir, Mbak siapa lagi? Mina M. Nur, ada Pak Sewa, Mbak Serli, Mbak Sinta, dan Bunda Samsia, tetanggaku Bunda Nurintan di Takalar, ada Pak Halim, Mbak Aulia, Mbak Juniati di Endrekan, siapa lagi? Pak Radin, Bang Aldi, ada Dimas sama Fadil. Kenapa lama sekali nggak pernah kedengar suaranya?
1: Sibuk beda kalau Dimas sama Fadil.
4: Dan Nompo, ada Kakak Anto di Duri, Kakak Ruben di Wajo, dan Mbak Kita, sehat selalu rukun bersama keluarga.
1: Iya, kita juga.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa dulu. Ada siapa? Ada Mas Arjuna. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia.
5: Dulu pasal
1: ekspresikan karya banggakan Indonesia.
5: Ekspresikan karyamu banggakan Indonesia. Ya, baru belajar lagi.
1: Bagaimana kabar taini Mas Arjuna?
5: Alhamdulillah, baik-baik tong kan tunaung.
1: Alhamdulillah. Ini baru gak antang, bagaimana cuaca? Panas kah?
5: Sini gimana? Mau hujan sepertinya ini ya.
1: Oh, mau hujan.
5: Okay. Iya, mendung-mendung.
1: Dan begitu. Hawanya pasti gerah ya.
5: Enggak.
1: Dibilang orang enggak ada. Salah matanya. Tebakan saya. Biasanya kalau mau hujan hawanya agak gerah gitu. Ternyata tidak kalau ada Baruga. Oke. Kalau Mas Arjuna ini lebih suka masakan yang cenderung manis atau yang asin gurih?
5: Saya suka yang asin, Mbak Rizla ya.
1: Kenapa suka yang asin?
5: Ya gimana ya? Karena serasa ya. Ya asin enggak terlalu ini. Ya memang kalau kayak memang gula merah ya memang harus manis lah.
1: Iya.
5: Tapi kalau masalah makanannya, saya lebih cenderung ke asin.
1: Oh, oke, okay. Gitu. Asin gurih ya.
5: Iya.
1: Baiklah. Lagunya Mas Arjuna mau ki request apa?
5: Nggak bisa pilih lagu, dia sudah ini disiapkan.
1: Sudah disiapkan. Ini ada 3 lagu ya, Andai Aku Bisa dari Krisye, Menunggu Kamu Angie, Posesif dari Naif.
5: Itu saja yang kedua.
1: Yang kedua, Menunggu Kamu.
5: Iya. Iya.
1: Salam-salamnya dulu.
5: Yang pertama tadi mesti bisa enggak disahabat, tapi mengapa lah yang dia 20. Wahidah ya. Sehat bersama bocah-bocahnya.
1: Iya. Yeah.
5: Terus Aldi Hidayat di Pindran juga, ya selamat sore Gus. Yang kenapa radionya selalu enggak bagus suaranya, Mbak Aris enggak ketanya ya?
1: Iya, tapi kalau ya, Mas Arjuna bagaimana ini penerimaannya?
5: Saya kendalanya kalau pagi-pagi Mbak Aris, nak. Mm-hmm. Kalau pagi-pagi suara kalau putar musik itu suaranya kecil ya.
1: Tapi setiap gitu, pagi ya? Atau selama satu hari juga seperti itu?
5: Cuma pagi-pagi. Kalau kayak siang-siang begini sudah mulai bagus ini.
1: Oh, begitu.
5: Canda tuh. Apa karena belum panas atau bagaimana?
1: Dipanasi dulu kah mendengarkan radionya? Ya. Oh, baik-baik.
5: Saya masih pakai radio manual ya.
1: Oh, iya. Yeah. Baik, terima kasih ya. Pak Arjuna ya untuk update-nya penerimaan.
5: Terus,
1: kami.
5: Terus Mbak Tante di Pare-Pare, Mas Dinyasir di Maros, Sam Syarmesa di Bantai, mm-hmm. Ada juga yang di Maros nih, di Cendera Maros, Pak siapa lagi nanya? Pak Mustahab ya.
1: Iya, Pak Mustahab.
5: Oke juga, mm-hmm. Ya. Terus siapa lagi nih? Yang di Sopin, Amin Tasmun, sama Ibu Chandra di Maros juga, Ibu yang di Moncong Loe, Bunda Sopi di BTM Pau Pau, Amsa lupa nih Pak Sewan, pasal 17. Siagi Pak Sewan ya.
1: Iya.
5: Terus Dimas, bersama Padil, Pak Riko di Kendari, Yuli AP di Senjai, Pika di Saban, dan semuanya Mbak Risna sudah
1: banyak. Iya. Terima kasih Mas Arjuna.
5: Risna, lanjut tugas ki.
1: Kita sehat juga, sehat selalu.
5: Dan sehat juga si dompet Mbak Risna.
1: Ya. Amin, ya Rabbal Alamin.
5: Tidak perlu sehat tuh gitu ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum Mas Arjuna ya. Baik, pendengar kami akan jeda terlebih dahulu. Kami hadirkan untuk Anda lagu dari Krisye, Andai Aku Bisa, dan juga Menunggu Kamu dari Angie.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, cek fakta Pro 1 dengan judul Yakut informasikan adanya bantuan dana hibah Al-Baiti. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas menginformasikan adanya bantuan dana hibah dari Yayasan Al-Baiti. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Informasi bantuan dana hibah Al-Baiti tersebut adalah informasi palsu dan telah beredar sejak 2022. Diketahui bahwa unggahan video Yakut tersebut terdeteksi sebagai AI. Dan itulah tadi, cek fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, lengkap sudah perjumpaan kita pada siang hari ini setelah saya menemani Anda mulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Nantinya akan ada rekan kami, Dwi Kartika Sari, yang menemani Anda di 100% Indonesia hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Saya Rizna Supratio, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: 100% Indonesia.
1: Pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya di Kartika menemani Anda tentunya di sore hingga nanti malam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, melanjutkan kebersamaan kita di 100% Indonesia, saya menantikan Anda di 082133339440. Kebersamaan kita mendengar, silahkan 082133339440. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Iya. Pak Anto DN Rekang.
2: Ya betul.
1: Siap. Panto pilih tim apa nih? Yang doyan gula atau yang suka gurih nih, Panto?
2: Iya, kalau saya ya sedang-sedang saja.
1: Yang sedang-sedang, kayak lagu tuh, yang sedang-sedang saja.
2: Yang terlalu manis.
1: Mm-hmm.
2: Iya.
1: Yang tidak terlalu manis, tidak terlalu asin juga.
2: Kecuali buah-buah ya bagus kalau manis-manis.
1: Oh, tapi Pak Anto suka makan buah?
2: Iya, ya suka lah.
1: Suka lah, buah apa itu ya, yang kita suka?
2: Ya, pokoknya buah semangka kah, buah mangga kah, durian kah.
1: Kukira kita bilang ya, buah buah salak, soalnya rekan kan.
2: Buah salak juga tuh, tapi kalau buah salak ya tidak terlalu saya kena.
1: Kenapa?
2: Mungkin terlalu anu banyak ini.
1: Iya. Sudah bosan ya dengan iya. Salak ya.
2: Terlalu dilihat jadi mungkin begitu tidak terlalu.
1: Oke baik, Panto mau dengar lagunya siapa Panto? Saya punya beberapa pilihan ini. Ada lagunya Vidi Aldiano, Nuansa Bening, ada Setia Ben.
2: Itu saja, itu yang pertama tadi.
1: Yang pertama saja, oke boleh. Silahkan menyapa untuk siapa Panto?
2: Ya, kirim-kirim salam tentunya Mbak Dewi di Tekalar. Dan juga Seri Dewi di Pekato. Ada juga Tika di Sabang, Yuda, Pak Alup di Mari-Mari.
1: Iya. Yeah.
2: Sudah ada informasi di RRI ini di orang Masamba.
1: Apa itu? Informasi
2: Maya,
1: apa?
2: Maya di Masamba. Ada informasi.
1: Maya ya, belum masuk.
2: Maya sudah tidak ada 3 hari yang lalu.
1: Apa itu?
2: Sudah meninggal.
1: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Betulan ini?
2: Iya, 3 hari.
1: Oh.
2: 3 hari sudah.
1: Iya. Oh, saya baru tahu ini infonya nih, Pak Anto.
2: Iya, belum ada informasi di RRI.
1: Betul, belum ada. Sejauh ini ya, yang saya siaran belum dapat, baru hari ini saya tahunya.
2: Iya, sedangkan saya kemarin-kemarin aku tahu ini. Ada informasi dari teman-teman di Masamba ini.
1: Oh, sakit ya atau apa nih, Pak Anto? Dari ya, informasi tak?
2: Tiba-tiba kata orang yang tidak sakit.
1: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan nih keluarga iyalah yang ditinggalkan ini ya, semoga diberikan ketabahan ya.
2: Semoga amalnya diterima dan subhanallah. Mudah-mudahan dimasukkan kuburan Allah.
1: Amin. Baik Pak Anto. Ada lagi?
2: Oke, baik.
1: Siap, terima kasih Pak Anto ya.
2: Buat Mbak Duit di ini.
1: Iya, betul.
2: Iya, semoga sehat selalu, panjang umur.
1: Terima kasih.
2: Semoga rezekinya tambah
1: Amin.
2: Tambah banyak.
1: Amin.
2: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anto ya. Baik, pendengar 082133339440. Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
1: Iya, 100% Indonesia.
3: Banggakan Indonesia, Mbak Dwi.
1: Iya, Bunda, gimana sehat?
3: Alhamdulillah, syukurillah.
1: Alhamdulillah, kalau Bunda sehat.
3: Iya.
1: Bunda tim makanan manis atau makanan gurih nih, Bunda?
3: Saya sih yang gurih.
1: Yang gurih. Pecinta coto ini.
3: Contoh sih enggak terlalu.
1: Enggak terlalu ya.
3: Ya. Karena akibatnya juga.
1: Ya. Iya, jangki juga. Iya, lebih dari satu mangkok.
3: Nah itu Mbak Dwi, kalau kebetulan pun waktu masih ada almarhumnya, kalau sama-sama jalan mampir makan coto, saya itu cuma itu satu mangkok, satu ketupat, iya, nggak pernah itu saya nggak bisa itu kalau pakai dua ketupat,
1: lebih nggak bisa lebih dari kedua ya.
3: Iya, kekenyangan. Iya deh, mana kuahnya coto yang bikin.
1: Betul.
3: Kira-kira orang kita cerita coto.
1: Iya. Tidak, ini kan Bunda tim makanan gurih. Biasanya kayak gurih-gurih itu coto. Betul. Karena enggak ada, belum pada dapat coto manis.
3: Ya, iya dong, bukan coto itu namanya kalau dia manis.
1: Iya, betul. Baik, Bunda mau dengar lagunya siapa, Bunda? Saya ada lagunya Setia Band Antara Cinta Kita Berdua. Agnes Monica, teruskanlah. Ada Satu Hati dari Dewa 19.
3: Oh, Dewa 19.
1: Dewa 19. Oke, baik. Ya. Silakan menyapa Bunda.
3: Iya. Ini tadi Anto di Duri Endrikang menyampaikan tentang kabar berpulangnya Maya ya,
1: iya,
3: di Masamba.
1: Betul.
3: Ini juga saya baru dengar ini.
1: Baru dengar.
3: Iya, baru ini, baru pertama kali ini saya dengar disampaikan lewat RRI. Iya. Semalam saya itu teleponan dengan Tika di Sabang. Sabang Masamba itu kan hanya beda berapa kilometer saja. Yeah. Ya tidak jauh itu. 10 kilometer kalau saya tidak salah. Itu Tika berarti juga tidak dengar kabar. Iya.
1: Betul.
3: Karena Tika itu suka apa ya, telepon-teleponan dengan pendengar-pendengar yang ada di sekitaran Masamba, Malangke, dan Sabang. Tapi berarti teman-temannya itu belum dapat kabar kalau memang Maya berpulang.
1: Betul, apalagi sudah 3 hari katanya Bunda.
3: Iya, sudah 3 hari.
1: Iya, saya juga baru dengar nih.
3: Iya. Kebetulan itu saya pertanyakan itu Mbak Dwi, Ma Tika. Ada apa ini dengan Tika? Sudah sekian lama sejak habis lebaran enggak pernah kedengaran suaranya.
1: Iya, masuk Tika sebentar.
3: Enggak, begini Mbak Dwi, ternyata siarannya Pro 1 itu tidak bisa dipantau lagi di Sabang.
1: Oh, sejak tidak kapan? Bisa. Sejak kapan itu?
3: Sejak habis lebaran.
1: Sejak habis lebaran sampai sekarang?
3: Ya, menurut informasinya, karena tadinya dia monitor itu Pro 1 101,1 ya. Nah, itu enggak bisa lagi dipantau melalui radio.
1: Sedangkan
3: jaringan dia bilang di tempatku itu jarang itu mau bagus, jadi kalau kita monitor melalui RRI digital
1: susah,
3: percuma juga ya. Karena ada dengar baru ini putus lagi. Itu kan kalau digital itu kan memang tergantung bagaimana kita mau monitor dengan baik ya, dibenarkan juga. Sampai nangis Tika semalam.
1: Nanti saya teruskan ke info Mbak Tika. Iya,
3: menangis sudah sampai kapan sama penyiar. Jadi saya bilang begini, saya kan ini kemarin dapat chat dari RRI menanyakan bagaimana perkembangan siaran, bagaimana suara penelpon, katanya kecil, terkadang seperti ini, terkadang ini. Jadi saya jawablah apa adanya sesuai apa yang saya rasakan dan apa yang saya dengar. Jadi saya sampaikanlah ke Tika. Tika, coba kamu kirim WhatsApp ke Pro 1.
1: Boleh, silakan. Iya, supaya kami teruskan langsung ya Bunda ya.
3: Iya. Ya. Saya semalam itu sampaikan keluhanmu. Pokoknya apapun yang kau rasakan, jangan nangis ya Tika.
1: Iya. Kami juga nggak tahu. Coba kalau misalnya pendengar yang lain juga dimanapun berada ini merasakan ada yang mungkin gangguan siarannya atau tidak dapat lagi memantau kami, bisa langsung WA saja WhatsApp. Nanti kami teruskan ya.
3: Tapi menurut Tika semalam dia pernah menyampaikan ke Irsan.
1: Oh gitu ya?
3: Ya, katanya pernah disampaikan. Itu tapi sudah lama. sudah lama sudah sampaikan karena menurut Tika sejak habis Lebaran itu memang sejak habis Lebaran tidak pernah kedengaran suaranya Tika.
1: ternyata nggak monitor ya.
3: Memang tidak monitor.
1: Nah itu dia. Baik siap.
3: Setelah ada penyampaian dari saya, ada mungkin juga entahlah kalau Tika semalam apakah sudah mengirim WhatsApp ke Pro 1 atau seperti apa?
1: Kami coba
3: kalau
1: lihat.
3: Saya sudah menyampaikan langsung. Artinya ada penyampaian dari Tika dan saya teruskan ke Mbak Dwi, mungkin bisa disampaikan bahwa memang di Sabang itu tidak lagi bisa didengar melalui
1: manual
3: 1,1.
1: Ya. Siap.
3: Itu tidak bisa.
1: Baik.
3: Iya. Ya, oke, Mbak Dwi.
1: Baik, terima kasih. Siap.
3: Buat Anto di Duri, Endrekang, tak lupa juga buat Opadin, ada Denompo, ada Ibu Nur Inta di Takala, Tantir di Pare-Pare, kemudian ada Pak Bobby juga, ada Ahmad Yadi Tasmun bersama Nurmina M. Nur, ada Wahida Martawati di Todopuli, ada Pak Arjuna, lalu kemudian Sinta di MU, ada Pak Adil bersama Dimas di Andi Tonro. Dan semuanya tanpa terkecuali selamat sore. Maaf kalau saya menggunakan durasi agak lama karena sesuatu yang harus ditanggapi Mbak Dwi ya.
1: Baik.
3: Iya. Oke, makasih Mbak Dwi, lanjut tugas. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih informasinya Bunda, untuk pendengar yang lain juga yang mungkin merasa siaran kami kurang diterima dengan jelas ya, itu bisa menginformasikan juga. Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
4: Selamat sore, waalaikumsalam.
1: Gimana kabarnya Pak Sewang? Lama tak
4: bersua. Baik-baik, hanya kaget untuk mendengar ini suara ada berita duka.
1: Betul, saya juga kaget ini.
4: Kalau sana ada dia nelpon itu di malam minggu yang lalu.
1: Cocok mi kalau malam minggu yang lalu, ini hari minggu mi lagi, ini sudah satu minggu mi Pak Sewanto.
4: Dia menyanyi.
1: Nah ini kan sudah katanya 3 hari yang lalu, jadi.
4: Oh, 3 hari yang lalu nih.
1: Iya, kalau malam minggu kemarin katanya sudah satu minggu kemarin yang bergabung terakhir.
4: Kasih yang jauh ini di lewat nih, kalau memang sudah begitu ya, beritanya dari Anto.
1: Ya, baik. Pak Sewang.
4: Tuhan semua. Ya.
1: Iya. Pak Sewang, kita tim makan manis atau tim makan gurih?
4: Iya, yang gurih-gurih lah.
1: Iya. Yang gurih
4: manis iya, tapi kalau manis-manis seperti
1: seperti saya.
4: Buah pepaya.
1: Iya.
4: Kalau yang gurih-gurih dia seperti lauk pauknya toh, ikan-ikan apa itu yang bagus itu.
1: Oh.
4: Kalau yang manis-manis ya buah. Iya.
1: Baik, kalau kita gurih-gurih artinya apa ini? Coto, palu basah, kondro.
4: Palu basah mudah.
1: Baik, siap. Oke deh. Pak Sewang, lagunya saya ikutkan gak apa-apa ya. Saya putar sebentar lagunya Vidi sama Dewa 19. Silakan menyapa, Ki.
4: Buat Pak Gapur, Pak Lupus, Arjuna, Pak Diri, Nanisa Hakim, Anwar, Tuan Datu, Indah Ica, Bunda Sopi, Tantri, Nur Hikmah, Tendri Yusuf, Bobobi, Asri Diwotu, Junedi, disebutkan ini jika sabar banyak, dia tidak ada siarannya, Jabal, Dimas, Sumarni, Tio, Arfa di Silayar, Ismail, Yuda, sama Sonsia Mahila di Bantan, sama Ibu Dewi di Takalar, sama Nur Intan. Iya, semuanya ini tanpa kecuali buat Asri Hadirani juga di Toko Epian Bantan, tahu iya.
1: Iya.
4: Mbak Dwi, sehat selalu ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sewang. Pendengar, saya hadirkan dulu ya lagu di Ruang Degar tak. Ada lagu dari Vidial Diano dengan Nuansa Bening, diikuti dengan ada Dewa 19, Satu Hati Kita Semestinya. Setelah ini saya akan kembali tentunya menerima partisipasi Anda di 0821 3333 9440.

0: gak sih? Lagi santai jalan, terus tiba-tiba kecium satu aroma, dan dalam hitungan detik, kamu langsung kebawa ke masa lalu. Misalnya, bau hujan pertama turun ke tanah, langsung ingat masa kecil, main di halaman, atau aroma masakan tertentu yang bikin kamu otomatis kangen rumah. Atau wangi parfum seseorang yang tiba-tiba bikin hati bilang, "Loh, kok jadi keinget dia?" Nah, ternyata itu bukan kebetulan. Secara ilmiah, indera penciuman kita punya jalur super cepat ke bagian otak yang namanya sistem limbik, yaitu pusat emosi dan memori. Artinya, bau itu nggak perlu lapor dulu ke otak, dia langsung nyelonong masuk ke pusat kenangan. Makanya, satu aroma kecil aja bisa langsung bikin senyum sendiri, bikin merinding, atau bahkan bikin nostalgia bertahun-tahun ke belakang. Menurut publikasi dari Harvard Medical School, Health Publishing, dan juga penelitian dari National Institute of Health, hubungan antara penciuman, emosi, dan ingatan itu memang sangat kuat secara neurologis. Jadi, bukan kebetulan kalau bau bisa terasa lebih emosional dibanding suara atau gambar. Karena setiap aroma itu seperti kunci kecil yang bisa membuka lemari kenangan di kepala kita. Jadi, kalau suatu hari kamu tiba-tiba tersenyum cuma karena kecium sesuatu, itu bukan sekedar bau. Itu adalah kenangan yang sedang pulang, dan siapa sangka hidung kita ternyata punya mesin waktu sendiri.
1: Nat, jangan keras-keras. Tuh, lihat tuh, orang-orang pada nengok semua.
2: Lah, biarin aja. Nongkrong kan buat senang-senang. Masa harus bisik-bisik sih?
1: Dek, maaf. Bisa pelanin dikit nggak? Saya lagi rapat online jadi keganggu loh.
2: Ini kan tempat umum, Mbak. Semua orang bebas ngobrol dong.
1: Nat, serius deh. Kalau semua orang kayak kamu, kafe ini bisa kayak pasar.
2: Ren, kamu kebangetan deh. Kok malah bela orang lain?
1: Dek, seneng boleh, tapi kalau terlalu keras, kita lupa kalau ada orang lain juga. Etika sosial itu sederhana loh, bikin nyaman, bukan bikin ribut.
2: Iya mbak, maaf ya, saya nggak nyadar udah ganggu.
1: Syukurlah kalau kamu sudah sadar, untung ada mbak itu. Kalau aku yang ngomong, pasti kamu ngotot.
2: Iya deh, janji, next time aku jaga volume.
3: Etika adalah kunci sederhana untuk hidup saling menghargai.
4: Makassar sore ini.

0: Baik, pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita dalam Makassar sore ini 100% Indonesia 08213333944. Assalamualaikum. Halo. Halo. Halo. Baik. Dicoba kembali ya, mendengar. Halo, assalamualaikum. Halo, 100% Indonesia.
1: Halo, assalamualaikum, 100% Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Tika, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Tika, gimana? Masih belum ada kasiran kita, Tika?
1: Nggak ada FM-nya.
0: Di Sabang ya?
1: Iya, kebetulan ini ada HP-nya kakak pakai monitor.
0: Oh.
1: Radio digital.
0: Itu monitornya kalau di radio di berapa biasanya, Netika?
1: 101. Kalau daerah Palopo dan sekitarnya, iya.
0: Oh, okay.
1: Saya kira itu Mbak Dwi, saya kira itu RRI Pro 1 sudah tidak pakai manual, sudah beralih ke online.
0: Oh gitu ya. Okay.
1: Ternyata baik. Saya tanya sama Bunda Supi, dibilang masih ada GFW.
0: Iya, betul.
1: Bilang kenapa ya di sini lama sekali, mi tidak ada.
0: Nanti saya sudah teruskan informasi tadi di Sabang di sudah
1: ada. Tadi malam WA juga tadi malam.
0: Di mana ini kita WA?
1: Di RRI.
0: Coba saya coba cari soalnya. Coba saya coba cek ya di WA tak ya, soalnya sudah banyak tertimbun ini WA-WA yang bertumpuk ya. Tapi saya sudah informasikan, mudah-mudahan ada tindak lanjut informasi ya. Oh iya, Tika tadi sempat juga nih Bunda Sofi tanya, kok Tika nggak tahu informasi duka dari Maya di Masamba katanya.
1: Kebetulan enggak komunikasi sama beliau. Kayak begitu.
0: Enggak
1: pernah komunikasi sama dia. Dulu waktu masih fans salah satu radio di Masamba, tapi waktu radionya enggak ada, sudah tidak pernah lagi komunikasi.
0: Oke, baik. Tika ini tim makanan manis atau makanan gurih nih, Tika?
1: Makanan mana dulu Kak Dwi? Makanan ringan atau makanan besar?
0: Pilih aja deh yang mana yang lebih dominannya kemana?
1: Kalau makanan-makanan ringannya kayak kue-kuean, saya suka yang manis. Tapi kalau makanan yang makanan pokok kayak yang berkuah kuah, sukanya yang pedis.
0: Yang pedis gurih. Gurih, kapurung. Waduh, mantap tuh ya. Sore-sore kayak gini makan kapurung kayaknya enak ya.
1: Aduh, enak. Apalagi kalau hujan-hujan.
0: Aduh,
1: panas-panas.
0: Pas itu. Belum ditambah dengan gorengannya ya. Aduh.
1: Gorengannya selesai makan kapurung, sedia gorengan.
0: Iya, betul. Tapi kalau kapurungnya itu pedes-pedes manis, kecut. Aduh. Ya, itu sudah ya, kolaborasi betul. Yang pas gitu ya, Tika ya.
1: Kecut manis.
0: Benar. Tika, saya punya beberapa lagu ini yang bisa dipilih. Ada Agnes Monica, Teruskanlah. Ada Yang Terlupakan dari Iwan Fals. Ada The Virgin.
1: Ya, teruskanlah. Siarannya
0: dipilih. Baik. Saya sudah teruskan informasinya, Tika ya. Oke, mau menyapa siapa, Tika? Silakan.
1: Menyapa yang masih tersep di pikiran saya, Bunda Sopi, sehat selalu Bunda Sopi. Ada Kak Rusdiana Yasir, ada Pak Aldi Hidayat, Kak Tantri, Kak Hesti, ada siapa lagi ya? Ada Kak Bobby di Polman, ada siapa lagi? Pak Ahmad Yanita Semun bareng istrinya, pokoknya semuanya deh, tanpa terkecuali. Selamat sore kita semua, sehat kita selalu.
0: Baik,
1: kangen semua sama fans tanpa terkecuali. Penyiarnya juga ada Irsan, ada Kak Idam, Kak Arpan, Kak Arti, ada Mori. Mori masih ada enggak?
0: Masih Mori.
1: Iya, Mori, ada Rizna, Kak Dwi juga sehat selalu.
0: Baik.
1: Terima kasih Kak Dwi.
0: Iya.
1: Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Tika ya. Halo, selanjutnya ada siapakah? 100% Indonesia. Halo. Halo. Aduh, gak ada suara ya. Baik, silakan 0821333339440. Saya masih menanti mendengar. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Iya. 100% Indonesia. Dengan siapa di mana?
2: Iya, 100% Indonesia dari Uliape di Sinjai.
0: Uliape di Sinjai. Gimana kabar Sinjai?
2: Alhamdulillah Kak Dwi baik.
0: Alhamdulillah. Pauli, ini tim tim makanan manis atau tim makanan gurih nih?
2: Iya, gurih. Ya gurih.
0: Yang gurih-gurih ya.
2: Iya.
0: Baik. Bisa dikecilkan monitor tak ini agak feedback
2: sih
0: Pauli.
2: Iya.
0: Siap. Oke. Pauli, mau dengar lagunya siapa Pauli? Saya masih punya lagu dari Iwan Fals yang terlupakan, ada di Virgin.
2: Iya, Iwan Fals aja, Iwan Fals.
0: Iwan Fals, baik.
2: Iwan Fals.
0: Mau menyapa siapa?
2: Iya.
0: Silakan Pak Pauli.
2: Iya,
0: Pak
2: Maimunah Ganin di Jeneponto, Yan Hendrawang, ada Samsia Maisar di Bantaeng, ada Kandaya Nur di Bulukumba, Yani Tasmu, Nurmina M. Nur Bone, Enul Nur, Samsia Baco, ada Riko, ada Parjuna, ada Uki, ada Dimas, Romario, Wahida Martawati, Rustam Prahara, ada Nasriani Amsir, ada Pak Hamsa, Ban Renor, Ashar, Tantri, Sinta DMU, dan semua-semua yang lagi monitor.
0: Siap.
2: Dengan ucapan salam sehat selalu dan selamat mendengarkan kiriman lagu. Oke, Kadri, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, silakan selanjutnya ya. Ada siapa lagi? Saya nantikan 0821333339440 ya. Ini teleponnya masuknya rombongan ya. Jadi tiba-tiba putus sendiri nih pendengar. Silakan 0821333339440. Saya masih menunggu ya. Siapa yang kira-kira masuk di luar dari rombongan? Halo. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Nurmina M. Nur di Sopeng.
0: Ibu Nurmina di Sopeng, sehat Ibu Nurmina?
3: Alhamdulillah.
0: Di Sopeng, kita tim makanan manis atau makanan gurih ini Ibu Nurmina?
3: Biasa aja, enggak terlalu manis juga, enggak terlalu asin.
0: Okay. Sedang aja ya. Baik, iya. Siaran kita di Sopeng seperti apa nih Ibu Nurmina, pantauannya jernih?
3: Pantauannya cukup jelas, jernih, aman, terkendali.
0: Alhamdulillah kalau seperti itu. Lagunya saya ikutkan, Ki. Silakan, mau menyapa siapa Ibu Nurmina?
3: Iya, makasih. Jumpa tadi buat Tika ya, yang di Sabang. Makasih sapannya. Lanjut jumpa buat Bunda Sopi. Ada Rosjana Yasir, Pak Mustahan, Denompo, ada Pak Bobby, Bunda Dewi, tadi makasih sapanya juga. Ada Sri Sinta DMU, ada Dek Wahida Martawati, Rustam Prahara, Dimas apa kabar, Parjuna, ada Fadil dan Rizkanya, ada Pak Umar bareng Bu Nosia, ada Bu Andianisa dan Pak Hakim. Ada Uli, ada Putra tadi, makasih sapanya selalu. Apa kabar buat Samsia Mesar, Serli Margareta, ada Puan Datu
0: dan semuanya.
3: Ada Dek Uki yang di Dayak.
0: Oke,
3: okay,
0: baik.
3: Yang tugas Mbak
0: dengan Dwi.
3: Dwi, makasih banyak. Selamat tugas, Ki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurmina ya. Silakan 0821 33 33 9440. Ada siapa lagi yang tidak rombongan ya? Ini kalau rombongan otomatis teleponnya putus sendiri ya pendengar ya. Langsung terbaca nggak terjawab nih di handphonenya kita. Banyak nih nih rombongan. Halo.
1: Rombongan Mbak
0: Dwi. Iya, kalau bersamaan semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ye. 100% Indonesia.
0: Iya,
1: rombongan ini.
0: Iya, kalau bersamaan.
1: Di rombongan.
0: Kalau bersamaan masuknya langsung terputus, enggak tahu yang.
1: Iya, Mbak Dwi, betul.
0: Iya, ini tadi
1: siarannya di Pare-Pare bagus ini.
0: Alhamdulillah, jernih ya,
1: Mbak Tantri. Iya, aman-aman aja. Itu hari beberapa hari saya tidak dengar, waduh.
0: Iya.
1: Ya, tapi coba dengar lewat digital, mm-hmm. ya. Tapi sekarang sudah dengar lewat manual, okay, alhamdulillah.
0: Baik.
1: Suaranya juga di telepon sudah bagus.
0: Alhamdulillah. Baik, Mbak Tantri. Iya. Mbak Tantri ini iya. Tim makan manis atau makan gurih?
1: Ya, makan gurih.
0: Yang gurih. Sukanya apa tuh?
1: Iya. Makan yang ini kah, yang ringan kah?
0: Boleh,
1: yang
0: berat? Mau ringan, mau berat, mau sedang, mau tinggi, mau.
1: Kalau yang berat-berat ya biasanya makan itu sop ubi.
0: Ya.
1: Atau makan gorengan-gorengan.
0: Gorengan-gorengan ya.
1: Yang pedas-pedas.
0: Siap. Baik. Mbak Tantri, lagunya saya ikutkan. Ini karena waktu kita sudah mau
1: boleh.
0: Jam 4 ya.
1: Iya, betul.
0: Silahkan
1: boleh,
0: mau menyapa siapa?
1: Menyapa. Tadi ada Tika. Mm-hmm. Ya, Tika, salam kangen. Lama ini baru kedengaran suaranya.
0: Betul.
1: Ya, sekiranya gimana. Tapi siarannya enggak ada ya. Jadi lama sudah ini baru didengar suaranya.
0: Mm-hmm.
1: Terus ada tadi Ibu Nurmina. Ada Pak Ahmad Yani, ada Pak Uli Ape ya di Sinjai kah itu?
0: Iya.
1: Pak Uli Ape.
0: Uli Ape di
1: ya,
0: Sinjai.
1: Terima kasih sapaannya. Pak Uli. Terus ada Bunda Sopi di BTM Pau-Pau sana, mm-hmm. ada Ina Kristalara, ada Rosdiana Yasir, ada Sri Sinta, ada Bu Samsia Mahesar, Bu Wahida. Tadi sedengar-dengar ujung-ujungnya sedengar siapa tadi itu yang kita maksud?
0: Apa itu? Bunda.
1: Ada tadi bilang Maya siapa?
0: Kenapa? Iya, Maya di Masamba katanya Pak Anto Denrekang sudah berpulang.
1: Oh, siapa yang berpulang?
0: Maya.
1: Maya?
0: Iya.
1: Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, semalam saya nyapa di kafe musik bilangnya Maya kan sering nyanyi.
0: Betul.
1: Oh, informasi dari Pak Anto ya?
0: Dari Pak Anto dan rekan katanya sudah 3 hari belum ada informasi katanya di untuk teman-teman di radio. Mas saya juga baru tahu Pak Anto. Iya.
1: Iya. Iya, Anto saya kenal itu Mbak Dwi. Sering gabung juga.
0: Iya.
1: Dengar. Iya, nanti saya cari info dari teman yang lain.
0: Siap.
1: Oke, makasih Mbak Dwi.
0: Terima kasih Mbak Tantri.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, pendengar menjelang pukul 16 ya waktu Indonesia Tengah, saya cukupkan kebersamaan kita tentunya di 100% Indonesia untuk Anda yang sudah bergabung di sore hari ini. Terima kasih yang belum sempat bergabung karena masuknya rombongan ya. Pendengar ini secara otomatis di sistem kami langsung terputus ya telepon Anda. Bukan kami yang tidak ingin menjawab telepon tapi tiba-tiba tidak bisa diangkat teleponnya. Jadi untuk Anda pendengar yang nanti juga masih ingin bergabung bersama kami sebentar malam juga di ruang rindu ya hari Minggu ini juga masih kami terima partisipasi Anda untuk bertukar sapa rindu ya tentunya malam hari nanti. Tapi untuk Anda yang ingin bergabung ketika nanti ada live interaktif juga boleh, masih di nomor yang sama 082133339440. Untuk Anda yang mendengarkan kami kemudian punya mungkin keluhan terkait dengan penerimaan siaran kami di daerah Anda ya, bisa juga melalui pesan WhatsApp, nanti kami teruskan kepada tim teknik ya, ataupun kepada tim yang tentunya mengetahui solusi, memberikan solusi dari keluhan Anda terkait dengan siaran kami, penerimaan siaran kami di daerah pendengar. Baik, pendengar Pro 1 RRI Makassar, saya cukupkan 100% Indonesia dengan persembahan lagu dari Agnes Monica. Teruskanlah diikuti dengan Iwan Fals yang terlupakan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan di ruang dengar Anda Green Radio terkait informasi amonia yang merupakan kunci utama dalam produktivitas pertanian. Namun ternyata pendengar, pembuatannya selama ini memiliki jejak energi dan juga emisi yang besar. Karena bumi butuh cinta, tentunya amonia baru berusaha untuk mewujudkannya. Seperti apa informasinya pendengar, kami hadirkan informasinya dari Instagram, laman Instagram @brin_indonesia. Sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha?

Pendengar Mansur sama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Berbicara terkait dengan bumi yang membutuhkan cinta, pendengar, ternyata amonia ini yang menjadi kunci produktivitas pertanian, memiliki jejak energi dan juga emisi yang besar. Kalau makanan bisa hadir di piring kita berkat pupuk nitrogen, selama ini produksinya bergantung pada proses Haber-Bosch yang bikin bumi lelah. Selain itu, pendengar, di baik kemanfaatan prosesnya juga memiliki ongkos yang cukup besar karena membutuhkan suhu dan juga tekanan tinggi, konsumsi energi yang tidak sedikit, dan juga menyumbang emisi karbon global. Namun, supaya lebih sederhana dan ramah lingkungan, BRIN berkolaborasi dengan Chulalongkorn University serta Thailand Institute of Nuclear Technology. Thailand menghadirkan terobosan baru, yaitu produksi pupuk nitrogen berbasis teknoplasma. Teknologi ini memanfaatkan metode dielectric barrier discharge atau DBD dengan bahan sederhana berupa air dan gas nitrogen tanpa tambahan hidrogen, dan saat ini masih dalam tahap pengembangan. Karena bumi butuh cinta, amonia baru hadir dengan teknologi plasma sebagai pelukan hijau.

Resensi buku dari RRI untuk Indonesia. Home Sweet Lone merupakan novel karya Almira Bastari yang berhasil menangkap realitas pahit dan manisnya perjuangan kaum kelas menengah di kota besar, khususnya kota Jakarta. Berbeda dengan novel-novel metropop yang seringkali menampilkan karakter dengan kehidupan serba glamor, Home Sweet Lone justru menyuguhkan cerita yang sangat membumi dan mudah dirasakan oleh banyak orang. Seperti mimpi memiliki rumah sendiri. Home Sweet Lone berpusat pada kisah Kaluna, seorang pegawai di bagian umum bank dengan gaji yang tidak pernah menyentuh 2 digit. Kaluna memiliki impian besar untuk membeli rumah, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk keluar dari situasi serumah dengan 3 kepala keluarga yang membuat hidupnya penuh tekanan. Bersama 3 sahabatnya, Tanisha, Kamamia, dan Danan, Kaluna berjuang keras mencari hunian yang ideal dan terjangkau. Tentunya sebuah tantangan besar di tengah melambungnya harga properti. Salah satu kekuatan utama novel Home Sweet Lone terletak pada penokohan dan dialognya. Almira Bastari berhasil menciptakan karakter-karakter yang sangat hidup dan relatable. Kaluna, si bungsu yang menanggung beban keluarga, digambarkan dengan segala kerumitan dan emosi yang jujur. Kita bisa merasakan betul bagaimana Kaluna gigih bekerja, namun di sisi lain juga merasakan lelah, insecurity, dan keinginan untuk memiliki sandaran. Persahabatan keempat tokoh ini menjadi support system yang menghangatkan dan menjadi sumber humor dalam cerita. Obrolan-obrolan mereka yang sering kali disampaikan melalui percakapan grup chat terasa sangat natural, humoris, sekaligus mendalam. Almira pandai menyisipkan humor receh di tengah-tengah konflik yang serius, membuat alur cerita menjadi ringan dan tidak membosankan. Selain itu, Home Sweet Lone tidak hanya sekedar cerita fiksi, penulis juga menyisipkan banyak sekali literasi finansial dan tips seputar membeli rumah tanpa terkesan menggurui. Pembaca diajak untuk lebih melek finansial, belajar tentang pentingnya menabung, berhati-hati dengan developer nakal, dan berbagai tips praktis lainnya. Home Sweet Lone berhasil membuktikan bahwa cerita fiksi bisa menjadi media yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan yang bermanfaat. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah.

0: Mau bantu mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar Ade tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
1: Oh, begitu.
2: Siap mama, laksanakan.
3: Makassar sore ini.

0: Masih bersama kami pendengar dalam Green Radio. Kami masih menghadirkan terkait seperti apa amonia baru yang tentunya dibutuhkan oleh bumi saat ini. Pendengar, cara kerja dari amonia baru ini adalah dengan plasma yang terbentuk dari aliran listrik ke gas nitrogen yang mampu menghasilkan nitrogen reaktif, memecah air menjadi hidrogen dan juga hidroksil, kemudian bereaksi membentuk amonia. Dan semuanya ini terjadi di suhu dan tekanan ruang tanpa kondisi ekstrim. Dikatakan oleh dosen Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, BRIN, inovasi ini tentunya membuka peluang pengembangan teknologi produksi pupuk yang lebih berkelanjutan dan juga hemat energi. Sistem yang relatif sederhana, tidak membutuhkan katalis mahal, serta dapat beroperasi dalam kondisi normal. Dan kedepannya, teknologi ini diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai solusi produksi amonia yang lebih bersih dan juga efisien, sekaligus mendukung pertanian berkelanjutan dan ketahanan pangan global. Kami cukupkan Green Radio untuk Anda mendengar. Saat lagi juga kami hadirkan beberapa informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Makassar.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari.

di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Esensi Buku dari RRI untuk Indonesia. Wisnu Suryaning Aji dalam novel Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang mengajak pembaca untuk merenung lebih dalam tentang makna kehidupan dan konfrontasi dengan kematian. Melalui kisah seorang kakek berusia 76 tahun yang tengah berjuang melawan penyakit dan merindukan kedamaian akhir hayat, novel Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang menyajikan potret yang kompleks tentang manusia dan eksistensinya. Cerita dimulai dengan keinginan sang kakek untuk mengakhiri hidupnya dengan tenang. Namun, rencana besarnya tersebut tidak semudah yang dibayangkan. Seiring berjalannya waktu, pembaca diajak menyelami lika-liku kehidupan sang kakek. Mulai dari masa mudanya yang penuh perjuangan, hingga hari tuanya yang syarat dengan kenangan. Interaksi dengan keluarga dan teman-temannya semakin memperkaya dimensi karakter sang kakek, membuatnya terasa begitu nyata dan dekat di hati pembaca. Novel Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang tidak hanya menyoroti tema kematian, tetapi juga menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia, seperti cinta, keluarga, penyesalan, dan harapan. Melalui penuturan yang sederhana namun penuh makna, Wisnu berhasil menyajikan tema-tema universal yang mampu menggugah emosi pembaca. Bagi sebagian pembaca, alur cerita novel mungkin terasa lebih lambat dan kurang banyak konflik yang mendebarkan. Tokoh-tokoh dalam novel terasa hidup dan memiliki kedalaman emosi yang luar biasa. Gaya bahasa Wisnu yang mengalir membuat pembaca terhanyut dalam cerita. Isu tentang kematian dan penuaan adalah tema yang relevan bagi setiap individu, sehingga hal ini mudah dihubungkan dengan kehidupan nyata. Novel Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang juga menawarkan perspektif yang segar tentang kematian, tidak sekedar sebagai akhir, tetapi juga sebagai bagian dari siklus kehidupan. Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang merupakan sebuah novel yang mengajak pembaca untuk merenung tentang makna kehidupan dan kematian. Tidak hanya menghibur, tetapi juga menginspirasi dan memberi perspektif baru tentang perjalanan hidup manusia. Bagi mereka yang mencari bacaan yang mendalam dan penuh makna, novel Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang sangat layak untuk dibaca. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifkiansyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, setiap kali kita lagi berpikir, mengerjakan tugas, atau bahkan tiba-tiba keingat mantan, otak kita sebenarnya lagi mengalirkan energi listrik loh. Iya, listrik beneran. Menurut para ilmuwan, kalau otak kita lagi aktif-aktifnya bekerja, energinya bisa mencapai sekitar 20 watt. Kedengarannya kecil. Jangan salah, segitu tuh udah cukup buat ngidupin lampu meja belajar kamu loh. Tapi tenang, ini bukan listrik kayak yang dari stop kontak ya, bukan yang nyetrum juga. Ini listrik biologis, datangnya dari miliaran sel saraf yang saling kirim sinyal setiap detik. Sinyal-sinyal kecil inilah yang bikin kita bisa berpikir, ngerasa senang atau sedih, nginget kenangan, bahkan ngatur nafas dan detak jantung. Jadi, tiap kita lagi ngerjain soal susah, berimajinasi, atau fokus kerja, otak kita sebenarnya lagi nyalain energi listrik nonstop. Nah, sekarang tahu kan kenapa analogi berpikir di film-film sering digambarkan dengan bohlam lampu yang menyala? Karena secara metafora, proses berpikir itu sendiri ibarat cahaya listrik yang dinyalakan oleh otak kita.
2: Ya, halo.
3: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
2: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
3: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal. Yang paling penting dia nurut, Om. Okay. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
2: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
3: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
4: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

Resensi buku dari RRI untuk Indonesia. Negeri Lima Menara, kisah inspiratif persahabatan dan mimpi besar. Negeri Lima Menara, karya Ahmad Fuadi, adalah novel inspiratif yang menceritakan kisah lima sahabat santri di Pondok Madani, Ponorogo. Ada Ali Fikri, Said Baswedan, Atang, Dul Majid, dan Raja Lubis. Novel ini bukan hanya fiksi, tetapi juga kisah nyata perjalanan hidup dari penulisnya sendiri. Novel Negeri Lima Menara berawal dari mimpi Alif untuk keluar dari desanya di Maninjau dan menjelajahi dunia. Novel Negeri Lima Menara berawal dari mimpi Alif untuk keluar dari desanya di Maninjau dan menjelajahi dunia. Mimpi itu membawanya ke Pondok Madani, di mana dia bertemu dengan empat sahabatnya. Di bawah bimbingan Kiai Rais, mereka belajar ilmu agama, pengetahuan umum, dan arti persahabatan. Persahabatan mereka diuji saat mereka menghadapi berbagai rintangan, seperti rasa rindu kampung halaman, perbedaan budaya, dan keraguan akan diri sendiri. Namun, mereka saling menguatkan dan membantu satu sama lain untuk mencapai mimpi mereka. Terinspirasi dari cerita Nabi dan orang-orang sukses, mereka berjanji untuk mendirikan Negeri Lima Menara, sebuah tempat di mana mereka dapat mewujudkan mimpi mereka. Janji ini menjadi motivasi mereka untuk belajar dengan tekun dan pantang menyerah. Negeri Lima Menara bukan hanya sebuah novel yang menghibur, tetapi juga penuh makna dan inspiratif. Novel ini mengingatkan kita tentang pentingnya pendidikan, persahabatan, dan tekad untuk mencapai mimpi. Novel Negeri Lima Menara mengajarkan nilai-nilai penting seperti kerja keras, pantang menyerah, optimisme, dan pentingnya persahabatan. Negeri Lima Menara adalah novel yang wajib dibaca bagi siapa saja yang ingin terinspirasi oleh kisah persahabatan dan mimpi besar. Novel ini akan membuat Anda tertawa, menangis, dan termotivasi untuk mengejar mimpi Anda sendiri. Negeri Lima Menara sangat cocok dibaca oleh remaja dan orang dewasa yang ingin terinspirasi oleh kisah persahabatan dan mimpi besar. Novel ini juga bisa menjadi bacaan yang tepat untuk dibaca bersama keluarga. Esensi buku dari RRI.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Saat lagi kembali kami akan memperbaharui informasi Anda dan juga merangkum apa saja informasi ataupun hal-hal yang telah terjadi dalam sepekan di Gema Sari Pati Baju, Himpunan Berita Sekorwil 4 di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kami hadirkan di ruang dengar Anda persembahan berikut ini sambil menanti Gema Sari Pati Baju di ruang dengar Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malah menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis, kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan, beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia, ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar Satelai, kami hadirkan di ruang dengar Anda himpunan berita Sekorwil 7 dalam Gema Saripati Maju.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Skorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pendengar Pro 1 dari Palu, kan informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita akan mengikuti paket rangkuman berita Gema Saripati Maju RRI Skorwil 4 yang telah dirangkum selama sepekan oleh tim liputan RRI Palu bersama saya Dinda Kurnia Islami. Dan selamat sore pendengar pemirsa, selama sepekan ini tim liputan RRI Palu telah merangkum sejumlah informasi berita dan peristiwa dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju Skorwil 4, rangkuman berita berjaringan Gema Saripati Maju Skorwil 4 tentunya. Edisi Minggu 17 Mei 2026 kita awali dari RRI Palu. Dan dalam mewujudkan rumah tahanan negara bebas dari narkoba, petugas Rutan Palu berhasil menggagalkan masuknya narkoba yang diselundupkan oleh pengunjung. Berikut laporan Nita Surbakti.
2: Penerapan prosedur ketat sesuai ketentuan hukum pada rumah tahanan negara Rutan kelas 2A Palu membuahkan hasil gemilang, di mana petugas Rutan kelas 2A Palu Senin 11 Mei 2026 lalu berhasil menggagalkan upaya penyelundupan barang yang diduga narkotika golongan jenis sabu di ruang pelayanan terpadu satu pintu PTSP. Kepala Rutan Palu Wahid Kurniawan Budi Santoso mengatakan peristiwa itu bermula sekitar pukul 10.56 WITA, di mana seorang peserta magang Ahmad Saifullah melakukan pemeriksaan teliti terhadap barang bawaan seorang pengunjung yang datang membawa kiriman makanan untuk warga binaan. Dalam pemeriksaan tersebut, Ahmad menemukan satu paket plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga kuat merupakan sabu. Ditambahkan, usai menemukan adanya barang terlarang, petugas pengamanan langsung mengamankan pembesuk tersebut untuk dilakukan penggeledahan badan secara menyeluruh, di mana dari hasil penggeledahan, petugas menemukan kembali satu paket sabu lainnya yang diselipkan pelaku di area lubang anus. Atas kejadian tersebut, keduanya diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
3: Jadi kami sampaikan, setelah tadi kami dapat barang yang kami duga sabu, kami berkoordinasi dengan Polres Palu dan BNNP. Terduga pelaku tersebut telah ada pemeriksaan awal di rutan, selanjutnya diamankan oleh Polresta Palu. Dan untuk warga binaannya, sementara kami amankan untuk kami selidiki juga. Dan pasca kejadian, tentunya ini menjadi pembelajaran buat kita bahwa narkoba akan berusaha dimasukkan. Jadi kami akan lebih teliti dalam pelaksanaan penggeledahan barang oleh pengunjung.
2: Kepala Rutan Palu, Wahid Kurniawan menegaskan keberhasilan penggagalan ini menjadi bukti nyata komitmen Rutan kelas 2 Palu dalam mewujudkan lingkungan bersih dari narkoba. Karutan juga mengapresiasi kejelian peserta magang yang tetap sigap menjalankan prosedur pemeriksaan meski di tengah rutinitas pelayanan, serta ini menjadi bukti komitmen Rutan Palu yang bersih dari narkoba, handphone ilegal, dan sejumlah barang terlarang lainnya.
1: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita menuju ke RRI Makassar. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BPOM Makassar menyelamatkan generasi bangsa lewat kegiatan aksi nasional pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
4: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Makassar menggelar kegiatan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu atau OOT dengan tema Lawan Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu Selamatkan Generasi Bangsa. Kegiatan ini berlangsung di kantor BBPOM Makassar pagi tadi. Hadir sejumlah pihak seperti Wakil Wali Kota Makassar, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Perwakilan Bea Cukai, Perwakilan Siswa dan Mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi. Kepala Balai Besar POM Makassar Yosef Dwi Irwan Prakasa mengatakan kegiatan ini merupakan aksi dan langkah nyata dalam memerangi obat-obat tertentu seperti tramadol hingga dextrometorfan. Dijelaskan obat-obat ini diperuntukkan bagi pasien dengan gangguan jiwa namun kerap disalahgunakan dan dikonsumsi secara berlebihan.
5: Termasuk juga ini merupakan komitmen bagaimana pentingnya komitmen dan juga kolaborasi sinergi bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka upaya pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu yang bukan hanya berdampak pada kesehatan, tapi juga akan mempengaruhi ketahanan nasional dan juga daya saing bangsa. Makanya tentunya kegiatan menjadi sangat penting strategis, hadirnya Ibu Wakil Wali Kota tentunya dan juga dukungan dari seluruh stakeholder yang lainnya, bagian dari criminal justice system, menjadi sangat penting untuk menunjukkan komitmen bahwa kita harus sama-sama bergerak secara komprehensif, secara berkelanjutan untuk menangani penyalahgunaan obat-obat tertentu, termasuk dalam rangka empowerment ataupun pemberdayaan.
4: Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Alia Mustika Ilham, menyebut kolaborasi dengan semua pihak sangat penting untuk mencegah masuknya maupun penyebaran obat-obat ini. Ia meminta agar semua pihak, termasuk siswa, untuk berani melapor minimal ke guru jika menemukan oknum-oknum yang mempengaruhi maupun memiliki gerak-gerik ke arah menyimpang, khususnya dalam ajakan penggunaan obat-obat terlarang.
6: Iya, saya kira di sini harus peran bersama dan juga ada koordinasi bersama ya. Nah, keterlibatan daripada aparat penegak hukum dan juga peredaran, kita mencegah ini sebenarnya masuknya. Bukan kalau kami dari pemerintah kota berharap ini bukan pencegahan peredarannya, tetapi kita berharap ini secara keseluruhan adalah pencegahan masuknya. Nah, untuk itu saya kira tidak hanya kerja satu pihak saja, tetapi memang harus keterlibatan bersama dan juga kolaborasi bersama, sinergitas bersama, dan juga informasi yang kita harus butuhkan, kita dapatkan dari biasanya ini, informasi seperti ini didapatkan dari teman-teman para pengguna.
4: Adapun kegiatan ini dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama semua pihak untuk mencegah dan memerangi obat-obat tertentu demi menjaga generasi bangsa.
1: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya di RRI Ampana. Mengoptimalkan pengawasan dan pencegahan peredaran gelap narkoba, Ketua Posba Kumadin Tojo Nauna dorong penambahan jumlah personil Sat Narkoba Polres Tauna. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas dari RMB Ampana.
7: Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Pos Bakumadin Kabupaten Tojo Una-Una Nasrun Sarjana Hukum mengungkapkan keprihatinannya terhadap maraknya kasus narkoba di Tojo Una-Una yang terus mengalami peningkatan. Tercatat sejak periode 2018 hingga 2026, Kabupaten Tojo Una-Una berada pada posisi keempat tertinggi penyalahgunaan narkoba se-Sulawesi Tengah. Peningkatan kasus ini disebabkan oleh beberapa faktor. Satu di antaranya adalah lemahnya tindakan pengawasan dari aparat penegak hukum APH seperti kepolisian. Bukan tanpa sebab, melainkan karena jumlah personil pada Sat Narkoba Polres Tauna sangat minim untuk melaksanakan pencegahan di 12 kecamatan darat maupun kepulauan. Ia pun mendorong Kapolres Tojo Una-Una mengusulkan penambahan jumlah personil Sat Narkoba ke Polda Sulteng.
8: Kurang lebih selama 2018 sampai hari ini, kita Kabupaten Tojo Una-Una berada di urutan keempat tertinggi penyalahgunaan narkotika di Sulawesi Tengah. Ada faktor internal yang perlu diperhatikan juga, khususnya dari teman-teman kepolisian, bahwa personil res narkoba Polres Tojo Una-Una itu hanya 12 orang personil dengan satu polwan untuk menangani luas wilayah sebanyak 12 kecamatan Kabupaten Tojo Una-Una. Artinya satu polisi itu menangani satu kecamatan. Nah, ini tidak berbanding lurus ini dengan tupoksinya. Kita juga harus memberi masukan kepada Kapolda baru Sulawesi Tengah melalui Kapolres Tojo Una-Una untuk bisa menambah jumlah personil di Polres Tojo Una-Una, khususnya bagian res narkoba, karena itu sangat minim sekali anggotanya, hanya 12 orang.
7: Lebih lanjut ungkap Erik Sapaan Akrab, pengacara kondang Tauna ini, komitmen dalam upaya memberantas kasus-kasus peredaran narkoba belum sepenuhnya menyeluruh di kalangan masyarakat dan unsur penegak hukum, khususnya di Tojo Una-Una. Karena itu ia mendorong semua pihak memperkuat sinergi untuk menyatukan komitmen secara menyeluruh kepada semua komponen masyarakat di 12 kecamatan, menyamakan persepsi bahwa narkoba adalah musuh bersama. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, kita dengarkan wawancara bersama Kepala Kantor Perwakilan BI Sulawesi Barat, Eka Putra Budi Nugroho, terkait pertumbuhan ekonomi Sulbar pada triwulan pertama, dan akan dipandu oleh reporter dari RRI Mamuju, Marhadi Umar.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, mari kita dengarkan bersama wawancara kami bersama dengan Kepala Kantor Perwakilan BI Sulawesi Barat, Eka Putra Budi Nugroho, terkait pertumbuhan ekonomi Sulbar pada triwulan 1 tahun 2026.
10: Ya, terima kasih. Jadi sebagaimana tadi sudah disampaikan, artinya pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 2026 ini tercatat dari rilis BPS sebesar 5,33%. Memang kalau kita lihat, kita bandingkan dengan triwulan keempat 2025, kita bisa melihat adanya kontraksi. Namun demikian, sebenarnya ini merupakan suatu siklus karena ekonomi di Sulbar masih banyak dipengaruhi oleh sektor perikanan dan perkebunan pertanian. Sesuai dengan siklusnya pada triwulan 1 memang untuk perkebunan khususnya sawit sedang mengalami replanting, permajaan sawit, sehingga ini berdampak terhadap produktivitas, dan harapannya pada periode-periode ke depan tentu ini sudah mulai terjadi normalisasi. Hal yang sama pada sektor perikanan, kalau kita tahu karakteristik nelayan di Sulawesi Barat pada Januari-Februari ombak relatif tinggi. Pada beberapa bulan, periode itu khususnya Januari itu pada sampai dengan 5 meter. Sehingga memang kita lihat pada periode Januari-Februari tangkapan ikan juga relatif sedikit. Sehingga ini juga mempengaruhi dari siklus ekonomi yang di Sulawesi Barat. Namun demikian kalau kita lihat dibandingkan periode yang sama, triwulan 1 2025 yang pertumbuhan ekonominya pada kisaran 4,sekian%, artinya ini menjadi titik yang baik. Karena meskipun siklusnya triwulan 1 itu menurun, tapi ternyata pada tahun 2026 ini tercatat lebih tinggi dibandingkan dari tahun periode yang sama tahun sebelumnya.
11: Kalau untuk kehadiran MBGT ini apa tidak mempengaruhi
10: MBGT? Oh, MBG, iya. Ya, tentunya apabila nanti MBG ini berhasil dengan melibatkan pelaku-pelaku ekonomi khususnya di Sulawesi Barat, harapannya tentu bisa memberikan kontribusi positif juga pada pertumbuhan ekonomi. Karena apa? Dari MBG itu kan ada permintaan. Ketika ada permintaan, maka ada proses produksi di situ. Ada output yang akan dihasilkan. Sehingga tentu ini bisa memberikan kontribusi positif bagi perekonomian khususnya di Sulawesi Barat.
12: Ya, tadi ada tomat yang begitu berpengaruh terhadap inflasi. Bagaimana?
10: Iya, benar. Tomat, fenomena tomat, inflasi untuk tomat itu terjadi hampir di seluruh Sulampua, termasuk di wilayah lain di Indonesia. Tentunya ini kalau kita lihat tomat ini sebagai hortikultura ini sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca. Di mana pada periode pada triwulan 1 kemarin curah hujan relatif tinggi. Sehingga ini juga berpengaruh terhadap hasil komoditas hortikultura khususnya tomat dan akhirnya berdampak pada inflasi itu sendiri. Dan harapannya ke depan tentu kami akan melakukan kerjasama antar daerah terhadap penghasil-penghasil tomat yang memang cukup terbatas sebenarnya untuk di Sulawesi. Kita kemarin baru rapat koordinasi bagaimana produsen tomat pada suatu wilayah ini nanti akan kita keadekan kerjasama antar daerah, sehingga ketika panen produksi tomat itu terjadi wilayah tersebut, ini akan bisa mengisi gap untuk daerah-daerah lain terkena dampak cuaca.
12: Terkait beras yang tersendat kemasan bagaimana?
10: Itu mungkin nanti bisa dikonfirmasikan kepada Bulog ya, Bulog. Tapi harapannya kita selalu koordinasi dengan teman-teman Bulog bahwa distribusi terhadap beras, khususnya beras SPHP, ini masih bisa terus untuk kita galakkan sebagai bagian dari upaya kita untuk menjaga stok beras, stok pasar terkait beras, sehingga pergerakan harga beras masih bisa kita kendalikan.
13: Strategi BI sendiri Pak untuk mendorong perekonomian di
10: Sulawesi? Baik, satu tentu kita bicara mengenai ekonomi kerakyatan. Meskipun tentunya BI tidak bisa berjalan sendiri terkait dengan ekonomi kerakyatan, tapi kami tetap berkomitmen untuk membangun etalase-etalase utama, UMKM-UMKM utama di Sulawesi Barat pada umumnya dan termasuk di Mamuju, sehingga UMKM-UMKM yang sebagai ekonomi kerakyatan ini menjadi motor pergerak ekonomi di Sulawesi Barat yang berkesinambungan. Khususnya pada beberapa, kemarin saya kami Bank Indonesia, UMKM kopi sebagai salah satu komoditas utama di Sulawesi Barat yang dihasilkan di Mamasa termasuk di Polman, kami bawa sampel kopinya kepada World of Coffee di San Diego, dan alhamdulillah banyak peminat dari sana. Kita nanti, tapi saya belum bisa rilis, nanti biar kita rilis setelah media selanjutnya berapa perdagangan atau komitmen perdagangan yang nanti akan desain dari pengrajin ekonomi kerakyatan khususnya komoditas kopi ini.
9: Baik pendengar, Itulah tadi wawancara kami bersama dengan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat, Eka Putra Budi Nugroho, terkait pertumbuhan ekonomi Sulbar pada triwulan 1 tahun 2026. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mendengarkan Gema Saripati Maju. Kita beralih ke informasi berikutnya dari RRI Toli-Toli. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Toli-Toli menghimbau pemerintah desa, terutama yang melaksanakan pemilihan kepala desa serentak, agar tidak menyalurkan bantuan sosial pada saat jelang pelaksanaan pilkades, guna menghindari hal yang tidak diinginkan bersama. Sekilas dilaporkan reporter RRI Toli-Toli Ahmad Mukadar berikut ini.
14: Saudara, pesta demokrasi pemilihan kepala desa dilaksanakan di 44 desa sekabupaten Toli-Toli sudah di depan mata. Desa melaksanakan pilkades tahun ini kini mulai menyiapkan sejumlah hal, di antaranya membuka pendaftaran bakal calon kepala desa yang akan bertarung pada bulan Juni mendatang. Menanggapi pelaksanaan pemilihan kepala desa di 44 desa sekabupaten Toli-Toli, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Toli-Toli Samsu M. Saleh saat diwawancara RRI menghimbau kepada pemerintah desa, terutama yang melaksanakan pemilihan kepala desa, agar tidak menyalurkan bantuan sosial pada saat jelang pelaksanaan pilkades serentak, sebab pesta demokrasi pilkades kali ini masih diikuti sejumlah calon kepala desa incumbent atau kepala desa yang sudah pernah menjabat sebelumnya namun masa tugasnya telah berakhir. Hal itu dimaksudkan guna menghindari hal yang tidak diinginkan bersama. Namun diakui penghentian sementara penyaluran bantuan tersebut menjadi dilema bagi pemerintah desa, sebab di sisi lain masyarakat membutuhkan bantuan itu, namun di sisi lain kerap disalahartikan oleh sebagian masyarakat dengan adanya penyaluran jelang pilkades tersebut.
15: Dengan harapan bahwa tidak disalahartikan daripada bantuan itu. Memang ini problem juga dan dilema bagi pemerintah desa. Di lain sisi kadang-kadang disalahartikan, pada sisi lain juga dibutuhkan oleh masyarakat untuk segera didistribusikan. Nah, oleh karena itu tentu kita mengambil langkah arif dan bijaksana berkenaan dengan itu.
14: Menyinggung soal koordinasi bersama instansi terkait yang ada di daerah ini terhadap penyaluran bantuan tersebut, Kadis PMD Kabupaten Toli-Toli mengatakan akan melakukan koordinasi setelah selesai tahapan pertama penetapan pendaftaran calon kepala desa. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Toli-Toli Muhajir saat diwawancara RRI terkait penghentian bantuan sosial jelang pilkades mengungkapkan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat penerima bukan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, di mana jadwalnya telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, di mana tahapannya per 3 bulan yang disalurkan langsung ke rekening penerima melalui bank yang sudah menjadi mitra. Bantuan yang disalurkan itu diantaranya PKH, bantuan lansia hingga BPNT, sehingga Dinas Sosial Kabupaten hanya bersifat pemberitahuan kepada penerima yang ada di daerah ini dan tidak berhak untuk menghentikan sementara waktu karena ada momen tertentu.
16: Nah, itu kan semua sudah jadwalnya dari kementerian. Kami juga dari Dinas Sosial Kabupaten mau pemberitahuan saja itu, bahwa dari kementerian ini akan disalurkan tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat. Nah, itu saja. Jadi untuk segera disampaikan ke masyarakat bahwa sudah bisa mengambil uangnya di, apakah itu di Bank Mandiri atau di kantor pos. Iya. Jadi soalnya jadwalnya dari mereka, kita semua pemberitahuan. Jadi kalau kita mau tidak bisa, ya, itu bukan kewenangannya kabupaten, bukan kita. Cuma kita saja dari kabupaten cuma diberitahukan bahwa akan ada penyaluran.
14: Untuk itu dirinya berharap bantuan sosial yang disalurkan tepat sasaran kepada penerima manfaat yang sesungguhnya, sehingga taraf kesejahteraan masyarakat di daerah ini dapat meningkat.
1: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi dari RRI Bone. Harga ikan di Bone melonjak akibat cuaca ekstrim. Laporan Suryani Arifin.
17: Harga komoditas laut di Kabupaten Bone terpantau mengalami lonjakan tajam di dua pasar tradisional utama. Kenaikan harga ini terjadi secara merata di Pasar Palaka dan Pasar Sentral Bone. Menyusul kondisi cuaca ekstrim yang melanda wilayah tersebut, salah satu pedagang di Pasar Palaka, Bunga, menyebutkan bahwa kenaikan ini dipicu oleh minimnya pasokan ikan dari nelayan. Kondisi cuaca yang tidak menentu membuat nelayan enggan melaut, sehingga stok di pasaran menipis. Tercatat, hampir semua jenis ikan mengalami kenaikan harga. Ikan bandeng yang biasanya dijual Rp25 hingga Rp30.000 kini menembus Rp40.000 per ekor. Lonjakan serupa terjadi pada ikan cakalang ukuran kecil yang naik 2 kali lipat dari Rp10.000 menjadi Rp20.000. Sementara itu, komoditas udang mengalami kenaikan tertinggi, yakni mencapai Rp70.000 per kilogram dari harga normal yang hanya Rp40.000.
18: Karena sekarang naik harga, karena itu cuaca itu tidak baik itu ya memang karena sekarang begini. Biasanya ada 5.20, sekarang 4.20, harga 60, harga 70 per kilo. Sebelumnya ada 50, ada 40. Sekarang naik itu pembeli ke kita sedikit saja nih beli. Ada 20, 10 ribu sedikit. Karena itu kalau banyak yang mau beli kan tidak sampai. Dan nah, cuaca kalau begitu mendung-mendung begitu, tidak cepat itu. Nggak cepat turun harga ikan, karena itu nggak bagus cuaca. Itu yang jarang nyampe banyak ikan, karena sekarang itu cuaca ini nggak bagus naik ikan kalau begitu.
17: Meski harga melambung tinggi, antusiasme masyarakat Bone untuk mengonsumsi ikan rupanya tidak surut. Ani, salah satu pedagang di Pasar Sentral Bone mengaku, dagangannya tetap laris bahkan hampir ludes terjual setiap harinya. Menurutnya, masyarakat masih ramai mendatangi lapaknya karena ikan sudah menjadi kebutuhan pokok sehari-hari.
19: Itu dulu 20, sekarang 25. Wah, bukan naik loncat. Biasa 23, sekarang 25. Per kilo 60. Semuanya naik. Udang apa semua. Bukan aja begini, udang cumi, pokoknya semua naik. Udang kurang, kadang juga banyak. Gantung saja orang tidak tentu. Ya, beli orang biar kumal, nak beli orang itu 25 satu ekor. Udang 60 kujualkan. 5 biar mahal ikan begini karena itu pembeli.
17: Kini para pedagang berharap cuaca kembali normal. Dengan membaiknya cuaca diharapkan stok dan distribusi ikan kembali lancar sehingga harga di pasaran dapat kembali stabil seperti sedia kala.
1: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke RRI Bau-Bau. Sementara kita laporkan Satgas Petoambari perketat pengawasan lalu lintas ternak jelang Idul Adha. Puluhan ternak kambing tercatat sudah masuk ke Bau-Bau sejak April hingga awal Mei. Selengkapnya laporan Waude Nurliani.
20: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi, Balai Karantina Ikan Tumbuhan dan Hewan Satuan Pelayanan Satpol Petoambari terus meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas ternak yang masuk ke wilayah kerjanya. Hingga periode April dan Mei, tercatat puluhan ekor kambing mulai masuk ke Bau-Bau, namun ternak tersebut tidak masuk melalui pelabuhan Murhum yang merupakan titik pemasukan resmi yang telah ditetapkan pemerintah. Sebagian besar ternak diketahui masuk melalui pelabuhan Pasar Wajo di Kabupaten Buton dan pelabuhan di wilayah Kabupaten Buton Selatan. Kepala Satpol Petoambari Wahyudi mengatakan, pihaknya memastikan seluruh ternak yang masuk dalam kondisi sehat dan telah mengantongi sertifikat veteriner dari daerah asal sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat. Menurutnya, dengan dukungan 2 dokter hewan yang dimiliki Satpol Petoambari Kota Bau-Bau saat ini, pengawasan terhadap lalu lintas ternak di jalur pelabuhan dapat dilakukan lebih optimal.
21: Ini yang terkoreksi itu baru 45 ekor.
1: 45 ekor.
21: Kan saya kasih tahu Pak, di sini ada sudah 2 orang dokter, walaupun saya bilang ada sudah ada sertifikat veterinernya dari daerah asal, saya bilang pastikan kembali, minimal saya bilang dia punya gejala-gejala. Kan di sana kan pasti memastikan sehat katanya. Di sini mereka kemarin dokter dan kawan-kawan sekitar 5 orang ke sana pastikan kembali, saya bilang apakah gejala-gejala yang memungkinkan kesehatan daripada ternak itu terganggu, tolong diidentifikasi dan aman-aman saja.
20: Wahyudi menjelaskan mayoritas ternak yang masuk ke Bau-Bau berasal dari wilayah Indonesia Timur, khususnya Nusa Tenggara Timur. Jenis ternak yang paling banyak dilalu lintaskan yakni kambing. Berdasarkan hasil pemantauan Balai Karantina, sejauh ini kondisi ternak yang masuk masih tergolong aman untuk dikonsumsi. Meski demikian, pihak karantina tetap mewaspadai berbagai jenis penyakit hewan, terutama penyakit zoonosis yang dapat menular dari hewan ke manusia. Selain itu, penyakit menular antara hewan seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menjadi perhatian serius karena pernah menyerang ternak di sejumlah daerah Indonesia beberapa tahun terakhir. Untuk itu, Wahyudi menghimbau para pengusaha ternak agar memperhatikan kualitas hewan yang diperdagangkan dengan memastikan seluruh ternak dari luar daerah memiliki dokumen kesehatan resmi. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita dengarkan bersama news feature dari RRI Kendari terkait kerajinan rotan dan bambu oleh Ibu Ida Arista. Menjadi kerajinan khas kota Kendari yang bahkan bisa menembus pasar internasional.
2: Dari kota Kendari, sebuah karya tradisional mampu menembus pasar internasional. Berbekal ketekunan dan kecintaan terhadap seni anyaman, Ibu Ida Arista membuktikan bahwa produk lokal bisa bersaing di kancah global. Kini hasil anyaman bambu dan rotannya telah menjangkau pasar Singapura dan juga Malaysia. Lalu bagaimana perjalanan dan tantangan yang dihadapi hingga bisa ke titik saat ini? Baik Ibu, bagaimana awal mula Ibu tertarik menekuni kerajinan anyaman dan bambu serta rotan ini?

0: besar yang dihadapi saat mengembangkan usaha ini, terutama ini Bu bisa menembus ke pasar luar negeri?
1: Tantangannya memang besar ya, karena harus melalui berbagai macam jalur yang harus kita tempuh. Dan saya sempat saya mengikuti pameran di Jakarta itu yang diutus sama Bank BIKPW Sultra itu, di situ saya dapat buyer. Tapi karena kalau seperti biasanya dari sebelum dapat buyer itu kan kita biasanya lewat internet ngobrol, tapi saya lihat waktu itu saya jadi apa juga down juga, karena pas kita memberikan harga tidak sesuai permintaan. Jadi waktu itu saya bilang, ah gak usah deh ekspor, ini rugi kayaknya karena harus ke Jakarta ketemu buyer, pulang urus ini dan itu. Tapi pas saya di Jakarta, saya ketemu seorang ibu, mungkin karena dia bolak-balik Singapura, Malaysia. Dia tanya, ibu sanggup gak? Satu bulan itu bisa buat tasnya 100. Jadi saya bilang, okay lah, tapi saya gak mau urus ini dan itu. Yeah. Ibu saja, melalui ibu saja. Ya akhirnya berhasil, jadi continue pada waktu itu ada sekitar 3 bulan. Jadi kita ngirim terus produk ke Malaysia, Singapura.
0: Okay.
1: Cuma untuk saat ini memang karena mungkin si ibunya pindah ke olahan pangan. Jadi dia bilang, ibu stop dulu sementara kita atur lagi kemudian. Seperti itu.
0: Lalu Bu, sejauh ini dukungan-dukungan yang diberikan Bu?
1: Ya kita bersyukur disupport oleh pemerintah setempat. Termasuk Bank Indonesia, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Jadi dari sana kami bersyukur supportnya cukup cukup bagus itu untuk pengembangan produk kami. Dari mereka semua ini, alhamdulillah produknya kita bisa dikenal seperti itu.
0: Kisah Ibu Ida Ariesta menjadi bukti bahwa kerja keras dan konsistensi mampu membuka peluang hingga ke pasar internasional. Dari anyaman sederhana, lahir karya bernilai tinggi yang membawa nama Kendari hingga ke luar negeri. Semoga kisah ini bisa menginspirasi generasi muda untuk terus berkarya, melestarikan budaya, dan merani menembus batas. Dari Kendari, Laras Ayuning Tias, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian rangkuman berita Gema Saripati Maju RRI Sekolil 4, Minggu 17 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dinda Kurniaslami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Tahukah Anda, saat ini gelar taman terkecil di dunia secara resmi tidak lagi dipegang oleh Amerika Serikat, melainkan telah berpindah ke Jepang. Taman ini dikenal karena ukurannya yang sangat kecil, bahkan setara dengan 2 lembar kertas A3. Taman tersebut berlokasi di Negaizumi, Prefektur Shizuoka, Jepang, dan terletak tidak jauh dari balai kota setempat. Meski ukurannya hanya 0,24 meter persegi, taman ini diakui secara resmi sebagai taman terkecil di dunia. Dilansir dari wikipedia.com, taman ini didirikan pada tahun 1988 sebagai upaya memanfaatkan ruang kosong yang sangat terbatas. Menariknya, taman ini terinspirasi dari Mill and Spark di Oregon yang ada di Amerika Serikat yang sebelumnya memegang rekor taman terkecil di dunia. Meskipun berukuran sangat kecil, taman ini memiliki elemen taman yang lengkap seperti pagar batu bata mini, sepetak rumput, serta sebuah bangku kecil. Taman ini juga sering dihiasi sesuai musim, sehingga menjadi ikon lokal dan daya tarik wisata bagi para pengunjung. Pada awal tahun 2025, Taman di Negaizumi secara resmi memecahkan Guinness World Record dan kini tercatat sebagai taman terkecil di dunia hingga saat ini. Keberadaan taman ini membuktikan bahwa kreativitas

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami sesaat lagi akan menghadirkan di ruang dengar Anda pengajian dan juga terjemahan Al-Quran bersama dengan Hasni Hayat dan juga Syahril Ardian Syah, diikuti dengan kumandang azan maghrib. Pendengar, untuk hari ini wilayah Makassar kumandang azan maghrib pada pukul 17:57 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernah gak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
2: Makassar sore ini.

Pernah suatu ketika, ada seseorang menderita sakit yang tidak sembuh-sembuh. Sehingga akhirnya, dia putus asa. Pada suatu hari, seorang teman menjenguknya. Teman itu memberikan nasihat serta mendoakannya. Dengan nasihat dan doa itu, si sakit menjadi terhibur. Tumbuh harapan besar dalam dirinya akan kesembuhannya. Memang, menjenguk orang sakit akan membawa hikmah yang besar bagi si sakit. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, 'Hai manusia, aku Allah telah berada dalam kesakitan dan engkau tidak menjengukku.'" Orang-orang lalu menjawab, "Ya Tuhanku, bagaimanakah aku dapat menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan yang mengatur alam semesta?" Allah berfirman, "Tahukah engkau bahwa hambaku berada dalam keadaan sakit yang engkau tidak menjenguknya? Tahukah engkau, jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapati aku di sisinya."

Masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Harts Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa, termasuk fakir, meskipun mereka punya harta

warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Allah, dari godaan syaitan yang dirajam, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'thu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

0: Sesungguhnya, orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka tidak akan mendapat bagian pahala di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berkata-kata pada mereka dan tidak akan melihat dengan rahmat padanya, dan tidak pula menyucikan mereka dari tuntutan. Dan bagi mereka yang tetap siksa yang sangatlah pedih. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya, pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dinilai pertanggung jawabannya.
1: Makassar sore ini.

Ahmad Al-Sugairi berkata, pria mengimpikan wanita sempurna. Wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.

0: Makassar sore ini.
1: Pendengar Mas bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita di sore hari ini, kami hadirkan nanti ya beragam informasi dari portal berita kami rri.co.id. Namun pendengar, menemani waktu Anda di sore hari bersama dengan keluarga, kami hadirkan beberapa persembahan di ruang dengar Anda.

0: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu,
1: kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
0: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90 sampai 2000-an.
2: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
3: Malam hari ini ya, hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadi

0: Nabila ini bernostalgia sedikit.
1: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
2: Eh, anakku tuh gen alpha loh. BTW kamu gen apa sih?
3: Aku sih kayaknya milenial ya. Tapi katanya Gen Z tuh beda banget ya.
2: Pernah dengar istilah baby boomer? Milenial, Gen Z, Gen Alpha, atau bahkan Gen Beta? Tahu nggak sih teori dibalik penamaan generasi? Baby boomer adalah generasi yang lahir setelah Perang Dunia II, sekitar tahun 1946 sampai 1964. Nama mereka terinspirasi dari baby boom, ledakan kelahiran pada masa itu. Lanjut, ada generasi X, sekitar tahun 1965 sampai 1980, yang sering disebut generasi mandiri. Setelah itu, generasi milenial, lahir antara 1981 sampai 1996, generasi yang akrab banget sama internet dan media sosial. Gen Z, nah itu mereka yang lahir setelah 1997 hingga 2012. Generasi ini lahir di dunia digital yang serba instan. Dan generasi Alpha, mereka yang lahir setelah 2013, generasi cilik yang diprediksi jadi generasi paling teknologi dalam sejarah. Gen Beta, nah generasi ini baru dimulai sekitar tahun 2025. Kita tunggu kejutan mereka.
4: Setiap generasi punya ceritanya sendiri.
3: Jadi, kamu generasi apa nih?
5: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
6: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
5: Loh, terpapar apa, Pak?
6: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
5: Oh gitu ya Pak.
6: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang Bu Salma.
5: Semoga pemerintah tanggap ya Pak.
7: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Tahu nggak kalau tanaman pisang secara botani bukan pohon loh, melainkan tanaman herba terbesar di dunia. Disebut tanaman herba karena batang pisang yang lunak, berair, dan tidak memiliki kayu atau lignin seperti pohon pada umumnya. Batang pada tanaman pisang yang terlihat sebenarnya adalah batang semu yang tersusun rapat dari pelepah daun yang tumbuh tegak dan rapat. Batang pisang tidak kokoh dan mengandung banyak air. Jauh berbeda dari struktur kayu yang keras. Tanaman pisang lebih dekat kekerabatannya dengan jahe, kunyit, dan lili daripada pohon kayu. Akar tanaman pisang adalah akar umbi yang tumbuh di bawah tanah. Tanaman pisang hanya berbuah sekali, kemudian batang semunya akan mati dan digantikan oleh tunas baru. Jadi, bukan pohon pisang, tapi herba pisang.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Sisi Tergelap Surga adalah sebuah novel yang berfungsi sebagai cermin bagi realitas keras dan terlupakan di balik kemilau ibu kota Jakarta. Buku ini menyoroti kehidupan sekelompok individu di sebuah kampung kecil di Jakarta, sebuah tempat yang sering menjadi pelabuhan terakhir bagi mereka yang datang membawa sekoper harapan, namun seringkali harus berhadapan dengan keputusasaan yang melumat impian. Brian Krishna dengan berani membongkar pandangan umum tentang Jakarta sebagai surga atau kota metropolitan yang menjanjikan kesuksesan. Sebaliknya, ia menyajikan narasi yang menyentuh dan jujur tentang sisi tergelap kota tersebut. Novel ini mengisahkan perjuangan harian orang-orang yang dipaksa bergelut dan bertempur hanya demi bertahan hidup dari hari ke hari. Penulis menggunakan hasil observasi mendalam dan wawancara dengan puluhan narasumber untuk memastikan kisah-kisah yang disajikan terasa otentik dan reflektif. Buku ini tidak berfokus pada satu tokoh utama, melainkan menyajikan mosaik kisah dari berbagai karakter dengan latar belakang yang kompleks. Mereka adalah manusia-manusia yang sering dipandang sebelah mata, seperti Pak Badut, seorang ayah yang setiap hari mengenakan kostum badut ayam untuk mengais rezeki demi tiga anak perempuannya setelah ditinggal sang istri karena masalah ekonomi. Kisahnya menyoroti pengorbanan orang tua dan pentingnya ketekunan belajar sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Ada juga Juleha dan Ujang, kisah tentang seorang ibu yang mungkin terpaksa menjajakan tubuh menjadi seorang pramuria atau melakukan pekerjaan kotor lainnya demi memastikan anaknya bisa makan dan memiliki masa depan. Atau kisah pencuri motor, seseorang yang terpaksa melakukan kejahatan demi membeli obat untuk ibunya. Ada juga kisah Sheila, karakter yang mendapatkan kesempatan untuk kembali ke masa lalu dan memperbaiki pilihan hidupnya, namun mendapati bahwa mengubah takdir justru bisa membuat hidup semakin rumit. Novel ini mengeksplorasi isu-isu sosial yang berat seperti kemiskinan, masalah keluarga yang rumit, politik tingkat kampung, premanisme, hingga pergulatan batin mengenai agama dan pertobatan. Setiap tokoh, meskipun terjerumus dalam dosa atau keadaan yang buruk, selalu memiliki sisi kemanusiaan dan niat baik yang ingin mereka lakukan. Sebuah ironi yang menjadi inti dari judul Sisi Tergelap Surga. Kesimpulan utama dari Sisi Tergelap Surga adalah ajakan untuk meningkatkan empati dan melihat manusia secara utuh. Brian Krishna mengajak pembaca untuk tidak cepat menghakimi atau mengutuk, karena terkadang mereka yang terlihat berdosa mungkin memiliki hati yang lebih baik daripada yang terlihat suci namun merugikan orang lain. Buku ini menekankan bahwa setiap manusia memiliki sisi gelapnya dan perjuangan untuk tetap bertahan hidup dalam situasi apapun adalah sebuah kehebatan. Dengan bahasa puitis dan narasi yang emosional, novel ini mengajarkan tentang penerimaan terhadap luka sebagai bagian dari hidup. Daripada memberikan solusi instan untuk menyembuhkan, buku ini bertindak sebagai teman diam yang menemani jiwa-jiwa yang sedang merasa sedih, kehilangan atau bingung. Ia mengingatkan bahwa dalam kegelapan yang paling pekat, masih ada secerca harapan kecil yang mendorong manusia untuk terus berjalan dan berdamai dengan diri sendiri. Secara keseluruhan, Sisi Tergelap Surga adalah cerminan mendalam dan sangat manusiawi tentang perjuangan, pengorbanan, dan pencarian makna hidup di lorong-lorong kelam ibu kota, tempat harapan seringkali berhadapan langsung dengan kenyataan pahit. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Makassar sore ini.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan informasi untuk Anda dari dunia olahraga. Dari portal berita kami rri.co.id, mendengar pembalap Indonesia Veda Ega Pratama finish ke-8 pada balapan Moto 3 Catalunya di sirkuit Barcelona. Hasil ini menjadi pencapaian penting setelah memulai balapan dari belakang dan tampil konsisten sepanjang lomba. Veda mengawali balapan dari posisi ke-20 dan langsung melaju dengan mulus pada tikungan pertama. Ia berhasil menyalip beberapa pembalap di depannya untuk naik ke posisi 13. Pembalap asal Gunung Kidul tersebut tampil impresif dan terus memperbaiki posisinya pada putaran-putaran berikutnya. Dan pada lap ke-8, Veda naik ke posisi 9 dan mampu memperbesar jarak dengan para rival di belakangnya. Namun persaingan ketat di antar pembalap membuat posisi Veda terancam. Pembalap Irlandia Casey O'Gorman berhasil menyalip Veda dan membuatnya harus turun ke posisi 11. Hasil sementara mendengar, Veda mampu menyelesaikan balapan di posisi ke-8, berada di belakang pembalap Malaysia Hakim Danish yang finish di urutan ke-7. Hasil ini membuat Veda mendapatkan tambahan 8 poin penting. Pembalap Honda Tim Asia itu berhasil mengamankan tempatnya di 5 besar klasemen sementara Moto3 dengan 58 poin.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan di ruang dengar Anda Kiprah Indonesia. Di malam hari ini kembali kami hadirkan terkait dengan strategi pencegahan narkoba secara psikologis. Dan siaran ini sudah pernah kami hadirkan juga pendengar melalui live streaming kami pada 13 Mei 2026 lalu.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita di malam hari ini dalam sanksi berbincang terkait dengan strategi psikologis untuk mencegah penyalahgunaan narkotika. Bersama dengan narasumber kita ada Musma Muiz, SPSI, MPSI, psikolog, psikolog klinis ahli muda BNNP Sulsel. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Assalamualaikum, waalaikumsalam.
0: Baik. Malam. Silakan kami, suara saya terdengar jelas, Bu Musma?
1: Ya, sedikit agak samar sih, Kak.
0: Samar ya?
1: Iya, agak samar, tapi terdengar.
0: Baik, Ibu Musma, kita berbicara terkait dengan strategi psikologis untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Sebagai awal dari kebersamaan kita, kalau kita melihat dari perspektif psikologi klinis nih, Ibu Musma, sebenarnya apa nih faktor yang paling sering menjadi pintu masuk tanda kutip bagi seseorang ini terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika?
1: Jadi memang dari kondisi saat ini dan banyaknya penyalahguna narkotika, banyak alasan kenapa sampai orang-orang itu menggunakan narkotika. Tetapi secara psikologis, beberapa orang itu menggunakan narkotika dengan alasan terkadang merasa bahwa dirinya itu tidak percaya diri, bahkan mengkonsumsi untuk melakukan sesuatu itu dengan lebih baik. Dan juga ada perasaan bahwa dengan mengkonsumsi itu mereka jadi lebih baik hasil dari pekerjaan yang dilakukan. Nah, secara psikologis mungkin itu hal-hal yang menyebabkan. Yang lain mungkin adalah karena memang beberapa orang menggunakan karena rasa ingin tahu yang tinggi terhadap sesuatu yang mereka anggap bahwa ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka coba, seperti itu.
0: Baik, Bu Musma, berbicara terkait dengan biasanya nih ya, perilaku remaja kita gitu ya, ada perubahan begitu ketika anak-anak beranjak remaja. Apakah ada perbedaan yang mencolok nih ketika perilaku perubahan ini diakibatkan oleh memang faktor karena beranjak remaja, atau ada hal-hal lain seperti mungkin ketergantungan zat-zat narkotika dan semacamnya?
1: Oke. Ini menarik ya, karena sebenarnya memang kalau kita bahas mengenai masalah remaja dan penyalahgunaan narkotika, itu memang dua hal yang saling terkait. Di fase remaja, rasa ingin anak itu kan jadi lebih tinggi. Kemudian role model juga menjadi salah satu aspek yang mempengaruhi kehidupan remaja. Nah, ketemu dengan narkotika yang mereka mungkin ingin coba, ingin tahu gitu. Nah, berarti memang ada faktor yang bisa menyebabkan perilaku remaja juga berubah, selain dari karena faktor narkotika, yaitu faktor karena tahapan perkembangan remajanya, perubahan hormon, perubahan fisik. Jadi memang dua faktor ini bisa menyebabkan perilaku jadi berubah ketika di usia remaja. Nah, tapi kalau dua-duanya ketemu, ya berarti kondisinya makin menambah perilaku yang bisa jadi mengarah kepada hal yang lebih negatif. Misalkan saja contoh, pada masa remaja kan rasa ingin tahunya jadi tinggi. Terus kemudian dia konsumsi narkotika. Ya, rasa percayanya jadi lebih bertambah kalau jenis narkotikanya misalkan yang sifatnya meningkatkan cara kerja otak, membuat mereka jadi lebih yakin diri. Tetapi efek sampingnya jauh lebih besar dan bisa menyebabkan kecanduan. Dampaknya malah bukan pada saat fase remajanya saja, tapi ketika mereka dewasa juga akan berlanjut perilaku-perilaku yang tidak diharapkan tadi. Nah, jadi memang penyebab perubahan perilaku bukan hanya karena narkotika saja pada remaja, tetapi memang kan ada tahapan perkembangan, tetapi menjadi bisa makin buruk ketika dipengaruhi juga oleh narkotika. Kurang lebih seperti itu sih.
0: Ada perbedaannya nggak kalau misalnya kita melihat perilaku remaja yang pakai narkotika nih dengan perbedaan perilaku remaja yang secara normalnya seperti itu?
1: Perilaku ya, perilaku kan banyak ini perilaku. Nah, perilaku yang dimaksudkan adalah perilaku yang mengarah ke negatif atau yang ke negatif atau ke hal-hal yang buruk gitu. Yang kebaik atau yang buruk. Kalau yang kebaik mungkin kalau remaja mungkin akan cenderung perilakunya mungkin cenderung akan ingin merasa bebas, merasa bahwa dirinya itu memang bisa membuat keputusan atas hal-hal yang mereka lakukan. Nah, Tetapi dalam konteks ini peran orang lain mungkin masih didengarkan, karena ada faktor role model yang dianggap bahwa ini orang yang bisa saya dengarkan, dan tanggapan mereka itu masih masuk akal buat saya. Jadi kritisnya si remaja ini masih digunakan, nalarnya masih digunakan. Tetapi pada remaja yang menyalahgunakan narkotika, terkadang bukan hanya dipenuhi oleh berpikir saja, tetapi faktor narkotika yang sudah mempengaruhi otak dan membuat mereka berpikir bahwa saya hanya ingin pakai karena sudah ingin coba rasa enaknya dan mau dapat dampak enaknya, yang membuat mereka jadi ingin pakai lagi, sehingga ada perilaku yang sifatnya impulsif. Contoh misalkan jadinya anak itu ketika dia mau beli sesuatu, beli narkoba, ketika dia pakai narkoba, ya dia akan memaksakan bagaimana caranya bisa mendapatkan uang. Kalau dia tidak dapat itu dari orang tuanya, mungkin dengan cara saya ambil uang orang lain kali, terus pakai lagi beli. Tapi kalau pada remaja yang normal, ketika diajarkan tentang norma sosial, mungkin mereka paham, sehingga perilaku yang tadi mencuri itu bisa diterima tidak secara sosial. Itu saya pikir itu bukan sesuatu yang layak dilakukan. Nah, mungkin pada remaja normal masih ada aspek-aspek pemikiran sosialnya. Tetapi pada orang yang menyalahgunakan narkotika biasanya itu tidak ada ya, tetapi mulai dipengaruhi oleh narkoba sehingga tidak terlalu tidak terlalu dipikirkan lagi.
0: Baik. Ibu Musma, kalau berbicara terkait dengan narkotika ini atau narkoba ini, apakah trauma dari masa lalu atau masa kecil ini bisa menjadi salah satu faktor juga nih terkait dengan penyalahgunaan narkoba?
1: Ya, ini berat ya pertanyaannya, Mbak Dwi ya.
0: Iya.
1: Iya, jadi trauma ya. Ini agak panjang sebenarnya, agak dalam ya, karena sebenarnya untuk membahas perilaku itu kan ada psikologi, ada banyak aspek. Betul. Yang kita mau lihat perilaku saat ini atau perilaku di masa lalu atau perilaku yang kedepannya. Kalau konteks perilaku berarti kita fokus penyebab penyalahgunaan narkotika, perilaku yang saat ini. Tapi kalau Mbak Dwi bahwa apakah ada faktor trauma, dari data bahwa memang beberapa kasus penyebab penyalahgunaan narkotika karena merasa frustasi dengan kehidupannya yang sudah dilalui. Itu ada ya, tapi tidak semua penyalahgunaan narkotika punya masalah yang sama, dan mereka juga punya alasan yang berbeda-beda. Nah, khusus untuk yang memang adanya trauma lalu, mungkin bukan spesifik trauma-trauma yang mungkin kalau trauma misalkan melihat orang tua bertengkar, terus kemudian merasa tidak di trauma bahwa mereka tidak dicintai, jadi ketika menjalankan kehidupan ya mereka bertemu dengan teman-teman yang merasa dia rasa bahwa dengan berteman dengan ini dia merasa jadi lebih tenang dan lebih nyaman, diberikan narkotika ya dia jadi lebih gampang untuk pakai gitu. Jadi ada alasan itu, tetapi prosesnya memang panjang gitu sampai menyalahgunakan narkotika.
0: Jadi bisa jadi ada faktor itu ada gitu ya.
1: Seperti itu untuk beberapa orang, tetapi ada juga alasan-alasan lainnya.
0: Baik. Nah, Ibu Musma, kalau berbicara terkait tadi ada faktor begitu ya. Salah satunya tadi mungkin bagi pengguna yang dulu punya masa lalu mungkin KDRT di rumah di keluarganya begitu ya, yang menyebabkan ada rasa trauma. KDRT atau lingkungan yang tidak sehat ini kan, lingkungan keluarga yang tidak sehat ini kan secara tidak langsung bisa dikatakan lingkungan yang punya resiko tinggi begitu ya terhadap terhadap anak-anak. Nah, itu untuk menciptakan atau membangun bisa dikatakan ketangguhan mental anak supaya nanti pada saat besar mungkin masih ada di lingkungan yang resiko tinggi ini supaya tidak terpengaruh hal-hal atau menjadi pelarian begitu ya, bisa dikatakan anak ini apa nih yang harus mereka lakukan?
1: Jadi sebenarnya kalau kita bahas lagi tentang ini kan berarti konteksnya pencegahan ya. Kalau anak itu belum terpapar oleh narkotika, ya pencegahan bisa dilakukan, tetapi ketika anak sudah terpapar oleh narkotika maka mungkin membutuhkan bantuan dari orang lain atau ahli gitu.
0: Yeah.
1: Salah satunya mungkin kalau kami di Badan Narkotika Nasional Provinsi itu ada rehabilitasi ya, fasilitasi untuk rehabilitasi. Tapi kalau konteks dari Mbak Dwi yang tadi disampaikan adalah klien apa si anak ini, dia agar bisa tidak terpapar narkotika, bisa dicegah agar dia tidak terpapar, ya tentu salah satunya bukan hanya si klien saja, bukan hanya si anaknya saja, tetapi lingkungan keluarga juga. Nah, tentu yang ditumbuhkan kalau si anaknya adalah bagaimana dia bisa punya ketahanan mental ya, kalau
0: betul.
1: Tadi istilahnya Mbak Dwi apa?
0: Ketahanan mental.
1: Iya, ketahanan mental ya. Jadi kita sebutnya di mungkin kalau di psikologi namanya resiliensi ya. Secara umum adalah ketahanan mental. Nah, ketahanan mental ini itu dibentuknya bukan hanya dari si anak saja, tetapi dari lingkungan terdekatnya. Kalau dia ada orang tua, berarti lingkungan keluarga. Kalau dia mungkin tidak memiliki orang tua, tetapi tinggal bersama dengan nenek misalkan, atau tinggal bersama dengan tante, ya lingkungan keluarga selain dari orang tua tadi. Kalau misalkan apanya yang dibentuk, ya tentu yang dibentuk itu adalah ketahanan. Nah, dan itu berkaitan sekali dengan bagaimana kepercayaan diri anak dalam menyelesaikan suatu persoalan, menghadapi tantangan. Jadi resiliensi sebenarnya itu adalah bagaimana si anak yakin dengan dirinya ketika dia dihadapkan dengan suatu persoalan, dia yakin bahwa dia bisa menyelesaikan itu, tapi dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang negatif. Dan itu harus dilatih. Itu harus dilatih dan dibiasakan dengan pola-pola kebiasaan sehari-hari di lingkungan hidup. Dan juga diisi keseharian kita dengan tentu aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Ya, contoh di rumah ada orang tua, ada anak, kalau kerjanya cuma tiap hari adalah main gadget, tapi tidak dikembangkan skill-skill si anak, ya anak ini akan tidak berkembang skillnya, sehingga ketika dia bergaul, sudah dari di rumah dia hanya bermain HP, keluar di lingkungan baru dia ketemu dengan teman-teman yang hobinya bergaul, terus kemudian saling mempengaruhi terkait narkotika, ya bisa jadi dia jadi sangat mudah terpengaruh. Tetapi ketika dia punya aktivitas yang skill-skill yang dia sudah miliki, ya mungkin dia akan jadi lebih mudah untuk saya punya aktivitas yang lain yang lebih bermanfaat dibandingkan ini. Itu salah satunya. Ya, kedua tentu terkait dengan anak itu punya dikembangkan baik minat dan bakatnya. Jadi kalau misalkan si anak di kalau bisa nih ada hobi, ya hobi mungkin digeluti, terus kemudian olahraga itu juga dilakukan secara berkala gitu. Nah, itu mungkin yang salah satu tips agar bisa mencegah penyalahgunaan narkotika.
0: Ada keterampilan khusus nggak, Bu Musma? Tadi kan kalau misalnya lingkungan keluarganya ini menjadi benteng pertama gitu ya. Kemudian kalau misalnya nih anak kan...
1: Diulang agak samar tadi.
0: Baik. Ibu Musma, keluarga kan bisa dikatakan benteng pertama dari perlindungan anak begitu ya. Nah, kalau misalnya anak kan semakin besar, tentunya waktunya ini lebih banyak bersama dengan teman-temannya begitu. Teman-teman sebayanya terutama. Nah, kalau misalnya nih anak ini terpengaruh begitu atau berada di lingkungan yang mana teman-temannya itu ada yang mengajak untuk coba-coba dan segala macam, ini keterampilan apa nih yang diperlukan anak supaya sudah punya benteng begitu, bahwa dari rumah, dari lingkungan keluarga mereka sudah punya benteng yang tidak akan terpengaruh begitu, walaupun waktunya ini lebih banyak bersama dengan teman-temannya begitu.
1: Saya dari pengalaman dulu ya Mbak ya. Jadi beberapa anak itu ternyata selain mereka tidak punya keterampilan, terkadang mereka juga tidak punya pengetahuan. Jadi ketika dia bertemu dengan teman, misalkan saja ada rokok, yang satunya adalah rokok biasa, yang satunya lagi adalah rokok yang berisi tembakau dicampurkan dengan sintetis. Bagi anak ketika ditawarkan, ini coba, padahal ini adalah tembakau sintetis. Bagi mereka karena tidak punya pengetahuan, tidak punya knowledge, yang dipikirkan adalah ini adalah rokok biasa. Maka yang pertama harus dimiliki oleh anak adalah knowledge atau pengetahuan tentang narkoba. Kedua adalah keterampilan berkaitan dengan menolak teman. Keterampilan menolak teman ini kan kebanyakan remaja punya ciri khas. perasaan tidak nyaman atau tidak tenang ketika mereka menolak teman-temannya atau anggap bahwa tidak kooperatif, tidak mau bergabung, tidak nyambung ya. Jadi anak-anak ini merasa bahwa mereka dianggap remeh. Nah, ketika seperti itu ya sangat sulit untuk menolak. Maka keterampilan yang harus dikuasai oleh anak adalah keterampilan menolak gitu. Jadi kemampuan untuk asertif menyampaikan secara baik dan halus kepada temannya bahwa mereka tidak mau menggunakan narkotika, kurang lebih begitu.
0: Baik. Nah, jadi, kalau misalnya nih kita melihat dari sisi keluarga.
1: Ya, keluarga.
0: Kira-kira Ibu Musma pola asuh apa nih yang mungkin bisa diterapkan begitu ya kepada anak-anak begitu, karena kan kita tahu sekarang nih informasi itu banyak bisa didapatkan dari mana saja, apalagi zaman digital saat ini. Dan tentunya narkotika itu mungkin sudah beda lagi begitu ya, tidak dengan zaman kita dulu yang diajarkan. Ini mungkin sudah mungkin ada modifikasi lah dan segala macam yang bisa jadi luput dari pantauan orang tua begitu ya, bahwa ini adalah jenis narkotika atau bisa mungkin dimanfaatkan tanda kutip gitu ya secara negatif. Memiliki fungsi sama dengan narkotika. Nah, bagaimana nih sebenarnya sebagai orang tua untuk memberikan pola asuh yang baik begitu kepada anak? Karena kan kembali lagi ke awal bahwa orang tua ataupun bisa dikatakan keluarga merupakan tempat yang paling baik begitu untuk memberikan ketahanan mental bagi anak.
1: Apa yang harus dilakukan orang tua ya, atau pola asuh apa ya. Jadi dari yang saya amati atau pengalaman selama memberikan layanan kepada kasus anak, remaja itu memang punya karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan anak di bawah usia 12 tahun maupun dewasa, sehingga masing-masing punya cara yang berbeda. Nah, mungkin kalau di anak di bawah 12 tahun ya, tentu pola asuh yang cocok adalah dengan usianya, bahwa mereka pada fase ingin belajar, ingin mengembangkan kompetensi baik di sekolah maupun kalaupun tidak sekolah ya dalam posisi bermain, mereka senang bermain. Jadi hal-hal itu yang dikembangkan lebih dahulu untuk sampai melangkah kepada tahapan perkembangan yang selanjutnya. Dan kalau di remaja, karena di remaja mereka sudah patokannya adalah mencari role model, maka tentu pola asuh yang biasanya cocok untuk para remaja itu adalah ada role model yang dianggap oleh remaja bahwa dia bisa memberikan contoh yang baik. Kalau misalkan si orang tuanya bilangnya bahwa jangan pakai narkoba, tapi orang tuanya minum alkohol, anak remaja pasti lebih kritis lagi. Kok saya dilarang tapi bapak saya minum alkohol? Berarti role modelnya harus betul-betul menggambarkan bahwa konsisten dalam memberikan gambaran kepada si anak. Terus kemudian ya kalau di level dewasa mungkin sudah berbeda lagi ya, karena orang tua berarti kalau dia sudah kasusnya dewasa berarti memang pendampingannya adalah motivasi dari lingkungan keluarga. Jadi memang pendekatan-pendekatan keluarga lebih cocok. Mungkin itu sih yang dilakukan. Kalau pola asuh, mungkin kalau kata kunci pola asuh, sejauh ini ketika anak diberikan pola asuh yang keras, anak bisa jadi merasa tidak yakin diri dan lebih cenderung tidak asertif. Dan ketika anak terlalu diabaikan, mereka jadi tidak mengetahui arahnya. Jadi mungkin yang paling sesuai adalah mengkondisikan dengan kondisi anak. Ketika mereka butuh orang tuanya menjadi teman, maka jadilah teman. Ketika mereka membutuhkan arahan, maka orang tua datang memberikan arahan. Nah, mungkin itulah pola asuh yang paling sesuai untuk saat ini dengan kondisi zaman. Anak membutuhkan teman, anak membutuhkan arahan, tapi juga tidak dalam kondisi dibebaskan.
0: Jadi pola asuh otoriter itu sudah tidak zaman gitu ya, tidak tepat begitu ya untuk membuat anak lebih menjauhi narkoba begitu ya, Bu Musma ya?
1: Ya, saya selalu mengatakan kepada klien-klien saya bahwa tidak ada satupun pola asuh yang buruk, tetapi pola asuh disesuaikan dengan perkembangan si anak. Ada anak yang mungkin cocok diberikan dengan pola asuh otoriter, dalam kondisi tertentu, tetapi di kondisi yang lain mereka cocok untuk diberikan pola asuh yang lebih dibebaskan. Dan itu mungkin kepekaan orang tua untuk melihat anaknya dalam kondisi apa. Jadi memang pola asuh itu akan lebih baik ketika memang dia bersifat menyesuaikan. Tidak hanya otoriter saja, tidak seperti itu, karena manusia kan berkembang dan dinamis.
0: Baik,
1: kurang lebih seperti itu.
0: Baik.
1: Jadi memang
0: Baik, Ibu Musma, ini kalau berbicara terkait dengan penyalahgunaan narkotika, apalagi untuk mencegah begitu ya. Di masyarakat kita kan terkadang pengguna narkotika itu sekarang masih punya stigma negatif begitu ya. Ini bagaimana nih untuk memanfaatkan begitu ya stigma negatif dari masyarakat itu secara psikologis, sebagai bentuk ataupun sebagai cara untuk mencegah penyalahgunaan narkotika.
1: Oke, stigma ini adalah pemikiran buruk tentang penggunaan narkotika.
0: Nah, apakah stigma negatif ini bisa dikatakan salah satu cara untuk bisa mencegah, gitu ya, upaya pencegahan, atau malah ini bisa

0: Apakah stigma-stigma dari masyarakat ini mampu untuk mengendalikan secara psikologis kepada orang lain begitu supaya tidak menggunakan narkoba, atau ini bisa berbalik begitu?
1: Justru terbalik. Banyak orang yang tidak bahwa pada penyalahgunaan narkotika, stigma negatif itu bisa memperburuk atau menyebabkan seseorang yang sudah menyalahgunakan narkotika, lalu mereka sudah berhenti, bisa jadi menimbulkan keinginan lagi untuk pakai.
0: Oh, gitu
1: karena
0: ya?
1: Karena ada perasaan bahwa saya dinilai sebagai pengguna, dan terus, jadi itu dilakukan secara terus-menerus. Sehingga, ya sudah, kalau seperti itu, ya saya pakai saja lagi. Nah, jadi memang salah satu, justru ketika kami memberikan pendampingan, salah satu hal yang kami sampaikan kepada keluarga adalah bagaimana kita mengelola agar tidak adanya stigma negatif terhadap para penyalahguna narkotika ini yang ingin pulih. Nah, tetapi juga karena kita tidak bisa menghilangkan keseluruhan stigma negatif di masyarakat, maka kita kuatkan juga kepada orang-orang atau teman-teman yang sudah menyalahgunakan narkotika bahwa mereka harus siap mental bahwa akan ada yang tetap menilai kalian buruk, tetapi ketika kalian tidak melakukan hal buruk, maka itu seharusnya diabaikan saja. Okay. Jadi memang ada dua persepsi ya dari pihak orang yang menyalahgunakan narkotika dan masyarakatnya. Nah, berarti kalau di masyarakat mungkin memang itu sesuatu yang justru kadang memperburuk kondisi orang yang menyalahgunakan narkotika. Dan di orang yang menyalahgunakan narkotika kita kuatkan bahwa memang akan ada penilaian seperti itu, tetapi hidup tetap harus dijalankan seperti itu.
0: Bagaimana nih seharusnya masyarakat nih, Bu Musma, supaya bisa merangkul begitu dari mungkin teman-teman yang pernah menggunakan atau mungkin bisa dikatakan mantan pengguna narkotika begitu, supaya mereka tidak seperti tadi kembali lagi begitu ya, udah terlanjur capnya negatif, ya pakai aja begitu. Ya itu gimana tuh masyarakat, karena kan ini pola pikir masyarakat dan juga secara psikologis masyarakat kan juga agak susah juga di bumi semua.
1: Iya betul, dan itu susah ya kita mengubah pikiran banyak orang, ratusan orang gitu. Kalau saya kembali dulu ke kliennya, ke orang yang menyalahgunakan narkotika, bahwa kalian ketika betul-betul berniat untuk pulih, maka niatkanlah untuk betul-betul pulih dan tidak menggunakan lagi narkotika. Dan kepulihan itu bukan ditunjukkan hanya dengan tidak menggunakan narkotika lagi, tetapi mampu untuk bisa beraktivitas seperti sehari-hari, sehingga orang akan menilai bahwa kalian sudah produktif dalam menjalankan kehidupan. Nah, dengan produktif, dengan kembali berfungsi secara sosial, masyarakat bisa menilai bahwa, oh, ternyata pikiran saya salah. Ya. Dan di masyarakat, ya, mohon dipahami bahwa orang yang menyalahgunakan narkotika itu membutuhkan proses dan tidak bisa langsung begitu saja ketika kita melihat ada penyalahgunaan narkotika kemudian secara keseluruhan perilaku harus sesuai dengan yang kita harapkan. Tidak seperti itu. Langkah demi langkah yang mereka lalui itu bertahap. Jadi ketika perubahan itu mulai ada satu demi satu, ya kita tunggu sampai betul-betul terlihat seperti dia kalah seperti itu.
0: Okay.
1: Nah, jadi mungkin bukan cuma masyarakatnya yang perlu disampaikan, tetapi juga kepada para penyalahguna narkotikanya gitu, bahwa silakan ketika kalian sudah pulih buktikan dengan perilaku dan buktikan keaktifan kalian di dalam masyarakat, dan itu tidak ada masalah ketika memang kalian sudah niatkan gitu.
0: Baik, jadi tidak dengan menjudge gitu ya, Bu Musma ya?
1: Iya betul.
0: Baik,
1: iya.
0: Baik.
1: Tiba-tiba menilai orang bahwa dia pasti menggunakan ya.
0: Iya, apalagi kalau nilainya jangan dekat-dekat, men, nanti kamu juga ikut begitu kan, biasa kayak masyarakat kan seperti itu, jangan ditemani nanti kamu juga ikut terjerumus begitu.
1: Ya itu sih umum, itu perkataan umum yang banyak disampaikan oleh masyarakat ya, jangan dekat-dekat ya.
0: Iya.
1: Ya, mungkin kurang lebih seperti itu.
0: Baik, Bu Musma. Kalau misalnya nih ada yang mendengarkan kita di malam hari ini sudah mulai pengguna begitu ya, pengguna narkotika, tetapi tidak melaporkan dirinya begitu ke BNN dan sudah mulai merasa ketergantungan. Awalnya mungkin coba-coba nih, karena ajakan teman, kemudian mulai ketergantungan dan

0: tidak melaporkan ke BNN, apa nih yang harus dilakukan begitu?
1: Ya, teman-teman yang sudah menyalahgunakan narkotika, jika memang merasa bahwa membutuhkan untuk mendapatkan bantuan, ya tentu harus melaporkan diri. Melaporkan diri ini dalam makna bahwa mengakses layanan rehabilitasi jika membutuhkan. Tetapi ketika merasa bahwa saya masih dalam kondisi yang belum parah, maka ya betul-betul berupaya untuk coba menghentikan secara perlahan, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat di luar sana, fokuskan diri pada hal-hal yang baik. Ya, hal-hal baik itu contoh yang tadi saya sudah sampaikan sebelumnya, ketika kalian punya pekerjaan, ya aktif dalam pekerjaan, tetapi juga memperhatikan kesehatan, kemudian tidur yang cukup, pola makan yang benar, kemudian ya lakukan hobi-hobi kalian yang memang bermanfaat juga. Dan ketika itu dilakukan, diharapkan bahwa pikiran-pikiran untuk pakai itu teralihkan ke hal-hal baik tadi, bukan hanya berpikir ingin menggunakan narkoba lagi. Kurang lebih seperti itu sih.
0: Baik, terakhir Bu Busma, apa nih pesan kepada generasi muda kita begitu ya, yang banyak yang mengatakan bahwa generasi muda sekarang ini mentalnya agak rapuh begitu, agak mudah untuk dimasuki hal-hal seperti narkotika yang negatif-negatif nih. Nah, apa nih yang pesan dari Bu Musma kepada pendengar kita, tentunya generasi-generasi muda ini, Bu Musma?
1: Pesan ya, kalau pesan saya sih selalu saya sampaikan kepada adik-adik bahwa gunakan waktu yang kalian punya saat ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Kalaupun karena beberapa orang itu mungkin tidak punya fasilitas untuk melanjutkan pendidikan, maka kembangkan dengan keterampilan, dan mudah-mudahan itu menjadi bekal kalian di hari dewasa nanti, kurang lebih seperti itu. Dan dengan cara itu mungkin akan lebih menjaga diri kalian untuk tidak menggunakan narkotika, karena sudah disibukkan dengan hal-hal yang baik tadi dibandingkan dengan melakukan hal-hal yang buruk.
0: Baik, terima kasih Bu Musma kebersamaannya dengan Persatuan Tari Makassar. Kita harapkan pembicaraan ini bisa menjadi pembelajaran begitu ya, untuk masyarakat, untuk keluarga, supaya lebih menjaga anggota keluarganya sendiri begitu ya, membentengi dari penyalahgunaan narkotika. Baik. Terima kasih Bu Musma, selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, itulah tadi kebersamaan kita dengan Ibu Musma Muiz, SPSI, MPSI, psikolog, terkait dengan strategi psikologis untuk mencegah penyalahgunaan narkoba dalam sanksi. Kami hadir.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita malam hari ini. Sesaat lagi kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Nasional dari Pro 3 RRI. Namun sebelumnya, pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Palopo dan sekitarnya, dan juga yang mendengarkan siaran terestrial kami melalui pemancar di Palopo, kami informasikan permohonan maaf ya untuk pendengar di wilayah Palopo karena siaran kami tidak dapat didengarkan untuk sementara karena rusaknya pemancar yang ada di Palopo. Jadi untuk pendengar yang mungkin sering mendengarkan kami melalui terestrial ya, menggunakan pemancar relay di Palopo, untuk sementara tidak dapat kami menghadirkan siaran ini secara terestrial dikarenakan kerusakan pemancar yang ada di Palopo. Anda dapat mendengarkan kami melalui RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan juga di App Store. Kami sampaikan permohonan maaf untuk pendengar, khususnya untuk pendengar di wilayah Palopo dan sekitarnya.

0: atau yang juga dikenal dengan nama Baccara, kini kembali menjadi sorotan. Dilansir dari sensedaily.com, sukun memiliki potensi besar sebagai superfood masa depan. Buah yang sering tumbuh di perkarangan rumah ini kaya akan karbohidrat kompleks, serat, vitamin, dan mineral yang tinggi, menjadikan sumber pangan alternatif yang sangat menjanjikan untuk mendukung ketahanan pangan dunia, khususnya di negara tropis seperti Indonesia. Selain kaya gizi, sukun juga mudah dibudidayakan dan tahan terhadap cuaca ekstrim, menjadikan pilihan yang tepat untuk menghadapi perubahan iklim. Dalam satu musim panen, sebuah pohon sukun bisa menghasilkan banyak buah, menjadikannya komoditas pangan yang menguntungkan. Namun, agar mendapatkan manfaat maksimal, cara pengolahan sukun juga sangat penting. Disarankan untuk mengolah sukun dengan cara direbus atau dikukus, karena cara ini menjaga kandungan serat dan nutrisinya tetap terjaga. Sebaliknya, menggoreng sukun dengan minyak berlebih justru bisa meningkatkan kalori dan mengurangi manfaat kesehatannya. Jadi, mari manfaatkan sukun sebagai pangan sehat dalam pola makan yang seimbang.
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Makassar sore ini.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.
3: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
4: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu sayang?
3: Loh, kok manggilnya sayang?
4: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
3: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
5: Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
6: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
7: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir.
0: Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Israel terus serang sejumlah wilayah di Jalur Gaza. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya Lukmantara. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG agar tidak ada penyimpangan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kita bikin MBG mendasar.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan tetap melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat. Di saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
1: Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar. Pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani. Pak, tolong Pak, MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan. Sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya.
3: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
1: Bahwa banyak tantangan benar, MBG banyak masalah, kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
3: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemerataan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
4: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional, dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
3: Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei 2026 setelah dilakukan sidang isbat di kantor Kementerian Agama. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia dan Menteri Agama Nazaruddin Umar baru saja mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 atau 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Berikut keterangan dari Menteri Agama kepada para awak media.
6: Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat pendapat awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama.
5: Sementara itu dalam sidang isbat yang digelar di Kementerian Agama sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi dihadiri oleh anggota Komisi 8 DPR Hidayat Nur Wahid dan juga beberapa perwakilan dari Duta Besar Negara Sahabat dan Organisasi Islam lainnya. Dan saat ini suasana di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia sudah terlihat sepi dan tadi Menteri Agama Nazaruddin Umar didampingi oleh Wakil Menteri Agama dan juga Ketua dari Majelis Ulama Indonesia memberikan keterangan pers kepada para awak media terkait dengan penetapan Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026. Dari Kantor Kementerian Agama Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerjasama seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Informasi selengkapnya disampaikan Witra Adila.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban sebagai upaya penguatan ketahanan pangan nasional melalui agenda panen raya jagung serentak kuartal 2. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya konsistensi dalam sektor pangan bagi kedaulatan sebuah negara, yang menekankan bahwa Indonesia harus mampu mempertahankan produksi pangan secara aman, lancar, dan berkesinambungan.
8: Saudara-saudara para bayangkara, saudara harus jadi polisinya rakyat, harus sangat dekat dengan rakyat, tentara juga demikian. Karena itu masalah swasembada pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak, dari para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para gapoktan, dari perum-perum BUMN-BUMN yang mendukung pupuk Indonesia yang menghasilkan benih, juga semua BUMN yang mendukung, dan akhirnya TNI dan Polri.
7: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisio Sigit Prabowo menyatakan bahwa kehadiran Presiden di Tuban ini menjadi suntikan motivasi yang luar biasa bagi institusinya. Kehadiran Presiden dianggap menjadi pengawalan agenda swasembada pangan pokok di Indonesia.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir, meliputi penyiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, perawatan, hingga memastikan penyerapan hasil panen.
7: Kapolri juga menyampaikan rasa bangganya atas keterlibatan anggotanya secara langsung dalam ekosistem ketahanan pangan melalui pembangunan gudang logistik dan operasional pusat gizi atau SPPG dari Tuban. Witra Adila melaporkan.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
9: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus An'im saat menggelar halaqoh keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula pihaknya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 180 triliun rupiah.
10: Calon jamaah haji ke Medan, ke Batam, saya mendapat informasi kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12M karena kenaikan harga tur sampai harus menambahi sampai 40M, dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri tidak dibebankan kepada para calon jamaah haji.
9: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat, Sulistiyawati mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh terpisah dari Kementerian Agama.
11: Definisi mampu mendaftar haji itu apabila punya uang 25 juta. Tidak punya juga untuk mendaftar. Kalau dari sisi emas cuma 10 juta, Bu. Ini dulu kalau mau gendak mau nakal, terus pasti itu 10 gram. Nah itu harus daftar haji. Jadi kalau punya sudah 10 gram saat ini, gitu. Karena dari sekarang dari 27 juta.
9: Hingga saat ini, sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 221.000 jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar jemaah haji Indonesia di sektor 10 mengapresiasi konsumsi bercita rasa Nusantara yang disediakan selama pelaksanaan ibadah haji. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
13: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan konsumsi yang di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia, termasuk di berbagai sektor di Dakar Mekah ini. Dan jemaah haji memberikan apresiasi akan atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Seperti misalnya untuk siang hari ini, waktu Arab Saudi, konsumsi yang disediakan seperti nasi, tempe bacem, dan juga daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Hajjat Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut dan langsung menyantap makan siang tersebut. Berikut keterangan dari Hajjat Halek.
14: Konsumsi soal makanan. Untuk pembagian ini, konsumsi ini gak?
15: Pembagian konsumsi ini sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan kepada kloter dan bahkan rombongan bahwa penyediaan makanan dan pengambilan makanan itu jam 12. Namun sebelum jam 12 itu jemaah haji sudah standby di depan konsumsi untuk mengambil. Ada yang sudah jam 10:30, ada yang jam 11, dan bahkan 11:30. Semua jemaah itu sudah standby untuk mengambil makanan itu.
14: Disajikan seperti apa misalnya kalau siang ini?
15: Penyajiannya adalah kami sudah tentukan sebagaimana protap yang kami buat. Pembagian JKP 1, JKP 2, dan selanjutnya. Dan dalam kloter itu juga kami sudah tentukan rombongan-rombongannya. Sehingga jemaah itu datang, kami tidak perlu mengambil jemaah sendiri atau ketua rombongan sendiri yang langsung ambil di depan kuotanya masing-masing. Dan pembagiannya juga sudah jelas, ketua rombongannya langsung masuk ke kamar dan dibagikan kepada semua jemaahnya atau kuota jemaahnya.
16: Mungkin bisa dijelaskan dari awal, Pak, bagaimana?
13: Pendengar, dapat untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu tersebut, selain makan siang, ada juga tersedia air mineral dan buah-buahan. Untuk makan siang yang tersedia, dari pukul 11.30 waktu Arab Saudi hingga batas waktu jam 16 waktu Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana pemerintah Arab Saudi akan bangun masjid atas nama jemaah haji tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Berikut laporannya disampaikan Aan Ariska.
17: Saifuddin Abdul Muin Saideng, seorang imam masjid tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, kembali menjadi perhatian di Tanah Suci, Mekah. Jemaah yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Makassar itu mendapat penghormatan istimewa dari pemerintah Arab Saudi yang berencana membangun masjid dan wakaf atas namanya. Penghormatan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Saifuddin yang tercatat sebagai salah satu jemaah haji tunanetra pada musim haji 2026. Kisah perjuangan menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik tersebut menyentuh perhatian otoritas setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, penghormatan yang diberikan tidak sekedar seremoni biasa. Pemerintah Arab Saudi bahkan berkomitmen membangun masjid dan wakaf dengan menyematkan nama jemaah asal Indonesia tersebut sebagai simbol penghargaan atas perjuangan mereka menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik di usia senja.
18: Kami dapat info dari pembimbing ibadahnya, Kabupaten Sinjai, bahwa kemarin ada dari tim Kementerian Haji dan Umrah Pemerintah Saudi mendatangi jemaah atas nama Saifuddin yang tunanetra dan melihat langsung, dan kami menyaksikan ada di foto pemerintah Saudi memberikan hadiah kepada tunanetra tersebut karena semangatnya begitu besar ya dengan kondisi ya jemaah tersebut tunanetra, tetapi jemaah tersebut masih ingin melaksanakan ibadah haji dengan beberapa tahun menabung. Ya.
17: Saifuddin sendiri sebelumnya telah menjadi perhatian karena kisah hidupnya yang penuh inspirasi. Meski mengalami keterbatasan dalam hal penglihatan, ia tetap aktif menjadi imam masjid di kampung halamannya di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dengan penuh kesabaran, ia menabung selama kurang lebih 20 tahun demi mewujudkan impiannya berkunjung ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dari Embarkasi, Makassar, A. Nariska melaporkan untuk RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival tersebut merupakan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
19: Budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini, harus kita geliatkan terus, ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita.
20: Penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Karnaval Budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Jainul Arifin. Usai melepas peserta Karnaval Budaya, Gubernur Agus Tiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di bumi Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
19: Ingin melihatkan perekonomian, ya kan, budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini, harus kita geliatkan terus, ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita, gitu. Pastikan sangat meriah, ya, pastikan. Tidak lebih daripada 2,5.
20: Masyarakat tumpah ruah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval. Seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu Karnaval Budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
21: Kita lihat semuanya sangat menarik ya, dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD atau dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik dan beragam gitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari pawai budaya ini.
20: Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirosodo, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Sedangkan rute untuk peserta mobil hias lebih panjang, yakni Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Murjani, Jalan Ahmad Yani, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
22: Halo
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin, 18 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, kemudian di Laut Flores bagian barat, dan juga di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Flores bagian barat, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, perairan utara Banten, Jawa Tengah bagian timur, Jawa Timur bagian barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan bagian utara, Nusa Tenggara Timur, Laut Halmahera, Papua Selatan, dan Papua. Kemudian daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat hingga Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Flores, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, dan Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, kemudian Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Terdapat juga potensi hujan sedang di Medan, kemudian potensi hujan ringan di Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pekanbaru. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, di Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian yang terakhir, terdapat juga potensi asap atau kabut di Jambi. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Ambon dan di Jayapura. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, kemudian Ternate, dan sebagian besar Papua. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel terus melancarkan serangan artileri dan tembakan senjata berat ke sejumlah wilayah di jalur Gaza, termasuk Khan Yunis dan kamp pengungsi Al-Burij. Meski gencatan senjata masih berlaku, di mana serangan juga menyasar pesisir kota Gaza melalui tembakan kapal angkatan laut Israel dan memicu kepanikan warga setempat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Nusa Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah dan kejurda atletik antar pelajar dan umum. Kejuaraan tersebut merupakan seleksi atletik menuju kejuaraan nasional tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Syah Manaf dari RRI Mataram.
1: Berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus
2: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Nusa Tenggara Barat PASI NTB akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurda pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2026. Ajang ini mempertandingkan kategori usia U16, U18, dan U20 yang diikuti para pelajar dari 10 kabupaten kota di NTB serta klub-klub atletik yang ada di daerah tersebut. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyampaikan kejurda merupakan agenda penting dalam pembinaan atlet muda secara berjenjang. Selain menjadi wadah kompetisi, ajang ini juga dimanfaatkan untuk menjaring atlet-atlet potensial yang akan dipertandingkan menuju level nasional.
1: Kemudian setelah itu nanti setelah kejuaraan provinsi di minggu pertama Juni, berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus adalah sebagai ajang ya kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atletik di Jakarta.
2: Selain itu, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PASI NTB Hari Gunawan mengatakan kejurda kali ini juga menjadi momentum untuk melakukan talent scouting atlet usia dini, khususnya pada nomor estafet tingkat sekolah dasar atau SD. Menurut Hari, pembinaan atlet sejak usia dini dinilai penting untuk menciptakan regenerasi atlet atletik yang berkelanjutan di NTB, khususnya pada nomor sprint yang selama ini menjadi salah satu andalan daerah.
3: Bahkan kita untuk kejurda ini berinisiasi untuk pilot squadnya itu pada usia SD, pada nomor-nomor estafet. Ya, besok akan kita putuskan rincian nomornya itu antara 5 kali 80 meter atau 8 kali 50 meter di dalam rangka untuk menjaring sprinter dari usia dini.
2: PASI NTB juga menyiapkan program lanjutan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Porprov dinilai menjadi tahapan penting untuk memperkuat prestasi atletik NTB di level nasional. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan.
1: Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.

0: renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.

Dengar, terima kasih untuk Anda yang baru saja mengikuti Warta Berita Pro 3 RRI pukul 20 waktu Indonesia Tengah, termasuk juga Anda baru saja menyimak perkembangan info Haji 1447 Hijriah. Dan kebersamaan kita di Makassar malam hari ini masih akan terus berlanjut tentunya. Kami akan menemani Anda malam hari ini dengan beragam rangkaian acara. Salah satunya untuk Anda umat Katolik, kami menghadirkan program Mimbar Agama Katolik. Dan malam hari ini Anda kembali bisa mendengarkan pendengar bersama dengan narasumber kami, tentunya ada Ibu Elizabeth SH yang akan menyampaikan tema menjadi komunikator kasih dan pemersatu di era digital. Dan pendengar, langsung saja kita akan ikuti Mimbar Agama Katolik.

Salve, selamat malam dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi Anda semua pendengar setia RRI Pro 1 Makassar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Elizabeth, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kota Makassar, dapat menemani ruang dengar Anda kembali pada malam hari ini dalam mimbar agama Katolik Suara Kasih edisi Minggu 17 Mei 2026, di mana hari Minggu ini adalah hari Minggu Paskah yang ketujuh, di mana kita menantikan pencurahan Roh Kudus, dan juga hari ini adalah hari khusus di mana Gereja Universal merayakannya sebagai hari komunikasi sosial sedunia. Dan pada malam hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang sangat menarik, yaitu menjadi komunikator kasih dan pemersatu di era digital. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan pada malam hari ini, mari kita hening sejenak, kita satukan hati dan pikiran kita, kita mohon karunia Roh Kudus di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa, sumber segala kebenaran, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu atas karunia kehidupan dan rahmat Paskah yang masih bisa Engkau karuniakan dalam hidup kami. Kami mohon layakkanlah kami semua agar hati kami siap untuk menerima dan mendengarkan firman-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu agar senantiasa menyertai kami, agar setiap sabda yang kami dengarkan pada malam hari ini menjadi sumber kekuatan bagi kami, terutama di dalam setiap tutur kata dan komunikasi kami dengan sesama. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan bacaan Injil pada malam hari ini dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Dimuliakanlah Tuhan. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa kepada mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia,
tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu seperti kita. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Untuk meresapkan sabda Tuhan yang begitu indah pada malam hari ini, mari kita dengarkan sebuah pujian yang selaras dengan doa Yesus dalam Injil tadi, agar kita senantiasa disatukan.

Pendengar setia RRI Pro 1 Makassar, Anda masih kembali bersama saya Elizabeth dalam mimbar agama Katolik Suara Kasih. Lagu yang baru saja kita dengarkan tadi menggemakan doa Yesus dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada malam hari ini, yang diambil dari Injil Yohanes pasal 17, di mana Injil ini sering juga disebut sebagai doa imam besar, di mana Yesus sendiri di saat-saat terakhirnya sebelum menderita sengsara di salib, ia tidak hanya berdoa bagi dirinya sendiri, tetapi ia juga berdoa bagi para muridnya dan juga mendoakan kita semua. Apa inti doa Yesus tersebut? Kita lihat di ayat yang terakhir tadi, yaitu bahwa supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Itulah yang Yesus dambakan, yaitu persatuan. Hari ini Gereja Katolik secara khusus merayakan Hari Komunikasi Sosial Sedunia, yang mana sangat relevan jika kita menyandingkan doa Yesus tadi tentang persatuan dengan realitas cara kita berkomunikasi di zaman modern ini. Di era digital ini, sebuah smartphone atau ponsel bukanlah lagi hal yang asing, bahkan sudah mendarah daging atau menjadi bagian dari kehidupan kita setiap hari, yang tidak bisa dipisahkan tentunya. Kita terhubung dengan orang-orang di seluruh dunia hanya dengan sebuah ponsel atau gadget. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah konektivitas itu serta-merta menciptakan persatuan sebagaimana yang sudah diajarkan atau didambakan oleh Yesus di dalam Injil tadi? Kenyataannya, dunia digital dan media sosial saat ini seringkali justru menjadi tempat di mana perpecahan itu terjadi. Ada ujaran kebencian, berita hoax, cyberbullying, hingga perdebatan yang saling menjatuhkan martabat manusia satu sama lain dengan begitu mudah kita temukan. Jari-jari kita seringkali lebih cepat mengetikkan sebuah komentar yang melukai perasaan sesama kita daripada merangkul. Pada hari ini kita mau diajak berkaca pada sebuah bacaan, yaitu bacaan pertama pada hari ini yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12-14. Di mana dari bacaan pertama pada hari ini dikisahkan bahwa setelah Yesus naik ke surga, apa yang dia lakukan bersama para rasul bersama Bunda Maria, mereka berkumpul bersama-sama di ruang atas dan mereka bertekun dengan sehati di dalam doa bersama-sama sebelum mereka keluar untuk berkomunikasi dengan dunia luar dan mewartakan Injil. Mereka lebih dahulu membangun komunikasi yang intim dengan Allah melalui doa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini adalah kunci bagi kita. Kenapa demikian? Karena kita sebagai umat Katolik, sebelum berinteraksi di media sosial, sebelum kita misalnya mengirim sebuah pesan melalui WhatsApp atau menulis sebuah status, tentulah kita harus memiliki ruang atas hidup kita sendiri. Kita harus memiliki kontrol. Kita harus akrab berkomunikasi dengan Tuhan terlebih dahulu. Hati yang rajin berdoa tentu akan memancarkan kata-kata yang penuh damai, bukanlah kata-kata provokasi. Pemazmur hari ini dengan indah mengingatkan kita semua, yaitu bahwa Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Kita bisa lihat di Mazmur 27 ayat 1. Di mana terang Tuhan itulah yang seharusnya memandu setiap lisan dan ketikan kita. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana kita harus bersikap ketika kita menghadapi sebuah tantangan dalam berinteraksi di dalam dunia digital? Pendengar yang dikasihi Tuhan, menjadi komunikator kasih di era modern memang tidak mudah. Begitu banyak tantangan, bahkan terkadang kita yang menyuarakan suara kebenaran, membela sebuah keadilan atau menunjukkan identitas kita sebagai pengikut Kristus,
kita justru mendapat penolakan atau bahkan cibiran. Tetapi pada bacaan kedua hari ini yang diambil dari surat pertama Rasul Petrus ya pasal 4 ayat 13 sampai 16 dikatakan bahwa sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Ayat ini mau memberikan kita peneguhan yang luar biasa, di mana menjadi orang Katolik di tengah masyarakat, terutama di kota Makassar khususnya, kita hidup di dalam lingkungan yang majemuk. Ya, sebuah panggilan bagi kita umat Katolik untuk menjadi sebuah jembatan, yaitu jembatan persaudaraan. Komunikasi yang sejati menurut Paus Fransiskus adalah komunikasi yang berasal dari hati ke hati. Mendengarkan dengan telinga hati kita dan berbicara dengan kelembutan. Ketika ada berita bohong atau provokasi yang beredar di media sosial atau di grup, maka yang kita lakukan hendaklah menjadi pemutus rantai dari berita hoax tersebut. Janganlah kita ikut menyebarkan. Dan ketika ada percakapan yang mengarah kepada fitnah, maka beranikanlah diri kita untuk mengalihkannya kepada hal yang positif. Jika kita dijauhi atau dikritik karena kita tidak mau ikut-ikutan menjelekkan orang lain, maka janganlah berkecil hati. Sama seperti kata Rasul Petrus tadi, janganlah malu karena Anda sedang memuliakan Tuhan melalui integritas Anda di dunia maya dan di dunia nyata tentunya. Kita sebagai warga Makassar yang menjunjung tinggi nilai sipaka tau, sipaka lebi, dan sipaka inge, di mana saling menghormati, memuliakan, dan menyayangi. Marilah kita padukan nilai luhur budaya kita ini dengan nilai-nilai dari bacaan Injil pada malam hari ini. Jadikanlah setiap postingan Anda, setiap komentar Anda sebagai sarana untuk membawa harapan bagi mereka yang putus asa dan membawa damai bagi yang sedang berselisih. Dengan demikian, doa Yesus yang tadi agar kita menjadi satu itu bisa diwujudkan secara nyata. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan, waktu jualah yang membatasi pertemuan kita pada malam hari ini. Namun sebelum mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini, ada beberapa kesimpulan yang saya mau bagikan kepada Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan lewat permenungan kita di hari Minggu komunikasi sosial ini. Yaitu yang pertama, bahwa milikilah waktu hening untuk senantiasa berkomunikasi dengan Allah. Agar Allah lah yang menuntun setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Poin yang kedua yaitu, saringlah setiap informasi dan jadilah agen kebenaran yang tidak membagikan berita bohong. Poin terakhir yaitu, gunakanlah media komunikasi untuk merajut persatuan, bukan meruntuhkan persaudaraan. Sebelum kita berpisah dari ruang dengar, marilah kita kembali menyatukan hati dan pikiran kita. Kita panjatkan doa kita kepada Allah Bapa di surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepada-Mu atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada malam hari ini yang begitu indah kepada kami semua. Tuhan, kami mau menyerahkan keluarga, masyarakat, dan bangsa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dan secara khusus pada malam hari ini,
di mana gereja merayakan sebagai Hari Komunikasi Sosial Sedunia, kami mau berdoa secara khusus bagi semua orang-orang yang berkecimpung di dunia media, komunikasi, dan jurnalistik, agar kiranya Engkau sudi berkenan memberikan kebijaksanaan kepada mereka, agar tetap menyeruakan kebenaran bagi setiap orang yang mereka jumpai. Dan kepada kami semua, ya Bapa, kami mohon kepada-Mu agar kami Engkau jadikan selalu sebagai surat terbuka yang senantiasa mewartakan kasih Kristus, sehingga setiap orang dan dunia bisa membaca kasih-Mu dan menjadi pengharapan bagi mereka yang putus asa, ataupun bagi mereka yang saat ini merindukan akan kasih dan damai Tuhan. Inilah doa yang kami panjatkan kepada-Mu, Bapa, dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari pendengar Pro 1 Makassar, demikianlah mimbar Agama Katolik Suara Kasih pada malam hari ini. Saya Elizabeth, penyuluh Agama Katolik Kementerian Agama Kota Makassar, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

0: Pendengar Pro 1, demikian tadi sudah Anda ikuti mimbar agama Katolik bersama penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kota Makassar, Ibu Elizabeth SH, dengan topik menjadi komunikator kasih dan pemersatu di era digital. Anda kembali bisa mengikuti mimbar agama Katolik. Kami hadirkan setiap minggu malam pukul 20.30 hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dan mereka tetaplah bersama kami untuk selanjutnya. Sebelum kita ikuti ngobrol bareng komunitas, kami hadirkan terlebih dahulu drama radio berjudul Kampungku Sayang.
1: Sudah satu minggu hujan terus menerus tiada reda. Orang-orang dahulu mengatakan kalau bulan berakhiran berarti musim hujan di penghujung tahun, bulan November dan Desember. Begitu juga dengan hari itu masih di bulan November. Hujan sejak pagi tiada reda, juhur ini cuaca buruk, di beberapa tempat kayu mulai berjatuhan. Di sebelah kiri Danau Lutawar, Takengon, sudah ada tiang listrik yang jatuh, listrik padam. Setelah Isya, hujan semakin deras. Banyak dari warga sekitar tidak menyadari kalau air dari gunung sudah mulai turun juga. Longsor. Di kampung ujung sana, para perempuan dan anak-anak sudah diarahkan keluar rumah.
2: Pak, Pak, bagaimana ini, Pak?
3: Ikut terus sama ibu ke rumah keluarga yang dikebayakan.
2: Tapi Bapak bagaimana, Pak?
3: Udah, bapak-bapak jaga-jaga di sekitar kampung ini.
4: Air, keluar rumah ayo. Bawa anak-anak keluar rumah ayo.
1: Malam semakin larut, hujan tiada reda. Air sudah naik setinggi mata kaki, setinggi lutut, sepinggang orang dewasa.
2: La ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah. Ayo Ama, cepat Ama, pelan-pelan. Ama bisa melangkah?
3: Kaki Ama sakit.
2: Ama bisa, Ama. Agak sedikit cepat, Ma. Di depan pasti ada orang yang bantu kita.
5: Kakak ke rumah ini aja dulu, Kak. Di sini sedikit tinggi dari tempat biasanya. Biar kakak sama abang bisa aman. Nah, arus air tuh sedang tinggi nih, Kak.
2: Bagaimana dengan kita ini, Bang? Air makin deras. Allahu Akbar. Lihat-lihat, Bang, tanah jatuh dan gunung di belakang rumah kita. Ama, rumah kita, Ama. Ama, tanah bergerak, Ama.
1: Air dan tanah dari gunung terus berjatuhan seiring hari semakin tinggi. Namun hari tetap mendung, listrik dan jaringan internet putus total. Tiada yang dapat berkabar. Bencana alam terjadi di Gayo dan Aceh. Entah bagaimana nasib keluarga kami di daerah lain.
2: Kita sementara ini tinggal di rumah ibu saja ya, Ma.
3: Berat rasanya tinggal di sini. Ama udah tidak terbiasa lagi dengan lingkungan yang baru.
2: Jadi, maunya Ama kita tinggal di mana? Mau pulang ke rumah kita yang air dan tanah lumpur masih menggenangi rumah kita?
1: Satu minggu, 14 hari, terus berganti. Di tengah keterbatasan listrik yang masih padam, tanpa jaringan, tanpa kabar, gas tidak ada untuk memasak. Warga memasak dengan memanfaatkan kayu yang tumbang dari gunung, yang terbawa air dan tanah longsor. Kayu yang belum kering.
6: Mak, kapan Bapak pulang bawa beras, Mak?
7: Sabar, nakku. Bapak pergi jauh untuk mencari beras. Bencana kemarin mengakibatkan jalan dan jembatan terputus. Sawah tidak bisa panen. Jadi cari berasnya harus ke daerah lain. Insya Allah besok Bapak pasti pulang, nak. Kita tunggu bantuan datang ya, nak.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman. Diharapkan kepada warga untuk datang dan antri untuk mengambil beras bantuan di halaman masjid. Berizin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Alhamdulillah, warga sudah mendapat bantuan. Daerah terisolir sudah dapat dilalui. Walaupun sebagian belum juga dapat penerangan karena listrik yang belum menyala. Sudah beberapa hari ini, kami juga kembali ke rumah. Rumah yang dibangun dalam asa untuk cita masa depan. Kupandang memandangi sekeliling kampung dengan mata manar. Butir-butir air mata jatuh memandangi kampung yang sebahagian sudah rata dengan tanah tanpa rumah, tanpa kebun kopi, tanpa sawah yang tertinggal, tanah kering dan kayu-kayu gelondongan yang terbiar kering. Ya, harta bisa dicari. Sebagian nyawa yang dibawa kembali padanya. Mudah-mudahan

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Ya, paruh dengar Anda kembali di edisi hari ini. Anda masih bersama kami dan

0: penulis ya, satu pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan pendengar, seperti biasa pendengar, kami akan menghadirkan untuk Anda cerita inspiratif, kemudian pengalaman pengabdian dari berbagai komunitas dan gerakan sosial. Dan kali ini kita bersama dengan sahabat dai pelosok. Nah, seperti apa kemudian kegiatan atau program ruang pengabdian yang dilakukan oleh sahabat dai pelosok ini, dan apa saja yang kegiatan-kegiatan mereka. Nah, kita akan bahas pendengar di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas malam hari ini. Dan di studio Pro 1 RRI Makassar, saya sudah bersama dengan narasumber saya. Ada dua yang hadir langsung di studio Pro 1 RRI Makassar, dan satunya terhubung melalui sambungan Zoom karena beliau saat ini sedang berada di Sorong, Papua Barat Daya. Dan kita menyapa dulu nih, ada Kak Raja. Assalamualaikum Kak Raja.
3: Waalaikumsalam Kak.
2: Oke, Kak Raja kabar sehat ya?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Dan Kak Raja ini sebagai penanggung jawab
3: program Sahabat Dai Pelosok.
2: Sahabat Dai Pelosok. Oke. Dan malam hari ini selain bersama Kak Raja juga ada Kak Nur Himayah. Saya panggilnya Kak Maya atau Kak Nur nih?
4: Kak Maya.
2: Kak Maya.
4: Iya betul.
2: Oke. Kak Maya, terima kasih sudah hadir bersama dengan Kak Raja tentunya. Yeah. Kabar sehat juga Kak Maya ya?
4: Alhamdulillah sehat Kak.
2: Alhamdulillah sehat. Dan Kak Maya ini sebagai fully funded sahabat dari Pelosok. Oke, okay. Apa itu?
4: Itu adalah program
2: fully funded.
4: Iya, yang semua dibiayai oleh pihak klinik.
2: Oh begitu.
4: Selama program.
2: Selama program.
4: Betul Kak.
2: Oke, okay. Jadi Kak Maya ini sebagai volunteer-nya.
4: Betul.
2: Dan dibiayai penuh tuh.
4: Dibiayai penuh sampai selesai programnya Kak.
2: Sampai selesai program.
4: Sampai selesai. Nanti sampai kita akan pulang.
2: Sepertinya seru gitu ya. Nanti kita akan cerita-cerita. Dan juga selain Kak Maya dan juga Kak Maya ini masih berstatus mahasiswa ya?
4: Betul sekali Kak, masih mahasiswa.
2: Di STAI Alfurqon?
4: Makassar.
2: Makassar, oke. Nah, selain Kak Maya, mudah-mudahan kita juga sudah terhubung Farol ya? Oke, sudah terhubung. Kita menyapa buat Kak Julio Putra di Sorong, Papua Barat Daya. Halo Kak Julio. Kak Julio panggilannya?
4: Betul Kak, Kak
2: okay. Julio. Halo Kak Julio. Bentar, masih belum jalan. Kak Julio, Assalamualaikum. Kak Julio, suaranya belum ada. Wajahnya sudah kelihatan. Benar. Oke. Okay. Halo. Halo Kak Julio.
5: Iya, halo.
2: Oke.
3: Okay. Akhirnya
2: kata Kak Raja ya. Kirain tadi Kak Julio juga hadir langsung dari Sorong datang ke sini. Ternyata tidak ya.
5: Iya.
2: Kabar sehat Kak Julio?
5: Alhamdulillah sehat.
2: Gimana Sorong malam ini?
5: Malam ini lagi hujan.
2: Lagi hujan?
5: Tapi alhamdulillah baik.
2: Ah, oke, siap siap siap. Jadi Kak Julia ini sama seperti Kak Maya ikut juga program Sahabat Dai Pelosok ya?
5: Iya.
2: Oke. Ini waktu ikut programnya di mana? Sulawesi? Ikut programnya?
5: Ikut programnya itu memang dari Sorong.
2: Iya.
5: Dapat info dari ibu.
2: Iya.
5: Dari sosial media. Uh-huh. Dan akhirnya daftar. Alhamdulillahnya lolos.
2: Dan pengabdiannya di mana? Di Sorong atau di Sulawesi?
5: Di Sulawesi, Kak.
2: Oh,
5: jadi
2: di Sulawesi.
5: Saya ke Sulawesi.
2: Wah, dibiayai penuh tuh.
5: Iya, dibiayai penuh dari meeting point-nya dari Makassar sampai ke Toraja dan hingga sampai balik lagi ke Makassar.
2: Wih, keren nih sahabat dari pelosok ya. Harus ada dan terus ada begitu ya. Dan kita mau ngobrol dulu nih. Saya Julio sama Kamaya ke Kak Raja dulu ya, sebagai penanggung jawab nih. Boleh diceritakan Kak Raja, sahabat dari pelosok ini apa? Kemudian sejarah awal terbentuknya gimana Kak Raja?
3: Baik, terima kasih Kak. Sebenarnya sahabat dari pelosok itu adalah bagian dari program CSR Klinik dan Apotek Laksana. Jadi di kegiatan CSR itu ada bakti sosial dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, sahabat dari pelosok ini kegiatannya berbasis komunitas dan volunteering. Artinya siapapun yang ada di luar sana itu bisa ikut berkontribusi di kegiatan internalnya CSR kami, seperti itu. Nah, dari sinilah kita buka open recruitment untuk sebenarnya gini Kak, jujur di tahun 2026 itu sebenarnya kita tidak lagi ngeprogram untuk kegiatan sahabat dari pelosok. Nah, cuman di sebelumnya itu di 2025 itu ada kegiatan dai pelosok juga, cuman kapasitasnya kami sebagai sponsorship di kegiatan sahabat di kegiatan dai pelosok di tahun sebelumnya. Nah, di tahun 2026 ini kami tidak memprogramkan Kak, dengan harapan saudara muslim kita di lokasi penugasan itu sudah mendapat jatah dari Kementerian Agama atau pemerintah setempat atau lembaga yang sejenis yang menyelenggarakan hal itu. Nah, alhasilnya ternyata enggak Kak. Nah, lewat dari tokoh masyarakat yang ada di Dusun Baladatu, Desa Rantebua itu mengkonfirmasi ke salah satu tim kami di sahabat dari pelosok. Nah, itu dengan Kak Bagas. Nah, itu kontek-kontekan, tek-tokan dengan tokoh masyarakatnya, Kak. Konfirmasi bahwa, Pak, maaf, apakah Ramadan kali ini kami dikirimkan dari pelosok? Kayak gitu. Terus, teman Kak Bagas ini jawab, emang kenapa, Pak? Katanya, kata Pak Citra, Pak Citra Rantelino, salah satu tokoh masyarakat yang ada di sana, itu mengatakan bahwa kebetulan tahun ini kami nggak dapet dai yang akan bertugas selama Ramadan, seperti itu. Nah, apakah bisa teman-teman di SDP itu bisa mengirim dai pelosok Ramadan ini? Nah, sebilang kayak gini. Ini Ramadan, SMS-nya itu, konfirmasinya itu pas di dua subuh Ramadan, Kak. Seperti itu. Nah, saya langsung konfirmasi dan jawab ke Kak Bagas, kalau kami diberi kesempatan, saya akan ngebuat dan membuat operate. Jadi kami minta waktu seminggu, sepekan untuk melaksanakan, Kak. Tetapi otomatis tugasnya mereka itu nggak full selama satu full Ramadan karena sudah diambil di seminggu untuk recruitment, dan kata tokoh masyarakatnya nggak apa-apa, kami tunggu, seperti itu Kak. Nah, itu sejarahnya kenapa SDP di 2026 itu lahir Kak, seperti itu Kak.
2: Oke. Oh, jadi 2026 SDP baru terbentuk.
3: Sebenarnya dari pelosoknya itu di tahun ini tahun kedua Kak. Cuma di tahun pertama itu di 2025 gitu. Nah, cuman harapannya kami itu di tahun berjalan itu dapat, dan ternyata nggak dapat Kak. Makanya konfirmasi ke kami apakah ada lagi di tahun ini.
2: Dan sebelumnya hanya sebagai sponsor nih.
3: Iya, dari klinik. Dari klinik seperti itu. Jadi di tahun pertama itu klinik posisinya sebagai sponsor Kak. Nah, yang terpilih pada saat tahun pertama itu adalah dari Provinsi Sumatera Selatan, Kota Payakumbu. Parti itu. Nah, itu lewat lembaga yang sejenis kayak gitu. Nah, saya posisinya sebagai sponsorship karena saya klinik, jadi saya yang maintenance kesehatannya untuk medical check up para dai pelosok yang akan dikirim. Mm-hmm. Karena namanya juga dari kotanya yang berbeda, pasti akan terjadi misalnya culture shock atau apa dan sebagainya. Nah, kami selaku sponsorship dan kebetulan klinik kayak gitu, kita membackup untuk kesehatan dai pelosoknya, Kak, seperti itu. Dan, itu di tahun pertama.
2: Dan di tahun kedua ini benar-benar full tuh.
3: Yap, di tahun kedua itu full kami yang membackup kegiatan itu karena sesuai dengan kegiatannya CSR-nya kami itu kita ada kegiatan sosial dan pengabdian pengabdian kepada masyarakat itu sebulannya minimal 1-4 kali, Kak. Seperti itu.
2: Kak Raja, ini dai pelosok lahir dari apa sih? Maksudnya apakah keresahan masih banyak daerah pelosok yang apa, masih kurangkah pembinaan masyarakatnya, kemudian guru-gurunya, atau akses pendidikan agamanya seperti apa? Sehingga ayo deh klinik ingin mendukung begitu program ini.
3: Oke, baik. Sebenarnya lokasi penugasan sahabat dai pelosok itu di pelosok

0: Seperti itu. Nah, dari situ kami berinisiatif untuk bagaimana kita bisa membantu saudara muslim dalam penguatan akidah di pelosok Toraja Utara itu, khususnya di Dusung Baladatu, Desa Rantebua, Sanggalangi, seperti itu. Karena sampai ke titik lokasi penugasan itu bukan semudah membalik telapak tangan untuk aksesnya, Kak, seperti itu. Mungkin ibaratnya kata-kata anak jinsi kayak gitu, mungkin sisa bayar 2.000 kita udah tiba di langit, kayak gitu, Kak. Soalnya
1: maksudnya gimana?
0: Sisa bayar 2.000 kita udah tiba di langit. Soalnya sudah tiba di langit, Kak. Soalnya di gunung. Terus kadang kabutnya menyelimuti gunungnya, sehingga kabut itu tidak lihat waktu kapan dia mau turun, Kak. Suka-suka alam aja kayak gitu. Sehingga mau siang, mau pagi atau mau malam, kalau kabutnya mau turun ya turun, sehingga mata kita untuk lihat alam sekitar itu terbatas dengan kabut, Kak, seperti itu.
1: Gimana, Kak Maya? Kondisi di sana, di daerah Rantai, apa tadi? Rantebua,
2: Sanggalangi, betul. Luar biasa sekali, Kak, kondisi di sana yang penuh dengan pegunungan. Kemudian banyak juga sungai dan sangat pelosok, kan, Kak. Jadi sangat susah untuk dijangkau. Sampai hampir 2 jam perjalanan naik truk ke sana.
1: Dengan tanjakan?
2: Dengan tanjakan, belokan, dengan bebatuan. Jadi pada saat pegangan truk tuh, wah, luar biasa terguncang kita pada saat
1: terus di kiri kanan
2: jurang.
1: Dan kondisinya di sana sepelosok apa sih, maksudnya listrik, jaringan internet?
2: Untuk listrik dan jaringan internet sudah dapat fasilitasnya. Tapi warga di sana masih sangat kurang, Kak, sehingga jarak rumah antar rumah itu sangat jauh. Iya, seperti itu. Jadi masih full gunung-gunung, Kak.
1: Kalau Kak Julio sendiri gimana pertama kali ke sana, Kak Julio? Baru pertama kali ya?
3: Kalau ke Toraja ini yang kedua kali.
1: Kedua kali.
3: Karena memang ada kampung juga di Toraja, di Makale.
1: Kita orang Toraja, Julio. Bukan orang asli Sorong.
3: Iya, tapi besar lahir di Sorong.
1: Besar dan lahir di Sorong. Dan bagaimana nih kesan setelah menginjakkan kali pertama begitu di pelosok Toraja di Desa Rantebua?
3: Pertama kali itu mungkin pas turun dari bis itu jalannya masih baik, masih alhamdulillah. Terus masih melihat pemandangan yang sangat masya Allah. Tapi ketika sudah masuk ke mau masuk ke pelosoknya itu, masya Allah, memang butuh tahan banting, memang harus, soalnya itu jalannya memang betul-betul batu-batu, Kak.
1: Batu-batu. Belum aspal gitu.
2: Iya, betul.
1: Belum aspal, kemarin
2: belum aspal, masih sebagian
1: dan
2: saja, Kak.
1: Sempit gitu.
2: Iya, hanya masih kayak satu mobil saja ya, Kak.
1: Iya. Terus kalau papasan?
2: Benar-benar di pinggir, Kak. Jadi ya Allah, luar biasa.
1: Tapi setelah sampai di sana, kalau digambarkan tadi sama Kak Raja, sangat indah begitu. Iya, ya, kabutnya. Kayak negeri di atas awan, gak sih?
2: Betul, Kak. Hampir dekat sih dengan negeri di atas awan, Kak. Jadi banyak kabut. Pagi-pagi tuh kan kita sama anak-anak ke sungai itu banyak kabut. Kemudian dengan nuansa alam, banyak burung, suara burung yang benar-benar indah lah untuk di pandang, dinikmati.
1: Dan kalau kata Kak Raja tadi, selama bulan suci Ramadan.
2: Betul, Kak, selama bulan suci Ramadan.
1: Kak Raja ini di tahun 2025 di mana?
0: Lokasinya sama, Kak.
1: Lokasinya sama.
0: Cuma beda desa, beda dusung, Kak. Desanya sama, cuma masjidnya yang beda. Nah, tahun ini masjid yang tahun sebelumnya itu dapat jatah, Kak, dari lembaga.
1: Dari pelosok ini memang ada dari beberapa lembaga yang menyelenggarakan juga?
0: Iya, Kak. Mungkin namanya yang beda. Cuman tahun yang pada saat saya dihubungi, kayak gitu, dapat yang ini ya, desa ini. Bukan. Itu di Dusung Baladatu.
1: Yeah.
0: Langsung saya bilang, oh ya udah nggak apa-apa.
1: Ah.
0: Soalnya lebih dekat daripada yang lokasi sebelumnya, Kak. Soalnya yang lokasinya itu jauh banget lagi, yeah, yang tahun 2025 itu jauh banget.

0: Kan, kayak gitu. Jadi saya bilang, ya udah alhamdulillah. Maksudnya akses mobilnya bisa sampai mobil trek di masjid itu, Kak.
1: Oke. Dan ternyata berdasarkan pengalaman mereka dan akhirnya menghubungi lagi ya?
0: Iya.
1: Karena merasakan manfaatnya.
0: Jadi setelah 2025 itu, karena masjid yang di atas itu, itu dapat jatah, kayak gitu. Dan tahun ini, maksudnya tahun ini dapat, sehingga yang masjid di bawah itu nggak dapat. Makanya dia konfirmasi ke kami yang pernah tahun sebelumnya hadir, kayak gitu, untuk apakah ada yang sejenisnya, kayak gitu. Makanya saya bilang kalau misalnya mau dikirimkan, boleh. Tapi kasih saya waktu untuk merekrut, seperti itu. Apalagi ini sudah dua Ramadan. Dua Ramadan. Jadi kasih waktu, jadi ini nggak full. Tapi jawabannya, apapun, apa namanya, apapun kami akan tunggu. Itu jawabannya tokoh masyarakat di sana. Nah, pada saat itu juga saya berpikir, aduh, apa, bulu kuduk saya itu berdiri sebutuhnya itu saudara muslim kita yang ada di sana kah, seperti itu. Makanya saya bilang, ya udah kita buatin. Bismillah, kita buatin. Kayak gitu. Jadi akhirnya jadilah Kak Maya, Kak Julio, kayak gitu, sampai sekarang. Tapi lahirnya dua ini tidak semudah membalikkan telapak tangan, Kak. Dan saya sendiri bahwa dalam proses ini betul-betul diuji. Karena kenapa, kami ini kan ingin belajar agama juga sih, jujur ya, Kak. Kita ingin belajar agama. Nah, ketika kita ingin niatkan untuk belajar agama, ternyata banyak ujian dan cobaan, Kak. Seperti itu yang Tuhan kasih ke kami, kayak gitu. Karena sebelum mereka ada, Kak Julio, Kak Maya ada itu tidak semudah apa yang orang lihat, bahwa prosesnya dia ada itu tidak segampang itu, Kak. Tapi saya melewati proses pergulatan batin dengan ujian dari Tuhan untuk mengumpulkan dia, seperti itu.
1: Dan akhirnya terwujud begitu ya, terlaksana, dan ini sudah tahun kedua. Kak Raja, ceritain maksudnya apa sih manfaat yang kemudian dirasakan oleh saudara-saudara muslim minoritas kita di sana?
0: Kan gini, saya selalu menekankan bahwa ketika kita ngebuat sebuah program kerja, kayak gitu, kita jangan berbasis keinginan. Tetapi kita sedikit merubah atau meng-cover bahwa, meng-upgrade, sorry, kita membuat program kerja itu berbasis kebutuhan. Artinya apa? Artinya, cari apa kebutuhan yang saudara muslim minoritas kita yang ada di sana butuhkan. Bukan apa yang kita inginkan untuk diberikan ke sananya, Kak. Kayak gitu. Nah, ketika sesuai dengan keinginan kita, bisa saja mereka nggak butuhkan pada saat itu. Nah di sini kan ada yang dibilang program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Seperti yang di sekolah public speaking yang saya ikuti, kayak gitu, di Celebes Public Speaking itu kami diajarkan untuk bagaimana kita membuat mapping dream mapping, kayak gitu. Nah, dari sini saya terapkan di sini, Kak, kayak gitu. Sehingga yang saya lakukan, kayak gitu, adalah membuat program kerja itu sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat yang ada di sana. Nah, kalau kakak tadi mengatakan bahwa apa sih manfaat yang mereka butuhkan, kayak gitu, ya, saya kembali lagi bahwa kebutuhan yang dia inginkan adalah mereka butuh bagaimana ada dai yang dikirim untuk membantu menguatkan akidah mereka. Yang kecil-kecil dulu lah, seperti itu. Misalnya, jadi membimbing mereka dalam sholat, seperti itu. Terus jadi imam, terus jadi penceramah di bulan Ramadan, terus pembinaan TPA, TPQ, dan majelis taklim, seperti itu. Nah, itu kebutuhannya, Kak. Nah, kami kembali mensupport dan menganulir bahwa insya Allah dengan program kerja dari da'i yang terpilih, da'i dan da'i yang terpilih itu bisa mengakomodir dari keinginan dan kebutuhan masyarakat saudara muslim yang ada di pelosok itu, di pelosok Toraja Utara.
1: Oke. Kalau dari pengalamannya Kak Maya, sepanjang bulan suci Ramadan, ini kali pertama gak sih Kak Maya?
2: Iya, betul, Kak.
1: Kali pertama. 2025 gak ikut?
2: Tidak, Kak.
1: 2026 baru ikut?
2: Baru, Kak, di 2026.
1: Gimana sih, maksudnya penasaran, kalau kayak tadi kayak agak terharu gitu Kak Raja menceritakan bahwa ada proses di baliknya sehingga Kak Maya sama Julio bisa gabung begitu akhirnya, walaupun waktunya mepet.
2: Oh, betul, mepet banget Kak. Jadi mulai dari proses seleksi itu ada beberapa kendala juga ya Kak. Ada jadi pada saat proses seleksi itu sudah menemukan partner volunteer, tapi qadarullah orang tua partner itu meninggal, sehingga ada kendala di situ ya Kak. Jadi Kak Raja merekrut kembali volunteer batch kedua. Nah, adalah Julia ini. Kemudian pada saat proses pelaksanaan program di situ banyak sekali hal-hal yang membuat kita sadar bahwa ternyata kita masih perlu banyak membantu adik-adik kita di pelosok. Ternyata mereka sangat membutuhkan kita untuk memberikan pembelajaran kepada mereka. Kemudian penanaman karakter, kesadaran dirinya juga luar biasa sekali, sampai beberapa pengalaman, beberapa program yang sampai membuat tokoh masyarakat di sana sangat tersentuh, sehingga dia bilang semoga tahun depan bisa datang lagi ya, insya Allah Pak, gitu. Terima kasih sudah membantu membentuk karakter anak-anak kami selama Ramadan, mencintai sholat, mencintai masjid, sampai mereka tidak ingin pulang dari masjid Kak, pengen tinggal di masjid selama Ramadan itu. Jadi kayak itu yang bikin saya terharu, aduh, kayak seneng banget bisa memberikan dampak walaupun hanya sedikit dan sebentar, tapi wah, alhamdulillahnya Kak bisa melaksanakan program yang sudah direncanakan untuk semoga bermanfaat untuk mereka seperti itu.
1: Gimana perasaannya waktu akhirnya balik nih?
2: Belum tahu kan Kak kapan baliknya lagi, tapi alhamdulillah.
1: Maksudnya waktu selesai gitu. Akhirnya udah selesai program di sana.
2: Ya, seneng Kak, tapi sangat sedih juga karena berpisah dengan orang tua kami, orang tua asuh kami. Jadi di sana itu
1: sedekat itu ya?
2: Iya, kayak pas pertama kali datang itu Kak, udah ngerasa kayak keluarga. Kan saya juga keturunan Toraja, Bapak Toraja. Jadi dari bahasa itu sangat paham. Bahasanya mereka bahasa daerah, bahasa daerah di sana sangat paham. Karena memang orang tua dari Toraja. Pada saat hari pertama itu sudah seperti orang tua, seperti mama, seperti bapak gitu. Jadi proses pendekatan sama ibu-ibu di sana, sama bapak-bapak di sana, alhamdulillah dimudahkan gitu. Pada saat sebelum perpulangan, disitulah titik paling sedihnya Kak. Sampai mereka mengatakan, "Nak, kembali lagi ya," gitu. Terima kasih, karena ada anak yang sangat susah. Mungkin bisa dibilang sangat susah untuk dididik oleh orang tuanya, tapi alhamdulillah kami bisa sedikit memberi arahan kepada anaknya sampai mengikuti arahan orang tuanya. Itu mungkin salah satu keberhasilan yang membuat kami sangat bersyukur bisa membantu program Sahabat Da'i Pelosok ini.
1: Kalau Kak Julio sendiri, apa momen yang paling berkesan Kak Julio selama pengabdian di Desa Rantai Buah?
3: Ya, jadi merinding untuk mengingat semuanya.
1: Masih ini gitu ya?
2: Iya, masih kerasa banget gitu ya. Kak, serius.
3: Iya Kak, oke. Jadi awal mula itu kan keterima itu kan pas keterima itu jujur Kak, itu memang orang tua memang tidak ada biaya buat untuk ke Makassar.
1: Wah.
3: Nah alhamdulillah saya juga penerima beasiswa di kuliah. Nah alhamdulillahnya juga hari itu juga Allah mungkin tunjukkan ini uang pakailah buat berdakwah. Nah alhamdulillah ketika itu juga beasiswa saya cair Kak, alhamdulillah. Jadi uang beasiswa saya itu saya pakai buat beli tiket langsung pada tanggal 11 langsung saya meluncur ke Makassar. Alhamdulillah dengan dalam keadaan sehat walafiat, disambut juga dengan Kak Raja. Masya Allah Kak Raja juga walaupun cuma sebatas dulu cuma mengenal, tapi saya rasa Kak Raja tuh seperti sudah kayak abang saya sendiri, seperti kakak saya sendiri, walaupun kakak saya tuh semuanya perempuan, gak ada yang laki-laki, tapi saya bisa merasakan itu Kak. Terus ketika masuk ke pelosok itu ketika saya di pertama kali ke pelosok itu, jujur kayak ini juga mungkin pengalaman saya yang pertama, dan insya Allah saya bisa terus mengikuti agenda-agenda seperti ini karena memang betul-betul sangat berkesan, Kak. Dari perjalanannya, dari ada banyak suka duka, Kak. Sampai akhirnya tiba ke sana, pertama saya malu-malu, Kak. Karena memang saya orangnya pemalu kalau awal-awal. Dan apa ya? Aduh. Saya sudah seperti dianggap anak sendiri oleh warga sana, Kak. Alhamdulillah. Jujur, Kak, saya kan seorang mualaf juga, Kak. Saya seorang mualaf. Tapi ketika saya sampai di Toraja, saya melihat rukunan mereka itu, Masya Allah, betul-betul saya tersentuh sekali. Karena keluarga saya masih ada keluarga dari Bapak, karena Bapak orang Toraja. Jadi memang keluarga dari Bapak itu sebagian masih di seberang, Kak. Makanya Masya Allah sekali ketika saya lihat warga di Toraja sana, ketika itu mereka hidup berdampingan. Ada yang orang tuanya Kristen, ada yang kakeknya Islam, tapi mereka hidup bareng. Itu yang buat saya langsung, Masya Allah, saya merasa terharu sekali. Dan memang serasa seperti apa, sudah punya keluarga sendiri. Makanya bahkan ketika sudah tiga hari sebelum kepulangan, sebelum apa namanya kegiatan ini selesai, betul-betul kayak ya Allah, pokoknya selalu berdoa, ya Allah berikanlah apa kesempatan untuk balik lagi ke sini. Karena memang Kak, tiga hari sebelum itu saya selalu menangis, Kak, ketika ceramah. Bahkan karena memang betul-betul sudah merasa apa, Allah tunjukkan, sholat tuh Allah menunjukkan kepada saya, ini loh apa harus yang kamu contoh, kayak mereka ini, walaupun mereka berbeda-beda agama tapi mereka selalu hidup rukun. Dan karena memang saya, Kak, keluarga saya yang Kristen sama Islam ini, mereka gini, Kak, maaf ya, tidak bisa satu. Makanya saya rasa astagfirullahaladzim, Masya Allah, ternyata

0: Nico.
1: Kok maksud dia? Jadi pengalaman religiusnya benar-benar kerasa gitu kamu ya?
2: Benar, Kak. Benar. Jadi sampai kerasa ke hati, ya Allah, enggak rela banget untuk pisah sama mereka.
1: Karena gimana kata aja? Maksudnya setelah mendengarkan nih volunteer-volunteer kita yang kayaknya terbayarkan gitu ya. Udah sudah 2 hari Ramadan nih, tapi bisa dengan waktu singkat itu ngejar dan alhamdulillah banyak dirasakan manfaatnya begitu. Dan jadi amal jariah juga.
3: Oke, sebenarnya gini Kak, kenapa kami pada emosional semua? Karena proses tahapannya ini itu tidak semudah yang kami bayangkan Kak. Seperti yang pada saat Kak Maya di awal sampaikan tadi, bahwa jadwal yang pertama kami rencanakan untuk berangkat adalah tanggal 8 tanggal 8 Maret ke lokasi penugasan. Tapi balik lagi, ternyata Tuhan nguji kami lagi Kak, dengan seperti Kak Maya sampaikan di awal, bahwa dai yang terpilih yang cowok itu Kak Bahlul Ulum itu konfirmasi malam keberangkatan. Misalnya besok kita mau berangkat ke lokasi penugasan, malamnya itu kena musibah. Orang tuanya yang sementara dirawat di rumah sakit yang dekat pantai itu meninggal Kak. Jadi dia bilang, Kak minta maaf, apakah saya bisa mengundurkan diri? Berarti itu alasannya apa? Orang tua saya meninggal Kak, dan harus dibawa ke Sulawesi Tengah hari itu juga mayatnya. Jadi saya bilang, ya udah, nggak apa-apa. Kami keluarga besar sahabat dari pelosok itu mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya dai orang tua dai terpilih seperti itu. Jadi itu kayaknya musibah itu kayak runtuh banget Kak. Saya harus mau ngomong kemana kayak gitu untuk menceritakan ini. Jadi salah satunya saya harus kembali konfirmasi lewat Kak Bagas, salah satu tim dari SDP juga itu, untuk minta jadwal disungkan lagi dengan tokoh masyarakat yang ada di sana tentang kejadian musibah ini. Makanya kita langsung sum lagi Kak, pas sudah sahur kita sum, dan saya mohon ke tokoh masyarakat di sana minta maaf kayak gitu, mungkin tahun ini nggak bisa mengirimkan dai karena kita kena musibah mau berangkat, orang tua dainya itu meninggal. Tapi apa jawaban dari saudara muslim kami yang ada di sana Kak? Dia bilang kayak gini, bisakah Kak Raja mencari lagi? Saya tarik nafas lagi, artinya apa? Mereka butuh Kak, seperti itu. Jadi saya langsung ngejawab kayak gini, Pak Citra maaf mungkin bisa, tapi kasih waktu saya seminggu lagi untuk merekrut lagi, kayak gitu. Nah artinya 2 pekan di Ramadan itu udah berlalu Kak. Jadi masih ada 10 Ramadan atau 15 Ramadan terakhir, kayak gitu, kalau berjalan normal ya Kak, kayak gitu. Nah dia bilang kayak gini, satu hari pun sebelum Lebaran kami masih menunggu kalian. Jawab saudara muslim kami yang ada di Toraja Utara. Artinya apa? Secara tidak langsung mereka mendambakan kehadiran sahabat dari pelosok untuk hadir ke kampungnya dia. Nah saya buat lagi Kak, tapi Masya Allah Kak, setelah saya buka di batch kedua lagi, itu sayangannya ribet banget. Susah.
2: Berat.
3: Karena kenapa? Itu sudah lintas negara yang daftar, lintas provinsi, dan alumni sahabat dai, alumni dai-dai dari kota lain, seperti itu. Nah, dari situ banyak yang masuk, dan saya melihat dan menseleksi mana yang layak. Soalnya gini Kak, rata-rata yang dari luar negeri, kayak misalnya dari Turki, dari Arab Saudi, itu terkendala di bahasa Kak. Nah, dia esai dan presentasinya itu dia bahwa saya akan mengajarkan bahasa Arab, bahasa Inggris, Inggris sama masyarakat di sana. Tapi saya balik lagi bahwa maaf, jangankan bahasa Inggris atau bahasa asing, bahasa Indonesia saja itu kadang masih ada yang kurang dimengerti sama saudara kita. Jadi bukan berarti diskriminasi atau pilih-pilih siapa yang harus kami loloskan atau apa, enggak. tetapi kami betul-betul mencari siapa yang layak untuk bisa membackup saudara muslim kita yang ada di Toraja Utara. Nah, setelah menyeleksi semuanya, masuklah jatuhnya ke Julio. Mm-hmm. Julio juga itu di detik-detik terakhir. Nah, tahapannya kan bukan cuma itu, tapi ada banyak tahapan, Kak. Mulai dari kirim esai dulu, lulus, terus nanti ada tahapan karena ini virtual atau online, tahapan seleksinya. Mm-hmm. Itu ada kayak ngirim mengajinya dia, ceramahnya dia, baru mm-hmm. nanti masuk tahapan wawancara lagi. Mm-hmm. Nah, di sini kami melibatkan teman-teman yang qualified atau yang cakep untuk menyeleksi mereka. Jadi videonya mereka saya kirim lagi. Ini gimana? Oke, dari ini terus ini. Nah, biasanya itu tahapannya agak panjang, Kak. Cuman ini karena mepet, walaupun mepet bukan berarti tahapannya itu diabaikan. Enggak, semua tahapan prosesnya itu sampai ke medical check-up-nya itu terlaksana semua. Seperti itu, Kak. Akhirnya lahirlah Julio di batch kedua.
1: Ada berapa, Kak Raja? Akhirnya yang dua orang saja?
3: Dua orang, Kak.
1: Oh, dari Kamaya dan Julio.
3: Iya, sebenarnya tahun pertama itu cuma satu orang, Kak.
1: Oh, satu.
3: Cuma karena beban kerjanya, pengalaman dari tahun kemarin, beban kerjanya itu besar, dainya yang kepilih tahun kemarin itu, sehingga tahun ini saya adakan dua, Kak. Jadi saya ngocek-ngocek lagi tabungan, kayak gitu, kayaknya cukup deh.
1: Nah, wah, waktunya tinggal 5 menit ini. Baik, kita jawab cepat-cepat ya. Masih akan ada lagi di tahun-tahun mendatang?
3: Insya Allah, Kak.
1: Insya Allah ya. Kalau sumber dana kegiatannya dari mana, Kak Raja?
3: Murni dari dana kami yang diarahkan ke kegiatan CSR klinik. Karena memang di kegiatan CSR itu kita harus buat kegiatan 1-4 kali dalam sebulan untuk kegiatan bakti sosial dan pengabdian kepada masyarakat, seperti itu. Sehingga tabungan kami itu sebagian dibelokkan ke sana, Kak. Biar ibaratnya berdampak juga sih.
1: Kalau yang tertarik ingin ikut gitu, kalau ada program selanjutnya, tahapannya apa saja sih?
3: Yang pertama adalah otomatis adalah seleksi CV-nya mereka dan esai. Lulus masuk nanti ke tahapan wawancara. Lulus nanti masuk ke tahapan ngirim video mengaji sama ceramah. Setelah itu wawancara tahap 2. Setelah itu medical check up.
1: Oke. Julia, kalau melihat di sana, Julia juga kan mualaf gitu. Saudara-saudara kita muslim di sana mualaf juga kah, dan kondisinya seperti apa, termasuk apa saja program kerja selama di sana di bulan suci Ramadan, Julio? Julio, jangan haru lagi ya, kita udah mau selesai. Gimana, Julio?
0: Mungkin ada adik-adik kita yang di sana itu yang notabene memang belum mualaf, Kak. Tapi mereka masih di seberang. Nah, tetapi ketika kita melakukan kegiatan di masjid, kegiatan kayak belajar apa, ngajar mengajar, terus ngaji, mabit, nah itu pasti mereka selalu ikut, Kak. Bahkan ketika kita kasih kuis, nah mereka tuh malah jawab yang paling pin apa ya,
2: paling semangat. Paling semangat, padahal non muslim, Kak.
0: Iya, yang non muslim, Bang. Yang saya paling ingat itu ketika Kak Maya kasih pertanyaan, siapa namanya Bapak Nabi Muhammad? Nah, itu ada perempuan, siapa ya namanya, Kak?
3: Karin.
2: Tiwi.
0: Iya, Tiwi. Ini itu langsung angkat tangan. Dia tuh langsung angkat tangan paling cepat. Namanya Abdullah. Ih, Masya Allah itu. Dia langsung betul-betul merinding, Kak. Di sisa langsung merinding, saya langsung keluar dari masjid itu langsung. Masya Allah. Langsung kayak merinding-merinding sekali. Ih. Insya Allah dari pendekatan itu, insya Allah mereka juga pengen apa, ada ya berbel hatinya belok lah untuk masuk Islam, insya Allah dari situ.
1: Kalau di sana, Kak Maya, di kalau misalnya Kak Maya emang kurang ya, nggak ada kalau misalnya ceramah tarawih atau mungkin Jumat atau kultum atau TPA, gimana sih?
2: Baik, dari masyarakat sana, Kak, memang dari segi pemahaman itu masih perlu. Nah, untuk yang ceramah kan seperti yang Kak Raja bilang bahwa tidak dapat jatah dari pemerintah. Nah, untuk masyarakat setempat, untuk mengajar TPQ itu tidak ada yang bisa, hanya Pak Citra sementara beliau kerja. Jadi sempat konfirmasi bahwa hari apa mengajinya, ternyata hanya satu hari, hanya hari Jumat di hari biasanya. Nah, pada saat pelaksanaan program kami terapkan setiap hari, baik itu di subuh hari kami tilawah bersama, kemudian nginap di masjid. Jadi kami mulai mengajarkan hal-hal baru, bahwa di masjid kita bisa melakukan banyak hal, bisa banyak belajar, sholat tahajud. Jadi kami mengajarkan sama mereka bahwa kita umat muslim punya sholat malam, sholat lail, yaitu sholat tahajud gitu. Dan mereka merasa senang gitu.
1: Oke. Dan di sana nginap di rumah warga begitu ya?
2: Iya, pada saat di sana nginap di rumah warga Ibu Asuh.
1: Oke, dan total akhirnya lama penugasan?
2: Kenapa kak?
1: Lama penugasan?
2: 10 hari.
1: Oh, 10 hari iya. Jadinya?
2: Jadi selama 10 hari benar-benar dimaksimalkan semua program. Sampai selesai itu, sampai setelah Idul Fitri. Benar-benar semua program yang telah dipaparkan pada saat wawancara pemaparan program kami terapkan dengan baik, alhamdulillah.
1: Oke. Julio masih kangen dengan warga sana?
0: Masih banget.
2: Balik lagi.
0: Komunikasi kalau sampai sekarang masih, alhamdulillah masih berkomunikasi.
1: Sampai nama anak-anaknya juga masih hafal.
2: Iya.
1: Tiwi tadi, Karin gitu.
2: Iya.
1: Termasuk Pak Citra, wah luar biasa sih. Ada ininya gak sih dokumentasinya kalian tuh?
2: Banyak kak, ada.
1: Penasaran liatnya. Dan kita tungguin juga Kak Raja, mungkin ada Instagramnya yang khusus memang dokumentasi untuk kegiatan-kegiatan tersebut.
3: Sebenarnya ingin kak untuk buat Instagram khusus untuk itu. Cuman balik lagi, karena ini bagian dari kegiatan CSR-nya ya, klinik, makanya kita dibawa klinik untuk postingnya kak, seperti itu. Makanya pada saat dikonfirmasi kemarin kita nggak jawab kayak gitu kan. Ini soalnya takutnya nanti dikira promosi lah apalah dan lain-lain.
1: Nah, di akhir kebersamaan kita Kak Raja, seperti apa harapan dan mimpi untuk program ini?
3: Mimpinya sih sebenarnya kayak gini kak, kami diskusi dengan warga kayak gitu, dan khususnya ada Pak Citra, dan mohon dikoreksi kalau ada yang salah, teman-teman dai juga ada kayak gitu. Saya ingin merubah bahwa kegiatan ini jangan, kami mau kalau kegiatan ini itu bisa terduplikasi setelah kami tidak ada kak. Artinya bagaimana bisa menciptakan dai-dai lokal untuk bisa menggantikan kami, mereka-mereka dai yang kepilih setelah meninggalkan kampung itu. Tapi di luar dari nalar kami, jawaban dari masyarakat itu bilang kayak gitu, enggak. Langsung dengan serta-merta kami menawarkan solusi kak. Artinya kami mau menciptakan dai-dai lokal untuk mengganti mereka, biar nanti tidak terkendala dengan kasus yang di awal. Tapi orang tuanya itu, kami menawarkan bahwa kasih kami pemuda atau pemudi desa itu untuk kami berikan beasiswa untuk sekolah ke sekolah tahfiz kak, sekolah agama, pesantren dan lain-lain, biar nanti bisa menggantikan mereka-mereka. Tapi jawabannya enggak. Karena kenapa? Mereka itu masih nggak bisa melepas anaknya untuk sekolah jauh kak. Itu dari jawaban orang tuanya. Sehingga saya bilang, kalau misalnya bapak masih berpikiran seperti itu, berarti okay, stop. Kayak begitu. Artinya bakalan ada lagi nanti dai-dai yang akan datang ke lokasi itu untuk menjawab tantangan-tantangan yang tadi kak, kayak gitu. Jadi harapannya kedepannya kayak gitu, siapapun bisa untuk ikut menjadi sahabat dai pelosok kayak gitu. Kami tidak membatasi dari kota mana, dari negara mana, yang penting bisa ambil andil dan berkontribusi di dalam kegiatan sahabat dai pelosok, dengan catatan pelosok.
1: Oke. Dan kalau mau daftar lagi bisa cek di mana informasinya kak?
3: Boleh nanti ke nomor kontaknya klinik kayak gitu. Di 0857-217-0889.
1: Kalau Instagramnya apa?
3: Klinik dot apotik dot laksana.
1: Klinik dot apotik dot laksana. Oke, Kak Maya, mohon maaf, tidak ada lagi waktu untuk Kak Maya dan Julia. Karena waktu kita sudah habis, banyakan di awal tadi cerita sedihnya soalnya. Tapi terima kasih banyak sudah berbagi cerita, berbagi pengalaman inspiratif malam hari ini. Dan kita sama-sama berharap tentunya semoga program Sahabat Dai Pelosok ini terus berkembang dan menjadi jembatan kebaikan.
2: Amin.
1: Begitu, bagi masyarakat. Dan ternyata masih banyak ya daerah-daerah pelosok yang
2: masih banyak yang belum dijangkau, Kak.
1: Dan semoga ini terus berlanjut tentunya.
3: Amin.
1: Julio juga terima kasih, Julio, sudah bergabung malam hari ini. Dan ditunggu kabarnya, Julio, kalau lagi jalan-jalan ke Sulawesi ya. Kak Raja terima kasih, Kak Maya terima kasih. Sukses terus, sehat terus. Dan pendengar, tentu sudah kami temani Anda. Dan Anda yang ingin menyaksikan ulang tayangan ini bisa menyaksikannya di YouTube channel Pro 1 RRI Makassar. Akhirnya saya Idam bersama rekan Farul yang bertugas malam hari ini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami malam hari ini di La Nostal, lagu-lagu nostalgia. Dan seperti biasa tentunya ya, di minggu malam kami siap temani Anda tentunya dengan lagu-lagu nostalgia pilihan. Dan silakan yang ingin bergabung, silakan di 0821 3333 9440. Untuk Anda yang lagi bersantai di rumah, lagi istirahat, atau mungkin lagi kerja malam hari ini, atau ada yang di tempatnya lagi ditemani hujan nih, di Makassar lagi hujan deras ya, tapi semoga tetap semangat dan bahagia. Lagu-lagu nostalgia siap menemani untuk mengingatkan Anda kembali ke masa-masa sekolah dulu, masa pacaran dulu mungkin, sahabat lama, sampai kenangan yang mungkin susah dilupakan ya. Anda boleh bergabung di 0821 3333 9440. Saya juga punya beberapa lagu untuk bisa di request malam hari ini. Ada lagunya Hati Selembut Salju dari Ari Kusmiran. Kemudian ada lagunya Julius Sitanggang dengan Maria. Ada lagunya Rintihan Hidup dari Deloitte. Juga kita ada lagu dari Ade Manuhutu dengan Katakanlah. Dan termasuk juga ada lagu dari Nia Daniati, Masih Adakah Cinta. Jadi yang ingin bergabung di 0821 3333 9440, saya terima penelpon. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam. Lagu-lagu nostalgia, Kak Ida, merinduku.
0: Lagu-lagu nostalgia, rindu dengan siapa?
1: Sama kita,
0: Allah. Masya Allah, tabarakallah.
1: Sama yang lain juga, sama pendengar.
0: Oke. Termasuk pendengar juga kaitan. Sempat menanyakan, katanya Dimas kemana?
1: Ya, nggak kemana-mana sih, di Makassar di, tapi begitulah, sibuk cari rezeki.
0: Alhamdulillah. Tapi senang dengar kabar bisa. Ternyata Dimas sehat, ternyata Dimas lagi sibuk dengan aktivitasnya. Semoga impian Dimas terwujud ya.
1: Amin.
0: Amin.
1: Hari Kamis kalau enggak salah saya mau ke sana.
0: Kamis kemana?
1: Ke RRI.
0: Serius?
1: Iya kan, ada acara Pro 4, itu acara hari Kamis itu pendengar.
0: Acara apa sih hari Kamis? Acara apa hari Kamis?
1: Acara apa namanya, ikat teh hari Kamis jam 12 sampai jam 2.
0: Ikat teh hari Kamis, siap-siap, ditunggu ya.
2: Iya, nanti Kak Idam ada kalau hari Kamis.
0: Hari Kamis saya, tugas apa ya hari Kamis, bentar.
1: Hah?
0: Saya Kamis tugas jam 2 dini hari.
1: Oh iya.
0: Oke. Kayaknya ada deh. Nanti kalau Dimas datang, kami siap mengunci pintu-pintu studio ya.
1: Jahatnya.
0: Oke, Dimas, mau dengar lagu apa, Dimas?
1: Hati selembut salju.
0: Hati selembut salju. Oke, Ari Kusmiran nanti diputarkan. Kirim salam buat siapa, Dimas?
1: Kirim salam buat yang pertama, Bunda Sofi. Halo, Bunda. Apa kabar? Terus Kak Ina, Bu Rosdiana, Kak Samsia, Kak Ina, Bu Wahida, Sinta DMU, Kak Uki, Kak Nurmina bersama Pak Ahmad Yani, Pak Rustan, Putri Satu, Ade Putri, Kak Ian, Bang Aldi, Pak Bobby, Kak Fadil bersama Kak Rizkanya. Terus siapa lagi ya? Banyak-banyak, aku lupa. Terus Abdullah Sewang, Kak Tika, Maya, Kak Tantri, Kak Esti, Nona Serli, Pak Arjuna, Viola, Aulia, siapa lagi? Sri Diwotu, Puan Datu, Pinongko, siapa lagi ya? Dan semuanya minta idam, tanpa terkecuali, salam kangen semua. Semoga kita sehat selalu.
0: Oke.
1: Oke, baik.
0: Terima kasih nih, Mas. Iya.
1: Ya, yeah, selalu.
0: Amin. Makasih nih, Mas.
1: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Ada Dimas yang katanya lagi sibuk cari uang ya. Penelpon selanjutnya saya terima lagi. Halo, assalamualaikum. Ada
3: Waalaikumsalam, oh. Lanosta.
0: Ada Kauki di Daya Makassar. Halo Kauki.
3: Ya, halo Idam.
0: Apa kabar, Pak?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Hujan Daya?
3: Alhamdulillah, baik. Sudah berhenti, tadi hujan deras.
0: Oh, sama. Hujannya baru dikirim ke sini. Dari Daya ke Makassar dan sekarang di langit RRI Makassar lagi deras hujannya. Oh, tadi ya, deras hujannya.
3: Iya, baru-baru berhenti di sini.
0: Baru-baru berhenti hujannya. Di sini. Kira-kira habis iya. Dari sini dikirim kemana lagi bagusnya hujan derasnya?
3: Kemana ya?
0: Ke Goa Modi atau ke Maros kita kirimkan. Baiklah, Kauki mau kita dengar lagu apa?
3: Mengikut di lagunya Dimas tadi, hati selembut apa tadi itu?
0: Selembut salju. Betul. Itu?
3: Iya.
0: Oke, mau kirim salam buat siapa Kak Uki?
3: Yang baru lewat ada Dek Dimas, makasih sapaannya. Ada Fadil juga, ada Bunda Sofi, Kak Ina Kristalara, Kak Durmina Emnur, bareng Kak Yani di Sopeng. Ada Samsel Mesar, Rian Hendrawan, Nasreni Ansir, bareng Acak di Endrekang. Ada Rustam Prahara, Denompo, Wahida Martawati, Ati Pangkep, Rosdiana Yasir, ada Mbak Tantri, ada Hesti, ada Tika juga, ada Ama Maherita, buat warga Bone ada Tante Hasna, Dara Biru, Mayang Putri Bone dan Anca, ada Pak Arjuna juga, dan semuanya Mian lagi monitor. Buat Dede Idam, selamat malam. Makasih, assalamualaikum.
0: Sama-sama Kauki, waalaikumsalam warahmatullah. Ada Ibu Sumi, Puang Datu, Kak Ahmad Yani Tasmun. Terus juga ada dari Kak Tantri, Tantri di Parepare, Hesti di Parepare. Ada Nur, boleh silakan boleh bergabung di 0821 33 33 9440. Saya terima telepon dari Bu Sumi, Ibu Sumiyati di Sudiang. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Idam yang ganteng.
0: Iye.
4: Apa kabar?
0: Sehat-sehat Bu Sumi yang cantik.
4: Alhamdulillah.
0: Kenapa kita tertawa? Apakah saya terdengar seperti berbohong?
4: Tidak. Bunda lagi gerimis.
0: Lagi gerimis di Sudiang.
4: Iya. Di pabrik, iya betul.
0: Tadi deras ya?
4: Tidak, baru ini gerimis.
0: Oh, baru gerimis.
4: Baru gerimis.
0: Sekarang kalau di sini sama di Dayak katanya tadi deras hujannya. Mau kita dengar lagu apa Bu Sumi?
4: Oke. Ya, katakan.
0: Katakanlah dari Ade Manuhutu. Nanti kita putarkan lagunya. Kirim salam ya, Ki buat siapa Bu Sumi?
4: Saya ikutan dengan yang disapa-sapa Uki tadi yang di Dayak. Nah, ada Maimunah Gani, ada Rosdiana Yasir. Siapa lagi? Samsia Mahesar. Uli di Sinjai. Pak S. Denompo, Pak siapa yang di mana ya? Yang di Paisal.
0: Oh, Pak Abdullah.
4: Ya, Pak Abdullah.
0: Iya. Yeah.
4: Dan semuanya tanpa terkecuali buat Bung Ida yang ganteng. Selamat beraktivitas, sehat selalu, bahagia selalu,
0: sukses
4: dan rukun-rukun dan sukses selalu.
0: Sukses ya. Itu yang saya tunggu, sukses. Baik.
4: Sukses.
0: Terima kasih Bu Sumi.
4: Oke, makasih.
0: Sukses.
4: Bung Ida, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sumi, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Untuk pendengar yang ada di Palopo, di Luwu, boleh kasih informasi bagaimana penerimaan siaran kami di sana? Karena ada informasi katanya lagi tidak ada ya siaran di Luwu dan Palopo. Tapi menurut informasi dari tim teknik RRI Makassar, mohon maaf pendengar karena lagi ada gangguan untuk pemancar di kota Palopo ya. Saya terima penelpon selanjutnya, ada Tantri di Parepare. Assalamualaikum. Halo. Boleh dicoba lagi, saya ke Sopeng dulu. Ada Kak Yani di sana. Halo, assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh volume radionya dikecilkan dulu?
5: Iya.
0: Kak Yani, karena sekarang RRI sudah bisa didengarkan dari handphone suaranya penyiar.
5: Iya.
0: Bisa Jito didengarkan bagus lewat nih. HP toh?
5: Bagus.
0: Tadinya?
5: Tadinya pernah kecil,
0: Tidak terdengar. Bagus nih. Dan kita dulunya monitor kalau menelpon ki monitor ki lewat radio tak?
5: Iya.
0: Sekarang tidak mi.
5: Bagus nih sekarang.
0: Ada mi suaraku di HP.
5: Jernih, bagus.
0: Alhamdulillah. Oke. Mau ki dengar lagu apa kayak nih?
5: Yang tadi lagunya apa sih tuh?
0: Hati selembut salju Ari Kusmiran, katakanlah Ade Manuhutu Maria dari Julius Sitanggang, rintian hidup dari Deloitte.
5: Yang Deloitte.
0: Deloitte. Oke.
5: Iya. Yeah.
0: Nanti diputarkan ki lagunya. Kirim salam buat siapa?
5: Iya. Yang baru lewat ada Uki.
0: Iya. Yeah.
5: Ada Tika sama Dimas.
0: Mm-mm.
5: Bunda Dewi, Pak Arjuna, Pak Aradi, ada Asar. Terus Diana Yasir, Yang Endrawang, Maimunda Ganing, Waida Martawati, ada Sri Sinta.
0: Iya.
5: Yeah. Ina Kristalara, ada Bobby. Nur Dimarus, Bunda Sofi. Tantri sama Esti, Samsa Maisar. Ada Bogel, Denompo. Ada Putri Puandatu, Serli Margareta, sama Serli Tristan Prara, ada Ama, Angga Prasetya.
0: Iya.
5: Yeah. Ada Pak Raim. Asri Diwoto, Ali Hidayah, dan semua-semuanya Bung Idam.
0: Iya, yeah. Makasih banyak Kak Yani.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Ada dari Yani yang ada di Sopeng. Saya ke Luwu Timur ya, sekalian saya mau tanya bagaimana siaran RRI Makassar di sana, apakah tidak terdengar atau terdengar. Halo, assalamualaikum Pak Asri.
6: Waalaikumsalam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang Idam.
0: Kita ini, Pak Asri ini kah?
6: Ya, betul sekali.
0: Kenapa suara tak kayak pendengar yang ada di Sabang? Siapa lagi itu namanya?
6: Siapa ya?
0: Saya kira mirip-mirip suara tak sama Yudi di Sabang.
6: Oh iya kah, anjay kepeng itu.
0: Bagaimana siaran di sana? Bisa didengarkan kah?
6: Alhamdulillah, kalau di sini kan saya monitornya lewat apa namanya itu ya,
0: RRI.
6: Lewat RRI digital.
0: Oh, bukan pakai FM?
6: Enggak, pakai radio. Radio lokal toh?
0: Enggak. Oh, tidak.
6: Iya. Yeah.
0: Oh, oke. Okay. Jadi RRI digital aman. Jadi untuk Anda pendengar yang
6: aman. Ya, gede sekali.
0: Yang ada sama di Palopo, di Luwu. Yang mungkin masih ada perbaikan pemancarnya, bisa kita beralih dulu ke RRI digital, Di?
6: Iya. Bagus sekali, jernih kalau di Luwu Timur ini.
0: Oke, siap. Di mana lagi Luwu Timur? Wotu, Di?
6: Di Wotu.
0: Wotu?
6: Iya.
0: Oke. Mau kita dengar lagu apa malam hari ini?
6: Lagu... Apa, ikut saja di lagunya tadi, siapa itu? Dimas.
0: Dimas?
6: Iya.
0: Oke, hati selembut salju ya.
6: Iya, selembut salju.
0: Okay.
6: Ya, kirim salamnya buat ada yang baru lewat, ada Sumi dan Lumu.
0: Mm-hmm.
6: Salam kenal, ada di Manado, ada Sedi Margareta.
0: Iya. Yeah.
6: Ada Padula Sewang, Ali Malengkering, mm-hmm. Sarjuna, Bung Ratu di Pindrang bersama Nur Alam, ada Opa Ding.
0: Iya. Yeah.
6: Ada siapa lagi, ada Ken Sabang.
0: Mm-hmm.
6: Yuda juga, Pak Lutus di Mari-Mari, ada Tantri bersama Hesti di Pare.
0: Ya.
6: Buat Urintan di Takalah. Buat Anto di Andrekang Duri, ada Aulia juga di sana. Buat timnas di bola ini. Saya dengar tadi Dimas sudah jumpa yang siapa lagi tuh?
0: Siapa?
6: Maya sudah tidak ada katanya itu, Dimas sampai sudah meninggal.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Serius?
6: Iya, saya dengar tadi di anu di Persat juga tadi saya dengar itu di diinfokan sama Anto di Ender Kang Ruri.
0: Oh, kapan kabarnya?
6: Tadi jam berapa itu ada 100% tadi itu jam berapa itu ya?
0: Oh, hari ini meninggalnya?
6: Sudah 3 hari yang lalu katanya.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maya yang di Masamba?
6: Iya, yang biasa karaoke saya dengar itu.
0: Oh, innalillah. Terima kasih informasinya ya. Kita doakan untuk pendengar setia RRI Makassar ada Maya yang ada di Masamba. Semoga husnul khotimah insyaallah ya, diampuni dosa-dosanya. Oke, dilapangkan kuburnya.
6: Terima kasih banyak.
0: Makasih banyak.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Idam juga baru dengar nih ya. Kalau salah satu pendengar RRI Makassar, pendengar setia kita ada Maya di Masamba meninggal dunia. Apakah benar informasi ini? Boleh kirim di WhatsApp pendengar ya. Dan tentu turut berduka cita ya untuk keluarga almarhumah di Masamba ya. Semoga almarhumah diberikan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, keluarga diberi ketabahan tentunya ya. Amin ya robbal alamin. Pendengar yang lain yang masih ingin bergabung, saya masih tunggu di 082133339440. Saya ke penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanusta.
0: Lanusta dari
7: apa lu?
0: Lagu nostalgia. Dari dari siapa? Maaf. Suara tak kecil sekali, Sri Sinta. Suara tak kecil, berbeda dengan semua penelpon sebelumnya.
7: Ya sudah full memory, sudah pulang mungkin.
0: Pakai headset ki mungkin atau ya, jauh dari headphone?
7: Ya.
0: Tidak. Oke.
7: Okay. Ya. Lagunya ini Kaidam, lagunya Maria Ted ini sesuai dengan ini kodong Mbak almarhum Mbak Maya yang lagi meninggal.
0: Oh, jadi memang benar informasinya ya?
7: Iya, sudah banyak berita di ini di Prompet sudah ini. 3 hari yang lalu katanya.
0: 3 hari yang lalu ya. Maya di Masamba. Iya. Oke, okay. Innalillah.
7: Semoga dilapangkan.
0: Amin.
7: Dia pun cekla dosanya.
0: Amin.
7: Di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya. Oke, okay. Kak Sri Sinta mau kita dengar lagu apa?
7: Maria.
0: Maria Julisi Tanggang.
7: Iya. Oke. Teringatan dengan Maya kodang
0: lagi. Maria. Oke, okay. Kirim salam buat siapa?
7: Ya, dari ada Dimas. Ada Uki, ada sepama jenis Tasbon, Mamina Ennur, ada tadi seperti Bang Aldi, Bang Aldi Dayat, terus Waida Martawati, terus Tantri, ada Putri, Bunda Sopi, terus satu lagi, Ina Kuta Lara, Deng Nompo, Riko, Abdul Salam, Mati, terus dan semua-semuanya nih yang lagi ini monitor. Assalamualaikum, terima kasih Kak Idam, semoga sehat selalu.
0: Amin.
7: Pulang, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke tempatnya Puang Datu.
8: Halo.
0: Ih, salah alamat.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, ternyata bukan Puang Datu. Maaf Puang Datu ya. Saya tadi
8: iya, dengan Bobby Bung Idam.
0: Pencet Puang Datu, kenapa keluar suaranya Bobby di Polman?
8: Iya.
0: Bobby, apa kabar?
8: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah.
8: Saya turut berduka cita ya buat Maya ya, yang di Masamba, semoga diberikan tempat yang baik, tempat yang terbaik di sisi Allah. Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin, amin, amin.
8: Dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran ya.
0: Iya. Amin.
8: Amin. Ya, lagunya ikutan di Deloitte.
0: Deloitte ya, nanti kita putarkan lagunya.
8: Iya.
0: Oke, mau kirim salam buat siapa?
8: Ini apa? Ya, buat Pak Abdullah Tewan. Ada Pak Gapur, Bang Anwar, ada Ica Indah Tika Yuda, Ina, Arfa, ada Bunda Sofi, Samsia Mahesar, ada Rosdiana Yasir, Ina Kristalara, Bang Dimas, Bang Ali, Bang Rio, Puan Datu, Nur Alam, Nur Hikmah, Mbak Tantri, ada Upading, ada Layatari, ada Alfi Hidayat, Sherly Margareta, Sam Prahara, Ahmad Yani Tasmu bersama Nurmina M. Nur, ada Ibu Sumi, ada Ibu Wahida, Uki, dan semuanya tanpa terkecuali.

0: Ya, jadi ada kekeluargaan, saling menyapa, saling peduli, saling mendoakan, saling menguatkan satu sama lain. Karena di RRI bukan hanya mendengar lagu, tetapi juga tempat berbagi perhatian dan kebersamaan, ya. Silakan boleh dicoba lagi Puang Datu yang ada di Pindrang, kemudian juga Tantri di Parepare, Nurmina M. Nur. Kemudian siapa lagi tadi ya? Saya ke tempatnya Gafur yang ada di Manjaling. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bung Ida. Bagaimana kabar?
0: Sehat-sehat, alhamdulillah.
1: Meninggal gimana, Kak?
0: Iya. Informasi dari pendengar meninggal 3 hari yang lalu katanya.
1: Iya.
0: Kita kenal juga.
1: Biasa saja nggak di anak kalau karaoke.
0: Betul. Dia paling suka karaoke menghibur kita lewat suaranya. Oke.
1: Lagunya Deloitte.
0: Lagunya Deloitte, ya. Iya. Rintihan hidup nanti kita putarkan.
1: Pertama yang berlewa.
0: Iya.
1: Siapa yang baru lewat? Kenapa?
0: Yang baru lewat Bobby.
1: Bobby atau Bobby ya di Bobby Polman. Pak Bunda Sewa.
0: Iya. Yeah.
1: Anwar di Kemala. Bunda Sopi.
0: Iya. Yeah.
1: Ina Samarta di Selayar. Puan Datu.
0: Iya. Yeah.
1: Tantri Pare. Estet di Lumpur. Bukit juga.
0: Iya. Yeah. Siapa lagi? Halo?
1: Ayah, Hori. Kenapa lagi nama Ayah sama?
0: Ih, kenapa nama Ayah kita sapa?
1: Itulah, Pak.
0: Dan
1: Nasir.
0: Iya. Yeah.
1: Dimas juga tahu. SD Nompo. Dimas semuanya kaya dah.
0: Iya. Yeah.
1: Lanjut tugas, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung untuk Gafur ya yang ada di Manjaling. Dan pendengar, saya ke tempatnya Nurmina di Sopeng. Halo Kak Nurmina.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat-sehat Jiki?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Kayak baru bangun tidur kini suara tak. Iya, yeah, kecil suara tak?
2: Iya,
0: buat
2: Maya ya, kita turut ikut berduka cita atas meninggalnya teman fans RRI ya.
0: Betul.
2: Semoga diterima di sisi Allah.
0: Amin ya Allah. Terima kasih doanya Kak Nurmina.
2: Iya.
0: Moki dengar lagu apa?
2: Jumpa Mas Idam.
0: Iya.
2: Lagunya boleh pilih
0: boleh.
2: Di Bukit Indah Berbunga.
0: Indah ada malam ini. Yang siap putar itu Hati Selembut Salju Ari Kusmiran, Katakanlah Ade Manuhutu Maria Julius Sitanggang.
2: Ya, ikut saja lagunya Dimas tadi.
0: Hati Selembut Salju, Di. Iya. Yeah.
2: Yeah.
0: Kirim salam Miki, lanjut.
2: Iya, yeah, makasih. Jumpa buat Pak Arjuna, Pak Radin, Ade Wahida Martawati, Ada Bunda Dewi, Ade Uki. Puan Datu, Ama Diko di Kaltim ya, Bunda Sopi, salam sehat selalu. Ada Rustam Saputra, ada Samsia Meisar, Esti, Mbak Tantri, ada Sinta Diamio, makasih panjang selalu. Ada Uli Ape, Bogel, ada Maimuna Ganing, Rustam Prahara, Rosdiana Yasir. Ada Pak Bobby tadi, makasih sepannya. Ada Pak Aldi, ada Pak Asri di Wotu. Buat semuanya malam ini yang lagi

0: kantor. Selamat istirahat buat Ade Idam, sehat selalu Ki.
1: Amin.
0: Kita juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung dan yang sudah mendoakan ya untuk almarhumah Maya yang ada di Masamba. Kita nikmati dulu mendengar lagu-lagu yang sudah kita request. Hati Selembut Salju dari Ari Kusmiran. Terima kasih tadi yang sudah bergabung, yang sudah request. Ada Dimas tadi yang katanya ini juga sempat ada yang cari kabarnya Tawa Dimas, dia kira sakit, ternyata lagi sibuk cari uang. Jadi berkabar Ki pendengar ya, mungkin lagi sakit Ki, atau ada yang tahu siapa pendengar yang lain sakit, boleh berkabar, termasuk yang mungkin meninggal dunia ya, karena ya di sini kekeluargannya RRI saling pendengar setianya itu, kalau yang biasanya aktif lalu tidak ada kabarnya, ini pasti saling mencari satu sama lain ya, saling mendoakan, saling peduli, saling menguatkan, saling bantu membantu. Dan pendengar, saya putarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request. Tadi ada Uki Didaya untuk Pak Yani di Sopeng, termasuk juga pendengar yang lain. Hati Selembut Salju dari Ari Kusmiran, juga Katakanlah dari Ade Manuhutu.

0: 94,4 FM Pro 1 RR di Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar malam ini. Dan di La Nosta, lagu-lagu nostalgia untuk Anda yang ingin bergabung, kita masih nantikan ya di 082133339440. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Dea, Pak Idam.
0: Iya, dari siapa Ki, di mana?
1: Opadin.
0: Apa kabar Tok?
1: Opadin.
0: Apa kabar Tok Opadin?
1: Alhamdulillah sehat
0: walafiat. Sehat walafiat ya.
1: Duka cita dulu.
0: Oh iya, silakan.
1: Ya, atas meninggalnya tukang kita Maya di Batamba.
0: Iya.
1: Semoga arwah Pak Ad terima di sisi dan semua amal baik yang diterima oleh Allah Tuhan.
0: Amin, amin.
1: Ya, anu stroke itu dia.
0: Oh, stroke.
1: Iya, stroke. Iya. Oh. Tiba-tiba langsung dia ini. Ini informasi kita dapat dari suaminya.
0: Oh, dari suaminya ya. Beliau.
1: Iya, pasangan dua anak yang dia tinggalkan masih kecil.
0: Stroke memang nih sebelumnya beliau almarhumah.
1: Iya, tapi kita langsung barangkali tuh kalau 3 hari yang lalu dia, karena dia masuk di Pro 4 waktu acara itu Siri Napace. Tempat masuk pada waktu anu juga di Pro 4 juga ke Lontaro tempat juga masuk sama Dentek nih.
0: Iya.
1: Itu. Oh. Jadi ini anu tiba-tiba barangkali anunya karena katanya stroke itu begitu anu pendarahan otak.
0: Oh, stroke ya.
1: Tekanan darah langsung
0: naik. Ya Allah.
1: Itu kasihan bagi anaknya lah, dua anaknya itu yang tinggalkan.
0: Kita doa.
1: Kecil-kecil katanya semua.
0: Kita doakan beliau ya. Insyaallah almarhumah.
1: Iya.
0: Baik, Mungkin dengar lagu apa?
1: Anu Maria.
0: Maria. Oke, okay, nanti diputarkan ya. Lagunya.
1: Apa kamu menyapa dulu? Ada siapa itu? Bobby di Polma. Abdul Basewang. Bunda Sofi, Santri di Pare-Pare.
0: Iya.
1: Tika di Sabah. Dan semuanya nih tanpa terkecuali.
0: Iya. Yeah.
1: Tadi ya, Dam. Makasih banyak.
0: Sama-sama, Pak Din.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Din, terima kasih sudah bergabung malam hari ini juga ya di Pro 1 RRI Makassar. Pak Din. Oke. Penelpon selanjutnya 082133339440 ya, kita terima lagi. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Boleh dicoba lagi ya di 082133339440 untuk penelpon selanjutnya setelah Opa Din. Ada lagi yang ingin bergabung? Puang Datu mungkin? Tantri mungkin? Halo, assalamualaikum. Halo. Puang Datu.
2: Halo, La Nosta, Bung Idam.
0: Ini tadi saya pencetnya Puang Datu, kenapa muncul suaranya Tantri di Pare-Pare? Kayaknya Anda belum beruntung, Puang
2: bisa?
0: Datu ya. Sudah dua kali mukodong diperlakukan begini, Puang Datu.
2: Saya sudah berapa kali ini dipencet-pencet, katanya bukan suara aku keluar.
0: Iya.
2: Lucunya.
0: Tadi Puang Datu saya pencet keluar suaranya Bobby. Ini lagi saya pencet Puang Datu keluar suaranya Tantri. Apa kabar Kak Tantri?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya.
2: Turut dan berduka cita di Bung Idam.
0: Iya. Yeah.
2: Atas meninggalnya Maya, Kodong.
0: Baru kita dengar infonya Kak.
2: Semoga. Iya, sudah dengar.
0: Iya. Yeah.
2: Infonya itu tadi Opadi minta infonya dari saya.
0: Oh begitu. Jadi beliau stroke katanya ya?
2: Iya, stroke tiba-tiba.
0: Paling tidak ini
2: tadi Anto yang kasih info.
0: Iya. Yeah.
2: Info. Jadi saya telepon Anto ini dapat infonya dari mana? Dia bilang itu dari suaminya.
0: Oh begitu, jadi terserang stroke begitu ya. Paling tidak ini jadi pengingat buat kita untuk jaga kesehatan ya.
2: Iya, kalau didengar-dengar sering nembus ya, kayaknya segar aja, nggak ada bilang sakit-sakit.
0: Betul, betul.
2: Tapi kalau
0: selalu ceria beliau.
2: Begitu ya.
0: Iya. Intinya apa, jaga kesehatan iya, begitu ya.
2: Iya, betul. Yang namanya penyakit betul. Tidak tahu kalau menyerang kita.
0: Betul, hindari.
2: Maksudnya kalau secara tiba-tiba.
0: Benar.
2: Jadi harus jaga kesehatan.
0: Pola makan tak.
2: Harus kesehatan juga.
0: Rutin cek kesehatan.
2: Misalnya kita tidak tahu, tiba-tiba bilang ada penyakit ini.
0: Ya.
2: Jadi makanya harus selalu cek kesehatannya.
0: Betul, jaga pola makan tak. Bagaimana tekanan darahnya, kolesterolnya, jangan stres yang stres sekali. Oke.
2: Iya, Bu Midam.
0: Iya.
2: Mau ikut lagunya di ini.
0: Apa?
2: Deloitte.
0: Deloitte. Iya, nanti diputarkan ki Deloitte. Deloitte.
2: Iya.
0: Sudah mikir putar kayaknya deh. Oh,
2: sudah,
0: belum.
2: Mika? Belum.
0: Oh, belum. Rintihan hidup.
2: Tadi dua kita putar lagunya.
0: Oke, rintihan hidup di.
2: Iya.
0: Nanti diputar lagunya. Kirim salam ki buat siapa?
2: Tadi buat Opa Din, ada tadi Bobby, ada Pak Sri Botu, ada Pak Yani Tasmun, sama Ibu Nurmina, ada Dimas. Oh, ternyata Dimas sudah sehat-sehat, jadi Dimas cuma sibuk ya.
0: Iya.
2: Pantasan tidak ada suaranya.
0: Betul.
2: Ada Tika, halo Tika, tadi Tika sudah.
0: Tika juga beda lama-lama, suaranya. Lama-lama tidak ada suaranya,
2: iya,
0: Tika beda.
2: Tidak ada, tadi ada Tika, dia bilang tidak ada siarannya sampai di ini, di Sabang.
0: Oh.
2: Di 101.
0: Tanya ini, bilang suruh dengar di RRI Digital untuk sementara.
2: Iya, makanya tadi dia pakai RRI Digital. Dia tidak tahu kalau begini, makanya selama ini dia menghilang, itu tidak ada infonya.
0: Oke.
2: Iya, Tika, terus ada tadi Uki, ada apa, Ibu Sumi, ada Bunda Sopi di BT Empau-Empau sana, ada Ina Krista Lara, ada Ibu Samsia Mahesar, ada Bang Arjuna, pokoknya buat semuanya deh, tanpa terkecuali.
0: Iya.
2: Oke, Bung Idam.
0: Terima kasih, Kak Tantri. Ya, sehat-sehat terus. Amin.
2: Amin. Semoga juga Bung Idam sehat-sehat sekeluarga.
0: Amin. Makasih doanya.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Idam Malik.
0: Iya. Dari siapa lagi?
3: Dari Edi Saputra di Cikoang ini, Bung Idang.
0: Edi Saputra di Cikoang.
3: Iya,
0: Edi Saputra di Cikoang. Sebentar dulu, ku catat dulu nama tak. Edi Saputra. Cikoang di mana lagi, Cikoang? Takalar.
3: Takalar, Bung Idang.
0: Takalar di.
3: Iya.
0: Cikoang Takalar. Biar muncul nanti nama tak kok menelpon ki. Oke, lanjut.
3: Pertama-tama tur berduka cita atas meninggalnya Maya di Masamba, Kak Ida.
0: Innalillahi. Yeah.
3: Semoga mendapat tempat yang lah di sisinya. Amin.
0: Amin ya Allah.
3: Dan semuanya Bung Ida tempat terkecuali.
0: Iya. Yeah.
3: Untuk Bung Ida semoga sehat selalu bersama keluarga ini.
0: Kita Bung juga.
3: Amin. Insyaallah Bung Ida.
0: Iya. Yeah.
3: Pamit mau Bung Ida.
0: Makasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Edi Saputra yang ada di Cikoang. Buang Datu, Pak Abdullah Sewang. Masih mau Ki bergabung? Masih kutunggu Ki. Halo, assalamualaikum. Halo.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari siapa Ki, di mana?
4: Dan Hesti di Parepare.
0: Kutulis dulu nama tak di Hesti di Parepare. Oke, biar enggak perlu mi ditanyakan Ki. Hesti di Parepare. Oke. Lanjut Ki, kirim salam buat siapa?
4: Kami berduka cita ya atas meninggalnya Kak
0: Maya.
4: Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya Allah.
4: Minta lagunya apa?
0: Ikutan Miki di KST di sebentar. Ayo, ada Rin Maria sama Rintian Hidup. Oke, kirim salam Ki buat siapa?
4: Iya, ikut lagunya buat Ahmad Yani Tasno.
0: Iya. Yeah.
4: Ada Kak Gapur, yeah. Ada Bobby, mm-hmm. Ada Cika, ada Uki, ada Tantri, Nambu Pama Tantri. Ada Dimas. Buat ada juga Dew, Kakak Uki. Mm-hmm. Bersamanya Mi Om Ida.
0: Iya. Yeah.
4: Buat Om Idanya semoga sehat selalu. Hadijah jika lo pulang.
0: Oke. Okay. Amin. Makasih Kak Esti di Pare-Pare.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wang Datu masih kutunggu Ki. Pak Abdullah Sewang masih kutunggu Ki. Amah Mahrita juga masih kutunggu Ki. Halo Pak Abdullah. Pak Abdullah. Halo Pak Abdullah. Mana Ki Pak Abdullah? Tadi muncul nama tak, tapi hilang lagi. Amah, masih mau Ki bergabung Amah? Silahkan. Puang Datu. Terus siapa lagi tadi? Puang Datu. Edi Saputra sudah, Sri Sinta sudah, Pak Abdullah Sewang. Pak Abdullah ini. Halo, assalamualaikum Pak Abdullah.
5: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Hujan di sini baru kencang guntur petir.
0: Oh, sama Pak Abdullah, sama-sama Jiki. Di sini juga begitu.
5: Itu nih, tahu-tahu sampai dah sambar
0: di HP bila. Nauzubillah. Oke, Pak Abdullah, silakan.
5: Buat Pendato,
0: yeah.
5: Indah Ica,
0: yeah.
5: Opadi, Misa Hakim, Anwar, Dapur,
0: yeah.
5: Lupu, Sarjuna, Bunda Sopi,
0: yeah.
5: Santri, Nur Hikma, Pendro, Yusuf, Bobby,
0: yeah.
5: Diploma Nasri di Watu, Junedi, Pika di Sabang, Aljabar, Dimas,
0: yeah.
5: Arpa di Silaya, Ismail, Yuda, Tio, Sidang kemarin di Kota Pasar Bantai,
0: yeah.
5: Ibu Dewi di Takalo sama Nur Intan, sama Syama Hibar di Bantai, sama Hajirani di Tokopian Bantai.
0: Yeah.
5: Ya oke deh, semua-semuanya tanpa kecuali.
0: Iya, yeah, makasih yeah. Alhamdulillah.
5: Itu siapa yang meninggal itu? Ada di menyanyi di minggu yang lalu.
0: Minggu lalu, 3 hari yang lalu beda diserang stroke, Pak Abdullah.
5: Oh, cocok. Karena dia minggu lalu bisa dengan menyanyi di karaoke.
0: Iya.
5: Yeah. Iya. Yeah. Semoga arwahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin ya Allah.
5: Dan dosa-dosanya diampuni.
0: Amin, amin. Yeah.
5: Oke, okay, siap senang dong tugas.
0: Makasih banyak. Iya. Yeah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah. Amah, masih mau bergabung Amah? Oke, okay, saya terima telepon dari Amah Mahrince.
6: Halo, assalamualaikum, Planesta.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Amah.
6: Iya, gimana kabar Teh ini, Kaida?
0: Sehat, alhamdulillah. Amah, aku tulis dulu nama tak, nama lengkap tak siapa? Amah Mahrita.
6: Amah Mariati.
0: Oh, salah. Mahrita di sini nanti tulis temanku. Oh, iya. Amah Mariati. Baru iya, natulis di
6: Mahrita itu. Nah, betul.
0: Benar Mi? Mahrita?
6: Iya, iya. Betul, iya.
0: Nama belakang? Nama belakang. Maksudnya ini udah tulis di sini tempat domisili tak di Samarinda, begitu kah?
6: Bukan di Samarinda.
0: Di mana?
6: Kalimantan Timur ini.
0: Tepatnya di
6: daerah Tanah Groget ini, Kak Ida, bukan Samarinda.
0: Oh, bukan Miki di Kalsel.
6: Masih jauh. Sekarang sudah pindah domisili.
0: Oh, di
6: Tanah Groget. Kalau kemarin itu yang bulan Ramadan itu pulang kampung Kak saya.
0: Oh.
6: Ini balik lagi.
0: Berarti saya perbaiki di sini Ama Mariati Tanah Groget Kalimantan Timur di
6: Iya.
0: Oke, siap. Jadi enggak ada mina belengki nanti, mah.
6: Gitu, karena saya berpindah-pindah. Yes. Nanti lebaran lagi di sana lagi saya.
0: Enggak ada mi nanti yang siapa ki? Mahrita di Samarinda. Salah ini nama kontaknya. Oke. Kirim salam ki buat siapa? Amah Mariati di Tanah Grogot, Kalimantan Timur.
6: Sapaannya lagunya apa ini, Kaidan?
0: Ikutan Miki. Sebentar di rintihan hidup.
6: Oh iya, ini juga Kak Iram ya, turut berduka cita juga buat teman kita, Mbak Maya. Ya, semoga semua amal ibadah beliau diterima dan
0: amin, ya Allah.
6: Diberikan tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oh iya. Salamnya buat Bunda Sofi, ada Kak Rosdiana Yasri Maros. Kak Maimunah Gani di Jeneponto, ada Kak Samsia Maisar di Bantaeng, Muslimah, Kak Wahida, ada Mbak Sinta di MU, ada Fadil, Pak Arjuna, Dimas, Ibu Harsina, Puan Datu, Layasari, Pak Ahmad Yani Taslun bersama Ibu Nurmina, semuanya aja tanpa terkecuali. Kak Idam, sehat selalu. Makasih.
0: Kita juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amah, terima kasih ya sudah bergabung malam hari ini. Puang Datu di Pintrang ya. Oke, Puang Datu sudah tidur, Miki. Puang Datu? Kayaknya Puang Datu sudah tertidur nih. Terima kasih banyak Puang Datu sudah bergabung. Dan pendengar, terima kasih buat semuanya. Mohon maaf yang belum sempat kami terima ya, karena kita dibatasi oleh waktu. Arfa juga yang ada di Selayar. Oh, kita terima Arfa terakhir deh. Halo Arfa. Oke, Arfa Ndada. Baiklah, terima kasih banyak buat semuanya yang sudah bergabung. Sampai jumpa lagi insyaallah besok di Ruang Rindu selanjutnya. Saya Idam undur diri. Sehat-sehat ki pendengar, jaga kesehatan ya, dan tetap saling berkabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Berikut sebuah cerita yang sangat menyentuh bagi saya yang ditulis oleh Susi Octavia. Itu sebabnya saya ingin menceritakan kembali kepada Anda, terutama bagi Anda yang masih punya orang tua. Sebaiknya dengarkan kisah ini sampai selesai, supaya tidak menyesal di kemudian hari. Judul ceritanya yang ditulis Ibu dengan Satu Mata. Di awal cerita, adrenalin saya mulai naik. Bagaimana tidak? Dikisahkan seorang gadis yang beranjak dewasa merasa malu dan terganggu dengan keadaan ibunya yang hanya memiliki satu mata. Dia merasa benci karena saat di sekolah ibunya jadi perhatian semua orang, termasuk teman-temannya. Mereka menatap ibunya dengan perasaan yang seolah enggan untuk mendekat. Ibunya bekerja dengan dua pekerjaan untuk menafkahi keluarga, tetapi si gadis justru malu dengan keadaannya dan tidak ingin terlihat bersamanya. Setiap ibunya datang ke sekolah, ingin rasanya ia menghilang, bahkan merasa gelombang kebencian terhadap wanita yang membuat si gadis menjadi bahan tertawaan di sekolah itu. Pada suatu hari, si gadis ini meluapkan kemarahannya dengan mengatakan bahwa mendingan ibunya mati saja. Dia sudah tidak peduli dengan perasaan sang ibu. Setelah si gadis ini tumbuh semakin dewasa, yang ada di benaknya adalah bagaimana caranya menjauh dari ibunya. Itu saja. Maka ia berusaha keras belajar mati-matian dan mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Jadi, dia tidak akan bertemu dengan ibunya lagi. Ia kemudian menikah dan mulai sibuk dengan pekerjaan dan keluarga demi memenuhi kehidupan yang nyaman untuk anak-anaknya tercinta. Dia bahkan sudah tidak pernah lagi memikirkan ibunya. Namun tidak disangka, suatu hari ibunya itu datang berkunjung ke rumahnya dan kehadirannya membuat anak-anaknya merasa ketakutan dengan kondisi ibunya itu dan mereka mulai menangis. Si gadis ini marah pada ibunya karena muncul mendadak dan dia melarang ibunya untuk masuk. Kemudian ia berteriak dan berkata kasar, "Ibu jangan pernah kembali ke rumah saya dan kehidupan keluarga baru saya." Mendengar itu, ibunya hanya terdiam dan meminta maaf, lalu pergi tanpa mampu berkata lagi. Suatu ketika sebuah undangan reuni sekolah tinggi membawa si gadis kembali ke kampung halamannya setelah puluhan tahun tak pernah pulang. Si gadis tidak bisa menolak, harus berkendara melewati rumah masa kecilnya dan mampir ke gubuk tua itu. Salah seorang tetangga mengatakan kalau ibunya sudah meninggal dan meninggalkan surat untuknya. Begini isi suratnya. "Anakku sayang, ibu harus memulai surat ini dengan meminta maaf karena telah mengunjungi rumahmu tanpa pemberitahuan dan menakuti anak-anakmu yang cantik. Ibu juga sangat menyesal karena ibu adalah wanita yang memalukan dan sumber penghinaan bagimu ketika kamu masih kecil hingga tumbuh dewasa. Ibu sudah tahu bahwa kamu pasti akan datang kembali ke kota ini untuk reuni sekolah. Ibu mungkin tidak lagi berada di tempat ini ketika nanti kamu datang. Dan ibu pikir itu adalah saat yang tepat untuk memberitahumu sebuah insiden yang terjadi ketika kamu

kecil. Tahukah kamu, anakku sayang? Kamu mengalami sebuah kecelakaan yang mengakibatkan kamu kehilangan satu mata. Ibu sangat terpukul karena terus-menerus memikirkan bagaimana nasib anakku nanti jika tumbuh dewasa hanya dengan satu mata. Ibu ingin kamu bisa melihat dunia yang indah dengan sempurna. Jadi, ibu berikan padamu sebelah mata ibu. Anakku sayang, ibu selalu memilikimu dan akan selalu mencintaimu dari lubuk hati ibu yang paling dalam. Ibu tidak pernah menyesali keputusan ibu untuk memberikan mata ibu untukmu. Dan ibu merasa tenang ketika ibu mampu memberikan kamu kemampuan untuk menikmati hidup yang lengkap. Dari ibu tersayang. Selesai membaca surat dari ibunya itu, si gadis meneteskan air mata penyesalan yang tak terhingga. Anda pasti tahu bagaimana cerita selanjutnya. Maka jika Anda saat ini masih punya orang tua, jangan pernah menyakiti perasaannya. Jangan pernah. Karena mereka akan mengorbankan demi anaknya, apa saja mereka akan korbankan. Itu pasti. Jika Anda sekarang sudah lama tidak menghubungi orang tua Anda, atau Anda pernah merasa menyakitinya, maka sekaranglah waktu yang tepat untuk segera menghubungi orang tua Anda untuk menyenangkan hati beliau. Atau mulailah selalu berdoa setiap saat untuk mereka. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Buku Selaras, Hidup Berkesadaran Menuju Harmoni Diri, hasil kolaborasi antara penulis Di Lestari dan mendiang praktisi kesehatan holistik Resa Gunawan, adalah sebuah karya pengembangan diri yang mengajak pembaca untuk kembali menemukan keseimbangan dan kedamaian batin di tengah kompleksitas kehidupan modern. Secara garis besar, buku ini adalah sebuah undangan untuk berhenti sejenak, menyadari napas, dan menerima hidup apa adanya dengan kejernihan dan kebermaknaan. Selaras berakar kuat pada pandangan dan praktik yang berlandaskan pada kedamaian. Tujuannya bukanlah mencapai kesempurnaan atau kebahagiaan yang utopis, melainkan mencapai harmoni dengan diri sendiri, dunia, di sekitar, dan bahkan dengan aspek keilahian yang ada di inti diri setiap individu. Buku ini memadukan refleksi pribadi, panduan praktis, dan kisah personal untuk membantu pembaca menyapa keheningan batin dan mengurai berbagai kegelisahan yang sering muncul dalam keseharian. Konsep kesadaran ditekankan sebagai kunci. Melalui kesadaran, pembaca diajak untuk hadir sepenuhnya pada momen saat ini, tanpa terbebani pada masa lalu atau cemas akan masa depan. Ini adalah proses untuk melihat hidup dengan lebih jernih dan menemukan makna mendalam dalam setiap pengalaman. Buku ini tidak hanya menyajikan konsep abstrak, tetapi juga mengaitkannya dengan berbagai aspek kehidupan nyata yang dekat dengan pembaca. Topik-topik yang dieksplorasi meliputi kesehatan raga, menghubungkan kondisi fisik dengan keadaan batinnya. Relasi, membahas dinamika hubungan dengan pasangan, keluarga, dan orang lain, serta bagaimana kesadaran diri mempengaruhi kualitas interaksi. Ada juga pekerjaan dan karir, memberikan perspektif tentang bagaimana menjalani peran profesional dengan lebih seimbang dan tidak tertekan. Informasi parenting, menyentuh isu pengasuhan anak dari perspektif kesadaran dan kehadiran orang tua. Di Lestari dalam proses penyelesaian buku ini, setelah kepergian Resa Gunawan memastikan bahwa wawasan mendiang tentang kesehatan batin mulai dari level konseptual hingga praktis dapat tersampaikan dengan baik. Buku ini berfungsi sebagai teman perjalanan yang menenangkan dikala dibutuhkan. Selaras dapat dilihat sebagai warisan pengetahuan dari Resa Gunawan tentang penyembuhan holistik yang diolah dan disampaikan melalui narasi khas Di Lestari. Pesan utamanya adalah bahwa harmoni sejati datang dari penerimaan diri dan kesadaran penuh terhadap realitas keberadaan. Ini adalah upaya untuk memberdayakan pembaca agar mampu mengelola gejolak batin dan menjalani hidup dengan landasan yang lebih tenang dan bermakna, terlepas dari dinamika eksternal yang tak terhindarkan. Buku ini menegaskan bahwa proses mencapai keselarasan adalah sebuah perjalanan berkelanjutan, bukan tujuan akhir yang statis. Kesimpulan ini mencakup poin-poin utama yang dibahas dalam buku Selaras, yaitu pentingnya kesadaran, cakupan tema kehidupan, dan tujuan akhir untuk mencapai harmoni batin. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar Pro 1 dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 dan siaran kami bisa Anda dengarkan kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah di FM 94,4 dan aplikasi RRI Digital. Saudara pendengar, selamat menikmati istirahat Anda malam hari ini. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar, kembali menyapa Anda melalui FM 94,4 untuk edisi hari ini, tepatnya Senin 18 Mei 2026 dengan rangkaian program acara yang telah kami siapkan di ruang dengar Anda sepanjang hari. Selamat mengikuti acara-acara kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Makassar pagi ini.
1: Dari kawasan hiburan di nomor 3 Makassar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pendengar dimanapun Anda berada, menyapa ruang dengar Anda di pagi ini edisi Senin 18 Mei 2026 bersama saya Arfan Yusri di ruang dengar Anda. Bagi yang ingin untuk kawasan hiburan nomor 3 Makassar ataupun di kota Makassar ya, karena dari semalam diguyur hujan, alhamdulillah. Tapi mudah-mudahan ini membawa berkah. Kemudian juga selamat menjalankan ibadah sholat subuh untuk anda kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan juga doa-doa kita pagi ini dijawab Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segala aktivitas dan rutinitas kita. Baik pendengar, seperti biasa mengawali kebersamaan kita sonda religi pagi, satu jam kebersamaan kita ke depan hingga jelang pukul 6 akan kita awali dengan pengajian dan terjemahan Al-Qur'an. Dan insyaallah juga sebentar ada dialog mutiara pagi akan kembali hadir menyapa Anda dengan bahasan fikih mawaris. Tetap bersama kami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasihlah kepada Allah dengan sepenuh hati, yang dulu pernah membuatmu rapuh, justru kini makin menguatkanmu. Bersyukurlah kepada Allah dengan adanya kesedihan yang membasahi pipimu dulu, kini telah menjadi senyuman yang paling indah. Bersyukurlah, puji Allah ketika kamu sedang sakit, karena ternyata kamu tahu siapa yang sering kamu abaikan. Ialah Zat yang tidak pernah mengabaikanmu. Rayakanlah kegagalanmu, karena ternyata sesuatu yang kamu benci itulah yang semakin membuatmu menyempurnakan diri. Berterima kasihlah kepadanya atas rasa kehilangan, karena yang telah hilang pasti akan kembali. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, dan selamat pagi juga yang baru bergabung ya mendengarkan kami di FM 94,4 ataupun melalui beberapa frekuensi lokal di tempat Anda masing-masing. Kami mohon maaf untuk jangkauan siaran kami masih terbatas ya hingga saat ini, di mana di 98,7 FM mungkin belum maksimal penerimaannya seperti biasa. Kemudian yang melalui pemancar Belupa ya di Palopo dan sekitarnya ini juga masih off ya pemancar kami karena mengalami kendala teknis di sana. Tapi Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun pagi ini melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Dan pendengar, saat ini sudah pukul 5:35. Kami mohon maaf untuk program Dialog Mutiara Pagi, kiranya bersama Bapak Kiai Haji Jaladuddin Sunusi, membahas terkait fikih mawaris ini. Namun

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pendengar yang budiman, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tak putus-putusnya dicurahkan kepada kita sekalian, termasuk pada kesempatan ini. Selanjutnya kita sampaikan salawat dan salam pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya, para sahabatnya, bahkan segenap pengikut-pengikut setianya. Para pendengar yang budiman, adapun uraian tafsir kita pada kesempatan ini bertolak dari surah Al-Baqarah ayat 208 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisyaiton innahu lakum aduwwum mubin. Terjemahannya, wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu mengikuti jejak-jejak setan. Sesungguhnya dia bagi kamu adalah musuh yang nyata. Penjelasan ayat diriwayatkan oleh Ibnu Hatim bahwasanya Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini adalah menyangkut orang-orang Ahlul Kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani yang telah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka berkata, "Ya Rasulullah, hari Sabtu adalah hari yang sangat kami muliakan. Bolehkah kiranya kami tetap memuliakan hari itu?" Hal tersebut tercantum dalam kitab Taurat yang juga kitab Allah. Oleh sebab itu, biarkanlah kami sembahyang menurut Taurat pada malam hari. Maka turunlah ayat ini mengatakan bahwa kalau masuk Islam, hendaklah masuk keseluruhan atau utuh. Jangan separoh-separoh. Bertolak dari riwayat Ibnu Abbas tersebut, dapatlah ayat tersebut ditafsirkan bahwa ketika seseorang telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka wajiblah ia meyakini dan mengamalkan seluruh kandungan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membuktikan bahwa orang tersebut adalah beragama Islam. Ayat ini diawali dengan perintah kepada orang yang beriman agar masuk Islam. Udkhulu fis-silmi, masuklah kamu ke dalam agama Islam. Jadi beriman saja tanpa beragama Islam belum cukup. Allah tidak menghendaki manusia mati sebelum beragama Islam, karena dengan agama Islam manusia akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kamu mati kecuali kamu dalam beragama Islam. Pendengar yang terhormat, selanjutnya kalimat kaffah artinya keseluruhan secara utuh, bukan meyakini dan mengamalkan Islam separoh-separoh atau sebagian-sebagian. Ajaran Islam yang terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah atau hadis Rasulullah itu meliputi 4 bidang. Bidang pertama ialah bidang akidah, bidang menyangkut masalah kepercayaan yang di dalam Islam dikenal dengan rukun iman yang terdiri daripada 6, pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasulullah, iman kepada kitabullah, iman kepada hari kiamat, dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Kemudian bidang yang kedua, yaitu bidang agama Islam yang kedua ialah bidang ibadah. Nah, seperti yang tercantum dalam rukun Islam, yang terdiri daripada lima rukun. Pertama ialah mengucapkan dua kalimat syahadat, menegakkan sholat, berpuasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, dan yang kelima, menunaikan haji bagi orang yang mampu. Kemudian bidang agama Islam yang ketiga ialah bidang yang menyangkut dengan akhlak atau etika. Meneladani akhlak Rasulullah dalam sikap, ucapan, dan tingkah laku keseharian dalam kehidupan pribadi, individu, berkeluarga, bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara. Mematuhi hukum dan undang-undang yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Begitu pula budaya dan yang disosialisasikan dalam pergaulan adalah budaya yang tidak melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian bidang agama Islam yang keempat ialah bidang muamalat. Biasa disebut muamalat duniawiyat. Ialah yang menyangkut dengan semua bidang aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia. Dilaksanakan dengan niat dan tujuan beribadah kepada Allah. Karena manusia diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepadanya. Sesuai dengan dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada aku. Pendengar yang terhormat, adapun teknik pelaksanaannya, bidang muamalah ini diserahkan kepada yang bersangkutan. Sesuai dengan hadis Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan-urusan duniamu. Maksudnya, yang menyangkut masalah teknis pelaksanaannya. Walaupun demikian, semuanya itu tidak terlepas dari norma-norma hukum yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah. Keempat bidang tersebut harus diusahakan secara menyeluruh dan maksimal. Namun ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya membukakan jalan lurus, yaitu agama Islam bagi hambanya, akan tetapi juga sudah disiapkan tantangan, bahkan musuh bagi manusia, yaitu setan, untuk menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Sesuai dengan ayat yang selanjutnya ialah, "Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwun mubin." Dan janganlah kamu ikuti jejak-jejak setan. Sesungguhnya dia bagi kamu itu adalah musuh yang nyata. Setan yang berasal dari makhluk jin yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena durhaka kepadanya, berusaha tanpa berhenti dengan berbagai macam cara, strategi dan sistem untuk menggoda dan membelokkan orang beriman dari jalan yang lurus, yaitu agama Islam, ke jalan setan atau ke jalan iblis. Setan atau iblis berusaha membelokkan orang beriman dari akidah yang benar kepada yang sesat, yang syirik, munafik dan kafir. Setan berusaha menggoda orang Islam agar meninggalkan ibadahnya, terutama sholatnya. Setan berusaha merubah pola hidup dan pergaulan yang islami menjadi pola hidup dan pergaulan ala jahiliyah, termasuk hukum dan budaya jahiliyah. Jadi, setan itu sangat berbahaya bagi orang yang beriman. Apalagi setan itu memiliki banyak kelebihan. dibanding dengan manusia. Setan jauh lebih banyak jumlahnya dari manusia, karena manusia itu usianya terbatas. Sedang setan tidak mati sampai hari kiamat. Setan adalah makhluk gaib, tetapi bisa menampakkan dirinya kepada manusia dalam bentuk dan yang berubah-ubah, dan mampu bergerak dengan sangat cepat seperti kecepatannya jin. Setan dalam menyerang manusia terorganisasi dengan sangat erat. Dalam hadis riwayat Ibnu Jauzi dari Abi Musa, Rasulullah bersabda, apabila telah pagi-pagi iblis menyebarkan tentaranya di muka bumi ini, dan ia berjanji, barang siapa dapat menyesatkan seorang muslim, niscaya kupakaikan mahkota kepadanya. Setan juga atau iblis menyesatkan manusia dengan cara yang profesional, sesuai sabda Rasulullah, yang artinya kehidupan dunia ini ibarat satu taman yang dihiasi dengan lima sesuatu, yaitu ilmunya para ulama atau para pakar, yang kedua adilnya para pengusaha, para penguasa, yang ketiga ibadahnya para hamba-hamba Allah, yang keempat jujurnya para pengusaha, dan yang kelima disiplinnya para karyawan. Maka setan atau iblis mendatangi lima alamat atau sasaran untuk menggodanya, yaitu satu, iblis mendatangi para ulama atau pakar untuk menyuntikkan sifat iri hati. Yang kedua, iblis mendatangi para penguasa untuk membisikkan kezaliman. Yang ketiga, iblis mengunjungi para hamba-hamba Allah untuk membisikkan sifat riya. Kemudian setan, iblis mengunjungi para pengusaha yang jujur untuk merubahnya menjadi curang. Dan yang kelima, iblis juga mendatangi tokoh masyarakat agar memberi nasihat supaya orang durhaka kepada Allah. Pendengar yang terhormat, walaupun demikian, setan tidak boleh ditakuti, tetapi harus dilawan. Melawan setan tidak perlu mengerahkan tentara, cukup dengan selalu berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah, karena dia atau Allah justru mendekatkan dirinya kepada hambanya yang mau mendekatkan diri kepadanya. Berdasarkan hadis Al-Kursi dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku menurut persangkaan hambaku terhadap aku, dan aku bersamanya jika dia mengingat aku dalam dirinya, maka aku mengingatnya dalam diriku. Apabila dia mengingatku di tengah halayak ramai, maka aku akan mengingatnya di tengah halayak ramai yang lebih baik dari mereka. Apabila dia mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Apabila dia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Apabila dia mendatangi aku dengan berjalan, aku mendatanginya dengan jalan yang cepat. Hadis riwayat Bukhari. Akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa semoga ketika membaca atau mendengar ayat-ayat, terutama khususnya ayat 208 surah Al-Baqarah tersebut ini, hati kita terdorong untuk meningkatkan usaha kita mengamalkan ajaran Islam secara utuh, dan rasa kebencian kita kepada setan semakin mendalam. Akhirnya kurang lebih yang mohon

0: Pendengar, informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi akan kami sajikan saat lagi dalam Warta Berita yang juga dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
2: Tinggi hilal itu berada di posisi 4,31 derajat.
3: Menurut Sulsel, untuk Sulsel dia menguat. Buktinya aja, empirik di lapangan bahwa...
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita. Sari Berita. Ru'yatul Hilal di Makassar penuhi kriteria Nabim. Kami ulangi, penuhi kriteria Mabims. Hasil hisab Kementerian Agama, Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026. Meskipun rupiah menembus Rp17.600 per dolar Amerika Serikat, ekonomi Sulawesi Selatan dinilai tetap stabil. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Arvan Yusri. Ru'yatul Hilal di Makassar penuhi kriteria Mabims. Hasil hisab Kementerian Agama, Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026. Laporan Aan Ariska.
4: Kementerian Agama Sulawesi Selatan menggelar Rukyatul Hilal untuk menentukan awal bulan Zulhijjah 1447 Hijriah di Observatorium Lantai 18 Menara Iqra Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar. Dari hasil pengamatan, tinggi bulan teramati pada 4,31,74 detik atau sudah memenuhi kriteria Mabims untuk bulan baru. Kepala Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Selatan Ali Yafid menjelaskan hasil perhitungan kedua lembaga tersebut menunjukkan data yang hampir sama.
5: Hasilnya untuk BHRS ya, Badan Hisab Rukyat Sulawesi Selatan itu sudah menghitung bahwa tinggi hilal pada tanggal 17 Mei 2026 jam 17.45 berada di posisi 4,32 derajat. Sama dengan dari BMKG. BMKG juga menetapkan, ya, menghitung bahwa pada tanggal 17 jam 17.45 juga sudah tinggi hilal itu berada di posisi 4,31 derajat. Ya, kemudian kriteria dari wujudul hilal, tinggi hilal itu sudah memenuhi syarat.
4: Ali Yafid menegaskan, hasil rukyatul hilal dari berbagai daerah menjadi dasar pemerintah dalam menetapkan awal Zulhijjah sekaligus menentukan hari raya Idul Adha.
0: Bulan Zulhijjah menjadi momentum umat muslim memperbanyak amal ibadah. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
6: Bulan Zulhijjah merupakan salah satu bulan yang sangat dimuliakan dalam Islam. Hal ini disampaikan salah seorang ulama terkemuka di Sulawesi Selatan, Ishak Samad, kemarin. Dikatakan di dalam bulan Zulhijjah terdapat rangkaian ibadah besar seperti haji, wukuf di Arafah, Idul Adha, dan hari-hari tasyrik. Menurutnya, di bulan Zulhijjah banyak amalan yang bisa dikerjakan, terlebih di 10 malam pertama bulan Zulhijjah.
7: Keutamaan Zulhijjah bukan hanya bagi jamaah haji di tanah suci, tetapi juga bagi seluruh umat Islam dimanapun berada. Bulan Zulhijjah ini menjadi momentum untuk kita memperbanyak ibadah, memperkuat ketakwaan, memperbaiki hubungan sosial, ya, serta menumbuhkan semangat pengorbanan dan kepedulian kepada sesama melalui ibadah kurban. Amalan-amalan yang dianjurkan pada bulan Zulhijjah antara lain perbanyak puasa sunnah, terutama tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah. Kemudian puasa Arafah ya pada tanggal 9 Zulhijjah bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji. Puasa Arafah memiliki keutamaan yang besar ya, karena dapat menghapus dosa selama setahun yang akan datang.
6: Tentang kapan jatuhnya bulan Zulhijjah, Ishak menyebut penetapannya mengikuti kalender Hijriah berdasarkan rukyat hilal dan hisab yang ditetapkan pemerintah melalui sidang isbat. Ditambahkan bulan Zulhijjah mengajarkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya diwujudkan melalui ritual ibadah, tetapi juga melalui pengorbanan, keikhlasan, kepedulian sosial, dan semangat berbagi kepada sesama umat manusia.
0: Meski rupiah menembus Rp17.600 per dolar Amerika Serikat, ekonomi Sulsel dinilai tetap stabil. Selengkapnya bersama Emmy Bafadal.
8: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kini berada di kisaran 17.600 per hari Minggu kemarin. Angka ini melebihi dari target nilai tukar rupiah 2026 yang dipatok 16.500 per dolar Amerika Serikat. Menanggapi dampak yang terjadi imbas melemahnya rupiah, pengamat ekonomi Dr. Sutarjo Tui menyebutkan melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menjadi ancaman bagi sektor importir dan sebaliknya justru berdampak berkah bagi para eksportir. Menurutnya, importir yang menggunakan bahan baku ekspor pasti terguncang dengan kondisi saat ini. Namun Sutarjo optimis pengusaha impor dan ekspor di Sulawesi Selatan tidak akan berpengaruh. Pasalnya, roda perekonomian di Sulawesi Selatan berjalan sangat baik.
3: Sepertinya melemah, memang melemah secara nasional. Tapi menurut Sulsel, untuk Sulsel dia menguat. Buktinya aja, emprit di lapangan bahwa di mana-mana orang ramai, tempat makan ramai, kendaraan macet. Berarti itu terjadi kenaikan pendapatan bagi eksportir. Itu yang terjadi saat ini. Nah, kalau ke depan nanti bagaimana, tentunya kita harus memaksakan antara BI dan Menteri Keuangan itu, dia memberikan kolaborasi kerjasama supaya dolar ini cepat turun.
8: Dr. Sutarjo Tui berharap Bank Indonesia dan Menteri Keuangan perlu melakukan kolaborasi dengan cara buyback agar nilai rupiah kembali menguat.
0: Guna semakin menguatkan rupiah, sebaiknya bangsa Indonesia senantiasa mencintai produk dalam negeri. Berikut wawancara sorotan bersama pakar ekonomi dari UNM, Profesor Dr. Anwar Ramli, dipandu Fitriani Rahman.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi saya.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dalam wawancara sorotan sehubungan dengan semakin menguatnya dolar terhadap rupiah. Bahkan diposisikan rupiah berada di titik kelima terlemah ya. Dan bagaimana kondisi ketika terjadi hal seperti ini? Apa akibat yang bisa dirasakan di Indonesia? Bersama dengan saya saat sekarang, pakar ekonomi dari Universitas Negeri Makassar, Prof. Dr. Anwar Ramli. Assalamualaikum, Prof.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Prof, selamat. Ini kan semakin lemah ya rupiah dan semakin kuatnya dolar akibat dari kondisi dunia saat ini, termasuk diantaranya peperangan. Nah, apakah yang bisa dirasakan oleh Indonesia dengan kondisi seperti ini, Prof?
10: Ya, pertanyaannya bagaimana sehingga terjadi seperti itu? Ya, Ibu Fitri tadi sudah jawab bahwa itu adalah kondisi dunia yang tidak menentu, sentimen global ya istilahnya, dan geopolitik, adanya perang di antara Amerika dengan Iran, kemudian kebijakan apa namanya suku bunga yang naik di Bank Sentral Amerika ya. Kemudian arus modal yang keluar, artinya penyebabnya sehingga dolar itu langka, sehingga mahal harganya dibeli dalam rupiah, itu penyebabnya. Itu tadi yang saya sebutkan. Dan itu pasti berdampak kepada perekonomian kita, ya, khususnya barang-barang, apa perusahaan-perusahaan yang memiliki bahan baku impor, seperti itu, Mbak. Iya.
9: Jadi kalau melihat kondisi ini, apakah kita bisa jadi akan berada di ambang krisis moneter, Prof?
10: Mudah-mudahan tidak, karena menurut Pak Menteri kemarin, Menteri Keuangan maksud saya, itu terus akan melakukan ekspansi ya. Pemerintah akan turun tangan, tentu BI juga, Bank Indonesia akan mengatasi ini tentu semaksimal mungkin, sehingga nilai dolar itu akan menurun ya terhadap nilai rupiah. Salah satu yang perlu dilakukan adalah ekspor ya. Ekspor ke luar negeri harus dinaikkan, ditingkatkan, sehingga nilai ekspor itu harus lebih besar daripada nilai impor. Karena kalau memang negatif ekspor lebih kecil daripada impor, itulah salah satu juga pemicu daripada melemahnya nilai rupiah. Dan pada gilirannya, daya beli masyarakat juga terpengaruh, pasti mengalami penurunan. Ya, karena kalau itu terjadi, akhirnya nanti akan terjadi PHK besar-besaran, dan kita sudah saksikan sekarang ini, beberapa tahun terakhir, PHK itu terus bertambah ya. Nah ini yang kita tidak inginkan, kalau PHK bertambah berarti pasti perekonomian akan mengalami kemunduran seperti itu, Mbak.
9: Iya, ada juga bincang-bincang di tengah masyarakat, Prof, bahwa petani lada dan petani cengkeh sepertinya cukup signifikan kenaikannya karena ini menjadi produk yang bisa diekspor. Apakah bisa seperti itu, Prof?
10: Iya, memang istilah biasa saya bercanda di kelas itu di depan mahasiswa bahwa ya coklat atau kakao, kemudian lada yang tadi Mbak Fitri sampaikan, itu kan berdoa terus mudah-mudahan nilai rupiah melemah ya. Karena dia ekspor ke luar negeri sehingga dia menerima dolar dengan nilai yang tinggi seperti itu, sehingga dia selalu berdoa mudah-mudahan rupiah melemah terhadap dolar. Tapi di satu pihak kan yang rugi adalah impor. Impor juga para importir, apa namanya, perusahaan-perusahaan yang punya bahan baku yang diimpor dari luar negeri juga berdoa mudah-mudahan dia menguat seperti itu, sehingga malaikat bingung yang mana yang dipenuhi ini. Itu biasa saya bercanda seperti itu. Tapi pada intinya adalah bahwa kita harapkan rupiah itu menguat terhadap dolar Amerika dengan batas-batas tertentu ya, yang wajar. Juga memang kalau terlalu rendah juga itu merugikan eksportir kan, seperti itu.
9: Baik. Ya, terakhir Prof, kira-kira apa yang bisa kita lakukan agar kemudian upaya-upaya untuk meningkatkan nilai rupiah terhadap dolar ini, Prof?
10: Pertama, Mbak, menurut saya ya, cintai produk dalam negeri. Itu intinya, jangan terlalu mengharap dolar. Jadi kalau, tapi memang ini berlaku untuk kita ini yang masyarakat biasa ya. Tapi perusahaan-perusahaan besar yang memiliki bahan baku dari luar negeri, itu dia yang terpukul. Tapi kalau kita ini, kita rakyat biasa ini, enggak, kita makan setiap hari kan enggak ada buatan Amerika di sini. Enggak ada buatan luar negeri. Mulai dari sayurnya, ikannya, berasnya, semuanya dalam negeri. Jadi pada intinya diusahakan itu produk dalam negeri kita harus manfaatkan semaksimal mungkin. Dan pada akhirnya nanti ya, produsen dalam negeri akan tumbuh seperti itu. Nah dolar ini kan sebenarnya mengecil jumlahnya karena dia lari ke luar negeri, Mbak. Ya para investor dia tarik modalnya di pasar modal, kemudian pergi ke luar negeri untuk beli, apa namanya, membeli saham di sana. Ya jadi arus modal itu keluar ya seperti itu.
9: Baik.
10: Itu namanya ya, sehingga apa namanya, itu namanya disebut dengan emergency market ya. Itu pasar modal, para investor lari ambil modalnya ke luar negeri. Nah ini juga penyebab salah satu diantaranya. Artinya dolar langka di dalam negeri akibat itu tadi, suku bunga di bank sentral ya di Amerika itu dinaikkan, sehingga orang lebih cenderung untuk menabung di sana, sehingga nilai dolar yang beredar di dunia luar sana termasuk di Indonesia juga mengalami kelangkaan seperti itu, sehingga harganya naik karena jumlahnya berkurang. Jadi pada intinya menurut saya ya, Anda usah terlalu mengharap dolar lah. Pada rakyat Indonesia 200 hampir 300 juta ini, kalau kita kompak memperkecil seminimais mungkin penggunaan dolar, itu akan terpuruk sendiri dolarnya, akan naik sendiri nilai rupiah seperti itu, Mbak. Cintailah produk dalam negeri.
9: Betul, Prof.
10: Seperti itu.
9: Baik, terima kasih banyak, Prof. Wawancara singkat bersama RRI.
10: Terima kasih, Mbak. Makasih. Ya, singkat. Assalamualaikum.
9: Warahmatullahi
10: wabarakatuh.
0: Nilai investasi Sulawesi Selatan mencapai 5,4 triliun di awal tahun 2026. Laporan Iin Nurfahreni.
11: Pencapaian investasi di triwulan 1 2026 berdasarkan rilis dari BKPM mengalami peningkatan secara year on year, naik 37% dibandingkan periode sama di tahun 2025 dengan investasi mencapai 5,4 triliun. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Provinsi Sulawesi Selatan, Asrul Sani. Ia menyebutkan sejumlah sektor menjadi penyumbang pencapaian investasi, di antaranya sektor pertambangan sebesar 2,1 triliun, kemudian sektor-sektor lainnya seperti perumahan, industri, dan sektor lainnya. Asrul Sani menambahkan potensi sektor pertambangan sebagai penyumbang investasi cukup besar di Sulawesi Selatan, yang secara nasional berada di urutan ketiga atau empat nasional. Menurutnya hal inilah yang harus terus didorong agar investasi terus bertumbuh dengan membangun infrastruktur pendukungnya.
12: Itu yang harus kita dorong untuk promosikan supaya investasinya bergerak di Sulawesi Selatan. Nah tentunya untuk mendorong industrinya ya harus kita bangun infrastruktur untuk mendukung itu. Nah kalau kita lihat capaian pertumbuhan ekonomi kita di 6,88% itu sebenarnya kebijakannya Bapak Gubernur itu membangun infrastruktur, kan belanja pemerintah. Itu kan sebenarnya untuk mendukung infrastruktur untuk investasi tadi itu.
11: Selain sektor pertambangan, Asrul Sani menyatakan pihaknya melakukan pemetaan potensi investasi yang cukup besar di sektor perikanan, kemudian sektor perkebunan. Pada tahun 2026 ini, investasi di Sulsel ditargetkan 22,5 triliun. Secara nasional maupun target yang ada di RPJMD, dengan pencapaian 5,4 triliun artinya sudah berada di angka 23% dan pihaknya optimis dapat mencapai nilai tersebut.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman targetkan kereta api Sulawesi Selatan terkoneksi hingga Parepare. Laporan Iin Nurfahreni.
11: Moda transportasi kereta api Trans Sulawesi atau yang dikenal dengan kereta api andalan Celebes saat ini telah melayani 11 stasiun, mulai dari Stasiun Mandai Kabupaten Maros hingga Stasiun Garongkong Kabupaten Baru. Kehadiran moda transportasi kereta api ini telah menjadi salah satu pilihan masyarakat ketika ingin memangkas waktu perjalanan. Tingginya minat masyarakat memilih kereta api sebagai sarana transportasi, pemerintah melalui Balai Pengelola Kereta Api atau BPKL Sulawesi Selatan secara bertahap terus melakukan pembangunan dan pembebasan lahan untuk mempercepat pembangunan rel kereta api. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengaku untuk proyek kereta api dengan target panjang operasional 145 km ini telah dikoordinasikan langsung ke Menteri Perhubungan. Menurut Gubernur, Kementerian Perhubungan sangat mendukung keberlanjutan proyek tersebut, termasuk membuka akses swasta untuk investasi. Terkait dengan penyelesaian jalur kereta api dari Stasiun Garongkong ke Palandro yang terletak di Desa Manuba, Kecamatan Malu, Setasi, Kabupaten Baru, Gubernur cukup menyambut baik progres pembangunan rel kereta api tersebut. Ia berharap ke depan kereta api andalan Sulsel ini dapat terkoneksi dengan Makassar Newport sampai ke Parepare.
13: Kita sudah bahasakan dengan Bapak Menteri Perhubungan dan niatan untuk pembangunan itu tentu sangat kuat dari kementerian, termasuk membuka akses swasta untuk investasi. Jadi kami sudah bicara bahwa kalau ada mau swasta investasi, kita terbuka Pak Gub, dan kita akan tetap mendorong. Kenapa? Biar fungsionalnya lebih bagus. Kami sebenarnya berharap bisa terkonek Makassar Newport sampai ke Parepare dulu yang sudah ada sekarang. Kalau itu sudah ada, paling tidak dari pelabuhan barang sampai ke Parepare itu agak enak lah distribusi barang.
11: Dengan jalur operasional tersebut, Andi Sudirman berharap fungsinya terus dioptimalkan sehingga keberlanjutan pembangunannya dapat kembali dilanjutkan. Ia menargetkan agar ke depan jalur ini dapat dimanfaatkan untuk angkutan logistik dan distribusi barang. Proyek kereta api Trans Sulawesi tahap 1 ditargetkan memiliki panjang jalur mencapai 145 km. Saat ini telah beroperasi 11 stasiun yang menghubungkan Kabupaten Maros hingga Kabupaten Baru. Harga tiket perjalanan berkisar Rp5.000 hingga Rp10.000 tergantung jarak tempuh. Selain melayani penumpang, kereta api ini juga dirancang untuk mendukung konektivitas logistik dengan menghubungkan pelabuhan Makassar, Garongkong, dan PT Semen Tonasa.
0: 14 koperasi merah putih di Kabupaten Maros rampung dibangun. Operasional tunggu pengisian dan rekrutmen SDM dari Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
14: Program pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Maros mulai memasuki tahap akhir. Koperasi disebut telah rampung dibangun dan kini tinggal menunggu proses pengisian fasilitas armada hingga perekrutan sumber daya manusia sebelum resmi beroperasi melayani masyarakat. Hal tersebut disampaikan Kepala Staf Korem 141 Tropoli Kolonel Infantri Robinson Talu Padang usai mengikuti peresmian operasionalisasi 1061 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu sore kemarin via Zoom. Menurutnya, pembangunan fisik koperasi saat ini menjadi bagian dari target percepatan pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa dan kelurahan.
15: Betul, ini kan baru gedung.
14: Baru ya.
15: Itu kan kendaraannya nanti, kemudian kelengkapan termasuk nanti yang akan mengoperasikan nanti. Saat ini sedang direkrut nanti untuk karyawannya juga, dan saya tidak tahu nanti apakah nanti terlibat. Tentunya akan melibatkan masyarakat nantinya.
14: Perindah Kabupaten Maros Andi Samsopian mewakili pemerintah Kabupaten Maros menuturkan bahwa pihaknya saat ini tengah menunggu petunjuk dari Kementerian Koperasi terkait pengisian gedung koperasi desa kelurahan yang sudah rampung dibangun.
16: Oh ya, nanti itu kita tunggu dulu petunjuk dari Kementerian Koperasi bagaimana tindak lanjutnya. Yang jelas kalau sudah selesai 100%, pasti kami tunggu ini armadanya. Setelah itu isinya, setelah isi nanti bersamaan dengan masuknya yang sudah direkrut ya, manajer dengan pengurus dia kerjasama nanti.
14: Menteri Dadim 1422 Maros Letkol Armet Agung Yohono optimis sebelum Agustus bangunan koperasi Merah Putih bisa terbangun di wilayah Putus Liwangan sebanyak 57 unit bangunan.
0: Jelang penerimaan murid baru, SDN Sambung Jawa memasifkan sosialisasi dan membentuk tim SPMB tahun ajaran 2026-2027. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
17: Sistem penerimaan murid baru atau SPMB akan berlangsung. Dijadwalkan pendaftaran jalur non-domisili, yakni afirmasi, mutasi, dan prestasi akan dimulai pada 2 hingga 4 Juni 2026. Menanggapi hal itu, Kepala Sekolah SD Negeri Kompleks Sambung Jawa, Fahmawati Fahrudin mengatakan, berbagai persiapan tengah berjalan seperti pembentukan tim SPMB yang diperkuat dengan adanya surat keputusan atau SK hingga sosialisasi yang masif dilakukan ke orang tua murid. Di sisi lain terkait pendaftaran yang kini terintegrasi dengan aplikasi Lontara Plus, ia tetap menyiapkan petugas di sekolah sehingga orang tua yang kurang paham tentang penggunaan aplikasi tersebut bisa langsung datang ke sekolah.
18: Harapan kami lebih memudahkan, tapi kami tetap seperti ini sama orang tua. Ibu, kalau kami nggak paham, ya datang saja ke panitia, datang ke sekolah. Kami tetap akan bantu, karena orang tua kita kan beragam. Ada yang sudah mungkin jamek IT, ada yang masih abu-abu. So, nggak ada masalah, silahkan nanti tetap kami bantu, dipandu di sekolah.
17: Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Raci Sulaiman, mengatakan pendaftaran murid baru yang terintegrasi dengan aplikasi Lontara Plus telah dirancang untuk memperkuat pengawasan agar proses seleksi berjalan adil. Selain itu, berbagai upaya juga dilakukan untuk mengantisipasi kendala yang kerap terjadi pada SPMB di tahun-tahun sebelumnya.
19: Tentunya kita adakan perbaikan-perbaikan apa yang terjadi tahun lalu, kita perbaiki dengan adanya server masing-masing TK masing-masing, SD juga, SMP juga. Artinya terkait nanti dengan misalkan bersamaan masuknya, kita sudah bisa mengantisipasi bahwa tidak ada yang lalat ataupun yang hal-hal yang tidak diinginkan.
17: Adapun untuk di SD Negeri Sambung Jawa, kuota murid baru yang tersedia sebanyak 56 orang atau sekitar 2 rombongan belajar.
0: Aquatic Sulsel targetkan memiliki kolam renang representatif untuk pembinaan atlet. Dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
20: Pengurus Aquatic Sulawesi Selatan mulai mempersiapkan pembangunan fasilitas penunjang pembinaan atlet, termasuk kolam renang yang representatif yang diharapkan dapat dimiliki dalam beberapa tahun ke depan. Sekretaris Umum Aquatic Sulawesi Selatan, Agus Ismail, mengatakan langkah tersebut mulai dipersiapkan setelah terbentuknya kepengurusan baru. Menurutnya, keberadaan fasilitas latihan yang memadai menjadi kebutuhan penting untuk mendukung peningkatan prestasi atlet aquatic di Sulawesi Selatan. Selain untuk pembinaan atlet, kolam renang representatif juga diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan dan pengembangan olahraga akuatik di daerah.
21: Mempersiapkan fasilitas termasuk kolam renang, mudah-mudahan ini berjalan sehingga 10 tahun ke depan akuatik Selatan memiliki kolam renang sendiri yang bisa bahan representatif untuk pembinaan adik-adik kita di lapangan.
20: Aquatic Sulawesi Selatan berharap rencana tersebut mendapat dukungan dari berbagai pihak sehingga pembangunan fasilitas dapat terrealisasi dan menjadi investasi jangka panjang bagi pembinaan atlet renang serta cabang olahraga aquatic di Sulawesi Selatan.
0: POTSI Sulsel menyiapkan pembinaan intensif menuju Prapon 2027. Dilaporkan kembali Amanda Salsabila Seleri.
20: Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia, POTSI Sulawesi Selatan mulai menyiapkan strategi pembinaan jangka panjang menghadapi Prapon tahun 2027. Pembinaan akan difokuskan melalui pemantauan atlet daerah hingga pemusatan latihan lebih awal. Sekretaris Umum POTSI Sulawesi Selatan, Suwardi, mengatakan, seluruh atlet yang lolos Prapor Prof saat ini telah kembali menjalani latihan di kabupaten dan kota masing-masing sebagai dari bagian persiapan menuju Porprov di Wajo. Menurutnya, setelah pelaksanaan Porprov, POTSI Sulawesi Selatan akan langsung melakukan talent scouting untuk menjaring atlet potensial yang akan dipersiapkan mengikuti pemusatan latihan pada tahun 2027 mendatang.
22: Strategi yang digunakan sekarang adalah pembinaan secara intensif ke daerah-daerah. Kemarin kita sudah melaksanakan Praporda. Semua atlet yang telah lolos di Praporda itu sudah menyiapkan dirinya di kabupaten kota dalam rangka persiapan Porda. Ketika Porda berlangsung, Porda berlangsung di bulan di Wajo, langsung kita akan mengadakan telescouting kepada atlet-atlet yang berbakat untuk kita siapkan pemusatan latihan pada tahun depan. Jadi kita rencana tahun depan awal Januari 27 kita sudah go untuk persiapan prapon.
20: Selain itu, POTSI Sulawesi Selatan juga berencana menitipkan sejumlah atlet potensial untuk menjalani latihan di Pusat Pembinaan Nasional agar mendapatkan porsi latihan lebih baik bersama pelatih nasional dan internasional. Meski membutuhkan biaya besar, langkah tersebut dinilai penting demi mengembalikan prestasi dayung Sulawesi Selatan sebagai salah satu cabang olahraga andalan di ajang PON.
0: Sekian Warta Sulsel. Kami ulangi, sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: Pendengar, kadang-kadang kita baru sadar ada hal kecil yang penting sekali pas tiba-tiba hilang. Nah, kayak sinyal, sangat-sangat krusial ya. Serius, kalau hari seperti sekarang ini, siapa sih yang tidak bergantung sama sinyal untuk internetan? Mau scroll TikTok, streaming, lagu favorit, video call sama teman-teman atau keluarga, sampai memberi kabar saya sudah sampai, ya. Itu semuanya butuh internet dengan sinyal yang aman dan lancar tentunya. Nah, semua aktivitas kita sekarang semuanya bergantung dengan sinyal. Pas kalau dia bagus, hidup kita pasti tenang. Tapi pas sinyalnya hilang sedikit, wah, pasti panik satu rumah. Apalagi kalau lagi penting-pentingnya terus tiba-tiba buffering. Rasanya kayak di PHP-in semesta. Nah, untungnya sekarang ada Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi, sinyal Smartfren ini nggak cuma kuat di kota saja, tetapi Smartfren jagoan sinyal sudah sampai ke pelosok Indonesia. Jagoan sinyal Smartfren sudah semakin luas di kota Makassar dan seluruh Sulawesi. Internetan tetap nyambung terus, mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekadar kirim chat ke orang-orang tersayang Anda, semuanya bisa jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal yang putus-putus. Jadi buat Anda semuanya yang ingin koneksinya tetap aman dan lancar di mana saja, saatnya Mi, buktikan sendiri pengalaman pakai Smartfren, jagoan sinyal yang siap temani aktivitas-aktivitas tak semua seharian. Smartfren, sinyal kuat, internet super cepat. Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Informasi cuaca. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah terhubung dengan BPMKG Wilayah 4 Makassar untuk mendapatkan informasi pantauan kondisi cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya hari ini. Kita bersama dengan rekan Mas Farid ya, yang bertugas pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
0: Pagi, apa kabar Pak Farid?
1: Kabar baik, alhamdulillah Pak ya.
0: Nah, seperti apa pantauan BPMKG Wilayah 4 Makassar untuk cuaca di Sulawesi Selatan pagi hari ini, atau untuk hari ini, untuk pendengar Pro 1 RRI Makassar? Selengkapnya, silakan.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, dan kami BPMKG Wilayah 4 Makassar akan menyampaikan perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan hari ini tanggal 18 Mei tahun 2026. Untuk pagi hari ini umumnya berawan, berpotensi hujan intensitas ringan di wilayah Baru, Pangkep, Aros, Makassar, Goa, Takalar, Kepulauan Selayar, dan Jeneponto. Untuk siang hingga sore hari nanti berpotensi hujan ringan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, serta hujan intensitas sedang di wilayah Baru, Pangkep, Bulukumba, Luwu Timur, Luwu Utara, Tanah Toraja, Luwu, dan Bone. Untuk malam hari umumnya berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo, Luwu, Tanah Toraja, Wajo, Bone, Sinjai, Bulukumba, Bantaeng, dan Kepulauan Selayar. Sedangkan nanti di dini hari hingga esok pagi diprediksi hujan ringan di wilayah Luwu Timur, Pangkep, dan Kepulauan Selayar. Untuk suhu udara berkisar antara 20-33 derajat Celcius, kelembaban 70-100%, angin dari arah utara hingga timur kecepatan 8-30 km per jam. Waspada, potensi hujan dapat terjadi dalam intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan. Demikian info cuaca hari ini, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Farid dari BPMKG Wilayah 4 Makassar untuk info cuaca pagi ini.
2: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.

0: Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
1: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
2: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
1: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
2: Plastik gorengan. Yang ini styrofoam bekas kopi.
1: Emang ngaruh ya?
2: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang jaga kebersihan.
1: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
3: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
4: Terus satu RRI Makassar, kanal informasi

0: Informasi Media Pro 1.
1: Pendengar, kami hadir dulu dengan informasi media dari media portal berita online kami, rri.co.id. Kita hadirkan informasi dari dunia internasional dulu yang terupdate. Ini kabarnya datang dari warga negara Indonesia, korban kapal tenggelam di Malaysia telah ditemukan oleh petugas. Korban sebanyak 39 orang, 23 orang selamat dan 16 orang meninggal dunia. Nama kapal yang mengangkut para pendatang asing tanpa izin atau PAT ini hingga kini belum diketahui. Para penumpang kapal diduga adalah WNI yang akan bekerja di Malaysia tanpa prosedur resmi. Badan Penegakan Maritim Malaysia, MMAA, Negeri Perak, menyampaikan informasi kapal tenggelam di Pulau Pangkor, Perak, Malaysia. Setelah operasi pencarian selama 6 hari, MMAA menemukan korban total 39 warga negara Indonesia, WNI. Direktur Maritim Negara Bagian Perak, Kapten Maritim Muhammad Syukri Hotop, menyampaikan 23 orang selamat, 16 orang meninggal dunia. Syukri Hotop mengatakan hal tersebut dalam pernyataannya di Kuala Lumpur pada Minggu 17 Mei 2026. Informasi awal dari hari pertama operasi menyebutkan jumlah korban sebanyak 37 orang, di mana angka tersebut tidak akurat, diduga masih ada korban yang belum ditemukan, kata Syukri. Menurut MMIA, hingga kini identifikasi kapal yang membawa para WNI tersebut belum dapat dipastikan. Para korban juga diduga merupakan pendatang asing tanpa izin PATI. Dari dalam negeri, pendengar, Majelis Ulama Indonesia MUI menyebut Idul Adha 1447 Hijriah menjadi momentum memperkuat persatuan umat Islam Indonesia. Momentum tersebut juga dinilai mempererat kebersamaan dan keberdulian sosial di masyarakat. Sekretaris Jenderal MUI Amir Syah Tambunan mengatakan Idul Adha tahun ini diperkirakan berlangsung serentak. Penetapan tersebut telah diputuskan bersama pemerintah dalam sidang isbat penentuan awal Zulhijjah 1447 Hijriah. Ini sebuah momentum penting untuk menggambarkan kepada kita umat Islam Indonesia dan seluruh dunia Islam. Insya Allah Idul Adha secara bersama, serentak akan dilaksanakan. Ini diungkapkan saat konferensi pers sidang isbat di Kementerian Agama pada Minggu 17 Mei 2026. Amir Syah menyebutkan MUI bersama pemerintah terus melakukan kerja strategis dalam melayani umat dan bangsa Indonesia. Oleh karenanya masyarakat diajak menjadikan Idul Adha sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan ragam informasi lainnya, pendengar, Anda kunjungi media portal berita online kami, rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih dan selamat pagi untuk semuanya yang baru bergabung di program Satu RRI Makassar. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat walaupun hujan mengguyur ya. Di kesempatan dari malam tadi hingga pagi ini, mudah-mudahan semangat untuk segera memulai segala aktivitas dan rutinitasnya ya. Dan pendengar, kita pantau dulu kondisi arus lalu lintas pagi hari ini dari beberapa titik pantauan CCTV di Diskominfo Makassar yang kami lansir dari Info Lalin Kota Makassar ya. Baik, dari Simpang 5 Bandara terpantau hujan masih mengguyur di sana. Terpantau ramai lancar di sana. Kemudian di batas kota ini tampak di perbatasan Makassar Goa ini tampak cenderung padat begitu ya, dari arah Goa untuk masuk ke kota Makassar ya. Kemudian di titik berikutnya, di sepanjang jalan Urip Sumoharjo di depan kawasan kantor gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, ini terpantau ramai lancar. Di titik berikutnya di kawasan Sudirman ke arah Jalan Era Kartini, pagi ini terpantau ramai lancar. Kemudian dari kawasan batas kota Tamangapa Antang, ini juga terpantau lancar di sana. Di kawasan jembatan Barombong, pagi ini terpantau ramai lancar. Kemudian di kawasan Telok ya, BLTU Telok, ini terpantau ramai lancar. Di kawasan flyover dari arah Urip Sumoharjo ke arah APP Tarani, demikian pula sebaliknya, ini terpantau ramai lancar. Tetap berhati-hati ya untuk Anda yang berkendara pagi hari ini karena jalanan licin ya. Tetap gunakan mantel, gunakan helm Anda, kemudian juga mengecek kondisi kendaraan Anda sebelum berangkat. Ya, gunakan safety belt-nya juga, patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas di jalan. Semoga selamat sampai di tujuan.
1: Eh, Dek, berhenti dulu. Jangan jalan aja sambil lihat ponsel.
2: Wah, maaf, Bu. Saya pikir tadi jalannya sepi.
1: Ya, tetap aja. Jalanan itu penuh resiko loh. Sekali aja kamu lengah, bisa bahaya tahu.
2: Iya, ngerti, Bu. Tapi tadi saya cuma balas chat kok.
1: Emang dengan balas chat bisa selamatin nyawa kamu? Ya enggak kan?
2: Iya, Bu. Mulai sekarang saya pastikan dulu deh kanan kirinya, baru saya jalan.
3: Bermain ponsel saat melintas dapat membahayakan nyawa Anda.
4: Calderias! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
5: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
4: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
5: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
4: Hah? Hacing-hacing?
5: Flu, Res. Flu maksudnya.
4: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu, selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teku Rifkiarsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Makassar pagi ini. Makassar menyapa pagi ini.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Ditemani saya Arman Yusri di ruang dengar Anda. Untuk saat ini sudah pukul 7 lebih 5 menit waktu Indonesia bagian tengah. Untuk edisi Senin 18 Mei 2026, kami menyapa Anda kembali di Makassar Menyapa. Untuk sesi opini publik, ya, satu jam kebersamaan kita membuka ruang bagi Anda untuk bergabung melalui 0821-3333-9440, ya. Dan juga siaran kami untuk opini publik bisa Anda simak melalui akun TikTok RRI_Pro1Makassar, ya. Dan untuk pagi ini kita membahas terkait nilai tukar rupiah yang dimana boleh dikata anjlok, ya, 17.500 rupiah, ya, terhadap dolar itu semakin melemah. Nah, akankah berdampak negatif atau berdampak positif bagi ekonomi di Sulawesi Selatan? Nah, seperti apa informasinya saya hadirkan dulu sebelum Anda nanti bergabung di 0821-3333-9440. Ada rekan saya Mimpo Fadal yang akan menyampaikan informasi terkait nilai rupiah nih.
2: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kini berada di kisaran 17.600 per hari Minggu kemarin. Angka ini melebihi dari target nilai tukar rupiah 2026 yang dipatok 16.500 per dolar Amerika Serikat. Menanggapi dampak yang terjadi imbas melemahnya rupiah, pengamat ekonomi Dr. Sutarjo Tui menyebutkan melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menjadi ancaman bagi sektor importir dan sebaliknya justru berdampak berkah bagi para eksportir. Menurutnya, importir yang menggunakan bahan baku ekspor pasti terguncang dengan kondisi saat ini. Namun Sutarjo optimis pengusaha impor dan ekspor di Sulawesi Selatan tidak akan berpengaruh. Pasalnya, roda perekonomian di Sulawesi Selatan berjalan sangat baik.
3: Sepertinya melemah, memang melemah secara nasional. Tapi menurut Sulsel, untuk Sulsel, dia menguat. Buktinya aja, empirik di lapangan bahwa di mana-mana orang ramai, tempat makan ramai, kendaraan macet. Berarti itu terjadi kenaikan pendapatan bagi eksportir. Itu yang terjadi saat ini. Nah, kalau ke depan nanti bagaimana, tentunya kita harus memaksakan antara BI dan Menteri Keuangan itu, dia memberikan kolaborasi kerjasama supaya dolar ini cepat turun.
2: Dr. Sutarjo Tui berharap Bank Indonesia dan Menteri Keuangan perlu melakukan kolaborasi dengan cara buyback agar nilai rupiah kembali menguat.
1: Baik, itu dia informasinya, ya. Per hari Minggu kemarin nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat 17.600 rupiah. Apakah ini berdampak positif atau negatif untuk ekonomi Sulawesi Selatan? Anda boleh bergabung sekarang di 0821-3333-9440. Kita sudah membuka line teleponnya. Sudah ada penelpon kita yang pertama nih, Pak Iwan di Parepare. Assalamualaikum. Ya, halo Pak Iwan.
4: Assalamualaikum.
1: Okay. Halo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar nih Pak Iwan?
4: Ya.
1: Apakah riba?
4: Ya, riba mereceng, Parepare cerah.
1: Oh, Parepare cerah, ya? Wah.
4: Yang ceria.
1: Makassar dari semalam ini diguyur hujan terus nih.
4: Oh iya.
1: Nah, oke. Okay. Baik Pak Iwan, ini terkait nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, ya, melemah. Apakah ini berdampak negatif atau justru positif bagi ekonomi, ya, Sulawesi Selatan menurut Pak Iwan ini?
4: Jadi kalau pendapat saya kira benar apa yang disampaikan dalam tadi ini, ya. Kalau skala Sulawesi Selatan, ya tentunya ada positif dan negatifnya. Ya, bagi petani-petani menanam komoditi, ya otomatis dia akan gembira itu, punya ya kopi, cengkeh, apa dan sebagainya itu, karena dia barang-barang ekspor. Ya, bagian bagi mereka jam tambak apa semua, ya kira itu positifnya, ya. Cuma negatifnya, ya tentunya selaku pengguna biasa, termasuk juga di sektor primer juga ya, makanan, kebutuhan pokok, itu kan mengalami inflasi itu. Jadi tentunya masih mayoritas sebenarnya kena efeknya, Bung, kalau menurut saya ya.
1: Mm-hmm.
4: Halo?
1: Iya.
4: Masih mayoritas yang kena efeknya daripada, atau sisi negatifnya daripada sisi positifnya kalau saya lihat.
1: Mm-hmm.
4: Iya, karena apa? Kebutuhan-kebutuhan itu tadi, primer, sekunder, apatah lagi yang namanya kebutuhan tersier ya, kendaraan, apa, mobil dan motor, mm-hmm. itu barang-barang dari luar semua ya, walaupun di Indonesia tapi masih impor kebutuhannya. Nah, ini yang sangat berpengaruh. Tapi kalau kebutuhan tersier ini kan bisa kita tunda ya, mungkin karena hanya faktor penunjang. Ini yang lebih pentingnya adalah kebutuhan pokok atau kebutuhan primer kita. Ketika mengalami yang namanya inflasi atau kenaikan, halo?
1: Iya, silakan Pak Iwan.
4: Mengalami inflasi atau kenaikan ya pasti kita agak-agak ini juga lah ya. Tetapi harapan kita yang pertama adalah tetap pemerintah bagaimana perannya selaku berperan dalam stabilisasi harga.
1: Mm-hmm.
4: Kemudian pemerintah berperan dalam hal pendistribusian kebutuhan-kebutuhan, khususnya kebutuhan primer terhadap masyarakat itu tetap dipantau dan kalau perlu diberikan semacam tetap diberikan semacam stimulan ya, atau disubsidi lah ya, ketika hal-hal itu sangat mengalami kenaikan atau harga yang naik begitu.
1: Mm-hmm.
4: Ya, jadi itu yang menjadi harapan kita. Jadi memang betul-betul peran pemerintah dalam hal melihat nilai dolar ini yang luar biasa naik ya. Nah, itu yang kita sangat-sangat harapkan. Yang kedua, kita harapkan senantiasa tetap penguatan daya beli masyarakat, itu yang sangat penting juga itu. Dan yang ketiga, tentunya kita selaku masyarakat itu ya tetap menjaga yang namanya cash flow ya, dalam ekonomi itu. Cash flow dalam artian bahwa bagaimana perputaran uang beredar di tengah masyarakat itu. Uang masuk, uang keluar dalam manajemen keluarga atau manajemen usaha itu tetap berjalan dengan baik. Dalam artian cash flow-nya itu tetap berjalan, saya kira perputaran uang itu tetap aman di daerah kita, khususnya Sulawesi Selatan ya.
1: Uh-huh.
4: Nah, itu yang kita sangat harapkan itu, Bung ya.
1: Okay. Jadi menurut Pak Iwan, jadi menurutnya Pak Iwan ini masih terdampak positifnya atau negatifnya nih di Sulsel?
4: Ya.
1: Iya, nilai positif atau negatif?
4: Agak kecil suaranya ini, Bung, di
1: iya, negatif atau positif?
4: Iya. Sekiranya itu.
1: Baik.
4: Kesempatan sama yang lain. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pertanyaannya, nilai tukar rupiah terhadap dolar ini melemah, ya. Akankah berdampak negatif atau justru positif bagi ekonomi Sulawesi Selatan? Nah, kalau Pak Iwan tadi menjelaskan, ini masih dirasakan negatif karena kenaikan harga, ya, itu yang saya tangkap dari ini, karena kenaikan harga, tapi perputaran di Sulawesi Selatan masih bagus katanya. Baik, ada Pak Niko Beni di ujung telepon ini, sudah bergabung. Hati-hati di jalan ini, Pak Niko Beni.
5: Saya lagi di pinggir jalan, Bung Idam. Sehat, Bung?
1: Dengan Arvan pagi ini.
5: Sorry, Bung Arvan.
1: Oke. Sehat ya, Pak Niko? Ya, alhamdulillah,
5: saya
1: sehat.
5: Di pinggir jalan sekali ini.
1: Oke deh, hati-hati ya. Baik, Pak Niko. Ya, seperti ya. Apa nih komentarnya Pak Niko? Kalau nilai tukar rupiah terhadap dolar ini melemah, akankah negatif atau justru positif bagi dampaknya bagi ekonomi Sulawesi Selatan?
5: yang pasti menurut saya pribadi itu dampaknya pasti negatif.
1: Negatif.
5: Ya, kenapa dia negatif? Karena dengan naiknya dolar ini pasti berpengaruh pada semua lini, baik di perdagangan maupun yang lain-lain. Itu pasti sangat berdampak negatif untuk masyarakat di Sulawesi Selatan. Nah, walaupun tadi mungkin ada informasi berita yang disampaikan tadi, ada pernyataan bahwa rumah makan masih ramai dan seterusnya, itu kan satu hal yang berbeda. Satu hal yang berbeda kalau kita melihat itu bukan menjadi sudut pandang yang menjadi ukuran. Yang menjadi ukuran itu adalah daya beli masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak berkemampuan ataukah dikategorikan dalam ekonomi menengah ke bawah. Itu yang menjadi ukurannya. Nah, kalau kita ukurannya itu orang makan masih ramai di rumah makan dan lain sebagainya, itu kan orang yang punya uang, yang punya usaha, dan berdampak daripada kenaikan ini juga pasti sudah berdampak negatif, tapi mereka tidak merasakan itu. Nah, itu yang menurut saya, Bung Arfan, karena kalau bukan itu yang saya agak sedikit tidak sependapat dengan komentar tadi ya, pengamat atau apa tadi, bahwa ukurannya adalah di Sulawesi Selatan itu rumah makan masih penuh. Kalau saya salah dengar tadi ya, hujan tadi, ya kalau itu menjadi ukurannya itu tidak tepat. Bagi saya sudah pasti berdampak. Kalau dolar naik, semuanya akan naik, kemudian berpengaruh pada daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat di sini, tolak ukurnya jangan kita melihat orang yang pengusaha dan orang yang memiliki uang banyak. Itu bukan ukurannya, karena mereka tidak pernah merasakan itu. Yang menjadi ukuran itu adalah masyarakat yang punya ekonomi lemah, punya ekonomi katakanlah menengah ke bawah. Itu yang menjadi ukurannya. Mereka sangat susah dalam mendapatkan sesuatu. Ketika dolar naik, sudah pasti semua produk akan naik. Produk itu akan berpengaruh kepada pada masyarakat. Yang lucu saja itu pernyataannya presiden, kan masyarakat di pedesaan tidak pakai dolar. Itu kan pernyataan konyol itu, Bung Arfan. Memang masyarakat di pedesaan tidak pakai dolar, tapi masyarakat itu pakai daya beli uang yang mereka pakai untuk itu yang berpengaruh. Itu kan harga pasti naik. Mereka pakai rupiahnya, itu akan menjadi naik daya belinya. Itu kan pernyataan seorang presiden yang sangat konyol itu. Berhenti saja itu jadi presiden Prabowo itu. Karena pernyataannya dia tidak menjadi suatu jalan untuk mencari solusi bagaimana sehingga dolar ini turun. Enak saja dia mengatakan pedesaan tidak pakai dolar, pakai rupiah. Memangnya rupiahnya kalau dolar naik, dia tidak naik, barang tidak naik. Jadi orang daya beli di pedesaan itu tidak akan naik. Yang benar saja. Nah, ini menurut saya. Jadi kalau dolar ini sangat berpengaruh, pengaruhnya itu sudah pasti semua bahan pokok akan naik, kemudian daya beli juga masyarakat juga akan menurun. Karena kenapa dia menurun? Karena lapangan kerja sekarang makin susah. Uang rupiah semakin tidak ada nilainya. Kalau kita melihat, kalau kita mau berangkat ke luar negeri, uang rupiah di luar negeri tidak ada nilainya, tidak ada artinya. Nah, ini kan konyol buat republik ini, sehingga pemerintah, saran saya secara pribadi, Bung Arfan, nah sekarang pemerintah melalui Menteri Keuangan dan jajarannya bagaimana berupaya sehingga bagaimana dolar ini bisa turun. Berusaha untuk meyakinkan orang luar sehingga dolar ini bisa turun dan rupiah bisa menjadi tidak melemah seperti sekarang ini. Saya kira itu, Bung Arfan, buat saya.
1: Terima kasih, Pak Niko.
5: Prinsipnya, poin yang menjadi pertanyaan itu menurut saya itu akan berdampak negatif. Negatifnya seperti sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Nah, sekarang catatan penting buat pemerintah adalah bagaimana mengupayakan sehingga dolar ini tidak melambung tinggi, kemudian menciptakan kenyamanan, ketenangan, keamanan di republik ini sehingga investor tidak pergi. Nah, sekarang ini fokus pemerintah sekarang ini bagaimana melakukan sesuatu sehingga bangsa ini menjadi tenang, bangsa ini menjadi baik, kurangi hal-hal yang sifatnya negatif, ribut-ribut itu seperti di Irian dan di Irian Jaya dan seterusnya itu dikurangi, sehingga jangan sampai inspektor semua hengkang, inspektor semua pergi dari republik ini, kita juga akan susah karena simbiosis mutualisme. Semuanya baik. Saling membutuhkan satu sama yang lain. Mereka butuh kita punya sumber daya alam dan seterusnya. Kemudian sumber daya alam kita ini oleh pemerintah digade ke mereka, ya sudah jalanlah itu. Kemudian sambil berpikir bagaimana sehingga perjanjian-perjanjian itu diupayakan untuk bagaimana bisa dikurangi sehingga republik ini dengan kekayaan sumber daya alam yang begini besar ini digunakan, dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat yang khususnya di pelosok desa sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Pasal 33 perekonomian, itu yang harus dilakukan di republik ini. Saya kira itu Bung Arfan, terima kasih.
1: Terima kasih kembali.
5: Pendengar semuanya, kalau kita berbeda pendapat pandangan, saya kira itu opini ini untuk menjadi pertimbangan sehingga bagaimana kita bisa memperbaiki bangsa ini dengan baik. Kemudian tujuan kita utama kita adalah bagaimana masyarakat bisa hidup sejahtera, bahagia bersama dengan keluarganya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Bung Arfan.
1: Merdeka katanya. Oke. Terima kasih. Kita ke Pak Hendro di Polman ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Hendro.
6: Waalaikumsalam. Assalamualaikum wabarakatuh Bang Idam.
1: Iya, dengan Arfan ini. Nanya yang menyimak Pak, Mas Idam ya pagi ini ya.
6: Oh Idam, sorry, minta maaf.
1: Oke, dengan Arfan ya. Baik, Pak Hendro, menanggapi opininya seperti apa nih Pak? Nilai tukar rupiah terhadap dolar makin melemah, apakah berdampak negatif atau justru positif ini bagi ekonomi Sulawesi Selatan?
6: Kalau nilai tukar rupiah semakin anjlok, sama hal saja dibilang keuntungan. Dampak baik pasti dampak buruk lah. Apalagi dari situasi sekarang, bahwa republik ini utangnya terlalu banyak. Jadi kenaikan saja itu 100 rupiah saja itu, sudah otomatis itu beban pemerintah bertambah sampai ratusan puluhan triliun untuk biaya utang. Itu sangat membebani masyarakat. Ujung-ujungnya ketika seperti itu, masyarakat lagi yang kena pajak, pasti dinaikkan di mana-mana pajak. Artinya apa yang terjadi hari ini tidak ada dampak yang baik dalam kenaikan kurs sekarang ini. Rupiah semakin anjlok. Solusinya adalah pemerintah harus berpikir bagaimana caranya sehingga nilai kurs itu bisa kembali stabil. Pasti ada beberapa faktor yang akan kita munculkan hari ini, tentu sekaitan dengan politik, hukum, ekonomi, bagaimana terjadi ketenangan di republik ini. Dalam kegaduhan seperti ini bagaimana mau bisa, di mana korupsi merajalela, bahkan korupsi dipelihara, itu kan menjadi acuan inspektor untuk masuk. Jadi nilai kurs itu ketika anjlok seperti ini, ya dampaknya sangat besar bagi rakyat, terutama masyarakat kecil.
1: Oke, jadi nah, menurut Pak Hendro tidak ada positifnya gitu ya?
6: Mungkin ada positifnya kalangan-kalangan tertentu, pengusaha. Tapi kalau yang masyarakat kecil, kalau bilang ada dampak dari misalnya harga-harga barang itu apa di pelosok itu macam ini, tidak. Harga barang naik, coba sekarang harga kelapa itu per biji, itu per butir, itu di kampung itu cuma 2.500. Padahal dulu 6.000-an, 6.000 sampai 7.000 per biji tahun lalu. Ini sudah 2.500 per biji di
1: kampung.
6: Kasihan. Sementara harga beras, harga gula, harga apa semua naik. Ini sangat berbanding terbalik. Ada apa? Apakah ini kelapa bukan bagian dari ekspor atau apa? Saya tidak mengerti. Jadi sekarang masyarakat pedesaan itu menjerit karena kelapa sangat murah. Jadi saya rasa untuk ini pemerintah dalam hal ini, kalau kita bicara bahwa ada nilai plus dari adjoklah nilai rupiah, itu sangat keliru. Berarti kita tidak bisa intervensi. Pemerintah tidak bisa mengintervensi ini sampai nilai rupiah itu menurun, bahkan stabil. Jadi pernyataan-pernyataan pemerintah hari ini buat seakan-akan bahwa kita ini baik-baik saja, tidak. kita sangat terpuruk hari ini. Masyarakat di pedesaan itu, jangan bilang nilai beli, nilai jual, nilai apa, tidak ada. Pekerjaan sulit, bahkan kemiskinan sekarang itu bertambah 180 juta, ini data terakhir, sampai 60%. Itu artinya apa? Bahwa pemerintah dalam hal ini tidak bisa memberantas kemiskinan. Dan saya lihat hari ini pemerintah kayak memelihara ini kemiskinan, karena jadikan objek. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Pak Hendro di Polman, terima kasih opininya. Dan kita buka lagi 0821-3333-9440 untuk Anda, untuk yang ada di wilayah Makassar, ya, di luar kota Makassar atau bahkan di luar Sulawesi Selatan, juga bisa bergabung di 0821-3333-9440. Ada Pak Aldi Hidayat di Pinrang. Assalamualaikum Pak Aldi.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Gimana kabar pagi ini?
7: Matahari bersinar terang.
1: Alhamdulillah.
7: Penerimaan juga sudah mulai terang sedikit-sedikit.
1: Terima kasih. Ya, kami terus berupaya ya. Bapak Pak Aldi.
7: Ya, itulah harapannya.
1: Baik, Pak Aldi, menanggapi opini publik kita ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar semakin melemah, akan berdampak negatif atau justru positif nih bagi ekonomi Sulawesi Selatan menurut Anda?
7: Ya, namanya opini ya berbeda-beda ya.
1: Iya, silakan Bapak.
7: Saya melihatnya memang kalau dolar naik ya berdampak kebagiannya. Karena ini kita ini kan yang ada di pelosok-pelosok desa ini kan saya lihat secara langsung ya daya beli masyarakat masih tinggi juga. Cuma kadang mengeluh. Dengan bahasa daerah mana ya guys, apa gitu kan. Tapi dibeli.
1: Tapi masih ya, mampu membeli.
7: Ya masih mampu, karena kalau memang kenaikan dolar itu dia mengakibatkan dampaknya ke hasil-hasil bumi seperti coklat, kakao. Kakao coklat ya sama ya. Dan hasil bumi yang diekspor semua.
1: Yang diekspor itu pasti lebih tinggi.
7: Juga, karena memang dari harga-harga yang 40.000 yang pernah 100-an lebih turun ke 40, 40 ke 70, 60, 80 sekarang kalau tidak salah ya. Jadi tetap merasa senang juga kalau memang itu diakibatkan naiknya, maka barang-barang ekspor naik semua. Namun ya barang-barang yang ada di toko-toko itu kan tidak
1: ikut
7: pernah
1: juga
7: turun selalu naik, kecuali barang subsidi pemerintah biasa turun. Tapi kalau yang ada di toko-toko itu barang-barang pabrik semua, ya otomatis itu naik semua, karena barang-barang bahan bakunya dari impor semua, ya otomatis naik semua. Tapi satu sisi juga masyarakat kalau misalnya barang-barang hasil-hasil bumi itu naik, ya tetap bersyukur ya. Namun disampaikan oleh pengamat tadi, betul juga itu. Di warung-warung di mana-mana itu kan masih banyak beli di UKM makin mana itu, pembeli-pembeli banyak, masih pasar-pasar tradisional itu masih sampai di situ. Jadi masih bisa membeli ya, seperti itu keadaannya. Walau ya ada yang mengeluh, naik semua lagi. Tetapi tetap terus beli. Iya. Begitu kondisinya. Jadi memang yang barang kita yang ada di desa-desa seperti ini hasil buminya naik, ya diakibatkan karena dolar naik, ya alhamdulillah. Akan tetapi barang-barang kita beli naik, ya mengeluh lagi di situ. Jadi kembali ke pesan orang-orang bijak itu, katakan belilah yang dibutuhkan, jangan beli
1: keinginan.
7: Membeli
1: sesuai kebutuhan.
7: Ya, membeli saja dengan yang
1: sesuai kebutuhan dan
7: ya, ini pesan bijak sekali.
1: Sampingkan dulu keinginan ya.
7: Ya, membeli barang yang dibutuhkan. Jangan membeli keinginan. Ya, itu yang repot.
1: Ya.
7: Jadi ada dampak positif, ada yang dirugikan, ada juga diuntungkan. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Oke, kita saja.
1: Baik, terima kasih Pak Aldi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita break sejenak mendengar ya. Dan setelah beberapa informasi ini, kita akan kembali melanjutkan Makassar Menjawab pagi ini di Opini Publik.
8: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
9: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
10: Kilau Pancasila.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dikarenakan adanya kerusakan equipment di pemancar kami yang menjangkau wilayah Palopo dan sekitarnya ini ya. Mohon bersabar, tapi Anda bisa mendengarkan kami nih melalui aplikasi RRI Digital untuk sementara waktu. Baik, kita masih lanjut ya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar yang melemah, akankah berdampak negatif atau justru positif bagi ekonomi Sulawesi Selatan? Kita beralih ke pendengar berikutnya, ada Pak Jono di Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Jono.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak.
0: Pagi. Apa kabar ini? Kabar baik alhamdulillah, kabar macekek.
1: Iya.
0: Untuk Makassar ya. Ini.
1: Bosi-bosi bosi tekutu.
0: Waduh.
1: Iya, kalau pernah yang malas kan sedikit biar bisa Anda sakit. Saya bisa ke kantor tadi.
0: Pengaruh hujan, iya. Alasan hujan pengaruh tidak ke kantor ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Baik, kita tinggalkan dulu itu ya. Mudah-mudahan hujannya berkah ya. Nilai tukar rupiah nih terhadap dolar melemah, akan berdampak negatif atau justru positif ini bagi ekonomi Sulawesi Selatan menurut Pak Jono?
1: Karena juga posisinya sebenarnya, karena barang-barang di hasil pertanian yang bernilai ekspor itu pasti akan naik harganya, ya kan? Tapi itu juga sebaliknya, ini bisa saja ada permintaan itu kurang situ, karena kita, saya ingat waktu krisis tahun 98 itu ketika dolar naik gila-gilaan terhadap rupiah, banyak itu petani kayak mendadak, terutama petani kakao, banyak kayak mendadak naik haji. Sebenarnya tidak ada rencana, tapi karena ketika itu harga
0: komoditas berkali tinggi, lipat ya,
1: berkali lipat, oh dia langsung naik haji, iya, beli mobil apa dan sebagainya. Itu kan dampak dari adanya kenaikan dolar terhadap rupiah. Itulah bisa dinikmati oleh petani, karena pada saat itu kan permintaan terhadap kakao ya ada peningkatan. Ya itu dampak anunya positif terhadap petani itu.
0: Di sisi
1: ini
0: lain
1: sebenarnya ketika ada kenaik, ya di sisi lain itu ada. Di sisi lain itu ada. Jadi dampak negatifnya itu ya itu terhadap importer sebenarnya, importer.
0: Ya kan, nah, pasti untuk masuk barang ya, mahal. Justru mahal. Ya.
1: Mahal.
0: Keluar jadi lebih tinggi harga, oke ya.
1: Ya, lebih tinggi. Betul. Artinya masing-masing punya dampak lah, keluar dan masuknya itu. Jadi, tapi ya kita jangan biarkanlah. Mudah-mudahan pemerintah punya solusi bagaimana cara untuk mencegah, tapi saya kira yang terlalu berdampak sebenarnya pengusaha. Ya kan? Pengusaha. Jadi bagaimana yang, tapi bagi yang pengusaha yang sudah punya semacam perjanjian, mungkin tidak terdampak, ya kan? Karena sudah ada sepakatan, harga yang disepakati sudah ditandatangani. Karena sekali tidak terlalu berdampak sebenarnya. Jadi ya kita berdoa saja, mudah-mudahan pemerintah punya solusi supaya ini dolar bisa ditekan serendah-rendahnya dan ekonomi dalam negeri itu bisa tumbuh. Mungkin di atas 6% lah, kalau bisa supaya kerannya bergeser pada 5%. Saya kira tidak ada dampak signifikan sebenarnya. Ya karena kita pengalaman tahun-tahun lalu ekonomi hanya sekitar 5%. Bagaimana masyarakat, daya beli masyarakat itu turun. Ekonomi kita itu stagnan, itu tidak poin terhadap masyarakat itu tidak banyak. Jadi apa namanya, kita jangan terlalu aneh lah. Artinya apapun statement pemerintah, ya mereka berstatement, tapi kita ya jangan ingat ya terlalu apa ya, karena kita juga tidak tahu bagaimana apa yang sebenarnya terjadi seperti itu. Jadi saya tidak mau aneh lah, karena ini, karena segala sesuatu itu harapan pasti banyak, ada positif ada negatifnya. Tapi yang kita ini ya, kita secara umum saja, kalau memang negatifnya yang banyak ya, maka itu ini apa namanya, warning bagi pemerintah itu supaya segera apa namanya berbuat supaya ini dolar bisa ditekan ke harga ya, kalau tidak bisa 5.000 ya 10.000 lah minimal lah per dolar lah, ya kan?
0: Bukannya paling tinggi juga yang ditahan oleh pemerintah kan paling tinggi 16.500, nah sekarang sudah 17.600 ya Pak.
1: 17.000. Iya, jadi kalau bisa lebih di bawahnya lagi itu.

0: Roti dulu kan, Bibi. Dari berapa dolar dulu itu? Masuk ke 6.500 per dolar. Ya kan?
1: 18.000
0: ya. Dampaknya lagi. Di harga koko juga langsung turun juga harganya. Seperti itu. Jadi semua dampaknya tergantung kita menilainya lah. Ya, seperti itu. Karena tidak semua itu apa namanya dampaknya tidak baik. Pasti juga yang ada yang memetik hikmah di balik semua itu juga. Jadi kalau saya sih di apakah dampak itu ya kalau saya 50-50 sebenarnya.
1: 50-50.
0: Oke. 50-50 sebenarnya. Iya.
1: Nah, tapi kan yang dicari ini bukannya 70-30 ya, Pak Jono ya?
0: Bukan 50-50
1: saja. Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Jono.
0: Sukses selalu.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jono di Makassar. Kita ada Pak Junaidi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena hujan.
1: Iya, alhamdulillah hujan.
2: Hujan karena mau keluar lah hujan lagi.
1: Iya, bersabar ya, bersabar. Nanti reda baru keluar ya Pak.
2: Iya, ya, selesai baru keluar. Habis ke pasar kan.
1: Waduh, iya. Gimana tanggapannya nih, opininya gimana Pak Junaidi? Nilai tukar rupiah makin melemah, dampak negatif atau positif nih bagi ekonomi Sulsel?
2: Kalau menurut saya, apalagi ekonomi kita ini tidak menurun kan Pak. Apalagi pendapatan ini banyak jual kasihan ini, banyak jual keripik apa, itu kurang pendapatannya. Apalagi kalau kayak saya itu, kalau kadang-kadang itu juga kalau misalnya itu terpengaruh itu kan Pak. Itu di masalah rupiah turun harganya sangat-sangat ganggu masyarakat di bawah. Apalagi ekonomi bila juga rendah pendapatan. Kalau dulu tu biasa kalau dulu buat saya dulu waktu sebelum corona, kalau saya kalau menyanyi kadang-kadang dapat 500 600 sekarang lumayan ya dapat tonji, tapi ya boxnya itu karpa ya, sangat-sangat kurang. Jadi ini apalagi kalau kita kalau pengamen di luar sangat kurang. Apalagi sekarang sangat canggih, banyak HP, sambil pisang, kalau mau misalnya kalau mau sayur bisa saja di online. Jadi ini sekarang sangat-sangat mining kerpa. Menurut saya mudah-mudahan kedepan pemerintah ini bisa memikirkan bahwa bisa menstabilkan itu kerpa. Ya, saja kerba. Oke.
1: Iya.
2: Nanti lagi ketemu lagi, kapan-kapan ketemu lagi.
1: Iya. Yeah. Baik. Terima kasih Pak Junaidi.
2: Yes, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih ada pendengar kita Rustan Rustan Cutang ini yang menonton juga melalui live kami di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Selamat pagi RRI Keren. Terima kasih Pak Rustan Cutang ya. Kita ada Pak Arjuna. Assalamualaikum Pak Arjuna.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabar ini?
3: Jadi kisah gak anu yang di Pengarpan.
1: Iya.
3: Gara-gara semalam itu, aduh.
1: Apa itu semalam?
3: Pasti kita tahu jadi pare-pare tuh.
1: Oh, PSM.
3: Iya. Dan mungkin mudah-mudahan Noni bisa melaporkan bagaimana situasi tadi malam sampai sekarang ya. Nah, sedengar kabar-kabar acara bakar-bakar lagi, aduh. Sayang.
1: Iya. Baik.
3: Begitu. Harapan.
1: Kita beralih dulu ke opini kita pagi ini.
3: Dari berapa persen ke ini?
1: Nilai tukar rupiah terhadap dolar melemah ya. Sekarang update kemarin 17.600 rupiah per dolar ya. Akankah berdampak negatif ini atau positif bagi ekonomi Sulawesi Selatan?
3: Apa, Bung Arpan, ya?
1: Sebelumnya kan dari 16.500 naik terus toh.
3: Kita berharap mudah-mudahan ini perekonomian tetap lancar-lancar saja lah.
1: Uh-huh. Ya.
3: Maksudnya enggak perlu khawatir ya. Karena dolar kan satu waktu baru Bung Arpan ya.
1: Uh-huh. Bisa ya, makin naik, bisa makin turun.
3: Iya, mudah-mudahan enggak terlalu...
1: Tapi yang ada kan makin naik ini Pak Arjuna.
3: Iya, kalau turun kan gimana ya?
1: Tidak turun juga harga gitu?
3: Iya, itu
1: juga. Kalau naik harga dolar, makin naik barang ya. Tapi kalau turun, justru tidak turun.
3: Itu masalahnya. Jadi, penggiat perekonomian masih begitu-begitu sih, Bung Arpan, saya rasa. Terutama kita ini, kalangan menengah ke bawah ya.
1: Iya, betul.
3: Tidak ada pengaruhnya lah.
1: Baik, terima kasih Pak Arjuna. Ya,
3: mudah-mudahan Pak Noni bisa masuk ya.
1: Iya, ini di belakang Anda ini, Pak Noni. Iya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, panjang umur nih Bang Oneh. Mudah-mudahan Pak Noni katanya masuk ya. Bang Oneh sudah masuk ya. Assalamualaikum.
4: Oh, Bang Oneh. Terima kasih.
1: Iya, apa kabar nih?
4: Waalaikumsalam.
1: Iya, apa kabar, Pak?
4: Waalaikumsalam.
1: Iya, akariba.
4: Kabar lagi hujan sudah selesai di Parepare nih.
1: Oh, hujannya sudah selesai
4: di Parepare. Oh, Ceng.
1: Alhamdulillah. Baik, Bang One, seperti apa opininya pagi ini terkait nilai tukar rupiah terhadap dolar yang melemah? Akankah dampak negatif atau positif bagi ekonomi Sulawesi Selatan?
4: Oh ya. Ada negatif dan positifnya.
1: Mm-hmm.
4: Jadi semua ini terlambat masuk ya suara kita di radio ini.
1: Iya. Oke, kita ngobrol di telepon, Pak. Oh, nih, jangan tunggu di radionya, nanti agak delay ini.
4: Iya.
1: Kita ngobrol
4: di telepon,
1: Pak.
4: Oh, iya di telepon.
1: Iya, iya. Dengar suara saya saja di telepon biar cepat.
4: Kalau saya dampaknya ada positifnya ada negatifnya. Saya pernah rasakan bunga rupanya itu waktu saya di Kalimantan Timur 98. Itu dolar sudah mau tembus 20-an. 18 sekian ya. Jadi orang di perbatasan itu Bung Arpan senang kalau dolar naik. Karena ringgit itu sekarang sudah menembus 4.000. Ringgit Malaysia ya. Jadi di sana orang berlomba-lomba menukar uang rupiahnya ke ringgit. Jadi saya harap sebenarnya ini kita masyarakat Sulawesi Selatan ada yang mendapatkan positifnya, negatifnya juga ada. Hari kita berlomba-lomba petani-petani yang punya bahan ekspor bertanam baik supaya ekspornya bisa dibawa ke luar negeri, harga bisa mendapatkan dampak yang bagus. Kepada masyarakat yang merasa bahan baku yang selalu naik, ya kita bersabar saja. Mudah-mudahan pemerintah bisa selalu memberikan paling tidak subsidi atau pemberian gratis Bung Arpan.
1: Gratis ya.
4: Nah, okay. Seperti sekarang kan ada namanya bantuan pangan cadangan ya, BCP ya. Nah, itu Indonesia barusan surplus beras itu 5 juta ton. Nah, jadi kita bersyukur beras kita bisa surplus. Pembagian beras cadangan pangan di Parepare sudah dibagi 20 kilo 2 bulan. Dan Bung Arpan ini ada juga minyak gorengnya, minyak kita.
1: Yeah.
4: Nah, mungkin pemerintah bisa selalu memberikan begitu. Sedangkan pemerintah Parepare memberikan juga beras gratis yang namanya Rastra itu per 5 kilo per bulan. Mudah-mudahan diterima sebelum Idul Adha ini. Jadi mari kita masyarakat Sulawesi Selatan merasa bahwa yang utama adalah kesabaran. Pemerintah kita sebenarnya sudah berusaha. Berusaha bagaimana, tapi ini kan konflik negara di luar. Ini kan pengaruh juga. Jadi mari kita, Bung Arpan, melihat dan mau belajar dari Iran. Iran itu diembargo oleh Amerika, uangnya ditahan, tapi negaranya mampu kok. Kenapa kita tidak mampu? Kita ini ada lagu itu, Bung Arpan, ya. Bambu ditanam sudah jadi menghasilkan, tongkat yang ditanam sudah menghasilkan. Kita ini apa kekurangan Indonesia? Tambang banyak, mineral di laut banyak. Hanya yang perlu kita perhatikan bagaimana pejabat-pejabat itu mengurangi egonya lah. Dia kan sudah dulu jadi pejabat, sudah jadi menteri, sudah ada tunjangan, sudah jadi apa. Coba lihat, di negara kita ini sudah 16 bupati, wali kota masuk dalam kerangkeng. Apa yang membuat yang begitu, ya Bung Arpan tahulah. Kalau mau jadi pejabat pasti mengeluarkan uang. Mau jadi kepala dinas, mau jadi ini, uang harus keluar. Pasti dia mau mengembalikan. Ambilnya dari mana? Nah, jadi ini yang membuat negara kita selalu tersengsara saja. Bukan masalah dolarnya naik. Hanya spekulasi pemerintah pusat, dolar naik, barang begini. Coba Anda ubah sifat Anda yang menjadi pejabat. Coba, kalau niat Anda bagus, seperti kemarin hari Sabtu itu, Bung Arpan itu, kenapa tidak disiarkan? Kita tidak bisa menelpon itu. Anak-anak mau diajari dari SD, dari PAUD, bagaimana korupsi. Itu susah dicontoh Jepang. Jepang itu bukan agama Islam, tapi begitu dia melakukan sesuatu, dia harakiri. Dia sudah bisa tahu bahwa malu saya ini. Tapi kalau kita Indonesia, bagaimana sudah berbaju oranye, masih berdadah-dadah, sudah ditahan, masih bisa menjadi pejabat. Jadi inilah yang membuat negara kita, bagaimana kita rakyat kecil tidak sengsara. Karena yang sudah di atas sudah merasakan enaknya. Sudah hidup bagus, sudah dijamin, tapi masih sempat mengkorupsi uang rakyat. Jadi jangan kita melihat bahwa sengsaranya kita karena dolar naik, karena bukan.
1: Baik.
4: Sengsara karena orang-orang besar yang di atas yang memainkan kondisi. Jadi saya harap, Bung Arpan, masyarakat kecil, walaupun pemerintah kita membantu dengan memberikan bantuan gratis, itu kan apa ya, pecah-pecahnya saja, pokoknya harga kecil saja itu, kartu-kartu gesek. Tapi ya masyarakat sudah senang bahwa sudah sempat mak gesek, dapat 200 ribu per bulan.
1: Baik,
4: tapi kesadaran pejabat, di sini kita mau bagaimana Anda menyadari bahwa Anda sudah dijamin oleh uang rakyat. Ya. Terima kasih.
1: Terima kasih, Bang Rony.
4: PSM ini kan tidak degradasi ya.
1: Iya, iya. Baik.
4: Tapi mudah-mudahan... mudah-mudahan bisa dibahas ini.
1: Oke. Okay. Baik.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih semuanya yang sudah bergabung meramaikan opini publik di Makassar Menyapa pagi ini. Ya, kita akan tampung dulu opini Anda, nanti akan kita bahas selanjutnya pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah di sesi dialog interaktif bersama narasumber yang kompeten di bidangnya akan menjelaskan beberapa hal-hal yang Anda masukan tadi di Makassar Menyapa ini ya. Sebelum kita bergabung dengan Pro 3 untuk mengupdate kembali informasi dalam warta berita di ruang dengar Anda, ya saya tutup dulu untuk Makassar Menyapa pagi. Terima kasih ya. Mohon maaf ini tidak bisa terima telepon lagi. Kita akhiri dulu dan sebentar kita akan lanjut lagi selepas warta berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi.
2: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.